0: Sari berita, KPK menahan Rektor Universitas Jenderal Sudirman terkait dugaan korupsi dalam proses penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri. Pertamina memastikan pelayanan energi di Pulau Flores telah kembali normal pasca gempa bumi. Spanyol mengevakuasi sebanyak ratusan imigran tanpa dokumen di lepas pantai Kepulauan Canary. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 22 Agustus 2026 bersama saya, Safira Amalia. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menahan Rektor Universitas Jenderal Sudirman Ahmad Sodik terkait dugaan korupsi dalam proses penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri. Ahmad Sodik menjadi satu dari 6 tersangka setelah KPK melakukan operasi tangkap tangan atau OTT di Purwokerto, Jawa Tengah. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
1: Yang objektif dan sesuai ketentuan justru kemudian dimanfaatkan untuk menentukan tarif atau imbalan tertentu.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menahan Rektor Universitas Jenderal Sudirman Ahmad Sodik terkait dugaan korupsi dalam proses penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri. Ahmad Sodik menjadi satu dari 6 tersangka setelah KPK melakukan operasi tangkap tangan di Purwokerto, Jawa Tengah pada hari Kamis 20 Agustus 2026. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husein mengatakan selain Ahmad Taufik, KPK juga menetapkan Wakil Rektor 3 Unsud Norman Ari Prayoga, Kepala Bagian Akademik Unsud Eko Sumanto, serta 3 pihak swasta sebagai tersangka. Mereka yakni Dian Mulia, Adi Wiharto, dan Mulyono alias Nono. Penetapan tersangka dilakukan setelah KPK menemukan kecukupan alat bukti.
3: Bukan adanya peristiwa pidana, dan saat ini sudah menaikkan perkara ke tahap penyidikan. Dan selanjutnya berdasarkan kecukupan alat bukti sesuai dengan ketentuan dalam pasal 90 KUHP baru tentang penetapan tersangka, KPK menetapkan 6 orang tersangka, yaitu saudara ASO selaku rektor Unsud, yang kedua saudara NAP selaku wakil rektor 3, saudara IS selaku kepala bagian akademik Unsud, saudara DMW selaku pihak swasta, saudara AW selaku pihak swasta, dan yang keenam saudara MYN selaku pihak swasta.
2: Lebih lanjut, juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan atas kejadian tangkap tangan ini, KPK menyayangkan akan menurunkan kepercayaan masyarakat khususnya di sektor pendidikan.
1: Melihat adanya relasi kuasa yang kemudian diduga disalahgunakan oleh sejumlah pihak, kewenangan yang seharusnya digunakan untuk menjalankan proses penerimaan mahasiswa baru yang objektif dan sesuai ketentuan justru kemudian dimanfaatkan untuk menentukan tarif atau imbalan tertentu. Hal ini tentunya membawa efek domino, bukan hanya mencederai prinsip keadilan, tetapi juga merusak kepercayaan terhadap institusi pendidikan.
2: Dalam konstruksi perkara, KPK menemukan dugaan adanya pungutan tambahan di luar biaya resmi yang harusnya dibayarkan calon mahasiswa. Salah satu konstruksi perkara yaitu Wakil Rektor 3 Unsud Norman Ari Prayoga diduga meminta uang Rp650 juta, di mana uang tersebut diminta kepada orang tua calon mahasiswa Fakultas Kedokteran melalui dua pihak perantara. KPK menduga penerimaan lainnya atau gratifikasi yang dikelola Mulyono mencapai sekurang-kurangnya Rp680 juta. Dan juga KPK menemukan adanya permintaan uang dari Kepala Bagian Akademik Unsud yaitu Eka Sumanto diduga menerima uang dengan total Rp1,12 miliar. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pertamina Patraniaga memastikan pelayanan energi di Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur, NTT, telah kembali normal pasca gempa bumi dengan magnitudo 7,7. Laporan Sugandi Avandi.
4: Baik, kami akan mengupdate beberapa infrastruktur yang saat ini terdampak.
5: Pelayanan energi seperti minyak tanah bersubsidi, bahan bakar minyak BBM, gas LPG, hingga bahan bakar pesawat atau aftur di Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur, NTT, kembali normal pasca

0: gempa dengan magnitudo 7,7. Area Manager Communication, Relation and CSR PT Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Timur, Bali dan Nusa Tenggara, Ahad Rahedi menjelaskan 56 stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU 100% telah kembali beroperasi. Selanjutnya 17 agen minyak tanah bersubsidi dan 5 agen LPG telah kembali melayani masyarakat. Pasokan gas LPG mencapai 300 hingga 1000 tabung per agen sehingga Pertamina memastikan kebutuhan masyarakat mencukupi. Penjelasan itu disampaikan Ahad Rahedi kepada wartawan dalam keterangan pers secara virtual kemarin.
1: Bahwa 56 SPBU atau sebanyak 100% SPBU sudah kembali operasional di Pulau Flores. Kemudian sebanyak 17 agen minyak tanah bersubsidi juga sudah beroperasi di Pulau Flores dan juga 5 agen LPG juga beroperasi dengan normal di Pulau Flores. Jadi dari sisi layanan kepada masyarakat, seluruh lembaga penyalur kami di wilayah Pulau Flores sudah kembali beroperasi dan dapat melayani kebutuhan energi di masyarakat. Ini juga didukung dengan kebutuhan industri bagi pembangkit listrik, di mana tidak ada kendala, sudah bisa dipenuhi dari alternatif rute yang kita siapkan. Kemudian juga bagi kebutuhan aviasi atau bahan bakar aftur untuk pesawat udara yang ada di Bandara Komodo di Labuan Bajo. Ini juga kita sudah dukung dengan upaya-upaya. Pertama, kami mengirimkan BBM dan juga aftur dari Ali Supply. Kita punya rute alternatif dan juga emergency bahwa dari 8 terminal yang ada dalam wilayah NTT, 7 dapat beroperasi normal, yang terkendala hanya satu, yaitu fuel terminal kami di Reo. Dan ini sudah menjelang operasi karena perlu pengecekan kembali, serpas di lapangan.
0: Sementara itu, PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton SP Panjaitan juga memastikan kelistrikan layanan telepon dan internet sudah kembali normal. Pemulihan listrik unit pelaksana pelayanan pelanggan atau UP3 Flores bagian timur dan bagian barat mencapai 100%.
2: Kelistrikan pasca gempa, pemulihan kelistrikan di UP3 Flores bagian timur dan UP3 Flores bagian barat telah mencapai 100%. Sebanyak 11 trafo GI dan 59 penyulang dan 3.474 gardu distribusi seluruhnya telah menyala kembali. Sedangkan jaringan telepon layanan telkom grup di wilayah NTT relatif normal dengan seluruh 735 site Telkomsel telah recover.
0: Adapun korban meninggal dunia bertambah menjadi 83 jiwa, warga yang mengungsi 110.785 jiwa, dan korban luka mencapai 986 jiwa. Berton menyampaikan himbauan kepada masyarakat agar tetap waspada dengan gempa susulan. Berdasarkan data dari BMKG, gempa susulan mencapai 4.000 kali. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pol 3, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Bea Cukai mencatat sebaran rokok ilegal di Banten meningkat signifikan yang dibandingkan dengan sebaran rokok ilegal pada tahun sebelumnya. Sa'adat Durain menyampaikan informasi selengkapnya.
4: Pemusnahan barang ilegal ini tentu jalan dengan aspirasi tertentu Presiden dan Wakil Presiden Indonesia yang menekankan penguatan reformasi politik, hukum, dan demokrasi.
5: Kepala Kantor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Banten Ambang Prionggo mengaku ada peningkatan jumlah hasil penindakan rokok ilegal. Hal tersebut hasil perbandingan jumlah dengan tahun sebelumnya. Ambang juga menyatakan bila tahun 2025 kemarin, dalam satu tahun Bea Cukai berhasil melakukan penindakan rokok ilegal sejumlah 84 juta batang. Di tahun 2026 ini sudah melakukan penindakan sebesar 71 juta batang dan nanti sampai akhir tahun bisa semakin efektif lagi dengan hasil yang lebih banyak lagi.
4: 182 kali dengan hasil 74,21 juta batang rokok ilegal, kemudian 1.200 alkohol murni, berikut 748 minuman keras. Dan sekarang ada peningkatan kegiatan pengawasan kita trail atau rokok elektrik sebesar 823,81 ml.
5: ditambahkan Kepala Kantor Wilayah DJP Banten selaku

0: Perwakilan Kementerian Keuangan, Aim Nur Salim, menyatakan pihaknya mengapresiasi hasil tindakan DJBC Banten dan hal ini merupakan hasil sinergitas yang baik.
1: Yang terjadi di lingkungan Provinsi Banten ini, sinergitas yang seperti ini adalah yang sangat diharapkan oleh kita semua, Bapak Ibu sekalian, karena kita semua di masing-masing lembaga itu punya keterbatasan. Keterbatasan anggaran, keterbatasan SDM, keterbatasan kewenangan, keterbatasan jangkauan, dan keterbatasan lainnya.
0: Diketahui, Bea Cukai memusnahkan 41 juta batang rokok ilegal berbagai macam merek dan juga 1.739 minuman keras impor ilegal. Jumlah ini berdasarkan penindakan sepanjang 2026 di wilayah Banten. Dan sebelumnya, Bea Cukai juga melakukan pemusnahan di ASBSD dengan jumlah yang kurang lebih sama. Dan ditaksir, total barang yang dimusnahkan mencapai 62 miliar rupiah. Sementara potensi kerugian negara di sektor cukai sebesar 39,9 miliar rupiah. Demikian, saya Ratu Darain, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Menteri Pertahanan Syafri Samsudin menerima kunjungan Menteri Pertahanan Tiongkok Laksamana Dong Jun untuk membahas penguatan kerjasama pertahanan antara kedua negara. Hana Syarif menyampaikan informasi selengkapnya dalam sesi laporan khusus.
3: Laporan khusus.
4: Menteri Pertahanan Republik Indonesia Syafri Samsudin menerima kunjungan Menteri Pertahanan Republik Rakyat Tiongkok Laksamana Dong Jun di Jakarta Jumat kemarin. Pertemuan kedua pejabat pertahanan ini membahas berbagai upaya untuk memperkuat kerjasama pertahanan antara Indonesia dan Tiongkok. Kerjasama tersebut mencakup peningkatan kemampuan dan kapasitas personel pertahanan, pelaksanaan latihan bersama, hingga penguatan kerjasama di bidang industri pertahanan. Dalam pertemuan itu, Menhan Syafri juga mengundang Angkatan Bersenjata Tiongkok untuk berpartisipasi dalam latihan bersama dengan Indonesia. Undangan tersebut diharapkan dapat menjadi langkah konkret dalam meningkatkan interaksi dan kepercayaan antara personel militer Indonesia dan Tiongkok. Ia mengatakan Indonesia akan mengirim personel TNI mulai dari perwira hingga bintara dan tamtama ke Tiongkok untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan militer.
5: Jadi kita akan tingkatkan latihan bersama, kita akan tingkatkan sekolah, dan kita akan tingkatkan pertukaran prajurit TNI, tidak hanya pada tingkat perwira, tapi juga di tingkat bintara dan tamtama dalam kaitan latihan bersama. Kami juga akan terus meningkatkan kerjasama di bidang industri pertahanan antara Indonesia dan Tiongkok.
4: Sementara itu, Laksamana Dong Jun menegaskan bahwa Indonesia dan Tiongkok berkomitmen bersama menghadapi berbagai upaya yang dinilai dapat mengganggu kepentingan dan stabilitas kawasan. Menurutnya, kerjasama pertahanan kedua negara dapat menjadi contoh baru bagi negara-negara global selatan sekaligus memperkuat peran Indonesia dan Tiongkok dalam menjaga stabilitas regional. Dong Jun juga optimistis hubungan Indonesia-Tiongkok dapat terus ditingkatkan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Xi Jinping.
6: Saat ini, kerjasama pertahanan Tiongkok-Indonesia sudah jauh berbeda dibandingkan masa sebelumnya, baik dari segi kedalamannya maupun cakupannya. Kita telah mencapai hasil yang melimpah di berbagai bidang dan semua tingkatan. Saya dan Bapak Menteri Syafri akan terus berinteraksi secara erat, menetapkan arah dan langkah-langkah untuk memperdalam kerjasama selanjutnya. Boleh dikatakan, kerjasama kedua tentara memiliki prospek yang luas. Kualitas dan efisiennya terus meningkat. Kami akan bersama-sama untuk menggagalkan niat yang jahat dari
4: negara-negara. Selain itu, penguatan hubungan kedua negara juga dilakukan melalui mekanisme dialog strategis komprehensif yang dibuka oleh Menteri Luar Negeri Sugiono bersama Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi. Keduanya membahas penguatan kerjasama bilateral sekaligus menyusun agenda hubungan kedua negara untuk beberapa tahun mendatang. Menlu Sugiono menyebut kedua negara menyambut pembahasan rencana aksi kerjasama periode 2027-2031 sebagai kelanjutan dari rencana aksi 2022 hingga 2026.
3: Kedua belah pihak juga menyambut baik pembahasan mengenai rencana aksi 2027-2031 sebagai terusan dari rencana aksi 2022-2026. Kami juga sepakat untuk merevitalisasi mekanisme strategis di bidang perdagangan, energi, mineral, dan maritim, sekaligus menjajaki mekanisme baru antara lain di bidang karantina dan di bidang artificial intelligence.
4: Dialog itu mencakup 5 pilar utama kerjasama, yakni politik, ekonomi, maritim, hubungan antar masyarakat, serta keamanan. Dengan demikian, 5 pilar tersebut menunjukkan luasnya cakupan hubungan Indonesia dan Tiongkok. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, editorial RRI pagi ini mengangkat topik Indonesia dan Tiongkok memperkuat kerjasama pertahanan dan strategis. Naskah disusun Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
7: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Hubungan Indonesia dan Tiongkok kembali memasuki momentum penting, terutama dalam memperkuat kerjasama strategis kedua negara. Saat Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Safri Samsudin, menerima kunjungan Menhan Tiongkok, Laksamana Dong Jun. Pertemuan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat kerjasama pertahanan yang mencakup peningkatan kemampuan personil, latihan bersama, hingga pengembangan industri pertahanan. Indonesia bahkan mengundang Angkatan Bersenjata Tiongkok untuk berpartisipasi dalam latihan bersama karena kerjasama pertahanan harus diwujudkan secara konkret, bukan sekadar komunikasi diplomatik. Namun kerjasama ini harus tetap ditempatkan dalam koridor kepentingan nasional Indonesia. Artinya, setiap kesepakatan wajib memberikan nilai tambah bagi kemampuan pertahanan dan kemandirian bangsa. Hal ini kian relevan di tengah ancaman keamanan yang semakin kompleks, mulai dari keamanan maritim, teknologi pertahanan, hingga ancaman non-konvensional. Penguatan sektor pertahanan ini berjalan beriringan dengan langkah diplomatik melalui dialog strategis komprehensif di Jakarta yang mencakup 5 pilar utama, yakni politik, ekonomi, maritim, sosial, dan keamanan. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, Indonesia perlu memanfaatkan momentum ini secara cermat. Kerjasama industri pertahanan harus berorientasi pada transfer teknologi serta penguatan industri pertahanan nasional. Indonesia terbuka pada kerjasama global, namun kedaulatan dan kepentingan nasional tetap menjadi pijakan utama. Dengan prinsip tegas tersebut, kemitraan strategis dengan Tiongkok diyakini tidak hanya akan memperkokoh postur pertahanan nasional, tetapi juga menjadi mercusuar yang menjaga stabilitas, perdamaian, dan keseimbangan geopolitik di kawasan regional. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Beralih ke informasi dari mancanegara. Spanyol menemukan dan mengevakuasi sebanyak 247 imigran tanpa dokumen dari sejumlah perahu karet di lepas pantai Kepulauan Canary. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, tim penyelamat Spanyol mencatat ratusan imigran tanpa dokumen tersebut termasuk warga negara Maroko, warga negara Afrika, dan lainnya. Kabar dari dunia olahraga. Turnamen The Indonesia Pro Am Present by Combifar and Nomura 2026 yang diselenggarakan di Gunung Kelis Country Club, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, menjadi wadah untuk mendorong daya saing pegolf nasional di level Asia. Kami kutip dari kantor berita Antara, Presiden Direktur Gunung Gelis Country Club, Agung Budiman,

0: mengatakan turnamen yang menjadi bagian dari Asian Development Tour tersebut memberikan kesempatan kepada pegolf Indonesia untuk mengukur kemampuannya. Selanjutnya kami ajak Anda untuk mengikuti info lalu lintas di sejumlah titik bersama dengan NTMC Korlantas Polri.
1: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
0: Sudah ada Bribka Satria yang akan menyampaikan informasi selengkapnya. Silakan.
2: Ya, baik, terima kasih rekan Safira. Pada pagi hari ini saya Bribka Satria menemani libur akhir pekan Anda akan menginformasikan kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik yang memang rawan akan terjadi kepadatan. Yang langsung kami pantau melalui CCTV NTMC Polri secara real time. Yang pertama kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Untuk kendaraan pada Sabtu pagi ini nampak mulai cukup ramai mobilitas warga yang melintasi kawasan tersebut, baik untuk kendaraan dari arah Pasar Minggu atau Depok yang akan menuju ke arah Semanggi, Tebet maupun menuju ke arah Manggarai. Cukup ramai pada pagi hari ini, peningkatan volume arus kendaraan mulai terlihat, antrian kendaraan pun juga menjelang traffic light juga mulai terjadi, namun selepasnya kendaraan dapat kembali normal. Sementara lain halnya untuk lalu lintas dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Pasar Minggu, Depok maupun yang akan menuju ke arah Tebet dan juga yang akan menuju ke arah Manggarai nampak ramai lancar. Yang perlu diantisipasi yaitu sesekali adanya warga sekitar yang menghabiskan libur akhir pekannya dengan berolahraga agar para pengendara dapat tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan Bekasi, tepatnya kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan eksit tol Bekasi Barat. Untuk kendaraan pada pagi ini nampak cukup normal dari berbagai arahnya, baik untuk kendaraan yang keluar dari ruas tol Cikampek via gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju ke arah Pekayon, Kalimalang maupun yang akan menuju ke arah Jalan Ahmad Yani. Nampak cukup normal, antrian kendaraan hanya terjadi 2 hingga 3 kendaraan ke belakang selepasnya lalu lintas dapat kembali lancar. Sama halnya untuk kendaraan dari arah Pekayon yang akan menuju ke arah Kalimalang maupun yang akan menuju ke arah gerbang tol Bekasi Barat. Dan juga arah sebaliknya juga dalam keadaan relatif normal. Yang perlu diantisipasi yaitu truk muatan barang yang cukup mendominasi melintasi kawasan ini serta bis antar kota agar para pengendara dapat tetap mengantisipasi dan juga menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Kita keluar dari ibu kota Jakarta untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Kentungan Kaliurang Yogyakarta. Untuk kendaraan dari arah kota Jogja atau UGM yang akan menuju ke arah Kaliurang maupun Paken nampak ramai lancar. Namun untuk arah sebaliknya dari arah Kaliurang atau Paken yang akan menuju ke arah pusat kota Jogja maupun yang akan berbelok menuju ke arah Jombor. Dari CCTV kami, kendaraan dari arah atas yang akan menuju ke arah bawah maupun yang akan berbelok nampak adanya antrian kendaraan atau perlambatan kecepatan menjelang traffic light. Selepasnya kendaraan dapat kembali normal. Untuk kendaraan dari arah Makuwarjo atau Solo yang akan menuju ke arah Jombor dalam keadaan ramai lancar, kami ucapkan terima kasih kepada Anda para pengendara yang telah tertib berhenti di belakang garis stop, mengingat di sana terdapat hak para penyeberang jalan. Dan yang terakhir kita masuki ke kawasan Pulau Dewata Bali, tepatnya di kawasan Simpang 4 Sudirman. Untuk kendaraan secara umum nampak ramai lancar, baik untuk lalu lintas dari kampus Unud atau Sudirman yang akan menuju ke arah Jalan Tiara Dewata maupun sebaliknya nampak ramai lancar di setiap traffic light-nya. Sama halnya untuk kendaraan dari Jalan Niti Mandala Renon yang akan menuju ke arah Jalan Dewi Sartika. Kalau dari CCTV kami dari bawah kiri yang akan menuju ke arah atas kanan juga nampak relatif lancar. Adanya antrian kendaraan namun hanya terjadi menjelang traffic light selepasnya kendaraan dapat kembali normal. kami himbau bagi

0: Anda para pengendara agar dapat selalu mentaati rambu lalu lintas di sepanjang jalan yang Anda lewati demi keamanan, keselamatan maupun kelancaran berlalu lintas kita bersama. Selain itu juga perlu kami informasikan berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam sepanjang hari kemarin telah terjadi 253 kasus kecelakaan lalu lintas dengan rincian korban yaitu 19 meninggal dunia, 27 luka berat dan juga 375 luka ringan. Dari total kasus tersebut, sebanyak 77%-nya didominasi oleh para pengendara sepeda motor. Terkait dari itu, kami dari kepolisian tidak bosan-bosan menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat agar dapat selalu tertib dalam berlalu lintas, kesadaran yang selalu ditingkatkan akan pentingnya tertib berlalu lintas dimanapun Anda berada, dikarenakan ketertiban, kelancaran maupun keselamatan berlalu lintas bukan hanya tanggung jawab kami selaku petugas, namun merupakan tanggung jawab seluruh pengguna jalan. Untuk informasi selengkapnya silakan Anda hubungi di call center kami di nomor 15669 dan juga melalui WhatsApp center kami di nomor 0858 71 500 669. Selain itu juga jika Anda mengalami gangguan keamanan dan juga ketertiban, kecelakaan, tindak pidana, Anda juga dapat menghubungi call center Polri di nomor 110. Kami siap melayani Anda 1 kali 24 jam dan juga layanan tersebut bebas layanan ataupun gratis. Demikian informasi yang dapat disampaikan langsung dari studio NTMC Polri. Semoga bermanfaat, selamat beraktivitas dan salam presisi. Kembali ke Anda, Safira.
1: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Safira Amalia, terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami

Kembali pendengar masih di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Setelah tadi kita merapat bersama dengan rekan-rekan di Pro 3 Jaringan Berita Nasional di Pro 3 Jakarta. Dan tentunya di pagi hari ini masih kami update dengan beberapa informasi lainnya untuk ruang dengar Anda pendengar. Dan kali ini untuk informasi berikutnya terkait dengan Kementerian Kehutanan bersama dengan masyarakat dan juga tim gabungan yang terus melakukan operasi pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan yang telah memasuki hari ke-48 pendengar. Jadi sebanyak 12.880 personil gabungan itu telah dikerahkan yang melibatkan Manggala Agni, Masyarakat Peduli Api, kemudian Sukarelawan, TNI Polri, kemudian BPBD, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau DLHK, dan pemerintah daerah serta unsur terkait lainnya pendengar. Jadi dari kekuatan tersebut, Kementerian Kehutanan juga mengerahkan 758 personil Manggala Agni untuk operasi pemadaman di Kalimantan, terdiri dari 265 personil di Kalimantan Barat, kemudian 208 personil di Kalimantan Tengah, dan 174 personil di Kalimantan Selatan, dan 111 personil itu di Kalimantan Timur. Jadi penguatan ini kembali dilakukan

dengan menyiapkan 45 personil tambahan Manggala Agni dari Jawa, Sulawesi, dan juga Kalimantan Selatan untuk membantu wilayah yang membutuhkan penanganan lebih intensif, khususnya di wilayah Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah. Dan pengerahan personil tambahan ini dilakukan melalui Bantuan Kendali Operasi atau BKO, yang mana ini penugasan personil dari wilayah lain untuk memperkuat operasi di daerah yang membutuhkan. Dan operasi yang dilakukan ini melalui pemadaman langsung dari darat dan juga dukungan udara. Dan Manggala Agni bersama dengan MPA, sukarelawan, dan tim gabungan masih berjibaku memadamkan api, melakukan pembasahan dan juga serta mencegah api kembali menyala dan menjalar, terutama pada lahan gambut yang membutuhkan penanganan lebih lama. Jadi dukungan udara dilakukan melalui patroli dan juga waterbombing atau pemadaman dengan menjatuhkan air dari pesawat maupun helikopter ke lokasi kebakaran. Dan operasi modifikasi cuaca yang juga telah dilaksanakan sebanyak 45 kali untuk 45 kali penerbangan operasi ini dengan total 45 ton bahan semai. Jadi operasi ini dilakukan dengan menyemai bahan pada awan yang memenuhi persyaratan untuk meningkatkan peluang terjadinya hujan pada wilayah yang membutuhkan. Jadi upaya ini juga menjadi bagian dari dukungan terhadap operasi pemadaman darat dan juga udara yang terus berjalan. Jadi berdasarkan data sementara di lapangan untuk luas karhutla tercatat 38.319 hektar di Kalimantan Barat, kemudian 8.019 hektar di Kalimantan Selatan, 7.635 hektar di Kalimantan Tengah, kemudian 2.715 hektar di Kalimantan Timur, dan 400 hektar di Kalimantan Utara. Jadi data tersebut masih terus diperbaharui dan juga diverifikasi pendengar seiring dengan perkembangan penanganan di lapangan. Dan memasuki pekan ke-7 operasi, penguatan juga dilakukan terhadap kebutuhan petugas yang telah bekerja berminggu-minggu di lapangan, di mana personil dirotasi untuk menjaga kondisi fisik, dan sementara untuk peralatan, logistik, posko komando, dan layanan kesehatan ini terus diperkuat pendengar. Jadi pada sejumlah lokasi kebakaran juga dibuat sumur bor sementara sebagai sumber air yang lebih dekat dengan titik pemadaman, dan juga ini terutama ketika sumber air yang mengalami sumber air yang sulit dijangkau gitu pendengar. Itu dia informasi untuk Anda. Masih ada informasi lainnya nanti akan kami hadirkan di ruang dengar Anda, tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

Buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak. Ada kisah cinta yang meledak seperti kembang api. Indah sesaat, lalu hilang. Tapi ada pula cinta yang diam-diam mengakar, tak tergoyahkan oleh waktu, jarak, dan luka. Merpati tak pernah ingkar janji, bukan sekedar kisah roman biasa. Ia adalah pelajaran hidup tentang keteguhan hati, tentang bagaimana cinta sejati sanggup melewati badai. Dalam novel ini, Mirawi, sang maestro roman Indonesia, merajut tokoh-tokoh dengan jiwa yang hidup. Mereka bukan hanya karakter di atas kertas, tapi manusia seutuhnya dengan luka, harapan, dan kerinduan yang nyaris tak tertahankan. Kisah cinta antara dua insan dalam novel ini bukanlah cinta yang mudah. Mereka dihadapkan pada perbedaan status, restu yang ditahan, dan waktu yang terus menguji kesetiaan. Layaknya Merpati, simbol kesetiaan dan pengingat pada janji yang tak pernah dilupakan. Tokoh-tokoh dalam novel ini menunjukkan bahwa cinta yang tulus tidak pernah ingkar. Mereka tidak hanya mencintai dengan kata-kata, tetapi dengan tindakan, dengan pengorbanan, diam-diam yang tak selalu dikenali sebagai cinta. Dan disanalah letak kekuatan novel ini, pada cinta yang senyap namun dalam, pada janji yang tak terucap namun dijaga. Bahasa Mirawi mengalir seperti arus sungai yang tenang tapi menghanyutkan. Ia tidak hanya menulis cerita, ia menyentuh nurani. Setiap kalimat adalah nyanyian tentang kerinduan. Setiap bab adalah napas yang menghembuskan makna tentang apa artinya mencintai tanpa syarat. Membaca novel ini adalah pengalaman yang mengguncang jiwa. Bukan karena kejutan cerita yang bombastis, tetapi karena kita menemukan diri kita sendiri dalam kerapuhan dan kekuatan tokohnya. Kita teringat akan janji-janji yang pernah kita ucapkan, cinta yang pernah kita jaga, atau yang mungkin telah kita lepaskan. Buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak.

0: Pernahkah Anda baru mencari suatu produk di internet, lalu tiba-tiba iklan muncul di mana-mana? Nah, itu namanya algoritma. Si pintar yang tahu apa yang kita suka. Tapi ingat ya, jangan langsung luluh untuk check out. Usahakan filter lagi, apakah memang barang itu kamu perlukan atau kamu butuhkan. Atau cuman sekedar efek visual yang bikin kamu jadi terpancing.
1: Vaksin COVID-19 dilaporkan menyebabkan banyak reaksi kulit dan dalam beberapa kasus, gangguan kulit autoimun seperti vasculitis atau lupus.
2: Ki, lihat video ini. Ternyata vaksin tuh efeknya berbahaya. Ini loh, dokter sendiri yang ngomong.
3: Hati-hati, Bu. Bisa jadi itu deepfake. Suara dan wajah dokter dibuat pakai AI, Bu. Isinya palsu.
2: AI itu apa, Ki? Ibu, kok nggak ngerti ya?
3: AI itu kecerdasan buatan, Bu. Teknologi sekarang ini bisa bikin video dan suara orang mirip dengan aslinya. Padahal sebenarnya orang itu nggak pernah ngomong kayak gitu. Nah, video dokter yang ngomong vaksin itu belum tentu video yang aslinya loh, Bu.
2: Waduh, berarti ibu hampir percaya berita palsu ya? Untung belum ibu sebarkan kemana-mana, Ki.
3: Iya, Bu. Makanya kita harus cek dulu berita dari sumber resmi sebelum percaya. Jangan sampai kita ikut menyebarkan informasi palsu.
2: Ya udah, nanti kamu bantu ibu untuk cek berita asli apa palsu ya?
3: Oke, siap.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Masih kami hadirkan beberapa informasi di ruang dengar Anda pendengar untuk di pagi hari ini. Dan di sini informasi yang juga kami hadirkan di ruang dengar Anda masih kami kutip dari laman rri.co.id. Dan kali ini terkait dengan tangani karhutla, BPBD Kalbar masifkan peran Satgas Darat dan juga Udara. Dan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat memastikan kondisi karhutla sampai dengan saat ini relatif terkendali dengan baik, gitu pendengar. Kondisi ini juga dikarenakan masifnya peran Satgas Darat dan juga Udara yang terus melakukan penanganan karhutla di beberapa daerah di Kalimantan Barat. Dan menurut Gubernur Kalimantan Barat, Rian Orsan, melalui PLT Kepala BPBD Kalbar, Ridwan, yang mengatakan bahwa terkendalinya situasi karhutla ini di Kalimantan Barat, itu dapat dilihat dari data BMKG yang mencatat terjadinya penurunan di sejumlah titik panas gitu ya, atau hotspot untuk kategori tinggi di 12 kabupaten di Kalimantan Barat, pendengar. Dan Ridwan juga menjelaskan bahwa apa yang selama ini terjadi, BPBD Kalbar bersama dengan Satgas Darat dan juga Udara itu telah melakukan penanganan karhutla sehingga kondisi karhutla tidak semakin parah dan bisa ditangani dengan cepat. Sementara itu, Komandan Lanut Spadio Marsekal Pertama TNI Sidik Setiono yang menambahkan bahwa dalam mendukung penanganan karhutla, Satgas Udara penanganan karhutla telah menyiapkan 8 armada udara yang terdiri dari 6 armada udara yang disiapkan di Lanut Spadio Pontianak untuk patroli udara dan juga waterbombing. Kemudian dua lainnya itu berada di Kabupaten Ketapang. Dan di sini menurut dan Lanut Spadio, selain melakukan patroli udara dengan waterbombing juga, dan di sini Lanut Spadio juga melakukan kontribusi nyata dengan melakukan operasi modifikasi cuaca. Selain itu juga, Lanut Spadio juga telah menyiapkan materi semai OM, yang mana ini nantinya akan disemai dan saat ini tersimpan di gudang dan siap digunakan saat diperlukan. Itu dia peringkat informasi untuk Anda. Masih ada informasi lainnya nanti. Tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak.

0: Serius amat Din, aku lihat-lihat dari tadi mandangin laptop. Dapat proyek besar ya?
1: Eh kamu noh. Iya nih, lagi bantu promosi digital buat produk-produk unggulan desa kita lewat Koperasi Desa Merah Putih.
0: Koperasi? Hari gini gak ketinggalan zaman kah? Koperasi kan tempat simpan pinjamnya bapak-bapak.
1: Itu koperasi dulu noh. Koperasi Desa Merah Putih sekarang sudah modern, dikelola dengan teknologi, pemasaran digital, sampai bisa membuka peluang usaha baru di desa.
0: Memang iya, jadi anak-anak muda kayak kita ini bisa masuk juga.
1: Justru itu, koperasi butuh tangan kreatif kita. Mulai dari bikin konten promosi online, inovasi kemasan, sampai mengelola bisnis desa supaya lebih profesional. Jadi, kita nggak perlu merantau jauh-jauh kalau di desa sendiri bisa bangun ekonomi yang kuat.
0: Bener juga ya, kalau kita bersatu di koperasi, modal ada, ilmu ada, desa pun maju.
1: Makanya, yuk gabung. Saatnya yang muda yang berkarya di koperasi.
2: Anak muda bergerak, desa bangkit.

0: dicoret-coret sih?
1: Santai aja Khalifah. Ini bukan sembarang coretan. Ini tanda tangan aku loh. Keren kan?
0: Kayak gak ada kertas aja. Jadi kamu belum tahu kalau mencoret-coret uang itu dilarang?
1: Masa sih?
0: Win, uang itu alat pembayaran resmi. Menurut undang-undang mata uang, merusak uang termasuk mencoret-coret itu bisa kena sanksi. Bahkan bisa didenda atau dipenjara loh.
1: Masa sih?
0: Masa sih, masa sih? Kamu mau pas belanja ditolak bahkan sampai disanksi?
1: Iya, gak mau lah, Fa.
0: Makanya jangan iseng-iseng coret-coret uang.

0: Aku perhatikan, pembeli produk kamu makin ramai, orderan juga kayaknya nggak ada sepinya. Jangan-jangan kamu promosi besar-besaran ya?
1: Promosi itu memang penting. Tapi kalau ditanya apa yang bikin pelanggan terus datang, menurutku bukan cuma promosi.
0: Jadi apa?
1: Kepercayaan pelanggan.
0: Kepercayaan? Maksudnya pelanggan harus percaya sama produknya?
1: Betul. Dan kepercayaan itu dibangun dari hal-hal sederhana. Misalnya, kita menjaga kualitas produk, memberikan informasi yang jujur, melayani pelanggan dengan ramah, dan tentu saja mengirim pesanan sesuai janji. Bayangkan, kalau produknya bagus, tapi informasinya nggak jujur, lama-lama pelanggan pasti kapok tuh.
0: Oh, berarti pelanggan itu sebenarnya bukan cuma pembeli produk ya?
2: Pelaku UMKM adalah salah satu penggerak ekonomi bangsa. Bangun usaha dengan menjaga kualitas, mengedepankan kejujuran, dan memberikan pelayanan terbaik. Karena ketika pelanggan percaya, mereka bukan hanya datang untuk membeli, tetapi juga kembali karena merasa dihargai. Dari kepercayaan itulah, usaha dapat tumbuh, berkembang, dan memberi manfaat bagi banyak orang.

0: Ada kisah cinta yang meledak seperti kembang api. Indah sesaat, lalu hilang. Tapi ada pula cinta yang diam-diam mengakar, tak tergoyahkan oleh waktu, jarak, dan luka. Merpati tak pernah ingkar janji, bukan sekedar kisah roman biasa. Ia adalah pelajaran hidup tentang keteguhan hati, tentang bagaimana cinta sejati sanggup melewati badai. Dalam novel ini, Mirawi, sang maestro roman Indonesia, merajut tokoh-tokoh dengan jiwa yang hidup. Mereka bukan hanya karakter di atas kertas, tapi manusia seutuhnya dengan luka, harapan, dan kerinduan yang nyaris tak tertahankan. Kisah cinta antara dua insan dalam novel ini bukanlah cinta yang mudah. Mereka dihadapkan pada perbedaan status, restu yang ditahan, dan waktu yang terus menguji kesetiaan. Layaknya merpati, simbol kesetiaan dan pengingat pada janji yang tak pernah dilupakan. Tokoh-tokoh dalam novel ini menunjukkan bahwa cinta yang tulus tidak pernah ingkar. Mereka tidak hanya mencintai dengan kata-kata, tetapi dengan tindakan, dengan pengorbanan, diam-diam yang tak selalu dikenali sebagai cinta. Dan disanalah letak kekuatan novel ini, pada cinta yang senyap namun dalam, pada janji yang tak terucap namun dijaga. Bahasa Mirawi mengalir seperti arus sungai yang tenang tapi menghanyutkan. Ia tidak hanya menulis cerita, ia menyentuh nurani. Setiap kalimat adalah nyanyian tentang kerinduan. Setiap bab adalah napas yang menghembuskan makna tentang apa artinya mencintai tanpa syarat. Membaca novel ini adalah pengalaman yang mengguncang jiwa. Bukan karena kejutan cerita yang bombastis, tetapi karena kita menemukan diri kita sendiri dalam kerapuhan dan kekuatan tokohnya. Kita teringat akan janji-janji yang pernah kita ucapkan, cinta yang pernah kita jaga, atau yang mungkin telah kita lepaskan.
1: Buku sumber inspirasi, esensi buku, Pro 1 Pontianak.

Kembali pendengar masih di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Kali ini terkait dengan kebakaran hutan dan lahan yang masih terjadi di wilayah Kalimantan, yang saat ini menjadi sorotan tentunya pendengar. Dan selain masalah musim kemarau dan juga El Nino, legislator juga ikut menunjuk negara tetangga yang dinilai punya andil pendengar ya. Jadi kalau di sini berdasarkan beberapa informasi yang coba kami kutip gitu ya, jadi asap kebakaran lahan di Kalimantan juga diketahui telah masuk ke wilayah Malaysia dan Singapura, di mana kedua negara itu meminta pemerintah Indonesia untuk segera melakukan penanganan dan hal ini dalam memadamkan api. Dan menyikapi hal itu, Ketua Komisi 8 DPR Marwanda Sopang yang kemudian membuka suara, di mana dirinya meminta negara tetangga ikut berkontribusi dalam upaya pencegahan karhutla di Indonesia karena mereka memiliki kebun sawit di sini. Dan Marwan juga mengingatkan Malaysia dan Singapura juga memiliki aktivitas perkebunan di Indonesia, di mana dirinya meminta negara-negara tersebut ikut terlibat dalam upaya pencegahan karhutla. Dan Marwan juga menilai Singapura dan Malaysia juga memiliki peran tersebut dalam mencegah munculnya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Indonesia. Jadi seperti diketahui, kebakaran hutan dan lahan ini di sejumlah wilayah Kalimantan tidak hanya menimbulkan persoalan dalam negeri, tapi juga asap yang ditimbulkan gitu ya berpotensi meluas hingga mengganggu kualitas udara di negara tetangga juga, dan khususnya di wilayah Indonesia gitu pendengar ya. Jadi itu dia pendengar informasi untuk Anda, dan masih ada informasi lainnya nanti yang akan kami hadirkan di ruang dengar Anda, dan pastikan tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Kembali pendengar masih di Pro 1 RRI Pontianak dan kami hadirkan informasi yang mana bisa Anda cek terlebih dahulu kebenarannya atau cek fakta untuk di pagi hari ini pendengar. Kali ini kaitannya dengan Presiden Prabowo yang terbitkan perpu ya. Untuk di sini informasi yang kami hadirkan, yang kami kutip dari laman Komdigi tentunya pendengar ya. Di mana di sini Presiden Prabowo terbitkan perpu pemiskinan koruptor dan beredar sebuah unggahan di media sosial TikTok gitu pendengar ya, yang mengklaim bahwa Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau perpu pemiskinan koruptor gitu ya. Dan faktanya klaim tersebut adalah tidak benar gitu pendengar ya. Jadi dilansir dari laman turnbackhoax.id, itu tidak ditemukan informasi kredibel yang membenarkan isu tersebut. Dan di sini juga melansir dari lamannya wartaekonomi.co.id, pembahasan RUU perampasan aset yang kembali, maksud kami perampasan aset kembali bergerak di DPR RI. Dan lalu Komisi 3 yang membidangi urusan hukum, hak asasi manusia, dan keamanan itu menargetkan RUU tersebut dapat disahkan sebelum Desember 2026 atau paling lambat dalam dua masa sidang dengan memperbanyak rapat dengar pendapat umum atau RDPU untuk menyerap masukan dari masyarakat. Dan Ketua Komisi 3 Habibur Rahman juga menyebutkan bahwa pembahasan yang dilakukan ini secara bertahap karena substansi RUU itu tergolong baru dan membutuhkan partisipasi publik yang bermakna gitu pendengar ya. Jadi kalau tadi klaimnya terkait dengan perpu pemiskinan koruptor itu adalah tidak benar gitu pendengar ya. Dan masih ada informasi lainnya nanti akan kami hadirkan di ruang dengar Anda. Tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Indonesia, saat ini Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung secara digital, yakni QRIS atau Quick Response Indonesia Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia. QRIS ini memiliki tujuan untuk efisiensi transaksi antara penjual dan pembeli dan juga buat memajukan UMKM. Ujung-ujungnya ini bisa mendorong pertumbuhan ekonomi secara nasional. Apa keuntungan QRIS ini bagi UMKM? Pertama, pengguna tidak repot dengan uang kembalian dan tidak perlu lagi uang cash. Kedua, bagi penjual pun lebih mudah karena tinggal minta pembeli scan kodenya dan uang dimasukkan ke rekening penjual tanpa takut uangnya akan dirampok. Bank Indonesia pun hanya charge sekitar 0,3% saja. Tentu saja, mengenalkan sistem QRIS ini kepada para pelaku UMKM tidaklah mudah. Yang jelas, ke depannya sistem pembayaran digital seperti ini tak akan terelakkan lagi. BI sendiri mencatat bahwa jumlah penggunaan uang cash makin lama makin menurun. Maka sebagai pebisnis dan UMKM, tugas kita adalah mempermudah para konsumen kita, termasuk mempermudah para customer untuk membayar. Hanya dengan memindai atau melakukan scanning terhadap QR code, sudah tertera angka nominal yang harus dibayar. Tidak perlu lagi ribet mengetikkan nomor rekening yang dituju. Transaksi pun bisa dilakukan dengan cepat dan tidak bertele-tele serta aman. Sebenarnya di beberapa masyarakat kita, bahkan ada juga penjual dan warung kecil yang mulai menggunakan QRIS ini di berbagai wilayah di Indonesia. Kedepannya, UMKM harus mulai berani untuk keluar dari zona nyaman pembayaran yang selama ini mereka nikmati demi membuat pelanggannya menjadi lebih mudah bertransaksi. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, licensed trader dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

Masih di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Dan kali ini informasi kami hadirkan di ruang dengar Anda pendengar terkait dengan kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan, di mana banyak penerbangan yang dibatalkan imbas dari karhutla tersebut. Dan bisa dikatakan di sini pendengar, informasi yang kami kutip bahwa sederet penerbangan dibatalkan dan terlambat imbas dari kebakaran hutan dan lahan, di mana menurut Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan, Lukman F. Laisa, yang menyampaikan bahwa asap ini banyak membuat jarak pandang atau visibility itu menjadi terganggu gitu pendengar ya. Dan di mana jarak pandang ini merupakan salah satu faktor penting dalam keselamatan penerbangan, dan apabila berada di bawah batas operasional yang dipersyaratkan gitu ya, penerbangan dapat ditunda atau dialihkan ataupun dibatalkan gitu pendengar. Dan di sini dalam keterangannya juga disampaikan bahwa dari hasil pantauan yang dilakukan, asap tebal paling berdampak itu pada operasional Bandara Singkawang atau SKJ, dan menyebabkan pembatalan sejumlah penerbangan pada 16 Agustus 2026 dengan jarak pandang sekitar 3.000 meter, dan penerbangan Transnusa itu terdampak dengan jumlah 174 penumpang rute Bandara Soekarno-Hatta, Bandara Singkawang gitu ya, dan kemudian 153 penumpang Singkawang Soekarno-Hatta gitu pendengar ya, di mana di sini Super Airjet juga terdampak dengan 180 penumpang dari Bandara Soekarno-Hatta menuju ke Singkawang gitu pendengar ya. Dan kemudian ini ada 87 penumpang dari Singkawang yang juga menuju Jakarta gitu pendengar ya. Dan pada 18 Agustus juga sama pendengar, ini jarak pandang sekitar 2000 meter, dan Transnusa juga terdampak masing-masing itu ada 174 penumpang pada rute Cengkareng Jakarta, maksud kami Cengkareng Singkawang, dan juga di sini Singkawang Cengkareng, sedangkan Super Airjet itu masing-masing 180 dan 179 penumpang. Lalu pada 19 Agustus juga jarak pandang sekitar 2.500 meter, di mana Transnusa ini terdampak masing-masing 164 dan 165, sementara Super Airjet itu masing-masing 180 penumpang, dan itu pada kedua rute tersebut gitu pendengar ya. Jadi penumpang terdampak itu memperoleh penanganan berupa full refund dan juga perubahan tanggal penerbangan secara gratis hingga 7 hari ke depan sesuai dengan kebijakan maskapai. Jadi untuk di Kalimantan Timur sendiri, pemantauan dilakukan di 7 bandara, yakni Sultan Haji Muhammad Sulaiman Sepinggan, kemudian APT Pranoto, Kalimarau, Nusantara, kemudian Datah Dawai, Maratua, dan Melalan. Dan di mana bandara Nusantara, Datah Dawai, Maratua, dan juga Melalan ini beroperasi normal gitu pendengar ya. Sementara untuk bandara lainnya itu terus dipantau. Sedangkan di Kalimantan Tengah, pemantauan dilakukan di Bandara Cilikriwut, Iskandar, kemudian Haji Hasan, kemudian HM Sidik, lalu Tumbang Samba, dan Kuala Kurun, Kuala Pembuang, Sanggu, dan Bandara Khusus Puruk Cahu, di mana Bandara Tumbang Samba dan juga Bandara Khusus Puruk Cahu itu masih beroperasi normal gitu pendengar. Dan itu dia informasi untuk Anda. Masih ada informasi lainnya nanti akan kami hadirkan di ruang dengar Anda. Tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak.

0: 100, 200, 300. Aduh, dihitung berkali-kali juga gak nambah deh.
1: Itu lagi ngitung uang, apalagi latihan matematika.
0: Siapa tahu kalau dihitung terus bisa jadi 1 juta.
1: Wah, kalau begitu saya ikut ngitung. Biar sekampung langsung kaya.
0: Ya, beginilah mbak, bulan belum habis, kebutuhan sudah antri.
1: Kemarin bantuan pangan sudah diterima kan bu?
0: Alhamdulillah sudah. Pas banget, beras 10 kilo sama minyak goreng. Rasanya lega.
1: Nah, itu yang penting. Rumah itu paling enak kalau dapurnya tetap ngebul.
0: Iya mbak, kalau di dapur tenang, hati ibu juga ikut tenang.
2: Kadang rasa tenang datang dari hal yang sederhana.
3: Bagi 33,2 juta keluarga penerima manfaat di seluruh Indonesia, program bantuan pangan membantu menjaga kebutuhan pokok, mengurangi beban pengeluaran, dan menghadirkan harapan. Menjaga pangan, menenangkan kehidupan.

punya keluhan soal fasilitas umum, menemukan kendala dalam aktivitas sehari-hari, atau punya pertanyaan yang butuh jawaban, kami di RRI siap mendengarkan dan menjembatani aspirasi Anda. Melalui program Halo RRI, kami hadir untuk memfasilitasi dan mengakomodir setiap

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru, harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu, Bung Karno menggagaskan Konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasih, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung, apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat? Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi? Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, kesatuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Syariat, satu hari satu ayat. Sebuah acara yang dirancang khusus untuk memperkaya batin dan ilmu kita melalui pembahasan satu ayat dari Al-Quran, mengupas maknanya dengan penuh hikmah dari para qori yang akan menyampaikan ayat-ayat suci Al-Quran dengan penuh kelembutan dan keindahan, membuat hati kita semakin dekat dengan Allah.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: malam ini ada acara nggak?
1: Kawan aku sih ngajak ke mall ya tadi.
0: Alah, nggak usah ke mall. Mahal tau di mall tuh.
1: Iya sih, mahal.
0: Gimana kalau kita ke pasar malam, Ja? Yuk.
1: Males, soalnya rame banget, pusing.
0: Hei, tapi di sana tuh, Jess, banyak jajanan yang murah dari UMKM.
1: Apa tadi, jajanan murah? Bener lah.
0: Pokoknya lengkap, ada bakso, ada telur gulung, ada es krim, nasi goreng, kuliner viral pun ada.
1: Wah, bah, bolehlah kalau gitu.
0: Nah, di pasar malam harganya pun lebih murah dari yang biasa kamu order pakai ojek online itu, Jess.
1: Iya juga ya. Ya, hitung-hitung kita support pelaku UMKM lah kan.
0: Nah, itu dia. Cerdas kau. Nggak salah deh bos pilih kamu jadi project manager.
1: Makasih.
0: Udah, yuk,
1: ya.
0: Berangkat kita.
1: Ayo, gas.

0: Sekarang apa-apa serba online. Nyadar enggak Sindra?
1: Iya Bud, belanja online, bayar pakai dompet digital, bahkan usaha kecil juga sudah go digital.
0: Nah, itu namanya ekonomi digital. Siapapun bisa jualan, promosi, bahkan dapat penghasilan lewat internet, Dra.
1: Tapi harus pintar juga ya. Jangan asal klik, jangan sembarangan bagi data pribadi.
0: Setuju. Manfaatkan teknologi yang kita punya dengan cerdas dan bertanggung jawab tentunya.
1: Kalau dimanfaatkan dengan baik, ekonomi digital bisa buka peluang kerja dan dukung UMKM lokal.
0: Ya iyalah, karena ekonomi digital bukan cuma soal teknologi, tapi soal peluang dan masa depan kita bersama.
2: Ekonomi digital, peluang untuk semua.

0: Serius amat Din, aku lihat-lihat dari tadi mandangin laptop. Dapat proyek besar ya?
1: Eh kamu noh. Iya nih, lagi bantu promosi digital buat produk-produk unggulan desa kita lewat Koperasi Desa Merah Putih.
0: Koperasi? Hari gini gak ketinggalan zaman kah? Koperasi kan tempat simpan pinjamnya bapak-bapak.
1: Itu koperasi dulu noh. Koperasi Desa Merah Putih sekarang sudah modern, dikelola dengan teknologi, pemasaran digital, sampai bisa membuka peluang usaha baru di desa.
0: Memang iya, jadi anak-anak muda kayak kita ini bisa masuk juga.
1: Justru itu, koperasi butuh tangan kreatif kita. Mulai dari bikin konten promosi online, inovasi kemasan, sampai mengelola bisnis desa supaya lebih profesional. Jadi, kita nggak perlu merantau jauh-jauh kalau di desa sendiri bisa bangun ekonomi yang kuat.
0: Bener juga ya, kalau kita bersatu di koperasi, modal ada, ilmu ada, desa pun maju.
1: Makanya, yuk gabung. Saatnya yang muda yang berkarya di koperasi.
2: Anak muda bergerak, desa bangkit.

0: Ih, masa sih ide kreatif orang dihargai dengan angka 0? Nggak masuk akal kan?
1: Biar aja lah, kita fokus aja sama usaha kita. Nih, aku lagi bikin tote bag handmade dari bahan daur ulang.
0: Ih, keren juga ya. Tapi memangnya bisa ya jadi penghasilan tetap?
1: Bisa lah, asal kita mau untuk terus mengasah keterampilan, memahami pasar, dan memanfaatkan teknologi digital, Ran.
0: Jadi nggak cuma bakat, tapi juga harus mau belajar ya?
1: Tuh, Ran, ikut pelatihan biar produk kita semakin punya nilai jual. Gabung komunitas juga untuk memperluas relasi, dan jangan takut mencoba.
0: Ya udah, makanya yuk kita jadi bagian ekonomi kreatif Indonesia. Berkarya, berinovasi, dan wujudkan peluang. Ekonomi kreatif dari ide jadi aksi.

Buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak. Buku Hidup Sukses dengan 5 Jari menyajikan pendekatan sederhana namun penuh makna dalam meraih kesuksesan hidup dengan menjadikan 5 jari tangan manusia sebagai simbol dan pedoman nilai-nilai kehidupan. Melalui pendekatan ini, Agun Gunanjar Sudarsa menyampaikan bahwa setiap jari mewakili prinsip penting yang harus dimiliki dan dilatih untuk mencapai kesuksesan sejati, baik secara pribadi, sosial, maupun spiritual. Penulis menyusun konsep sukses melalui simbol 5 jari tangan, sebuah metafora yang sederhana namun sangat bermakna. Jempol, lambang keyakinan diri. Jempol mengajarkan kita pentingnya percaya pada potensi diri. Kesuksesan tidak mungkin diraih tanpa rasa percaya bahwa kita mampu, meskipun dunia berkata sebaliknya. Telunjuk, simbol arah dan tujuan. Ia menunjuk kemana kita ingin pergi. Dalam hidup, tanpa arah yang jelas, kita mudah tersesat. Buku ini menekankan pentingnya memiliki visi hidup yang terang, bukan sekedar mengikuti arus atau keinginan sesaat. Jari tengah, yang paling tinggi, mewakili prinsip dan nilai. Tanpa integritas, kesuksesan akan rapuh. Nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, dan disiplin menjadi pilar utama yang menopang langkah kita. Disinilah karakter diuji. Jari manis, tempat kita mengenakan cincin, adalah simbol hubungan dan cinta. Kita tidak hidup sendiri. Kesuksesan yang sejati adalah ketika kita bisa membangun relasi yang sehat dengan keluarga, teman, rekan kerja, dan sesama manusia. Dan terakhir, kelingking. Jari terkecil menjadi lambang kerendahan hati. Kelingking mengingatkan kita bahwa sekecil apapun peran kita, itu tetap penting. Kesuksesan bukan tentang menjadi yang paling besar, tapi tentang menjadi yang paling berguna. Rendah hati menjaga kita tetap membumi, bahkan ketika kita berada di puncak. Melalui 5 jari ini, buku ini menyusun peta perjalanan hidup yang utuh. Ia bukan hanya teori, tapi ajakan untuk hidup secara sadar dan bermakna. Di akhir halaman, kita akan menyadari bahwa sukses bukan lagi tujuan, tapi proses. Bukan lagi tentang memiliki, tapi menjadi. Menjadi versi terbaik dari diri kita setiap hari dengan 5 jari yang mengingatkan kita siapa kita dan kemana kita.

Buku Sumber Inspirasi. Esensi Buku Pro 1 Pontianak. Larung, karya Ayu Utami, adalah sebuah karya sastra yang melampaui batas-batas konvensional dan menjelajahi kedalaman batin serta kerumitan hubungan antara manusia dan alam. Novel ini membawa pembaca ke dalam sebuah perjalanan yang penuh dengan laku spiritual, pencarian jati diri, dan pergulatan dengan kekuatan mistik yang tak terjelaskan. Dalam Larung, Ayu Utami menyulam cerita dengan simbolisme yang kuat dan puitis. Tokoh-tokoh dalam novel ini bukan sekedar representasi manusia biasa, melainkan jiwa-jiwa yang terkadang terperangkap dalam pertanyaan besar tentang eksistensi, takdir, dan kehidupan setelah kematian. Seperti sebuah sungai yang terus mengalir, cerita dalam Larung mengalir dengan lembut, namun penuh dengan gejolak yang kadang-kadang membuai, kadang-kadang menampar keras. Inti cerita, Larung menyuguhkan narasi perjalanan batin seorang wanita yang berupaya memahami makna kehidupan melalui kedekatannya dengan alam, tradisi, dan mitos-mitos lokal yang membentuk realitas spiritual masyarakat. Ayu Utami dengan cermat menggambarkan betapa dalamnya hubungan manusia dengan alam semesta, seperti laut yang penuh rahasia. Alam yang digambarkan dalam Larung yang memiliki kekuatan untuk mempengaruhi emosi, keputusan, dan kehidupan manusia. Alam menjadi cermin bagi perasaan-perasaan yang terpendam, bagi pilihan-pilihan hidup yang dihadapi oleh para tokoh. Dalam narasi ini, kita belajar bahwa setiap pilihan memiliki konsekuensi, dan setiap perjalanan, meskipun sulit, adalah bagian dari proses pendewasaan. Larung tidak hanya membawa kita pada penemuan jati diri, tetapi juga memperlihatkan betapa dunia ini penuh dengan lapisan-lapisan yang harus kita buka dengan kesadaran dan keberanian. Dengan kehalusan bahasa dan kedalaman temanya, Ayu Utami mengajak pembaca untuk mengenal lebih dalam tentang esensi dari hidup dan mati. Ayu Utami tidak hanya menulis sebuah novel, tetapi juga sebuah meditasi puitis yang membawa kita untuk mendekatkan diri pada misteri kehidupan. Buku Sumber Inspirasi. Esensi Buku Pro 1 Pontianak.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.

Arsenal membuka pekan pertama Liga Inggris musim 2026-2027 dengan kemenangan atas Coventry City. Sementara pembalap Mercedes George Russell mengamankan posisi terdepan pada kualifikasi balapan sprint Grand Prix Belanda. Timnas Putri Indonesia U16 melaju ke final Sri Kandi Merdeka Cup 2026 usai menundukkan Jordania. Salam olahraga. Senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang hari ini. Sejumlah informasi dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda, para penggemar olahraga. Dan inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Sabtu 22 Agustus 2026 bersama saya, Risti Rustarto.

Informasi pertama, kita awali dari Liga Inggris. Arsenal membuka pekan pertama Liga Inggris musim 2026-2027 dengan kemenangan telak 3-0 atas Coventry City di Stadion Emirates London dini hari tadi. Waktu Indonesia bagian Barat dan kemenangan tersebut membuat Arsenal langsung memacaki klasemen sementara dengan 3 poin dari 1 pertandingan. Arsenal bahkan tampil agresif sejak awal dan membuka keunggulan melalui Kai Havertz di menit ke-15. Bukayo Saka kemudian menggandakan keunggulan Arsenal 8 menit berselang setelah memanfaatkan bola rebound di kotak penalti. Memasuki babak kedua, Martin Odegaard mencetak gol ketiga Arsenal pada menit 49 setelah menerima umpan dari Ben White. Setelah unggul 3 gol, Arsenal tetap mendominasi permainan dan terus memberikan tekanan kepada Coventry City. Hingga pertandingan berakhir, Arsenal mampu mempertahankan keunggulan 3-0 tanpa menambah gol. Kekalahan tersebut membuat Coventry City berada di dasar klasemen sementara tanpa mengoleksi poin.

Dari Liga Inggris kita ke Liga Spanyol, Real Betis meraih kemenangan tipis 1-0 atas Real Sociedad. Dan pada pekan kedua Liga Spanyol di Stadion de la Cartuja, Sevilla. Jumat waktu setempat, kemenangan tersebut membuat Betis mengoleksi 3 poin dan menempati peringkat kelima klasemen sementara. Real Sociedad sebenarnya menciptakan peluang lebih dulu melalui Ori Oskarsson. Namun tendangannya berhasil diamankan oleh kiper Betis bernama Alvaro Fales. Bahkan Betis kemudian memberikan ancaman melalui Facundo Bernal. Tetapi tembakannya masih melebar dari gawang Sociedad dan memasuki babak kedua Betis memecah kebuntuan di menit ke-63 melalui Rodrigo Riquelme. Setelah menerima umpan cucu dari Hernandez, Betis memiliki peluang menggandakan keunggulan lewat Isco. Namun ternyata tembakannya berhasil ditepis oleh kiper Alex Ramiro. Sociedad berupaya mencetak gol penyeimbang, tapi peluang dari Sergio Gomez masih melebar dari gawang Betis. Hingga akhir pertandingan, Betis mampu mempertahankan kemenangan 1-0 dan membuat Sociedad berada di posisi ke-17, bahkan tanpa poin.

0: Kita ke kabar tenis, Sajra Bailek melaju ke semifinal Cincinnati Open 2026 telah menyingkirkan wakil Amerika Serikat Madison Keys. Petenis Republik Ceko tersebut menang 3 set dengan skor 3-6, 6-4, 7-6, dan tiebreak 7-5 dalam laga perempat final di Lindner Family Tennis Center dini hari tadi. Hasil tersebut mengantarkan Bailek ke semifinal turnamen WTA 1000 perdana sepanjang karirnya. Usai pertandingan, Sarah mengaku fokus pada permainan sendiri dan menjadi kunci kemenangannya kali ini.
1: Saya berusaha sedikit menenangkan diri. Saya cukup gugup pada set pertama, jadi saya mencoba menenangkan diri dan tidak memikirkan apa yang sedang terjadi. Tim saya terus memberikan semangat, meminta saya untuk tetap bermain dan melakukan yang terbaik. Jadi, saya hanya memikirkan satu hal, yaitu melakukan yang terbaik yang saya bisa.
0: Dan pada babak semifinal, Bailek akan menghadapi Coco Gauff yang melaju mengalahkan Marta Kiosuk dengan 6-2, 6-2 pagi tadi. Sementara itu, sektor tunggal putra, Frances Tiafu melangkah ke babak 4 besar usai menyingkirkan Lorenzo Musetti dengan 7-6, 7-5. Sedangkan Brandon Nakashima lolos ke semifinal usai mengalahkan Taylor Fritz 7-6, 4-6, 6-3 dini hari tadi.

0: Dan dari tenis, kita ke lintas balap Formula One. Pembalap Mercedes George Russell mengamankan posisi terdepan pada kualifikasi balapan sprint Grand Prix di Belanda dan berlangsung di sirkuit Zandvoort tadi malam. Liliana Dea akan menyampaikan informasi lengkapnya.
1: Does that open the door for George Russell? Trying to readdress the balance, Russell goes ahead.
2: George Russell merebut pole position pada kualifikasi balapan sprint Grand Prix Belanda di sirkuit Zandvoort tadi malam. Pembalap Mercedes itu mencatat waktu tercepat 1 menit 11,567 detik, unggul tipis 0,041 detik atas Lando Norris di posisi kedua. Hasil ini menjadi momentum positif bagi Russell setelah gagal finish di Belgia dan hanya berada di posisi ketujuh di Hungaria sebelumnya. Usai kualifikasi, pembalap asal Inggris itu mengaku senang dapat menemukan kembali performa terbaiknya.
3: Sudah cukup lama saya tidak menjadi yang tercepat dalam sesi manapun. Sejujurnya, saya bahkan tidak ingat kapan terakhir kali. Jadi, menyenangkan untuk mengingatkan diri bahwa saya masih mampu dan belum lupa cara mengemudi. Tentu, ini baru sesi sprint dan masih ada tugas yang harus kami selesaikan besok. Kualifikasi utama akan menjadi yang paling penting. McLaren terlihat sangat cepat, Ferrari juga tampil kuat. Performa kami sebagai tim dalam beberapa balapan terakhir benar-benar mengejutkan. Tapi, ya, kami berada dalam posisi yang bagus.
2: Sementara itu, Lando Norris harus puas berada di posisi kedua, meski sempat memimpin catatan waktu saat kualifikasi. Pembalap McLaren itu mengaku kecewa, tetapi tetap melihat banyak hal positif dari performa timnya di Zandvoort. Norris menilai mobil McLaren masih menunjukkan performa kuat setelah tampil kompetitif dalam beberapa balapan terakhir. Usai kualifikasi, Norris mengaku cukup puas dapat mengamankan posisi kedua di tengah persaingan yang semakin ketat.
4: I think reasonably happy, still a good position.
3: Saya cukup puas karena posisi ini tetap bagus. Putaran yang saya catat juga cukup baik. Melihat jaraknya sangat tipis, saya sebenarnya bisa saja berada di posisi pertama, tetapi juga keempat atau kelima. Jadi, ini hasil yang bagus. Persaingan antar tim juga sangat ketat, sesuai dengan yang kami perkirakan. Tapi tentu sedikit mengecewakan harus berada di posisi kedua, bukan posisi pertama.
2: Dengan hasil ini, George Russell akan memulai balapan sprint dari posisi pertama, diikuti Lando Norris dan Charles Leclerc dari tempat kedua dan ketiga. Oscar Piastri dan Kimi Antonelli menyusul dari posisi keempat dan kelima, sementara Fernando Alonso memulai balapan dari baris paling akhir akibat masalah teknis pada mobilnya saat kualifikasi. Balapan sprint dijadwalkan berlangsung di sirkuit Zandvoort pada siang waktu setempat atau sore ini waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan kali ini adalah pendengar pemirsa Liga Basket Amerika NBA. Pebasket Cleveland Cavaliers James Harden memutuskan bertahan setelah menyepakati kontrak baru berdurasi 3 tahun senilai $97 juta Amerika Serikat. Kontrak tersebut memiliki opsi pemain pada musim ketiga setelah Harden menolak opsi senilai $42.3 juta Amerika Serikat untuk musim 2026-2027. Harden bahkan bergabung dengan Cavaliers pada pertengahan musim 2025-2026 melalui pertukaran pemain dengan Los Angeles Clippers bersama Cleveland. Harden menjadi salah satu pengatur serangan utama dan membangun duet dengan Donovan Mitchell. Harden tampil dalam 26 pertandingan bersama Cavaliers dan rata-rata 20,5 poin, 7,7 assist, dan 4,8 rebound per laga. Cavaliers mencatat ada 19 kemenangan dan 7 kekalahan dalam pertandingan yang melibatkan Harden. Sebelum melaju ke final wilayah timur, Cleveland kemudian disingkirkan New York Knicks dengan 4 pertandingan. Pada seri Best of Seven, Harden yang merupakan 11 kali NBA All-Star dan MVP NBA 2018 diharapkan membantu Cavaliers kembali bersaing memperebutkan gelar untuk wilayah timur.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Kita akan ke olahraga nasional dan saya awali dari sepak bola Indonesia. Timnas Putri U16 melaju ke final Srikandi Merdeka Cup 2026 usai menundukkan Jordania di Super Soccer Arena Kudus Jawa Tengah tadi malam. Garuda Pertiwi tampil menekan sejak awal, bahkan membuka keunggulan melalui Keisha Arabella Manishanian dalam menit ke-6. Indonesia kemudian menggandakan keunggulan lewat Jaslin Kaila Virial yang memanfaatkan bola liar sepak pojok. Fadila menambah gol ketiga pada masa tambahan waktu babak pertama melalui umpan terobosan. Dan memasuki babak kedua, Indonesia tetap menerapkan pressing yang tinggi. Sementara Jordania bermain lebih rapat dengan garis pertahanan rendah. Jordania harus bermain dengan 10 pemain sejak menit ke-56 setelah Lin Anzor Munir Soubar menerima kartu merah. Meski unggul, jumlah pemain Indonesia kesulitan menembus pertahanan Jordania. Hingga pertandingan berakhir dengan skor 3-0 untuk Garuda Pertiwi. Pada partai final, Indonesia akan menghadapi Thailand yang sebelumnya mengalahkan Malaysia dengan 5-1.

Sementara itu, tim nasional e-sport Indonesia lolos ke FIFA e-World Cup 2026 kategori konsol e-football. Setelah memastikan tempat di final kejuaraan kontinental FIFA AFC 2026. Indonesia bahkan melaju ke final setelah mengalahkan tuan rumah Malaysia dengan agregat 2-1 di semifinal Kuala Lumpur pada hari Jumat. Elga Cahya Putra dan Muhammad Akbar Paudi sempat kalah 0-1 pada pertandingan yang pertama. Namun Indonesia bangkit dengan menang 2-0 di laga yang kedua dan mengamankan tiket final sekaligus Piala Dunia E-sport FIFA 2026. Di final Sabtu sore waktu Kuala Lumpur, Indonesia akan menghadapi Jepang dan menyingkirkan Jordania dengan agregat 5-3. Keikutsertaan di FIFA World Cup 2026 menjadi penampilan ketiga Indonesia secara beruntun pada ajang tersebut. Indonesia pernah menjuarai FIFA World Cup 2024 kategori konsol e-football dan menempati peringkat keempat di tahun 2025. Sementara, Indonesia gagal melaju pada kategori mobile setelah Alvin Pratama dan Yoga Andi Salasa tersingkir di perempat final oleh Thailand.

0: Sementara itu pendengar, setelah sukses pada musim pertama, Indonesian Ping Pong League atau IPL kembali mendapat sambutan hangat dan menunjukkan perkembangan signifikan di musim yang kedua. Kompetisi tenis meja bergengsi tersebut kini memperluas jumlah klub peserta sekaligus meningkatkan pembinaan atlet berprestasi. Dan secara nasional, di musim kedua Indonesian Ping Pong League berlangsung sejak Mei 2025 dengan Bandung sebagai tuan rumah seri pertama kompetisi. Seri kedua berlangsung di Semarang pada Agustus 2026, kemudian di Jakarta akan berlangsung tuan rumah ketiga pada Februari mendatang. Animo yang besar terhadap Indonesian Ping Pong League diapresiasi oleh Yon Mardiono, Sekjen IPL yang ingin kembali menggelorakan kembali olahraga pingpong atau tenis meja di tanah air setelah vakum sekian lama.
1: Sebetulnya sama, konsepnya adalah kita basisnya data sih. Jadi kita ingin mencari data atlet-atlet terbaik dengan update ya, selalu update. Jadi kita tidak mau lagi bahwa atlet itu punya prestasi dasarnya adalah tahun lalu dia juara ini, enggak. Kita maunya update setiap 2 bulan. Makanya kita bikin 2 bulan sekali itu selalu update. Cuman bedanya pada waktu season 1 itu kita murni adalah pemain-pemain lokal, pemain-pemain Indonesia. Kenapa? Karena kita ingin mencari database untuk atlet-atlet lokal ini udah sejauh mana, juara satunya siapa, yang terbaiknya siapa, yang konsisten siapa. Tapi di season kedua ini kita menambahkan satu klub boleh memakai satu pemain asing, tetapi atletnya dari Asia Tenggara. Kenapa? Karena
0: kompetisi musim kedua IPL kini tersebar di 7 zona meliputi Sumatera, Banten, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sulawesi. Selain memperluas wilayah kompetisi, IPL juga menambah kategori kelompok umur dan memperkuat sistem pembinaan atlet secara berjenjang nasional. Grand Final IPL 2026 akan mempertemukan 4 klub terbaik dari setiap zona dalam kategori youth dan senior. Selanjutnya, atlet yang terpilih akan mewakili Indonesia pada kompetisi ASEAN sebelum memasuki kalender resmi dari ITTF dan WTT.

0: Dan kini kita ikuti kabar dari cabang olahraga golf turnamen golf The Indonesian Pro AM presented by Combifar dan Nomura 2026. Berhasil mengalahkan dan menghasilkan para juara baru. Pegolf Tiongkok Andy Su sukses merebut gelar juara individual, sementara pasangan Paratakorn Suyasri dari Thailand dan Luke Evenmore berhasil menjadi juara bergu di Indonesia Pro AM. Dan informasi lengkapnya, kita bergabung bersama rekan saya Indra Virgiantara.
1: Pegolf Tiongkok Andy Su berhasil merebut gelar juara individual The Indonesia Pro Am presented by Combifar dan Nomura 2026. Ia menjadi pegolf Tiongkok keempat yang menorehkan kemenangan dalam turnamen EDT Pro Am tersebut sejak pertama kali digelar pada tahun 2023. Setelah memimpin klasemen pada putaran kedua, Su mampu mempertahankan posisinya hingga pertandingan berakhir. Pegolf berusia 24 tahun tersebut mengumpulkan total skor 195 atau 18 di bawah par, unggul satu pukulan atas Darcy Brereton. Su sempat kehilangan momentum setelah mencatat bogey di hole 14 pada putaran final. Namun ia segera bangkit setelah mencetak birdie di hole 15 sebelum menutup pertandingan dengan 3 birdie beruntun di 3 hole terakhir.
2: I try not to think about the score, to be honest.
1: Jujur, saya mencoba untuk tidak memikirkan skor karena persaingannya sangat ketat. Saya tidak memeriksa papan skor sampai hole 15 di dekat green. Dan di sana saya tahu bahwa saya tertinggal satu pukulan. Sementara itu, pasangan Paratakorn Suyasri dari Thailand dan Luke Evenmore berhasil menjadi juara bergu The Indonesia Pro Am. Keduanya mempertahankan posisi puncak setelah menyelesaikan putaran final di Gunung Gelis Country Club pada Jumat 21 Agustus kemarin. Suyasri Moore membukukan total skor 180, unggul satu pukulan atas duet Gabriel De Barba dari Italia dan Andre Harahap. Keberhasilan tersebut menjadi gelar bergu keempat bagi Suyasri dan Moore dalam turnamen Asian Development Tour di Gunung Gelis. Keberhasilan penyelenggara di Indonesia Pro Am 2026 juga mendapat apresiasi dari Presiden Direktur Combifar Michael Wanandi. Ia berkomitmen untuk menghadirkan kompetisi berkualitas sekaligus melahirkan juara internasional dari turnamen golf profesional Indonesia.
3: Ini satu format yang saya rasa cukup unik ya, hanya satu-satunya ada di Indonesia. Combifar sendiri sudah memberikan dukungan turnamen golf dengan Asian Development Tour selama 10 tahun. Dimulai di Gunung Gelis juga tahun 2016, cuma 4 tahun terakhir baru kita berkolaborasi dengan Nomura sebagai salah satu sponsor di Indonesian Pro Am. Jadi kita berharap format ini akan terus berkembang karena animo dari masyarakat terutama golfer di Indonesia cukup tinggi ya, dengan cepatnya partisipasi ya untuk mengikuti atlet turnamen ini begitu cepat diambil, dan mudah-mudahan tahun depan juga akan lebih menarik lagi.
1: Sementara itu, pegolf Indonesia Kevin C. Akbar berhasil finish di posisi ke-6 dengan total skor 11 di bawah par. Hasil tersebut menjadi prestasi terbaik kedua Kevin setelah sebelumnya menjuarai The Indonesia Pro Am presented Combifar dan Nomura pada tahun 2023. Dari Jakarta, Indra Virgiantara, Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

Informasi dari cabang olahraga golf tadi menutup dinamika olahraga siang hari ini. Namun, kami pastikan akan kembali pada pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat nanti. Dan Anda bisa ikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Rizky Rustarto, selamat siang dan salam olahraga.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar, berjumpa lagi kita di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Ada saya Miti Sudaina menemani ruang dengar Anda dengan rangkaian informasi juga koleksi lagu pilihan yang sudah kami siapkan untuk menemani aktivitas Anda pada hari ini Sabtu 22 Agustus 2026, ya, dimana program-program, lagu-lagu dan informasi juga sudah banyak di sini disiapkan, ya. Saya siapkan untuk menemani siang hari Anda mendengar, ya. Di mana tadi Anda dari pagi pukul 5-nya sudah ditemani oleh rekan saya Andre Widianto, ya, hingga 11.30-nya tadi juga terakhir kita sudah bersama

bergabung bersama dengan RRI Pro 3 Jakarta, jaringan berita nasional untuk dinamika olahraga ya. Lalu hingga pukul 12-nya rangkaian musik dan informasi juga jangan lewatkan pendengar ya. Lalu 12 hingga 13-nya kami hadirkan opsi obrolan siang di mana kami mengangkat satu tema di mana Anda juga kami undang untuk bergabung, bisa di 7349887, bisa juga di 08115701042. Jangan lewatkan juga, kita akan mengupdate informasi di Warta Berita siang ataupun Warta Berita Daerah di 13 hingga 13.30-nya, lalu 13.30 hingga 15-nya salah satu program favorit Anda mendengar Indonesia Banget ya. Setelah itu juga pendengar akan kami hadirkan Green Radio 15 hingga 16-nya, lalu 16 hingga 16.30-nya kita akan mengupdate informasi lagi di Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Hingga di 17.30-nya nanti pendengar rangkaian informasi menemani sore hari Anda. Jadi untuk Anda jangan kemana-mana, tetap di sini bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak.

0: Sekarang apa-apa serba online. Nyadar gak Sindra?
1: Iya Bud, belanja online, bayar pakai dompet digital, bahkan usaha kecil juga sudah go digital.
0: Nah, itu namanya ekonomi digital. Siapapun bisa jualan, promosi, bahkan dapat penghasilan lewat internet, Dra.
1: Tapi harus pintar juga ya. Jangan asal klik, jangan sembarangan bagi data pribadi.
0: Setuju. Manfaatkan teknologi yang kita punya dengan cerdas dan bertanggung jawab tentunya.
1: Kalau dimanfaatkan dengan baik, ekonomi digital bisa buka peluang kerja dan dukung UMKM lokal.
0: Ya iyalah, karena ekonomi digital bukan cuma soal teknologi, tapi soal peluang dan masa depan kita bersama. Ekonomi digital, peluang untuk semua.
2: Pendengar, untuk Anda yang tinggal di kota Pontianak dan sekitarnya, azan zuhur akan dikumandangkan di 11:51 menit waktu Indonesia bagian barat. Namun sebelumnya kami hadirkan koleksi lagu islami di ruang dengar Anda. Tetap di sini bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak.

0: Masjid sebagai tempat ibadah bagi umat Islam memiliki peran penting dalam kehidupan komunitas Muslim di seluruh dunia. Berdasarkan data dari TRT World, ada beberapa negara yang memiliki jumlah masjid terbanyak, menunjukkan keanekaragaman budaya dan agama dalam Islam. Indonesia ternyata menjadi negara pertama di dunia yang memiliki masjid terbanyak. Berdasarkan data yang dihimpun TRT World, Indonesia memiliki sekitar 800 ribu masjid yang terbagi di berbagai provinsi di Indonesia. Di urutan kedua, ada negara yang terletak di Asia Selatan, yaitu India. Meskipun mayoritas agama di negara ini adalah Hindu, akan tetapi masjid yang dibangun di India merupakan terbanyak kedua di dunia. Menurut TRT World, India memiliki sekitar 300 ribu masjid yang tersebar di seluruh kotanya. Pada urutan ketiga, ada Bangladesh. Negara ini memiliki sekitar 250 ribu masjid yang menjadi tempat beribadah penduduk Muslim. Dilansir dari World Population Review, ternyata Bangladesh memiliki sekitar 153 juta penduduk yang memeluk agama Islam. Data juga menunjukkan bahwa 90,4% penduduk Bangladesh beragama Islam, sedangkan sisanya menganut agama Hindu, Buddha, Kristen, dan lain-lain.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Nama Muhammad berasal dari bahasa Arab dan secara harfiah berarti yang terpuji atau yang sangat dipuji. Nama ini mencerminkan sifat-sifat yang dihargai dalam Islam dan dianggap sebagai nama yang sangat mulia karena merupakan nama dari Nabi Muhammad SAW. Nama ini diberikan kepada banyak anak muslim dengan harapan agar mereka mengikuti teladan kehidupan Nabi Muhammad yang penuh dengan kebaikan, kepemimpinan, dan moral yang tinggi. Survei Global Index pada tahun 2023 lalu menunjukkan Muhammad menjadi nama depan paling populer di dunia. Banyak lebih dari 133 juta orang menggunakan nama Muhammad pada waktu itu. Di Indonesia, Muhammad juga menjadi nama yang paling banyak digunakan pada bayi laki-laki sepanjang tahun 2023. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia membagikan 5 nama terfavorit pada tahun 2023. 4 diantaranya menggunakan awalan Muhammad.

keluhan soal fasilitas umum, menemukan kendala dalam aktivitas sehari-hari, atau punya pertanyaan yang butuh jawaban, kami di RRI siap mendengarkan dan menjembatani aspirasi Anda. Melalui program Halo RRI, kami hadir untuk memfasilitasi dan mengakomodir setiap keluhan, laporan, maupun pertanyaan Anda secara bijak dan kekeluargaan. Catat waktunya, setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, jam 9 sampai jam 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

Sirkus Pohon bukan sekedar novel, tapi cerminan hidup yang dibungkus dengan tawa. Andre Hirata membawa kita masuk di dunia Hobri, seorang pemuda yang akrab dengan kegagalan, namun punya semangat yang tak pernah padam. Di tengah riuhnya atraksi sirkus dan sentuhan realisme magis, ada pesan kuat yang terselip, bahwa menerima diri adalah keberanian terbesar. Bagi kalian yang butuh hiburan sekaligus suntikan semangat, buku ini adalah jawabannya. Karena di tangan Andrea Hirata, penderita pun bisa berubah menjadi karya yang indah dan syarat makna.

0: Eh, Pit, tumben rapi amat. Mau kemana? Pakai baju kurung lagi tuh. Memangnya ada acara apa sih?
1: Ya ampun Dimas, hari ini itu ada acara festival budaya di sekolah Dim. Jadi semua tuh wajib pakai baju adat. Nah, saya pilih baju kurung Melayu. Gimana menurut kamu? Cantik kan?
0: Wede, cantik dong. Tapi, apa enggak repot hari gini pakai baju kurung? Kan lebih enak pakai baju biasa. Praktis, apalagi cuaca agak terik kayak gini nih. Pasti panas kan?
1: Enggak juga. Apalagi setelah dipakai tuh justru terasa adem dan nyaman. Lagi pula, kalau bukan kita yang pakai dan juga bangga sama baju adat sendiri, siapa lagi? Ini kan bagian dari cara kita menghargai warisan budaya kita, Dimas.
0: Masa sih? Memangnya sesimpel itu? Cuma pakai baju adat, langsung bisa dibilang melestarikan budaya?
1: Ya iyalah, budaya kita itu gak bakal hilang kalau terus kita kenalkan, kita pakai, dan kita banggakan. Mulai dari hal kecil semacam inilah nih, pakai baju kurung, belajar berpantun, pakai bahasa yang santun, sampai mengenalkan tradisi kita ke generasi muda. Kalau bukan kita yang jaga nih, siapa lagi kan?
0: Betul juga ya. Kalau gitu, besok-besok jangan terkejut ya. Kalau saya juga pakai baju teluk belanga lengkap. Kali aja ketularan berwibawa kayak orang-orang dulu.
2: Oh no.
1: Nah, itulah. Itu baru namanya semangat melestarikan budaya. Nah, kalau gitu saya duluan ya, takut telat nih.

Rilis pemberitahuan putusan nomor 321 garis miring PDT titik G garis miring 2026 PNPTK. Hari Kamis tanggal 6 Agustus 2026, saya Urai Herianizar, Yurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata di nomor tersebut. Tanggal 18 November 2025. Telah memberitahukan kepada Kau Luang Hong, Jalan Muhammad Yamin, Komplek Pasar Kemuning, Blok D, Nomor 4, RT2 RW18, Kelurahan Sungai Bangkong, Kecamatan Pontianak Kota, sebagai turut tergugat, tentang putusan Pengadilan Negeri Pontianak di nomor tersebut, tanggal 4 Agustus 2026 dalam perkara perdata antara Felicia Aliman Hang sebagai penggugat lawan Hamid Tansuri DKK sebagai tergugat, yang amarnya berbunyi sebagai berikut: mengadili dalam konvensi dan seterusnya, dalam eksepsi dan seterusnya, dalam pokok perkara dan seterusnya, dalam rekovensi dan seterusnya, dalam konvensi dan rekovensi, menghukum penggugat konvensi atau tergugat rekovensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.615.000. Demikian rilas panggilan ini dijalankan melalui media Radio Republik Indonesia Pontianak sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan. Jurusita Urai Herianizar.

Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, menghadapi cuaca buruk dan juga kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan atau biasanya disebut dengan karhutla, tentu menjadi tantangan tersendiri ya untuk menjaga kesehatan fisik dan juga semangat kita dalam beraktivitas, di mana memang belakangan ini dengan cuaca yang seperti ini tentu kita harus ekstra ya dalam menjaga kesehatan kita, pendengar. Bahkan anak-anak juga setahu saya sampai sekarang belum masuk sekolah ya, karena adik saya belum, saya nggak tahu di kota Pontianak seperti apa, kayaknya kurang lebih sama karena memang kondisi cuacanya ya kurang lebih sama seperti itu. Tadi aja saya di jalan sekitar jam 10 pagi menjelang siang ya pendengar, udara itu memang masih kurang baik ya, atau bahkan dibilang cukup buruk untuk kita bisa beraktivitas di luar ruangan ya. Memang seharusnya kita beraktivitas di luar ruangan itu pakai masker ya, kalau perlu pakai kacamata, ataupun kalau yang helmnya memang bisa ditutup bagian kacanya warna bening misalnya atau gelap ya nggak masalah ya, kalau siang hari pendengar boleh dipakai. Karena saya itu termasuk orang yang punya mata yang sensitif ya pendengar, jadi tuh kalau naik motor tidak pakai pelindung mata dengan kondisi seperti sekarang tuh kadang sampai studio tuh udah pedas sekali matanya ya pendengar ya. Jadi boleh dilengkapi, dipakai helmnya, kacamatanya, maskernya, supaya bisa beraktivitas dengan nyaman juga ya di luar ruangan. Dan tadi untuk Anda yang tinggal di ataupun mungkin akan melewati area yang saya lewati, Jalan Arteri Supadio, Jalan Jenderal Ahmad Yani, ada ini ya pendengar ya, ada beberapa petugas juga yang sedang mengatur lalu lintas, karena kita dapat informasi juga bahwa Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dijadwalkan hadir untuk meninjau langsung kondisi karhutla, di mana Presiden rencananya akan mendarat di Bandara Internasional Supadio, namun memang untuk waktu tepatnya pendengar belum terkonfirmasi, di mana juga saat ini reporter RRI Pontianak juga standby ya, di mana pasti nanti kami akan hadirkan informasi lebih lengkapnya juga, dan pastinya ada sejumlah pejabat tinggi daerah seperti Gubernur Kalbar, Kapolda dan juga Pangdam ya, nanti akan kita informasikan lebih lanjutnya pendengar. Jadi untuk Anda pastikan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak.

0: Ih, gagal lagi.
1: Ki, kamu kenapa?
0: Enggak apa-apa, Kak.
1: Tadi kakak dengar kamu nangis. Ada masalah?
0: Aku gagal lagi, Kak. Padahal itu pekerjaan yang aku pengen dari dulu. Tapi ya udahlah, Kak. Cowok harus kuat. Enggak boleh nangis. Nanti jatuhnya kayak cewek.
1: Heh, siapa yang bilang gitu?
0: Kan memang gitu, Kak.
1: Ki, nangis itu bukan soal cewek atau cowok. Nangis itu cara manusia mengekspresikan perasaan dan itu wajar kok.
0: Jadi, aku boleh nangis, Kak?
1: Boleh, Ki. Yang bikin orang kuat itu bukan karena menahan semua perasaannya, tapi karena dia berani menghadapinya.
0: Iya, Kak. Mungkin aku memang perlu ngeluapin semua kecewa dan sedih aku selama ini.
1: Iya, setelah itu kita bangkit lagi sama-sama ya.
2: Laki-laki juga manusia. Menangis bukan tanda kelemahan, tetapi bagian dari kesehatan emosional. Mari hentikan stereotip karena setiap perasaan berhak didengar. Dan kesetaraan gender dimulai dari memahami bahwa setiap orang berhak mengekspresikan perasaannya.

Rilas pemberitahuan permohonan banding kepada tergugat nomor 59/PDT.G/2026/PN SKW. Saya Monica Simanjuntak AMD, jurusita pengganti pada Pengadilan Negeri Singkawang atas perintah panitera pengadilan negeri tersebut telah memberitahukan Winiarti anak dari Supardi bertempat tinggal di Jalan P. Belitung nomor 84 RT 007 RW 006 Singkawang Barat, Pasiran, Kota Singkawang, Kalimantan Barat sebagai tergugat. Tentang putusan Pengadilan Negeri Singkawang nomor tersebut tanggal 10 Agustus 2026 antara Eriko anak dari Chong Kim Kian sebagai penggugat lawan Winiarti anak dari Supardi sebagai tergugat. Telah mengajukan permohonan banding tanggal 13 Agustus 2026 terhadap putusan Pengadilan Negeri Singkawang nomor tersebut tanggal 10 Agustus 2026 di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singkawang. Pemberitahuan ini saya laksanakan berdasarkan ketentuan Pasal 17 Ayat 2 Perma Nomor 7 Tahun 2022 yaitu melalui surat tercatat yang dikirim melalui pos. Berdasarkan pasal 718 ayat 3 RBG telah diubah dengan lembaran negara 39-715. Pemberitahuan ini saya umumkan melalui media massa Radio Republik Indonesia agar diketahui oleh masyarakat luas. Demikian rilas pemberitahuan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya jurusita pengganti Pengadilan Negeri Singkawang. Singkawang, 13 Agustus 2026, jurusita pengganti, Monica Simanjuntak, AMD.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, saya mengajak Anda merenungkan sila keempat di dalam Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakil. Prinsip kerakyatan adalah prinsip yang fundamental di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa artinya? Kekuasaan ada di tangan rakyat, itu yang pertama. Pembangunan harus ditujukan untuk kepentingan rakyat, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, untuk mencerdaskan rakyat. Pembangunan tidak boleh kemudian mencederai kepentingan rakyat, tidak boleh membuat rakyat malah kehilangan kesejahteraan. Pemerintah ada untuk melayani rakyat. Pemerintah sejatinya adalah abdi negara, yang secara esensial juga berarti adalah abdi rakyat.

0: diwujudkan ketika pemimpin membuat rencana pembangunan, mengeksekusi rencana pembangunan itu, termasuk ketika pemimpin harus membuat dan mempergunakan anggaran. Tidak boleh ada bagian dari APBN yang dipergunakan demi kepentingan pribadi, kepentingan kroni, kepentingan siapapun yang itu bukan kepentingan rakyat secara keseluruhan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Maka prinsip kerakyatan ini memang tidak bisa dipisahkan dari prinsip keadilan. Keadilan sosial itu harus terjadi. Memang tidak mungkin rakyat itu semua sama rata, sama rasa. Tidak mungkin tidak ada yang miskin dan kaya. Tetapi kita sama-sama mengerti bahwa dalam pembangunan itu, ketimpangan tidak boleh terlalu lebar. Gini rasio harus mengecil. Itu menunjukkan keberhasilan pembangunan. Jadi, boleh ada orang kaya, tapi jangan sampai ada orang yang miskin sekali di tengah keberadaan orang-orang kaya. Kita semua harus sejahtera meskipun ukuran pendapatan dari masing-masing orang, masing-masing keluarga bisa berbeda. Inilah yang menjadi tanggung jawab dari siapapun yang menjadi pemimpin di negeri ini. Menciptakan keadilan, menciptakan kesejahteraan, karena itulah tugas dari pemimpin yang menjadi abdi rakyat.
1: Pilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

rilis pemberitahuan putusan nomor 321 garis miring PDT.G garis miring 2026 PNPTK. Hari Kamis tanggal 6 Agustus 2026, saya Urai Herianizar, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata di nomor tersebut. Tanggal 18 November 2025, telah memberitahukan kepada Bong Sintung, Jalan Muhammad Yamin, Komplek Pasar Kemuning, Blok D, nomor 4, RT 2 RW 18, Kelurahan Sungai Bangkong, Kecamatan Pontianak Kota, sebagai turut tergugat, tentang putusan Pengadilan Negeri Pontianak di nomor tersebut, tanggal 4 Agustus 2026 dalam perkara perdata antara Felicia Aliman Hang sebagai penggugat lawan Hamid Tansuri DKK sebagai tergugat, yang amarnya berbunyi sebagai berikut: mengadili dalam konvensi dan seterusnya, dalam eksepsi dan seterusnya, dalam pokok perkara dan seterusnya, dalam rekovensi dan seterusnya, dalam konvensi dan rekovensi, menghukum penggugat konvensi atau tergugat rekovensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.615.000. Demikian rilas panggilan ini dijalankan melalui media Radio Republik Indonesia Pontianak sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan. Jurusita Urai Heri Yanizar.

Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Bagaimana sih caranya supaya kita tetap bisa beraktivitas dengan nyaman ya, walaupun mungkin dengan kondisi udara seperti yang sekarang. Yang pertama adalah kita harus melindungi pernafasan kita, pendengar. Tidak bosan-bosannya saya informasikan, gunakan masker ya, tapi maskernya yang tepat. Jangan gunakan masker kain biasa karena tidak mampu menyaring partikel halus yaitu PM2.5 dari asap karhutlah. Jadi setidaknya gunakan minimal masker medis ataupun surgical mask, atau mau lebih disarankan itu adalah masker N95 ataupun KN95 saat harus beraktivitas di luar ruangan. Dan ini tuh harganya juga masih cukup terjangkau, pendengar ya, bisa kita dapatkan di mana-mana, di apotek ada, di minimarket, supermarket juga biasanya ada ya, yang isiannya 5 atau 10 ya, itu juga ada. Kalau misalnya yang isi 50 harganya lumayan seperti itu ya. Lalu juga jangan lupa untuk pantau kualitas udara, bisa cek aplikasi pemantau udara secara berkala ataupun website-website dari pemerintah ya, ataupun mungkin dengar RRI saja ya, karena kami selalu memberikan update terkininya. Nah, jika indeks kualitas udara masuk kategori berbahaya atau sangat tidak sehat, pastikan Anda membatasi aktivitas di luar ruangan yang tidak mendesak. Tapi kalau memang haruslah berangkat kerja gitu ya, ataupun mungkin membeli sesuatu yang memang sangat penting yang harus kita beli dan sebagainya, ya silahkan ya pendengar ya, tapi memang lindungi diri Anda. Lalu jangan lupa juga untuk menjaga imunitas dan hidrasi tubuh, perbanyak minum air putih, di mana asap dan udara kering itu bisa mengiritasi tenggorokan. Makanya tidak heran sekarang itu bukan hanya batuk pilek ya yang menyerang kita pendengar, tapi radang tenggorokan, tenggorokan kering juga ya. Ibu saya juga kemarin hari Rabu itu sempat ke puskesmas karena batuk pilek ya, dan juga sulit menelan ya, di tenggorokan tidak nyaman ya, seperti itulah pendengar ya. Jadi perbanyak minum air putih, bukan yang air rasa-rasa tuh boleh ya, tapi air putihnya tetap dijaga. Lalu juga konsumsi vitamin jika diperlukan ya, dan kalau bingung apakah kita memerlukan vitamin tambahan atau tidak, bisa konsultasi ke dokter ya, atau ke puskesmas, ke klinik seperti itu ya. Atau Anda lebih suka mengkonsumsi vitamin yang berasal dari buah-buahan asli, boleh sekali, seperti dari jeruk, jambu biji, tomat ya, ataupun mungkin sayuran-sayuran hijau gitu ya, itu bisa itu bisa Anda coba konsumsi ya. Lalu juga jaga agar udara kotor itu tidak masuk ke dalam ruangan ya. Jadi jangan lupa untuk menutup jendela dan pintu saat kabut asap pekat, dan jika ada bisa gunakan air purifier ataupun penjernih udara dalam rumah. Kalau nggak ada ya, kalau lagi banyak kabut asap, tutup aja pintu jendelanya, dan saat mungkin sudah mereda baru dibuka supaya sirkulasi udara juga tetap baik. Nanti saat sudah ada asap lagi, tutup lagi, seperti itu tidak masalah ya pendengar ya. Jadi kalau bukan kita yang mengantisipasi dan mengatasi apa yang ada di diri kita dan di rumah kita ya, untuk menangkal hal-hal buruk yang berkaitan dengan asap karhutlah ini, pendengar siapa lagi ya. Jadi seperti itu yang bisa disampaikan kepada Anda. Jangan lupa untuk perlindungan diri ya, melindungi pernafasan Anda dan jaga imunitas tubuh.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini media sosial di Indonesia kembali ramai oleh sebuah kasus yang berkaitan dengan LPDP. Dalam sebuah rekaman video yang beredar luas, seorang penerima beasiswa LPDP melontarkan komentar yang dianggap tidak sensitif terhadap pihak yang selama ini mendukung program tersebut. Video itu cepat sekali menyebar. Banyak orang bereaksi. Ada yang kecewa, ada yang marah, ada pula yang menjadikannya sebagai pelajaran tentang bagaimana ucapan itu bisa punya dampak yang begitu besar. Peristiwa ini sebenarnya mengingatkan kita pada satu hal sederhana, namun seringkali dilupakan. Di zaman sekarang, hampir semua bisa direkam dan disebarkan. Percakapan, komentar spontan, bahkan candaan kita yang kita anggap biasa aja bisa menjadi viral dalam hitungan jam. Apa yang kita ucapkan di sebuah ruangan kecil bisa tiba-tiba terdengar di seluruh negeri. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, ini adalah pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, kata-kata kita adalah bagian dari reputasi kita. Sebuah komentar yang terlontar tanpa berpikir bisa merusak kepercayaan yang dibangun selama bertahun-tahun. Karena itu, kita perlu belajar menahan diri. Tidak perlu semua hal diucapkan. Tidak perlu semua emosi diluapkan. Pelajaran kedua yang tidak kalah penting adalah soal rasa terima kasih. Banyak orang sukses bukan hanya karena kemampuannya sendiri, tetapi karena ada orang yang mendukungnya. Ada pelanggan yang mempercayainya, ada mitra yang membuka jalan, ada orang yang memberi kesempatan pertama ketika bisnis itu masih kecil. Nah, sebagai pelaku bisnis, kita juga sebenarnya hidup dari dukungan seperti itu. Pelanggan yang membeli produk kita, teman yang merekomendasikan usaha kita, mitra yang percaya pada kita. Tanpa mereka, bisnis kita mungkin tidak pernah akan tumbuh. Karena itu, jangan pernah lupa menghargai orang yang telah mendukung perjalanan kita. Jangan pernah meremehkan pihak yang pernah memberikan kepada kita kesempatan. Dunia bisnis, seperti juga kehidupan, sangat menghargai orang yang tahu berterima kasih. Kasus viral ini akhirnya menjadi pengingat sederhana bagi kita semua. Hati-hati dengan kata-kata yang kita ucapkan, apalagi di era ketika semua bisa direkam dan disebarkan. Dan yang lebih penting lagi, tetaplah rendah hati serta berterima kasih kepada orang-orang yang pernah membantu perjalanan kita. Karena dalam bisnis, kemampuan membawa kita maju, tetapi sikap dan karakterlah yang membuat kita tetap dipercaya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara, master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: kok enggak sembuh-sembuh sih? Ibu khawatir, Pak.
1: Sekarang kan lagi musim batuk, pilek, Bu. Biasalah.
0: Udah lebih dari 2 minggu, Pak.
1: Kecapean juga bisa, Bu. Bapak kan lagi banyak kerja.
0: Tapi enggak ada salahnya kan kita coba periksa dulu, Pak. Takutnya TBC.
1: Ibu itu ngomong kok sembarangan. Kalau TBC pastinya Bapak itu demam tinggi.
0: Kan gejalanya bukan hanya demam saja, Pak. Bisa lemas, keringat malam, atau berat badan turun.
1: Bu, periksa TBC itu mahal.
0: Enggak, Pak. Sekarang cek TBC di puskesmas udah gratis.
1: Ya, udah Bapak menyerah. Masih ada waktu Bapak ke puskesmas sekarang.
0: Iya, Pak. Semoga hasil pemeriksaannya aman ya, Pak.
1: Semoga, Bu. Tapi seandainya Bapak kena TBC, gimana?
0: Jangan khawatir, Pak. Sekarang TBC bisa sembuh kok. Yang penting obatnya dihabisin dan diminum teratur dan menjalankan hidup sehat.
1: Syukurlah. Lega Bapak dengarnya. Bapak ke puskesmas dulu ya, Bu.
2: Dukung penuntasan TBC di Indonesia. Mulai dari diri sendiri dan keluarga.

0: Musibah kebakaran terjadi pada Jumat kemarin sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dugaan sementara kebakaran ini diduga dari korsleting listrik.
1: Kantus bahkan telah memerintahkan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol untuk tidak menerima audiensi maupun bentuk komunikasi lainnya dari Kris.
2: Tegaskan kembali tidak ada tempat bagi ormas yang namanya Kris di Provinsi Kalimantan Barat.
0: Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak, inilah Warta Berita Siang.
3: Pukul 13 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Pontianak menyampaikan Warta Berita Siang Kalimantan Barat.
4: Sari Berita Penting.
5: Hotspot Karhutla Kalbar turun, situasi mulai terkendali.
6: Strategi kami juga, setiap hari kita melakukan briefing pagi dan briefing malam bersama beberapa OPD yang terkait.
5: Kabut asap selimuti Pontianak, posko oksigen gratis disiagakan.
7: Di oksigen, jadi nanti dimanfaatkan bagi masyarakat yang mengalami sesak, ya, akibat asap, ya bisa ke dinas kesehatan untuk mendapatkan oksigen.
3: Itulah di antara topik berita aktual yang kami ketengahkan siang ini, Sabtu 22 Agustus 2026 yang dihimpun tim redaksi RRI Pontianak. Bersama saya Meiti Sudaina, inilah berita selengkapnya. Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan melalui PLT Kepala BPBD Kalbar Ridwan mengatakan terkendalinya situasi karhutla di Kalbar ini dapat dilihat dari data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika yang tercatat terjadi penurunan jumlah titik panas ataupun hotspot kategori tinggi di 12 kabupaten di Kalbar.
8: Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan melalui PLT Kepala BPBD Kalbar Ridwan mengatakan terkendalinya situasi karhutla di Kalbar ini dapat dilihat dari data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG yang mencatat terjadi penurunan jumlah titik panas kategori tinggi di 12 kabupaten di Kalbar. Dari jumlah hotspot kategori tinggi selama 3 hari terakhir, terjadi penurunan yang cukup signifikan, yang mana tanggal 19 Agustus sebanyak 521 titik terjadi penurunan pada tanggal 20 Agustus 2026 dengan jumlah 224 titik. Kemudian pada 21 Agustus kembali mengalami penurunan dengan jumlah 32 titik. Ridwan menjelaskan apa yang selama ini terjadi, BPBD Kalbar bersama Satgas Darat dan Udara telah melakukan penanganan karhutla sehingga kondisi karhutla tidak semakin parah dan bisa ditangani dengan cepat.
6: Jadi strategi kami juga setiap hari kita melakukan briefing pagi dan briefing malam bersama beberapa OPD yang terkait dari BPBD Provinsi, dari Manggala Agni, dari TNI Polri, Lanut sendiri, dan juga dari DLHK. Teman-teman semuanya saling bersinergi dan bahu-membahu. Dan alhamdulillah sebenarnya apa yang sudah terjadi dan sudah kami lakukan sudah sangat kita mencobalah untuk supaya dalam kondisi yang bisa kita kita tangani.
8: Sementara itu Komandan Lanut Supadio Marsekal Pertama TNI Sidik Setiono menambahkan dalam mendukung penanganan karhutla, Satgas Udara Penanganan Karhutla telah menyiapkan 8 armada udara yang terdiri dari 6 armada udara disiapkan di Lanut Supadio untuk patroli udara dan waterbombing dan 2 lainnya di Kabupaten Ketapang.
9: Yaitu untuk mendukung kegiatan patroli udara, kemudian sama melaksanakan waterbombing. Kemudian 2 pesawat ada di Ketapang. Kenapa kami digeser ke Ketapang? Karena pertimbangan kemarin cukup signifikan, 3 hari yang lalu cukup signifikan yang ada di hotspot yang ada di Ketapang. Di sana ada 1 waterbombing dan 1 untuk air patrol. Kemudian sore ini prediksi nanti jam 6 sore ini akan ada 1 pesawat dari TNI Angkatan Udara, yaitu pesawat KASA dengan T nomor 2117 akan mendukung untuk melaksanakan OMC atau modifikasi cuaca. Ini adalah salah satu kontribusi dari nyata dari TNI Angkatan Udara dalam ini untuk mendukung kegiatan ini. Secara keseluruhan Angkatan Udara kami dapat informasi ada 3 spot yang akan didukung dengan pesawat kasa ini. Yang 2 ada di Kalimantan yaitu di IKR atau di Palangkaraya dan 1 di Kalbar ini.
8: Dan Ladut Supadio menjelaskan selain melakukan patroli udara dan waterbombing, Ladut Supadio juga melakukan kontribusi nyata dengan melakukan operasi modifikasi cuaca. Selain itu, Ladut Supadio juga telah menyiapkan materi semai untuk OMG yang sampai saat ini tersimpan di gudang dan siap digunakan saat diperlukan. Rino Kartono dan Jusrianto melaporkan.
3: Kabut asap masih menyelimuti sebagian wilayah kota Pontianak. Untuk mengantisipasi warga yang mengalami sesak nafas akibat paparan asap, Dinas Kesehatan Kota Pontianak menyiagakan posko oksigen gratis yang dapat dimanfaatkan masyarakat selama kondisi kabut asap masih berlangsung.
10: Dinas Kesehatan Kota Pontianak menyiagakan posko atau ruang oksigen melalui Public Safety Center PSC 119 sebagai layanan bagi masyarakat yang mengalami sesak napas akibat paparan kabut asap. Kepala Dinas Kesehatan Kota Pontianak Dr. Saptiko mengatakan layanan tersebut telah disiapkan sekitar 2 pekan lalu ketika kondisi kabut asap mulai pekat. Menurut Saptiko, penyiagaan posko dilakukan sesuai standar operasional prosedur Dinas Kesehatan ketika kondisi asap sudah dinilai tebal. Layanan oksigen gratis tersebut telah dimanfaatkan 1 hingga 2 orang. Umumnya merupakan warga dewasa yang mengalami sesak napas ketika sedang melintas di sekitar Jalan Ahmad Yani dan kemudian mendatangi Dinas Kesehatan. Saptiko menjelaskan warga akan mendapatkan bantuan oksigen hingga kondisi pernafasan membaik dan dapat kembali melanjutkan aktivitas.
7: Jadi distribusi oksigen itu nanti dimanfaatkan bagi masyarakat yang mengalami sesak ya, akibat asap ya bisa ke Dinas Kesehatan untuk mendapatkan oksigen gratis.
10: Posko oksigen akan tetap disediakan selama kondisi kabut asap masih berlangsung. Selain di Dinas Kesehatan, fasilitas pelayanan kesehatan lainnya juga disiapkan untuk menghadapi kemungkinan warga yang membutuhkan bantuan oksigen. Masyarakat yang mengalami sesak napas akibat paparan kabut asap diimbau segera mendapatkan pertolongan dan tidak memaksakan diri melanjutkan aktivitas dalam kondisi tersebut. Dinas Kesehatan Kota Pontianak memastikan layanan oksigen tetap tersedia selama kabut asap berlangsung sebagai langkah antisipasi terhadap dampak kesehatan yang ditimbulkan paparan asap. Syarusani melaporkan.
3: Warta berita siang ini disiarkan Radio Republik Indonesia Pontianak. Anda juga dapat mengakses audio streaming kami di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat berharap gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K termasuk P3K paruh waktu dapat ditanggung pemerintah pusat mulai 2027. Kebijakan ini dinilai dapat meringankan beban anggaran pemerintah daerah.
11: Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat berharap pemerintah pusat mengambil alih pembiayaan gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K, baik penuh waktu maupun paruh waktu, mulai tahun 2027. Harapan tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Kalimantan Barat, Harrison, usai menghadiri sosialisasi program BPDP di kantor DJPB Kalimantan Barat. Harrison mengatakan apabila seluruh pembiayaan gaji P3K menjadi tanggungan pemerintah pusat, kebijakan tersebut akan meringankan beban pemerintah daerah. Terlebih, kebutuhan tenaga P3K di Kalimantan Barat masih cukup tinggi, terutama untuk memenuhi kebutuhan tenaga pendidik, tenaga kesehatan, dan tenaga teknis. Kebutuhan tersebut juga dirasakan di sejumlah wilayah terpencil yang masih kekurangan tenaga untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat.
12: Nah, jadi kita bersyukur ke gaji P3K nanti dan baik yang paruh waktu maupun yang penuh itu diambil oleh pusat ya. Nah, tapi memang petunjuk teknisnya itu belum ada, belum keluar ya. Mungkin bisa ditanyakan dengan Pak Rahmat. untuk gaji yang ditanggung oleh pemerintah pusat. Jadi mereka menjadi pegawai pusat.
11: Harrison berharap P3K penuh waktu maupun paruh waktu nantinya dapat berstatus sebagai pegawai pemerintah pusat dengan seluruh pembiayaan gajinya ditanggung pemerintah pusat. Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat berharap kepastian kebijakan ini dapat segera diterbitkan sehingga perencanaan anggaran daerah untuk tahun 2027 dapat disesuaikan. Wilhelmus melaporkan.
3: Layanan penyeberangan sampan dari Waterfront Pontianak menuju Siantan kini menghadirkan kemudahan baru bagi masyarakat. Pembayaran tarif penyeberangan dapat dilakukan secara non-tunai menggunakan kris, sehingga penumpang tidak perlu repot menyiapkan uang tunai maupun mencari uang kembalian.
13: Hotspot Karhutla Kalbar turun, situasi mulai. Kabut asap selimuti Pontianak, posko oksigen gratis disiagakan.

Sekian warta berita siang produksi Radio Republik Indonesia Pontianak, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Miti Sudena mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email redaksi RRI Pontianak @gmail.com. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: penyalahgunaan narkotika, tindak pidana korupsi, kekerasan dalam rumah tangga, perjudian, dan pelanggaran hukum lainnya tidak boleh terus terjadi.
1: Apakah semuanya itu bisa dipidana atau dilaporkan? Itu dibagi dua. Ada yang namanya kejahatan ini disebutkan dengan delik ya. Jadi deliknya itu ada dua, ada delik aduan dan delik biasa.
0: Pro 1 Pontianak mengupas dan membahas tuntas pelanggaran hukum dalam program acara Sanksi setiap hari Rabu mulai pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat dengan narasumber yang berkompeten di bidangnya. Sampaikan masukan dan pendapat Anda. Jadilah masyarakat yang cerdas dan mencerdaskan melalui program acara Sanksi. Saatnya beraksi untuk negeri. Dengar dan saksikan Sanksi di FM 104,2 MHz dan kanal YouTube Pro 1 RRI Pontianak.

Louis Braille adalah penemu huruf Braille pertama kali. Sebuah sistem tulisan yang telah mengubah hidup jutaan tunanetra di seluruh dunia. Lahir di Kobe, Prancis pada 4 Januari 1809. Louis Braille menjadi buta sejak kecil akibat kecelakaan di bengkel ayahnya. Namun, kehilangan penglihatan tidak menghentikannya. Justru, itulah yang memicu keinginannya untuk menciptakan sebuah sistem yang dapat membantu para tunanetra membaca dan menulis. Inovasinya terinspirasi dari tulisan sandi timbul militer yang diciptakan oleh Kapten Carlos Barbier. Setelah bertemu dengan Barbier, Braille pun berusaha menyempurnakan sistem ini agar lebih mudah dipahami dan diakses oleh tunanetra. Di usia muda, ia berhasil menciptakan sistem tulisan yang hanya menggunakan 6 titik untuk mewakili huruf, angka, dan bahkan notasi musik. Dan tulisan Braille mulai digunakan secara luas, sehingga setiap tanggal 4 Januari, yang merupakan hari kelahiran Louis Braille, diperingati oleh dunia internasional sebagai Hari Braille. Louis Braille telah memberikan kesempatan bagi tunanetra untuk belajar, berkembang, dan membaca dunia.

0: Aduh, gawat, gawat.
1: Kenapa, Bud? Kuota habis.
0: Beh, ini lebih parah, cuy. Mie instanku habis.
1: Astaga, itu sih bukan krisis kali. Itu masalahmu aja.
0: Jangan salah. Ini tanda-tanda krisis pangan nasional.
1: Ih, nasional dari mana?
0: Ya kalau aku lapar, berarti negara ikut menderita, kan?
1: Yang lemah itu kamu.
0: Jadi gimana nih solusinya?
1: Makanya, manfaatin tuh pekarangan untuk tanam sayuran atau beternak biar tetap bisa makan kalau lagi krisis.
0: Memang penting ya ketahanan pangan.
1: Ya penting lah, biar kita tidak tergantung sama orang lain.
0: Oke, demi ketahanan pangan, sekarang aku siap nanam sayur dan pelihara ternak dan mulai belajar masak sendiri.
1: Gitulah. Kalau semua masyarakat mau ikut menjaga ketahanan pangan, pastinya negara kita makin kuat. Karena dengan pangan yang kuat, bangsa pun kuat.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax.

0: Indonesia banget. Selamat siang pendengar, saya ucapkan untuk Anda mungkin ada yang baru bergabung ya bersama dengan kami di siang hari ini di Indonesia banget. Silakan untuk Anda yang ingin bergabung 734987, bisa juga di 0811570 1042 ya. Ada beberapa lagu yang bisa Anda pilih, seperti dari Hindia dengan Rumah ke Rumah, Mahen Luka yang Kurindu, Sami Simorangkir Jaga Hatiku, lalu juga ada Raim Laude dengan Salah, Judika Jika Ku Harus Pergi, Isyana Saraswati untuk Hati yang Terluka, Astrid Mendua, Raisa Jatuh Hati, BCL Tentang Kamu, Geisha Sementara Sendiri. Mau dengan lagu lain boleh pendengar ya, asal kita punya lagunya pasti kita putarkan. Kalau nggak ada ya pasrah saja dengan list yang ada ya. Baik, kita ke penelpon pertama. Halo, Indonesia banget.
1: Indonesia banget. Assalamualaikum, Mami.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bang Jafar?
1: Alhamdulillah sehat, Mbak Mi. Gimana kak kabarnya?
0: Alhamdulillah ya, saya sehat juga. Bang Jafar, mau dengar lagu apa siang hari ini?
1: Lagu Judika ya lah.
0: Judika boleh. Salamnya silahkan.
1: Salamnya buat Mbak Mi. Semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Yang buat Anis Manila, Ella, Mama Mukmin, Mama Nurul, Papa Nurul, Kak Juleha, Kak Anista, Emma Selpa sama Bang Junainya, Kak Tina sama Bang Syukurnya, buat Deona, Imel, Manjang Siti, Kak Elni, Wan Wucu, Wan Haji, Bang Yahya, Indra, Wardi, Koko Wandi, buat Bang Dino, Pak Usu Busri, Bang Rosdi sama Kak Nurjana, yang Putra Tanhul sama Kak Sri-nya, buat Koko Wandi, buat Bang Amin Sanjaya, buat semuanya Mbak Mi, salam sehat selalu. Buat Mbak Mi, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Jafar ya sudah bergabung. Lanjut penelpon selanjutnya. Halo Indonesia banget.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia banget.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Apa kabar cantik?
0: Alhamdulillah baik. Gimana gak kabarnya tuh?
2: Iya sehat. Siapa nih?
0: Dengan Mei di sini. Ini siapa nih?
2: Kenalan dulu kita ya. Jaga suara.
0: Rara. Pinter, iyalah.
2: Kalau ceweknya lagu apa, Mai?
0: Yang ceweknya ada lagu dari Isyana Saraswati untuk Hati yang Terluka, Astrid.
2: Untuk Hati yang Terluka. Jelas.
0: Baik, salamnya silakan.
2: Ya, saya salam dulu ya. Salam kenal ya semuanya untuk Bang Jafar tadi ya. Juga ada salam kenal ya buat Bang Jafar, semoga bisa menjampah. Juga ada Bang Pawari di Sambas, Pak Usubusri di Sambas, Wan Usri di Sambas, Bang Alimin di Sambas, Bang Nabila di Sambas, Nia di Sambas, Ella di Sambas, Kiki di Landa, Nita di Babulu Ase, Yunita di Landa, ada Mama Eti di Bengkayang, juga Bang Lanius di Suba Sambas, ada Mama Nurul, Papa Nurul, Mama Mumin, Mbak Julaiha, Bang Hamdan Handa, juga Herman sama Mak Yenya, juga Elni Chan Anista di Uka, ada Manjang Siti di Olola Kubu, Mbak Kakung dari itu, Mbak Lasiem di Rasau Jaya, di Kelu Dua, juga ada Wardi di Renas Sukapuas, ada Awi di Kobar, juga ada Bang Hendra di Mempawa, Bang Dedi di Sungai Duri, Akanda Yahya, juga ada salam kenal juga buat Cek Nur di Bakau Besar Laut, juga Mama Nur, Papa Nur, Mama Umin, sudah ya. Juga Koko Budi, Koko Wandi, Koko Wandi, Ayu Grepa di Adis, Viola di Makassar, Bu Farida di Palu, juga buat Ayu di Maluku, Diona di Kupang. Semuanya, ada Manis Manila di Pinyo, Bang Imran Ahmad, juga Cece Ririn, salam kenal ya. Juga ada semuanya lah Meh, sampai terkecuali dari A sampai Z dari Jaka Suara. Untuk Meh, semoga sehat-sehat selalu.

0: Amin,
1: Yaudah,
0: amin, amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut lagi. Halo, Indonesia banget.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Mei. Indonesia
0: Waalaikumsalam
2: banget.
0: warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Bang Hendra?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Mau dengar lagu apa
2: Mbak Mei
0: siang
2: sehat
0: ini?
2: juga.
0: Saya sehat juga, alhamdulillah.
2: Amin. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat lah ya.
0: Amin, amin, amin. Mau dengar lagu apa ini?
2: Saya minta lagu Cakrakan boleh kan?
0: Boleh.
2: Yang Seluruh Cinta judulnya.
0: Seluruh Cinta. Kayaknya barusan diputar enggak sih Seluruh Cinta itu?
2: Putar lagi kembali lah.
0: Jangan dong, masih terlalu dekat jaraknya. Jangan.
2: Oh gitu, ya, ya,
0: agak sore sedikit.
2: Saya minta lagu ini lah, lagu apa tuh? Oh, udah saya lupa nih. Yang itu, Pak. Bintang di Hati, Bintang di Hati.
0: Okay,
2: Meli Guslow.
0: Meli Guslow, ya, boleh. Salamnya silakan.
2: Salam balik lah buat Bang Jafar tadi sama Kak Nila, ya. Buat Bang Jaka Suaraga tadi. Buat Wardi di Sungai Rengas. Buat Bang Yahya di Wajo. Bang Awi di Kobar. Untuk makam kita. Untuk Manyang City-nya. Untuk Kak Aura Pak Mo, Mbak Cik Nor. Buat Mama Ririn, Mama Nurul, Mama Mukmin, Bang Amin Senjaya. Buat Koko Ali, Mbak Kakung, buat Bang Deddy di Sungai Duri, buat Bang Bahtiar, buat siapa lagi ya? Untuk semua-semua lah ya, Bu Mei, tanpa terkecuali. Okay. Buat Bu Mei, semoga sehat selalu lah ya.
0: Amin.
2: Selamat siang, Bu Mei.
0: Selamat siang. Baik, terima kasih Bang Hendra sudah bergabung ya dari Mempawah sana. Dan dipastikan sudah aman ya, pendengar ya, semua bisa menelpon nomor WhatsApp kami ya, karena semalam katanya ada yang menginformasikan kok susah telepon ke Pro 1 via WhatsApp gitu ya. Boleh diinformasikan via chat dulu kalau memang sulit untuk bergabung ya pendengar, atau bisa juga di 571-571. Baik, sudah ada beberapa lagu di sini. Kita awali dengan lagu dari Judika, Jika Ku Harus Pergi. Tetap di sini bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila. Bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru. Harapan tentang masa depan yang lebih baik. Harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun itu. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat. Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi. Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, persatuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Safety first, tiga kata yang tampaknya biasa, namun memiliki makna yang dalam. Safety first adalah prinsip yang mengingatkan kita untuk memprioritaskan keselamatan, baik bagi diri sendiri maupun orang lain. Keamanan bukanlah sebuah pilihan, melainkan sebuah kewajiban. Mulai dari tempat kerja, di rumah, atau bahkan saat beraktivitas di luar. Memakai alat pelindung diri yang sesuai, mengikuti prosedur yang benar, dan selalu waspada terhadap potensi bahaya adalah langkah-langkah yang bisa kita lakukan untuk menjaga diri dan orang di sekitar kita. Jangan anggap remeh hal-hal yang tampak kecil, karena kecelakaan bisa terjadi kapan saja. Keselamatan bukan hanya tentang perlindungan fisik, tapi bagaimana kita bisa kembali ke rumah dengan selamat bersama orang-orang yang kita cintai tanpa ada yang terlewatkan. Safety first, keamanan adalah investasi untuk masa depan.
1: Pernah melihat tikus berkeliaran di sekitar rumah? Jangan pernah dianggap sepele. Di balik tubuh yang kecil, tikus menyimpan ancaman kesehatan yang sangat besar. Salah satunya adalah hantavirus. Virus mematikan yang penularannya jauh lebih mudah dari yang kita bayangkan. Saat Anda menghirup debu yang telah tercampur oleh kotoran, urin, atau air liur tikus, virus tersebut bisa langsung masuk ke dalam tubuh. Segera periksa ke dokter jika Anda atau keluarga mengalami gejala demam dan nyeri otot yang tidak biasa, sakit kepala hebat dan tubuh terasa lemas, sesak nafas yang bisa memburuk dengan sangat cepat. Ingat, hantavirus dapat menyerang paru-paru dan membahayakan nyawa jika terlambat ditangani. Untuk langkah mencegah penularannya, rutin membersihkan rumah agar bebas dari sarang tikus. Hindari kontak langsung, jangan menyentuh tikus atau kotorannya secara langsung. Selalu pakai masker saat membersihkan area yang berdebu. Dan simpan bahan makanan di tempat yang tertutup rapat agar tidak dihampiri tikus.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial TikTok yang mengklaim bahwa Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang ataupun perpu pemiskinan koruptor. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar, dilansir dari turnbackhoax.id. Tidak ditemukan informasi kredibel yang membenarkan isu tersebut, dilansir dari wartaekonomi.co.id. Pembahasan RUU perampasan aset kembali bergerak di DPR RI. Komisi 3 yang membidangi urusan hukum, hak asasi manusia dan keamanan menargetkan RUU tersebut dapat disahkan sebelum Desember 2026 atau paling lambat dalam dua masa sidang, dan dengan memperbanyak rapat dengar pendapat umum ataupun RDPU untuk menyerap masukan masyarakat. Ketua Komisi 3 Habibur Rahman menyebutkan pembahasan akan dilakukan secara bertahap karena substansi RUU ini tergolong baru dan membutuhkan partisipasi publik yang bermakna. Maka narasi yang menyebutkan bahwa Presiden Prabowo menerbitkan perpu permiskinan koruptor adalah berita bohong ataupun hoax.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Literasi Digital. Program dialog membahas perkembangan teknologi informasi hingga keamanan digital.
1: Logical frame-nya adalah bahwa ketika kita bicara tentang keterbukaan informasi publik, maka kita harus mengaksesi hal-hal yang berkaitan dengan apa yang menjadi seperangkat hak asasi manusia ini yang sudah lahir sebagai penghormatan terhadap diri kita secara individu. Yang mana kewajiban kemudian akan muncul karena tidak mungkin bahwa hak asasi itu menjadi absolut, tapi kita harus juga melihat pada hak asasi orang lain. Ini yang menjadi konsep substansi keterbukaan informasi publik.
0: Literasi digital dapat memberikan Anda pemahaman dan pengetahuan tentang manfaat bermedia sosial. Simak dan ikuti Literasi Digital Pro 1 RW Pontianak setiap hari Selasa, minggu pertama dan ketiga, mulai pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat di FM 104,2 MHz dan kanal YouTube Pro 1 RRI Pontianak. Jadilah masyarakat yang cerdas dan memahami era digitalisasi bersama Literasi Digital Pro 1 RRI Pontianak.

0: Indonesia banget. Silakan untuk Anda pendengar yang ingin bergabung 734987, bisa juga di 08115701042 ya. Ada beberapa lagu yang sudah kita siapkan untuk menemani siang hari Anda, seperti dari Hindia, Mahen, Semi Simorangkir, Raim Laude, NMS Kamaleng, lalu juga kalau dari penyanyi wanitanya ada Astrid, Raisa, BCL, dan untuk bandnya ada Geisha, ada Kotak ya. Silakan mendengar yang mau bergabung, atau mungkin Anda punya lagu favorit yang lain, boleh ya di request. Selama kita punya lagunya ya pasti kita putarkan. Baik, kita ke 571 dulu ya. Halo Indonesia banget.
1: Halo Indonesia banget.
0: Betul sekali.
1: Mbak Me.
0: Selamat siang, dengan siapa di mana ini?
1: Tadi malam saya bergabung 3 kali masuk.
0: Ya Allah, kasihan Bang Dedi ya.
1: Sekali. Ngomong Kak Me.
0: Ngomong apa?
1: Ya maksudnya ini minta lagu gitu loh.
0: Iya, Bang Dedi. Tinggal di daerah mana sih, lupa saya nih.
1: Kenapa?
0: Tinggal di daerah mana? Saya ini lupa, saya mau saya tulis
1: Sungai
0: nih.
1: Duri.
0: Sungai Duri.
1: Kebakaran tuh 50 ugo habis.
0: Sampai sekarang atau sudah padam kebakarannya?
1: Udah padam.
0: Udah
1: waktu
0: padam.
1: Bang Pati bawa acara Ruang Rindu itu, langsung saya kasih dia tahu.
0: Oh, sekarang tapi masih ada kabut asapnya enggak di sini? Masih tercium gitu?
1: Masih
0: ya.
1: Hanya 2 tingkat.
0: Oh.
1: Yang terbakar tuh mewah semua, jual berkas, terus ini mesin cuci, pokoknya yang bagus punya deh.
0: Oh gitu, baik-baik seperti lagunya, itu.
1: Lagunya,
0: silakan mau lagu apa?
1: Sakit tenggorokan.
0: Hah? Sakit tenggorokan?
1: Katanya tadi mah.
0: Oh,
1: tenggorokan.
0: Bu, betul. Ya sariawan juga, sakit tenggorokan, batuk, pilek. Semoga kita semua sehat.
1: Pelan gitu loh. Lagunya yang cewek yang nomor 3.
0: Ada BCL tentang kamu boleh?
1: Lagunya dikirimkan untuk Pak Marwadi di Sambas,
0: iya.
1: Puan Aci di Sambas, Bang Uce di Sambas, Pak Subusri di Sambas.
0: Iya.
1: Wan Usu di Sambas, kemudian buat Bang Andio di Jakarta, Bang Herman 28 Oktober, Bang Bakti di Kumpai, Sanjaya di Sungai Rengas, Bang Badul di Tanjung Serol,
0: iya.
1: Bang Jaga Suara di Pontianak, Bang Awi di Kobar, Bang Jafar Gatnila, Bang Nila di Mampawa, Bang Yaya di Wajok, Bang Wardi di Sungai Rengas, kemudian buat Pak Kalim di Jangkang 2, Bang Niko di Kalideres, Jakarta Barat, juga buat Bang Ismail di Jungkat, kemudian juga buat Kak Era di Sambas, juga buat Manis Manila di Sungai Pinyu, juga buat Ayu Kreva di Kuburaya,
0: iya.
1: Buat Ani Maharani, buat Mama Nurul, selamat siang, buat Mama Ririn di Kuala Mandol, Mama Mukmin, Lina, Padang Tikar, Kak Tini, Emil, Kuala Dua, Tekno di Bakau, Buana Tandai Dua, Makam di Paleweng, Manjang Siti, Kak Aura dan Pak Muknya, Tika, Kak Emma Serva, Diona di Kupang, Kak Tina, Bu Mariani, Kak Juleha di Panjabakti. Buat kami tentunya terima kasih banyak.
0: Sama-sama.
1: Selamat siang.
0: Selamat siang, terima kasih banyak ya. Lanjut, halo Indonesia banget.
2: Indonesia banget.
0: Warahmatullahi wabarakatuh, Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Manis Manila di Sungai Pinyu. Sehat ya?
2: Agak awal masuknya karena takut sibuk.
0: Iya, awal-awal aja nih takutnya udah padat nih, malah gak bisa gabung ya.
2: Lagi terakhir langsung kita nelpon.
0: Oh, ya. Kak Manis. Kak Manis Manila.
2: Iya.
0: Gimana Sungai Pinyu, berkabut berasap gak sih rasa-rasanya?
2: Alhamdulillah tidak seberapa, karena di Galang itu kan kebakaran. Di Galang kebakaran, kami di sini tebal asapnya. Alhamdulillah untuk hari ini belum, hanya kabut-kabut yang dari jauh aja.
0: Kalau Kak Manis Manila ini dengar kita di perangkat radionya apa, di HP, di digital atau di radio.co.id Kak Manis Manila?
2: Di apa, kita ada kan calon tuh, ada radionya.
0: Jernih enggak suara kita, Kak?
2: Alhamdulillah jelas.
0: Jelas ya. Alhamdulillah.
2: Rompet pun jelas kita dengar dari Bombet kan, katanya di sana
0: udah clear. Iya.
2: Kita di sini ini mungkin awal pengaruh dekat listrik agak ya kan. Jadi suara Bang Ibing apa jelas.
0: Alhamdulillah ya. Oke, kawan-kawan, pilih lagunya silakan. Mau lagu apa?
2: Boleh. kita pilih sendiri
0: boleh ya? Asal ada lagunya, mau lagu apa?
2: Enggak, ke Kristi, Cinta Tak Terbatas Waktu.
0: Cinta Tak Terbatas Waktu ada nggak ya lagunya ya? Kayaknya nggak ada deh. Cinta Tak Terbatas Waktu, nggak ada lagunya nih.
2: Enggak ada.
0: Oh, mau lagu lain silahkan. Atau di list kita juga ada.
2: Dari Nikmatilla.
0: Apa?
2: Hati.
0: Putus-putus suara, kak. Suara.
2: Suara hati.
0: Suara hati. Loh, Nika Ardila. Suara Hatiku, Nika Ardila. Ini lagu lama ada. Nih ya?
2: Iya, lagu lama. Ada enggak?
0: Suara Hatiku. Ada lagunya? Nah, silakan salam.
2: Terima kasih buat Mbak Mei, salam buat Mbak Mei, salam sehat selalu untuk Mbak Mei. Semoga selalu pulangnya dengan selamat. Terus buat kasih sapaan buat Bang Deddy tadi, Bang Japer dan Kak Nilahnya, Bang Hendra, terus menjaga suara buat yang disambat, Wan Ati, Wan Usu, terus Wak Busri, Ella, Tia, yang lain-lain lah semuanya, khususnya disambat. Terus di sini buat Aura dan Pak Mo, Koko Ali, Koko Wandi, Makam, Elmi Chan, Pak Herman dengan Mak Ianya, Juleha dengan Hamdan Ananya, Cek Nor di Bakau, terus Bang Awi, Bang Wardi, Bang Niko, Bang Deden, terus Bang Badul di utara sana, terus buat Kak Tini, buat Elmi Chan, Emma, Bang Junainya, terus Bang Cukur dengan Kak Tinanya, buat siapa lagi ya, Maharani dengan Ariantonya, buat biasa ya, ada aja yang lupa nih, buat buat semuanya lah ya,
0: semuanya boleh
2: nih. Makasih.
0: Sama-sama kita. Iya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu penelpon lagi boleh ya. Halo, Indonesia banget.
3: Indonesia banget Kak Mi.
0: Iya, Bang Wardi.
3: Sehat.
0: Alhamdulillah sehat, Bang Wardi sehat.
3: Sehat juga.
0: Alhamdulillah. Tempat Bang Wardi tinggal ada mencium aroma-aroma asam enggak sih Bang Wardi untuk sekarang-sekarang? Tapi kok siang udah enggak lah ya?
3: Yang udah enggak sih kan, sekarang ini udah tak ada
0: kurangnya. Bang Wardi dengarkan kita di perangkat radionya apa di era digital Bang Wardi?
3: Di radio FM.
0: Di FM-nya ya, bersih enggak suara kita Bang?
3: Alhamdulillah jernih sih.
0: Jernih ya, Alhamdulillah. Dari ini, dari Sungai Rengas ya? Dari Sungai Rengas Pro 1 suara aman.
3: Aman.
0: Ya. Aman.
3: Apa kita kan enggak itu. Oh, aman semua.
0: Bang Wardi, mau dengar lagu apa nih?
3: Lagu Setia Band boleh enggak? Kan?
0: Setia Band yang mana?
3: Yang Asmara.
0: Kok ada lah. Asmara ada. Asmara. Cobalah sikit lah sama bait.
3: Iya. Asmara. Aduh, ini telah menyakitkanku.
0: Mantap.
3: Yang menusuk jantungku.
0: Ya Allah.
3: Aku terluka.
0: ini lagu pop ya. Lagu pop ya Bang Wardi ya. Tapi memang kalau Bang Wardi yang bawakan ini memang cengkok Charlie-nya enggak hilang.
3: Ada pop lainnya juga tuh Kak Mie.
0: Betul. Betul, setiap band ya, Charlie gitu. Lah salam-salam lah, silakan Bang Wardi, silakan.
3: Salam-salam pertama buat Pak Mies keluarga, semoga sehat selalu juga.
0: Amin.
3: Amin, buat Bang Hendra, terus buat Bang Deden, buat Kak Mani tadi ya, di Pinyo, buat Bang Japar juga, Kak Nila, buat Buana juga ya, Santai Dua.
0: Siap.
3: Buat Bu Juleha BTL, terus Aura Pak Mo, Mama Nurul, Mama Ririn juga, buat Bang Jaka Suara, dan mungkin semua-semua Kak Mia tanpa terkecuali, yang selebihnya fotokopi Bang Jafar lah tuh ya.
0: Iya, siap.
3: Iya, buat kami selamat bertugas Kak Mia.
0: Terima kasih Bang Jafar, Bang Jafar, Bang Wardi, salah saya jadinya, Bang Wardi.
3: selalu Kak Mel.
0: Iya, sama-sama.
3: Ya, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mohon maaf lah ya, memang yang udah sering dengar saya Pak pasti tahu saya sering suka salah manggil orang. Apalagi kalau ini ya sambil ngelis lagu gitu ya, cari alasan aja Mbak Mini ya. Baik, pendengar, sudah ada beberapa lagu di sini ya, langsung saja kita perdengarkan di ruang dengar Anda, diawali dari Bunga Citra Lestari dengan Tentang Kamu.

Buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak. Kalau kamu pikir serial Bumi karya Tere Liye cuma cerita fantasi biasa tentang remaja yang bisa menghilang atau mengeluarkan petir, kamu keliru besar. Di balik serunya petualangan Raib, Sally dan Ali melompati dimensi dari klan bulan yang megah sampai klan matahari yang berkilau, ada cerita yang jauh lebih dalam. Ini adalah kisah kita semua tentang mencari jati diri, arti rumah, dan tempat kita pulang. Ketiga karakter utama bukanlah pahlawan super yang sempurna. Mereka adalah remaja biasa dengan beban yang luar biasa besar di pundak mereka. Raib, si pemilik keturunan murni yang selalu jadi kompas moral, di tengah bingungnya kekuasaan besar yang ia miliki, hatinya tetap tulus dan selalu memilih jalan yang benar. Sally, definisi sahabat sejati, kesetiaannya tanpa batas dan ketulusannya bisa menghangatkan dunia paralel yang paling dingin sekalipun. Ali, si jenius yang kesepian dari bumi. Tanpa kekuatan sihir apapun, Ali membuktikan bahwa rasa ingin tahu yang besar dan logika yang kuat bisa mengalahkan teknologi tercanggih di alam semesta. Tere Liye dengan sangat indah memperlihatkan sisi rapuh mereka. Di balik topeng keren mereka sebagai penyelamat dunia, mereka tetaplah anak-anak remaja. Mereka rindu pelukan orang tua dan kangen hidup normal. Saat portal antar dimensi terbuka dan mereka harus bertaruh nyawa, ketakutan terbesar mereka bukanlah kematian. Ketakutan terbesar mereka adalah bagaimana jika nanti saat pulang ke bumi, salah satu dari mereka sudah tidak ada lagi. Serial ini juga membawa pesan penting lewat hancurnya klan-klan besar akibat ambisi para penguasanya. Kita diingatkan bahwa sains dan kekuatan tanpa moral hanya akan membawa kehancuran. Di dunia yang penuh ego ini, senjata paling mematikan pun akan kalah oleh sebuah pengorbanan yang tulus. Pada akhirnya, esensi tertinggi dari serial Bumi adalah merayakan indahnya persahabatan. Mau di klan manapun mereka tersesat, saat tameng Raib mulai retak atau petir Sally mulai padam, mereka selalu punya cara untuk saling menyelamatkan. Kenapa? Karena mereka saling memiliki. Serial ini memberitahu kita satu hal, sekat dimensi sejauh apapun akan runtuh oleh ketulusan. Dan sihir paling nyata di alam semesta ini bukanlah mantra, melainkan ikatan kasih sayang yang menolak untuk menyerah.

Kenapa sesak benar nih? Tiap Agustus, bukannya nak hirup udara segar, malah hirup asap pula.

81 tahun Indonesia merdeka. Pejuang dulu berjuang mengorbankan jiwa dan raga agar kita bisa bernapas bebas di bumi pertiwi. Tapi haruskah kemerdekaan ini terenggut oleh pekatnya asap pembakaran lahan? Membakar hutan dan lahan bukan hanya merusak alam, tapi juga merenggut hak udara bersih bagi anak cucu kita. Merdeka yang sejati adalah saat kita bebas dari ancaman, diantaranya kabut asap. Sudahi membakar lahan dengan alasan apapun. Kita jaga tanah air kita, lindungi napas sesama. Mari kita isi kemerdekaan dengan kepedulian. Dirgahayu Republik Indonesia, bersatu menjaga alam, merdeka dari asap.

Sekarang, menyiapkan masa depan itu semudah scroll aplikasi belanja online di HP. Tapi hati-hati, kemudahan ini bukan alasan buat asal gas tanpa rem. Cari tahu dulu bedanya risiko dan janji manis. Kalau ada yang nawarkan untung besar dalam semalam, fix, Anda wajib curiga. Mulai dari yang kecil dulu, asal konsisten. Tidak usah termakan tren atau gaya-gayaan. Karena investasi yang sukses bukan soal seberapa cepat kita kaya, tetapi seberapa bijak kita melangkah. Investasi itu butuh ilmu dan kesabaran, bukan sekedar modal nekat. Investasi gampang, bukan gampangan.

0: Indonesia banget. Silakan untuk Anda pendengar yang ingin bergabung di 734987, bisa juga di 08115701042. Ada beberapa lagu yang sudah kita listkan di sini, pendengar ya, atau mungkin Anda mau dengarkan lagu lain juga boleh ya. Tapi kalau bisa lagu yang agak-agak baru sedikit boleh kali ya, pendengar ya. Ada Hindia Mahen, Semi Simorangki, Raim Laude, lalu juga Edmes Kamaleng, Astrid, Raisa, Geisha, dan juga Kotak Band ya. Halo, Indonesia banget.
1: Indonesia banget.
0: Betul
1: banget,
0: sekali.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Medi Sudainah.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cik Nur, gimana kabarnya? Sehat?
1: Alhamdulillah baik. Sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Semangat, semangat.
0: Semangat, semangat, semangat, semangat. Cik Nur, Cik Nur, Cik Nur, Cik Nur. Oh, Cik Nur. Jelas enggak sih suara Pro 1 di tempat Cik Nur sana? Dengarnya pakai apa, Cik Nur? Pakai radio FM atau apa? Dengarkannya pakai apa?
1: Dengar pakai radio biasa.
0: Oh, radio biasa ya, jelas.

0: silakan.
1: Lanjut. Terutama buat Medi Sudaina lah ya. Semoga sehat selalu yang terbaik.
0: Amin,
1: Semoga
0: amin,
1: buat
0: amin.
1: Medi Sudaina. Lanjut. Buat Bang Japal, Kak Nila, Moya Badar Umi, lanjut juga Mamak dan Bapak Nurul, Mamak Ririn, Mamak Mukmin, Ayu Grepa, Bang Sukotina, Mas Selpa, Bang Juna, Bu Ana, Bang Andriopan, lanjut. Koko Ali, ada Koko Budi, ada Koko Andi juga, lanjut. Ada juga Awi, Bang Batiang, ada juga Mak Mo, Pak Mo Aura, Wardi sama Mak Yohana. Bang Osi Nurjana juga lanjut. Bang Kak Ani Gang Korma. Juga Dino 49. Lanjut lagi balik. Ada Bang Boyka. Ada juga Bang Heman Mak Ye. Anista. Betul. Anista di Uka. Ani Baharani. Dia juga Mbak Tini. Kanda Yahya. Mak Edwin Singgit. Hendra Gunawan. Mak Yang Siti Emel. Dia juga Pak Po di Singkawang, Bang Wadul di Kaltara, dan kawan-kawan Bang Deden, Yona, Wan Usu, Wan Aci, Ela, Tiania, Bang Pawadi, Pak Usu Sri, Bang Iman Bella, Bang Alimin, Bang T, dan Mua-Mua tanpa terkecuali sapaannya, Mua-Mua dibungkus.
0: Bungkus
1: habis.
0: Makasih
1: banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya, Cik Nur sudah bergabung. Baik, kita lanjutkan lagi ya. Silakan untuk Anda pendengar yang ingin bergabung 734987, bisa juga di 0811-570-1042. Halo, Indonesia banget.
2: Banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Mei.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Makmu. Angkatlah, mana kan tak diangkat. Gimana kabarnya Makmu dan Pak Muknya, sehat?
2: Alhamdulillah,
0: sehat. Alhamdulillah. Makmu, gimana di situ tuh, berasap kendak? Berasap, banyak kabut asap kendak. Agak kurang lah ya. Di Sungai Rengas, jauh gak sih dari tempat Bang Wardi?
2: Sekitar 20 menit lah.
0: Jauh gak ya?
2: Kalau pakai motor apa, paling sepeda motor paling 15 menit.
0: Sedang gak ya? Tapi ini Makmu dan Pak Muk di rumah nih, dengar Kampol 1 pakai apa? Pakai radio ke atau RRI digital?
2: Tidak pernah pakai itu, Mbak. Pakai radio
0: biasa. Oh, radio ya. Jelas enggak suara kita?
2: Jelas.
0: Alhamdulillah. Suara merdu saya ini terdengar ya. Enggak suara.
2: Paling jelas di sini itu lah. Voice 1 jelas benar.
0: Oh, paling jernih ya dari yang lainnya?
2: Yang lain tuh agak berisik.
0: Alhamdulillah lah kok gitu.
2: Iya.
0: Pilih lagu Aldo.
2: Kotak apa judul?
0: Kotak ada Kamu Saja, atau mau lagu Lenun boleh.
2: Itu ya, Cassandra ya.
0: Cassandra?
2: Cinta Terbaik.
0: Cinta Terbaik, boleh. Salam ya Sila.
2: Siapa salamnya tadi? Ada Kak Manila, Wardi, Butuh Kopi, Manok lah sama Bang Japa tadi ya, karena waktu juga nak habis ya. Terus yang gak mami, udah mami, jangan sakit lagi,
0: udah
2: sehat selalu,
0: amin.
2: Apa yang diinginkan tercapai. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Makmu ya. Lanjut. Halo Indonesia banget.
3: Halo Indonesia banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mei.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ana. Sehat?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Bu Ana, jelas enggak suara kita terdengar di tempat Bu Ana tuh?
3: Alhamdulillah jelas, Mei.
0: Alhamdulillah. Pakai ini ya, pakai radio kan?
3: Radio.
0: Di Tanrai ini nak, banyak kabut asap nak, Bu Ana?
3: Masih gak, Mei.
0: Oh, masih ya.
3: Iya, debu ini ya, terbangan di lantai di mana, Mei.
0: Iya, ya. Sama gak sih di rumah saya, iya gak gitu. Asik nyapu, terus ya nyapu, ngepel. Apalagi kalau ada budak kecil.

0: kecilnya di rumahnya, Bu Ana ya.
1: Aku enggaknya.
0: Nah, itulah. Nah, pilih lagu halo, Bu Ana.
1: Cewek masih ada kok, Mel.
0: Cewek masih. Ada Astrid, Mendua, Raisa, Jatuh Hati, Geisha, Sementara Sendiri, ada Kotak juga, Kamu Saja. Mau yang mana?
1: Yang keempat ya lah, Kamu Saja, Mei
0: Kamu.
1: Saja.
0: Aduh, aduh, aduh. Terima kasih. Salamnya mana, sila.
1: Salam pertama buat Mei ya. Semoga sehat selalu sekeluarga. Buat
0: Amin.
1: Andre Opar. Semoga sehat selalu.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
1: Nama Junai, Tina, Nama Syukur, Mama Mukmin, Mama Nurul, Mama Ririn, Mama Eti, Mak Kam, Mak Anja Siti, Aimel, Anista, Ismail Jungka, Cik Nor, Kawan Semanila, Aura, Bang Dedi, Bang Latiar, Bang Amin Sanjaya, sama Ayang, Bilaiha, Bang Yahya, Wardi, Riona, Ayu Grepa, Mbak Tini, Dina, Wanaci, Bang Alimin, Koko Andi, Koko Ali, Mbak Kakung, Pak Usubusbi, Ella, buat semua-semua lah ya. Oh, buat El ni. Buat semua-semua lah, Mei.
0: Amin.
1: Buat
0: Mei,
1: terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar ya, karena sudah ada beberapa lagu di sini juga, kalau dilihat-lihat waktunya kita pas-pasan gitu ya. Pendengar waktu pas-pasan tuh gimana? Pas sekali lah pokoknya ya, waktunya untuk diputarkan 3 lagu di sini. Jadi langsung saja ya pendengar ya. Diawali dengan Rosa, Hijrah Cinta, Cassandra Cinta Terbaik, dan Kotak dengan Kamu Saja, dan juga Indonesia Bangetnya harus diakhiri. Terima kasih ya untuk Anda yang sudah bergabung. Mohon maaf mungkin ada beberapa pesan WhatsApp yang tidak bisa dibacakan karena keterbatasan waktu kita, telepon-telepon yang belum terjawab juga. Mohon maaf lahir dan batin ya. Hijrah Cinta.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Hello Indonesia, ada data menarik yang berasal dari platform manajemen impact.com dan Cube Asia yang melakukan riset dan survei soal pasar e-commerce di kawasan Asia Tenggara. Baru-baru ini, mereka merilis laporan penelitian soal pasar di Asia Tenggara termasuk Indonesia dalam tajuk mereka yang berjudul The Power of Influence, E-commerce Influencer Marketing in Southeast Asia. Dalam artikel ini ada suatu catatan menarik menurut survei ini. Berdasarkan riset mereka yang mencakup lebih dari 400 responden di seluruh Indonesia, disimpulkan bahwa sebanyak 87 responden memutuskan melakukan pembelian berdasarkan rekomendasi yang datang dari influencer dan selebriti terkemuka. Di satu sisi, data inilah yang belakangan banyak dipakai oleh para influencer dan selebritis buat menaikkan nilai tawar mereka untuk menjajakan produk tertentu. Banyak influencer di Indonesia yang kerap menggunakan kesempatan ini untuk mempengaruhi para produsen di Indonesia dengan mengatakan, "Kalau mau produkmu laku, pakailah kami." Di sisi lain, ini juga menunjukkan betapa para pembeli dan pemakai di Indonesia ternyata kebanyakan masih bukan pembeli yang kritis. Inilah yang juga dikeluhkan oleh banyak produsen dan penjual, di mana kebanyakan dari pembeli Indonesia lebih percaya siapa yang mengatakan daripada apa yang dikatakan. Akibatnya, kata-kata para influencer itulah yang justru lebih dipercaya daripada apa isi dan fitur yang sesungguhnya. Kita masih ingat dengan kasus penipuan oleh Doni Salmanan yang dulu disapa sebagai Crazy Rich Bandung dengan penipuan investasi binary option menggunakan platform Quotex. Begitu juga kasus di mana ratusan orang tertipu dalam kasus investasi bodong berkedok trading binary option Binomo yang melibatkan selebgram Indra Kents. Kasus-kasus ini menunjukkan betapa rawannya bisnis dan pasar yang tergantung pada influencer atau selebritis sebagai penggeraknya. Di satu sisi, memang ada banyak influencer yang sungguh berkelas, tapi banyak juga yang sebenarnya hanya bermodalkan follower tapi tidak tahu menau mengenai apa yang mereka jual. Akibatnya, banyak pembeli yang lantas tertipu gara-gara hanya percaya pada selebriti yang dikagumi atau influencer yang dipercayainya. Di sisi lain, pastinya ini adalah tantangan besar bagi para produsen dan pemilik brand di Indonesia untuk mengedukasi pasar bahwa jangan melulu percaya dengan kata-kata yang diucapkan oleh para selebritis ataupun influencer tanpa mengecek kebenaran ataupun bersikap kritis dengan apa yang mereka ungkapkan. Pemilik brand pun mesti jeli memilih influencer dan selebritis berotak yang memang pas dengan produknya. Di sisi lain, karakter dan integritas si influencer juga perlu diselidiki. Faktanya, ada banyak produk dan jasa yang dipromosikan oleh seorang selebritis yang ikut-ikutan kena dampaknya ketika si influencer ataupun selebritis itu terkena skandal ataupun bermasalah. Jadi kesimpulannya, sebagai pembeli, kita tetap harus berhati-hati untuk tidak gampang percaya dengan omongan influencer dan selebritis yang sedang menjajakan barang tertentu. Kita pun jangan percaya begitu saja tanpa menyelidiki dan mencari tahu apa barang dan jasa yang mereka jual. Kita mesti kritis sebagai pembeli. Di sisi lain, kalau kita adalah pemilik brand dan produk tertentu, kita pun harus sangat selektif soal siapakah yang kita minta untuk mempromosikan brand ataupun produknya kita. Faktanya, ada banyak brand yang jadi bermasalah gara-gara influencer dan selebritis yang mempromosikannya terjerat masalah. Demikianlah dari saya Anthony Dio Martin, license trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Kemajuan bangsa bukan cuma milik kota besar, tapi berakar dari desa. Saat desa dibangun, lewat sekolah yang bagus, jalanan yang layak, dan modal usaha yang cukup, kesejahteraan akan datang dengan sendirinya. Anak muda pun bisa mandiri di tanah kelahirannya tanpa harus pindah ke kota besar. Jadi, mari kita bergandeng tangan, mendukung produk lokal, dan terus melestarikan budaya gotong royong. Karena desa berdaya, Indonesia berjaya.

Biopori merupakan istilah yang digunakan menggambarkan lubang resapan. Lubang resapan biopori adalah lubang yang agak tegak lurus, biasanya berdiameter 10 sampai 30 cm dan tidak mempunyai permukaan tanah air dangkal. Fungsi lubang biopori untuk menimbun sampah organik yang bertujuan memberi makan makhluk hidup yang ada di tanah maupun akar tumbuhan. Selain itu, lubang ini memiliki banyak manfaat bagi lingkungan seperti mengurangi sampah organik, menyuburkan tanah, mencegah banjir, dan menyimbangkan air dalam tanah.

Pendengar, untuk Anda yang tinggal di kota Pontianak dan sekitarnya, azan asar akan dikumandangkan di 15 lebihnya 9 menit waktu Indonesia bagian barat. Namun sebelumnya kami hadirkan koleksi lagu islami di ruang dengar Anda. Tetap di sini bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak.

0: Pendengar, sesaat lagi kita akan kumandangkan azan asar untuk kota Pontianak dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

masjid sebagai tempat ibadah bagi umat Islam memiliki peran penting dalam kehidupan komunitas Muslim di seluruh dunia. Berdasarkan data dari TRT World, ada beberapa negara yang memiliki jumlah masjid terbanyak, menunjukkan keanekaragaman budaya dan agama dalam Islam. Indonesia ternyata menjadi negara pertama di dunia yang memiliki masjid terbanyak. Berdasarkan data yang dihimpun TRT World, Indonesia memiliki sekitar 800 ribu masjid yang terbagi di berbagai provinsi di Indonesia. Di urutan kedua, ada negara yang terletak di Asia Selatan, yaitu India. Meskipun mayoritas agama di negara ini adalah Hindu, akan tetapi masjid yang dibangun di India merupakan terbanyak kedua di dunia. Menurut TRT World, India memiliki sekitar 300 ribu masjid yang tersebar di seluruh kotanya. Pada urutan ketiga, ada Bangladesh. Negara ini memiliki sekitar 250 ribu masjid yang menjadi tempat beribadah penduduk Muslim. Dilansir dari World Population Review, ternyata Bangladesh memiliki sekitar 153 juta penduduk yang memeluk agama Islam. Data juga menunjukkan bahwa 90,4% penduduk Bangladesh beragama Islam, sedangkan sisanya menganut agama Hindu, Buddha, Kristen, dan lain-lain.

Pakistan resmi menjadi negara dengan populasi muslim terbesar di dunia. World Population Review melansir jumlah penduduk beragama Islam di Pakistan saat ini mencapai 240,8 juta jiwa atau 98,19% dari total populasi negara. Di urutan kedua, Indonesia mencatatkan sebanyak 236 juta jiwa penduduk muslim atau 84,35% dari total populasi negara. Urutan ketiga ada India dengan penganut Islam sejumlah 200 juta jiwa. Sementara di posisi keempat dan kelima ada Bangladesh dan Nigeria dengan penduduk muslim masing-masing sebanyak 150,8 juta dan 97 juta jiwa. Pada 2024 ini, Islam memiliki lebih dari 2 miliar pengikut dan menjadi agama terbesar kedua secara global.

0: Pro 1 Pontianak mengajak Anda untuk berpikir kritis dan meningkatkan kemampuan di tengah pesatnya kemajuan teknologi informasi.
1: Perempuan itu harus tetap maju, ya, tegak lurus ke depan melihat, tetapi tidak meninggalkan agama dan hidup beradat dan berbudaya.
2: Informasi tentang sampah itu juga secara masif dibutuhkan sebagai tadi itu konten keterbukaan informasi hijau yang tersedia.
0: Memahami perbedaan agama dan berkomitmen menjaga kerukunan antar umat beragama. Dialog interaktif literasi digital dan moderasi beragama hadir setiap Selasa jam 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat di Pro 1 Pontianak FM 104,2 MHz dan kanal YouTube Pro 1 RRI Pontianak.

Festival budaya bukan sekedar perayaan tradisi, tetapi juga menjadi ruang yang mempertemukan masyarakat dari berbagai suku, agama, dan latar belakang dalam suasana penuh kebersamaan. Melalui perayaan budaya, kita belajar untuk saling mengenal, menghargai, dan menghormati perbedaan yang ada. Inilah wujud nyata moderasi beragama dalam kehidupan sehari-hari, di mana keberagaman menjadi kekuatan untuk mempererat persatuan dan menjaga keharmonisan masyarakat.

Bagaimana sih caranya makan enak tapi tetap sayang bumi? Caranya dengan biodegradable. Biodegradable adalah kemasan yang gampang terurai secara alami tanpa meninggalkan jejak polusi. Manfaat biodegradable sendiri adalah mengurangi sampah plastik di lingkungan dan laut, gampang terurai dalam waktu singkat sehingga tidak menumpuk di tempat pembuangan akhir, dan beberapa kemasan dapat dijadikan pupuk untuk tanaman, bersama mendukung gerakan hidup ramah lingkungan. Setiap pilihan kecil dari kita akan memberikan dampak besar bagi bumi dan generasi mendatang. Bersama, kita bisa makan, menikmati, dan peduli lingkungan.

Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Dilansir dari antaranews.com, Presiden Prabowo Subianto meminta jajaran terkait memaparkan kondisi nyata kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Barat untuk menentukan langkah penanganan berdasarkan situasi terkini di lapangan. Presiden meminta laporan tersebut setelah Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya melaporkan ke hadiran jajaran kementerian ataupun lembaga pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam rapat penanganan karhutla. Rapat tersebut dihadiri oleh 8 pimpinan kementerian ataupun lembaga dari pemerintah pusat serta 10 pimpinan pemerintah daerah termasuk gubernur, Kapolda, Pangdam, Basarnas, BMKG, dan unsur BNPB selama BNPB daerah dan menanggapi permintaan Presiden, tenaga ahli Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana ataupun BNPB, Brigjen TNI Purnawirawan Asrianus Bulo memaparkan hasil pemantauan titik panas ataupun hotspot selama 24 jam berdasarkan pantauan satelit. Bulo melaporkan terdapat 198 hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi di Kalimantan Barat. Selain itu, terdeteksi 3.100 hotspot dengan tingkat kepercayaan menengah dan 406 hotspot dengan tingkat kepercayaan rendah. Presiden juga mendapatkan laporan mengenai perakiraan cuaca yang menjadi salah satu pertimbangan dalam penanganan karhutla. Hujan dengan intensitas ringan diperkirakan berpotensi terjadi terutama di wilayah timur Kalimantan Barat pada periode 21 hingga 27 Agustus 2026. Dalam rapat tersebut, Bulo melaporkan pemerintah sebelumnya telah melakukan operasi modifikasi cuaca ataupun OMC pada 11 hingga 18 Agustus 2026 dan operasi kemudian dihentikan karena tidak terdapat potensi awan yang memadai.

Kalimantan Barat, surga wisata yang memikat hati. Dari Sungai Kapuas, sungai terpanjang di Indonesia, hingga Tugu Katulistiwa yang ikonik di kota Pontianak. Tak ketinggalan, pesona Danau Sentarum yang eksotis, Bukit Kelam yang megah, sampai keindahan Pantai Temajuk di Sambas yang memanjakan mata. Bukan hanya alamnya, Kalimantan Barat juga kaya akan budaya. Dari tariannya, kuliner yang khas, hingga keramahan masyarakatnya yang selalu menyambut dengan senyuman. Jelajahi Kalimantan Barat. Temukan keindahan pariwisata, rasakan kehangatan, dan banggakan Nusantara.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air yang saya hormat. Jika kita memperhatikan bagaimana dinamika sosial politik yang sekarang sedang terjadi, melihat bagaimana di kalangan rakyat ada kegelisahan, sebagian juga kemudian terjebak di dalam konflik horizontal, sementara di kalangan pejabat, praktik penyalahgunaan kekuasaan belum berhenti, demikian juga praktik korupsi belum berhenti, tentu ada pesimisme yang tumbuh pada diri kita. Kita pasti bertanya, bagaimana mungkin kita bisa mencapai apa yang menjadi cita-cita dari negara bangsa ini sebagaimana ditetapkan oleh para pendiri bangsa jika praktiknya seperti itu? Bagaimana mungkin kita bisa mencapai kejayaan dan kemajuan bagi Republik Indonesia jika semua hal yang memprihatinkan ini tidak pernah usai, belum mendapatkan solusi yang nyata? Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja pesimisme yang didasarkan atas pembacaan seperti itu wajar-wajar saja. Tetapi dalam kesadaran Pancasila, saat kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, sesungguhnya kita memang juga harus punya keyakinan bahwa perbaikan itu masih mungkin untuk dilakukan. Keajaiban masih bisa terjadi. Pertolongan Tuhan masih mungkin turun untuk bangsa dan negara ini. Bagaimana cara? Tentu saja agar pertolongan Tuhan itu sungguh-sungguh turun menjadi nyata, menyelamatkan kita semua. Diri kita sendiri yang harus memulai langkah yang tepat. Kita yang harus sungguh-sungguh berusaha dan berdoa. Di satu sisi, kita harus menjadi contoh atau teladan dari kebajikan yang sejati. Tidak peduli kita posisinya ada di mana, apakah kita ini rakyat atau pejabat, kita bisa memicu perubahan, memicu perbaikan. Ketika kita sungguh-sungguh mau tulus memberi kontribusi buat bangsa dan negara ini, sesungguhnya itu akan menarik datangnya pertolongan Tuhan. Pada saat yang sama, kalau kita sungguh-sungguh mau merenung, mau reflektif, lalu memanjatkan doa yang sahdu, doa yang muncul dari kemurnian hati kita, kita bisa bahasakan, kita pasti bisa mengetuk pintu langit, membuka pintu-pintu langit sehingga datang pertolongan yang nyata yang kita butuhkan. Secara rasional memang tampak sangat sulit, tetapi jika kita punya kesadaran ketuhanan, optimisme inilah yang kita jaga. Mari kita lakukan, kita menjadi pembuka keajaiban di negeri kita.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Pendengar, Kabupaten Ketapang menjadi daerah dengan luasan kebakaran hutan dan lahan terbesar di Kalimantan Barat sepanjang Januari hingga Agustus 2026. Dilansir dari suarakalbar.co.id berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kalimantan Barat, luas karhutla di Ketapang mencapai 12.443 hektar, di mana angka ini menjadi yang tertinggi dibanding kabupaten ataupun kota lainnya di Kalimantan Barat. Dengan keseluruhan luas lahan yang terbakar di Kalimantan Barat telah mencapai 38.310,86 hektar. Artinya Ketapang menyumbang sekitar sepertiga dari total luasan karhutla di Kalimantan Barat. Koordinator Harian Pusdal Ops BPBD Kalimantan Barat Daniel mengatakan Ketapang termasuk daerah yang mengalami kebakaran cukup parah dan kebakaran di wilayah tersebut dinilai signifikan dalam penyumbang kabut asap. Setelah Ketapang, luasan karhutla terbesar itu tercatat di Kabupaten Kuburaya dengan 8.614 hektar. Kemudian ada Kabupaten Mempawah mencapai 6.144 hektar dan Sambas 2.318 hektar. Menurut Daniel, kebakaran di lahan gambut memiliki tingkat kesulitan lebih tinggi. Dalam penanganannya, api dapat bertambah dan menjalar di bawah permukaan sehingga tidak terlihat dari atas. Dan kondisi tersebut membuat proses pemadaman membutuhkan penanganan lebih intensif untuk memastikan api benar-benar padam. Dan menurut Daniel, Pemprov Kalbar telah menetapkan status siaga darurat bencana asap dan sejumlah langkah dilakukan untuk menekan potensi kebakaran semakin meluas. Patroli darat terpadu terus dilakukan, personel TNI, Polri, Manggala Agni, Brigade Karhutla, UPT KPH, perusahaan, masyarakat peduli api hingga desa tangguh bencana dilibatkan dalam penanganan. Selain pemadaman, operasi modifikasi cuaca juga dilakukan sejak April 2026, namun pelaksanaannya bergantung pada kondisi atmosfer dan ketersediaan awan yang memenuhi syarat untuk penyemaian. BPBD Kalbar, lanjut Daniel, kini terus mengoptimalkan pemantauan titik panas dan patroli darat dan udara serta pemadaman untuk pengendalian karhutla.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Pontianak menyampaikan Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Sari Berita Penting.
1: Harrison tekankan keadilan DPH sawit bagi daerah penghasil.
2: Kalau memang daerah itu memproduksi sawitnya besar, ya dia yang mendapat nilai yang DPH-nya besar, bukan tempat ekspor, ya.
1: Kecelakaan kendaraan berat marak, pengusaha desak solusi keselamatan permanen.
3: Jadi saya melihat bahwa sudah saatnya dan urgent kita memikirkan solusi jangka panjang. Kalau cuma kita menyalahkan soal tronton, soal dan apa kendaraan berat dan sebagainya.
0: Itulah di antara topik berita aktual yang kami ketengahkan sore ini, Sabtu 22 Agustus 2026 yang dihimpun tim redaksi RRI Pontianak. Bersama saya Maiti Sudaina, inilah berita selengkapnya. Persoalan pembagian DBH sawit dan pemanfaatan dana CSR perusahaan kembali menjadi perhatian pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Sekda Kalbar Harrison mendorong kebijakan yang lebih adil serta manfaat CSR yang seimbang bagi masyarakat.
1: Sekretaris Daerah Kalimantan Harrison meminta pemerintah pusat memperbaiki pola pembagian dana bagi hasil sawit agar lebih adil bagi daerah penghasil. Harrison menilai pembagian DBH sawit seharusnya mempertimbangkan wilayah yang memproduksi komoditas tersebut bukan hanya berdasarkan lokasi ekspor. Menurutnya, daerah penghasil sawit turut menanggung dampak sekaligus membutuhkan dukungan pembangunan dari aktivitas perkebunan.
2: Kalau memang daerah itu memproduksi sawitnya besar, ya dia yang mendapat nilai yang DBH-nya besar, bukan tempat ekspor, ya. Itu yang kita minta kepada pemerintah pusat agar nanti dana bagi hasil sawit itu lebih, kalau menurut kami, lebih adil kepada perusahaan-perusahaan agar CSR-nya itu ke sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, ya. Kami tahu kadang-kadang perusahaan-perusahaan itu juga besar menyumbang ke infrastruktur dalam artian jalan-jalan di daerah sekitar perusahaan.
1: Selain persoalan DBH, Pemprov Kalbar juga mendorong perusahaan perkebunan sawit mengarahkan dana tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR untuk mendukung kebutuhan masyarakat. Harrison menyebut pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur menjadi sektor yang perlu mendapatkan perhatian secara seimbang. Harrison mengatakan selama ini alokasi CSR perusahaan cukup banyak terserap untuk pembangunan infrastruktur jalan di sekitar perkebunan. Pemerintah daerah berharap ke depan pendidikan dan kesehatan tidak terpinggirkan sehingga CSR benar-benar memberikan manfaat luas bagi masyarakat dan mendukung pemerataan pembangunan di daerah penghasil sawit. Hermanta melaporkan.
0: Kepala BMKG Sintang mengingatkan kepada masyarakat Kabupaten Sintang bahwa pengaruh El Nino masih terasa hingga awal 2027.
4: Kabupaten Sintang masih perlu meningkatkan kewaspadaan terhadap ancaman kebakaran hutan dan lahan dalam beberapa bulan ke depan. Kondisi ini dipengaruhi fenomena El Nino yang saat ini berada pada kategori sangat kuat. Kepala BMKG Stasiun Meteorologi Tebelian Sintang, Darmawan Wahyu Adi, mengatakan pengaruh El Nino diperkirakan masih terasa hingga awal 2027, bahkan diprediksi berlangsung sampai sekitar bulan Februari. Menurutnya, kondisi tersebut dapat menyebabkan periode kemarau menjadi lebih kering karena curah hujan berpotensi berada di bawah rata-rata normal. Darmawan menjelaskan, Agustus dan September menjadi periode yang harus mendapat perhatian khusus di Sintang. Pada kedua bulan tersebut, curah hujan diperkirakan lebih rendah dibanding rata-rata curah hujan dalam kurun waktu 30 tahun.
5: Kondisi El Nino sangat kuat ini bahkan akan mencapai sampai awal tahun 2027, sekitar bulan Februari. Untuk Sintang sendiri, yang perlu kita waspadai adalah di bulan Agustus dan September, di mana curah hujan itu di bawah normal, artinya adalah di bawah dari rata-rata 30 tahunnya. Itu yang perlu kita waspadai, akan potensi karhutla yang cukup tinggi di bulan Agustus dan September.
4: Minimnya curah hujan membuat kondisi vegetasi dan lahan menjadi lebih kering. Situasi ini dapat memperbesar peluang api muncul dan menyebar dengan cepat apabila terjadi pembakaran yang tidak terkendali. Karena itu, Potensi karhutla diperkirakan menjadi salah satu dampak yang perlu diantisipasi selama puncak periode kering tersebut. Masyarakat Sintang diimbau tidak melakukan aktivitas pembakaran secara sembarangan, termasuk membakar lahan dan sampah. Upaya pencegahan dinilai penting karena kondisi kering dapat membuat api lebih sulit dikendalikan dan meningkatkan risiko meluasnya kebakaran. Kewaspadaan juga diperlukan untuk pemerintah daerah, petugas penanggulangan bencana, serta masyarakat di kawasan yang memiliki lahan mudah terbakar. Pemantauan titik panas dan kondisi lapangan perlu dilakukan lebih intensif selama periode curah hujan rendah. Dengan potensi El Nino yang masih berlangsung hingga awal 2027, langkah pencegahan menjadi penting untuk menekan risiko karhutla sekaligus mengurangi dampaknya terhadap lingkungan dan aktivitas masyarakat. Dian Beni Yuda melaporkan.
0: Dalam upaya meningkatkan pemahaman mitigasi dan kesiapsiagaan masyarakat terhadap ancaman bencana alam, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG bersama stakeholder terkait menggelar kegiatan sekolah lapang gempa bumi tahun 2026 di Kabupaten Sintang.
6: Wakil DPRD Sintang, Yohanes Rumpak, saat memberikan keterangan dalam jumpa pers menyampaikan, edukasi mitigasi ini sangat penting. Menurutnya, masyarakat Sintang selama ini masih sangat awam mengenai ilmu pengetahuan kegempaan. Padahal, potensi ancaman gempa di wilayah tersebut adalah sebuah realitas yang harus diwaspadai. Sepanjang tahun 2026 ini saja, telah terjadi puluhan kali gempa di wilayah Sintang.
7: Jujur, kita di Kabupaten Sintang sangat awam dengan ilmu pengetahuan tentang gempa dan potensi di Sintang ini ada, seperti sudah disampaikan, bahwa 2026 ada 39 terjadi gempa dan 4 diantaranya dirasakan oleh masyarakat dan dengan kedalaman 10 km dari permukaan dan itu artinya memang kita punya potensi.
6: Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa fenomena patahan tersebut bisa saja berkembang lebih dahsyat di kemudian hari. Oleh karena itu, penguasaan ilmu pengetahuan dan keterampilan mitigasi bencana harus dimiliki sejak dini. Senada dengan hal tersebut, Ketua Tim Geofisika BMKG Wilayah 2, Sutiono, menekankan pentingnya keberlanjutan dari edukasi mitigasi. Berkaca dari musibah gempa di Nusa Tenggara Timur atau NTT, kurangnya edukasi kesiapsiagaan menjadi salah satu faktor tingginya angka korban jiwa saat bencana terjadi.
8: Jadi harapan kami tentunya ini tidak berhenti di sini, jadi nanti mungkin dari Forkopimda bisa mengadakan kegiatan-kegiatan serupa yang sifatnya kontinu, 3 bulan sekali, 1 bulan sekali, atau bahkan jangan sampai kosong sama sekali. Karena itu akan membuat masyarakat siap terkait menghadapi bencana gempa.
6: Melalui sekolah lapang gempa bumi yang diselenggarakan di Sintang ini, diharapkan tidak hanya kapasitas dan kesiapsiagaan masyarakat yang meningkat, namun kegiatan ini juga diharapkan mampu mendorong pemerintah Kabupaten Sintang untuk terus menggerakkan program mitigasi bencana secara berkelanjutan demi keselamatan bersama. Dari Sintang, Kalimantan Barat, Muhammad Arfanur melaporkan.
0: Kecelakaan yang melibatkan kendaraan berat dan sepeda motor kembali menjadi sorotan di Pontianak dan sekitarnya. Kondisi ini mendorong pengusaha meminta pemerintah memperkuat pengawasan serta menghadirkan solusi keselamatan lalu lintas yang permanen.
9: Rangkaian kecelakaan yang melibatkan kendaraan berat dan sepeda motor mendorong pengusaha meminta pemerintah memperkuat keselamatan lalu lintas di Pontianak. Pengamat Ekonomi dan Sosial Kemasyarakatan Kalimantan Barat, Andreas Acuy Simanjaya, prihatin dengan kecelakaan beruntun yang terjadi di Pontianak dan sekitarnya dalam beberapa hari terakhir. Menurutnya, kecelakaan yang melibatkan kendaraan besar dan sepeda motor bukan persoalan baru. Bahkan sejumlah korban merupakan ibu-ibu pengendara motor.
3: Jadi saya melihat bahwa sudah saatnya dan urgent kita memikirkan solusi jangka panjang. Kalau cuma kita menyalahkan soal tronton, soal dan apa dan sebagainya, ini kembali pada pengaturan dan regulasi saja. Sebenarnya kan kalau kita bertanya sederhana kenapa tronton itu bisa lewat di luar jam yang ditentukan, tentunya ada pengawasan dan kelalaian aparat dalam hal ini DRJR dan Polantas lah. Jadi pembiaran atau hal lain terjadi gitu.
9: Andreas menilai kendaraan ekspedisi merupakan bagian penting dari perekonomian daerah karena mendistribusikan kebutuhan masyarakat dan membawa komoditas Kalimantan Barat ke luar daerah. Namun penggunaan jalan harus tetap mengikuti aturan jalur dan waktu operasional, sementara pengawasan terhadap kendaraan berat yang melanggar ketentuan harus diperketat. Untuk jangka pendek, Andreas mendorong optimalisasi pengawasan polisi lalu lintas dan DLL ACR, terutama di jalur kendaraan berat, serta penertiban pengendara anak di bawah umur dengan melibatkan sekolah dan orang tua. Dalam jangka menengah dan panjang, pemerintah juga diminta memperbaiki infrastruktur jalan, menyediakan fasilitas keselamatan, serta mempercepat pembangunan jalan lingkar dan jembatan alternatif agar arus kendaraan berat tidak menumpuk di dalam kota Pontianak. Hermanta melaporkan.
0: Anda masih bersama kami di Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Anda juga dapat mengakses audio streaming kami di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Beralih informasi selanjutnya, upaya meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di Kabupaten Sintang terus dilakukan. Salah satunya dengan pembangunan gedung instalasi pemeliharaan sarana rumah sakit atau IPSRS dan workshop RSUD AD Muhammad John Sintang.
10: Direktur RSUD AD Muhammad John Sintang, Dr. Bagus Zodiak Adibrata, mengapresiasi pembangunan gedung instalasi pemeliharaan sarana rumah sakit atau IPSRS dan workshop RSUD AD Muhammad John Sintang yang menjadi bagian dari pembangunan infrastruktur kesehatan di Kabupaten Sintang, serta menjadikan IPSRS tuan rumah peresmian 22 proyek lainnya pada Kamis kemarin. Menurut Dr. Bagus, pembangunan gedung tersebut menjadi langkah penting dalam mendukung operasional rumah sakit sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Kehadiran fasilitas yang lebih memadai dinilai dapat menunjang pengelolaan sarana dan prasarana rumah sakit lebih optimal.
11: Kami berharap dukungan pemerintah Kabupaten Sintang khususnya terhadap RSUD AD Muhammad John Sintang dapat terus berlanjut sehingga rumah sakit ini mampu berkembang menjadi rumah sakit yang semakin modern, profesional, dan mampu memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas kepada masyarakat Sintang dan wilayah sekitarnya.
10: Dr. Bagus berharap dukungan pemerintah Kabupaten Sintang terhadap RSUD AD Muhammad John Sintang dapat terus berlanjut termasuk dalam pengembangan sarana dan prasarana rumah sakit. Menurutnya dukungan tersebut penting agar RSUD dapat terus bertransformasi menjadi rumah sakit yang modern dan mampu memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat. Ia menambahkan pembangunan gedung IPSRS dan workshop diharapkan memberikan manfaat jangka panjang bagi rumah sakit maupun masyarakat. Fasilitas tersebut tidak hanya dapat mendukung kebutuhan internal rumah sakit, tetapi juga menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan mutu pelayanan kesehatan. Dina Triana melaporkan.
0: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang meminta pihak Satuan Pendidikan selama proses belajar dari rumah harus dilakukan evaluasi mengingat tidak lama lagi peserta didik akan mengikuti tes akademik.
12: Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang Herkulanus Roni mengatakan selama kegiatan belajar dari rumah saat ini, para peserta didik dari mulai tingkatan PAUD, TK, SD, dan SMP harus dilakukan secara optimal. Ia menjelaskan setiap satuan pendidikan nantinya harus mengevaluasi selama kegiatan belajar dari rumah BDR bagi peserta didik. Guru memberikan pekerjaan rumah dan peran penting orang tua selama anak-anak belajar dari rumah harus mendampingi anak-anak belajar agar hasil belajar lebih maksimal karena tidak lama lagi akan dilakukan tes akademik bagi peserta didik.
13: Pada saat jam belajar, karena ini belajar dari rumah BDR konsepnya, maka anak-anak memang tidak diperbolehkan kemana-mana. Jadi mereka tetap belajar dengan sistem daring. Nah, kegiatan ini sukses kalau didukung oleh seluruh orang tua. Kenapa? Karena sebentar lagi kita akan melaksanakan tes kemampuan akademik.
12: Herkulanus Roni menerangkan orang tua atau wali murid diminta mendampingi dan mengawasi anak selama jam pelajaran berlangsung, serta memastikan anak tetap berada di rumah agar tidak terpapar kondisi kabut asap dan cuaca panas saat ini. Sementara kepala sekolah dan guru tetap wajib berada di sekolah selama siswa-siswi pembelajaran dari rumah. Demikian Ade Ramli melaporkan.
0: Pemerataan pembelajaran berbasis teknologi di Kabupaten Sanggau masih menghadapi kendala infrastruktur dasar. Ketua KGBN Sanggau, Anissa Fitri, menyoroti belum meratanya akses listrik dan jaringan internet di sejumlah wilayah pelosok.
14: Ketua KGBN Sanggau, Anissa Fitri, menilai pemerataan pembelajaran berbasis teknologi di Kabupaten Sanggau masih terkendala keterbatasan listrik dan jaringan internet. Ia menyebut sejumlah wilayah pelosok hingga kini belum teraliri listrik dan belum memiliki akses jaringan internet yang memadai. Kondisi tersebut membuat fasilitas pembelajaran yang telah dibagikan pemerintah melalui program Indonesia Learning Platform atau ILP belum dapat dimanfaatkan secara optimal di seluruh daerah. Anissa menegaskan pemerataan pendidikan berbasis teknologi membutuhkan dukungan infrastruktur dasar agar manfaat program ILP benar-benar dirasakan hingga pelosok Sanggau.
15: Sekarang juga dengan kemajuan teknologi yang kita lihat sangat pesat gitu ya, bahwa di daerah Sanggau sendiri itu di pelosok-pelosoknya masih ada yang listriknya belum ada, jaringan internet belum ada gitu. Sehingga kalau mau kita katakan merata, itu belum merata. Jadi pembelajaran yang sekarang diharapkan oleh pemerintah dengan pembagian ILP itu ya, dibagi ke daerah-daerah, tapi fasilitas ada, tapi jaringannya yang tidak ada.
14: Anissa menilai, merataan program ILP tidak cukup hanya dengan menyediakan fasilitas pembelajaran, tetapi juga harus diikuti ketersediaan listrik dan jaringan internet. Ia berharap penguatan infrastruktur digital menjadi perhatian pemerintah agar pembelajaran berbasis teknologi dapat menjangkau seluruh pelajar hingga pelosok Sanggau. Tri Putri melaporkan.
0: Upaya memperkuat sinergi antara ulama dan pemerintah menjadi salah satu fokus rapat koordinasi daerah MUI Wilayah 5 se-Kalimantan. Forum ini menjadi momentum mengevaluasi program sekaligus merumuskan langkah-langkah MUI dalam menjawab berbagai dinamika sosial keagamaan di tengah perubahan zaman. Berikut laporannya.
16: Ketua Majelis Ulama Indonesia Kalimantan Barat, Muhammad Basri Har mengatakan Rakorda MUI Wilayah 5 se-Kalimantan menjadi momentum mengevaluasi program MUI di masing-masing wilayah, sekaligus merumuskan program kerja ke depan sesuai dinamika yang berkembang di masyarakat. Menurut Basri, MUI memiliki dua peran penting, yakni sebagai khadimul ummah atau pelayan umat dan sedikul hukumah sebagai mitra strategis pemerintah. Sebagai pelayan umat, MUI memiliki tanggung jawab memberikan perlindungan dan pengawalan melalui tiga prinsip, yakni menjaga agama, menjaga umat, dan menjaga negara.
17: Fungsi Majelis Ulama berikutnya adalah sadiqul hukumah, yaitu mitra strategis pemerintah, yang berarti bahwa ulama dan pemerintah hendaknya bersinergi secara baik demi terwujudnya negeri yang baik, baldatun tayyibatun warabun ghafur.
16: Untuk menjalankan peran tersebut, Basri menegaskan MUI tidak dapat bekerja sendiri. Diperlukan sinergi dengan pemerintah dan berbagai pihak, termasuk melalui pemberian fatwa serta rekomendasi agar kebijakan pemerintah tetap sejalan dengan nilai agama dan kemaslahatan masyarakat. Rakorda tersebut dibuka Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat Horizon mewakili Gubernur Kalimantan Barat dengan mengusung tema optimalisasi peran Islam dalam menjawab tantangan sosial keagamaan di tengah perubahan zaman dan dinamika kehidupan. Sejalan dengan upaya memperkuat peran MUI di tengah masyarakat, Wakil Ketua MUI Pusat Anwar Abbas menyoroti potensi besar yang dimiliki Pulau Kalimantan. Anwar mengatakan Kalimantan memiliki sumber daya alam yang melimpah, terutama dari sektor pertambangan dan perkebunan, yang semestinya dapat memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat.
17: Ternyata Kalimantan kaya sekali. Siapa yang telah dibuat kaya oleh kekayaan alam Kalimantan? Gak ada di sini orang. Namanya adalah Lau Tuk Kuang. Bisnisnya Lau Tuk Kuang ini hanya batu bara.
16: Menurut Anwar, manfaat dari kekayaan sumber daya alam tersebut perlu diperkuat melalui kontribusi berbagai pihak, termasuk dunia usaha. Karena itu, para pengusaha yang berinvestasi di Kalimantan didorong memanfaatkan dana Corporate Social Responsibility atau CSR untuk mendukung program kerja MUI di wilayah masing-masing. Syarul Sani melaporkan.
18: Info cuaca hari ini.
0: Selanjutnya kita ikuti perakiraan cuaca dari BMKG Supadio Pontianak disampaikan oleh Prakirawati Fitri. Fitri, laporan Anda.
19: Baik, terima kasih. Selamat sore rekan media studio dan pendengar RRI dimanapun Anda berada. Dari BMKG Supadio Pontianak dapat kami sampaikan informasi cuaca sebagai berikut. Untuk cuaca di Kalimantan Barat saat ini secara umum terpantau cerah hingga cerah berawan di beberapa wilayah disertai dengan kaburan udara akibat kabut asap. Kemudian untuk perakiraan cuaca esok hari, Minggu 23 Agustus 2026, wilayah Kalimantan Barat diperkirakan dominan cerah hingga berawan dan masih perlu diwaspadai adanya penurunan jarak pandang akibat kabut asap. Kemudian untuk jumlah titik panas atau hotspot di wilayah Kalimantan Barat update hari ini pukul 15 waktu Indonesia Barat, terdeteksi adanya 1.514 titik panas di wilayah Kalimantan Barat. Dan untuk potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan dalam satu minggu ke depan, wilayah Kalimantan Barat masih berada pada kategori mudah hingga sangat mudah terbakar. Kami imbau kepada masyarakat untuk menghindari kegiatan yang dapat memicu terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Untuk informasi terupdate mendengar RRI Pro 1 Pontianak dapat memantau di website kami kalbar.bmkg.go.id atau di sosial media Instagram maupun YouTube BMKG Kalbar atau dapat langsung berkunjung ke kantor BMKG terdekat. Demikian kami sampaikan, saya Fitri, selanjutnya kita kembali ke RRI Pro 1 Pontianak bersama rekan Mei.
0: Terima kasih Fitri, selamat bertugas kembali. Demikian tadi sudah kita ikuti perakiraan cuaca dari BMKG Supadio Pontianak disampaikan oleh Prakirawati Fitri. Sekian Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat Produksi Radio Republik Indonesia Pontianak. Sebelum mengakhiri, kami sampaikan kembali topik berita aktual sore ini diantaranya. Harrison tekankan keadilan DBH sawit bagi daerah penghasil. Kecelakaan kendaraan berat marak, pengusaha desak solusi keselamatan permanen. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Meiti Sudaina mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email redaksi rripontianak@gmail.com. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

0: buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak.
1: Editor merupakan novel ketiga dalam tetralogi Laskar Pelangi karya Andrea Hirata. Merupakan lanjutan perjalanan hidup Ikal setelah menyelesaikan pendidikan menengahnya di Indonesia. Dalam novel Edensor ini, pembaca diajak menyusuri kisah Ikal dan Arai yang selanjutnya mendapatkan beasiswa ke Eropa di Universitas Sorbonne, Prancis. Namun lebih dari sekedar cerita tentang pelajar Indonesia di luar negeri, Edensor berisi perenungan mendalam tentang mimpi, identitas, kebebasan, dan kemanusiaan. Andrea Hirata tidak hanya menceritakan perjalanan geografis tokohnya, tetapi juga perjalanan batin yang mencerminkan pencarian makna hidup. Dengan gaya bahasa puitis, penuh humor, dan kejutan, ia menenun narasi yang mampu menyentuh nilai-nilai humanisme universal. Tema utama dari Edensor adalah mimpi dan pendidikan sebagai jalan pembebasan. Ikal dan Arai adalah representasi anak-anak marginal dari Belitung yang bermimpi besar. Edensor sendiri merupakan sebuah desa di Inggris yang sebelumnya hanya mereka kenal dari buku geografi di sekolah dasar. Desa itu menjadi simbol mimpi mereka, tempat fiktif yang menjadi nyata karena kekuatan imajinasi dan tekad. Novel ini juga menggambarkan pendidikan sebagai alat mobilitas sosial dan sebagai jendela untuk memahami dunia. Di Sorbonne, Ikal dan Arai bertemu dengan mahasiswa dari berbagai latar belakang yang membuka perspektif mereka tentang dunia. Namun, Andrea tidak terjebak dalam glorifikasi Barat. Ia justru memperlihatkan kontras antara kehidupan Eropa dan nilai-nilai yang dibawa dari kampung halaman. Dalam novel ini juga terselip tema kemanusiaan, di mana Ikal dan Arai menyaksikan kehidupan kaum imigran, gelandangan, hingga korban perang saat melakukan perjalanan di berbagai negara di Eropa. Disinilah Andrea menyuarakan kritik sosial dan menekankan pentingnya empati serta rasa keadilan. Pesan moral paling kuat dari Edensor adalah bahwa mimpi harus diperjuangkan, betapapun mustahil kelihatannya. Andrea Hirata menunjukkan bahwa kegigihan dan keyakinan bisa mengalahkan keterbatasan. Persahabatan Ikal dan Arai juga menjadi kekuatan yang menopang mereka dalam menghadapi tantangan. Arai adalah simpai keramat yang tidak pernah menyerah, menjadi simbol harapan dan inspirasi. Melalui tokoh Arai, Andrea menegaskan bahwa dalam hidup kita memerlukan seseorang yang selalu percaya pada kita, bahkan saat kita meragukan diri sendiri. Selain itu, dalam novel Edensor, identitas menjadi tema penting. Ikal tidak pernah melepaskan akar budaya dan asal-usulnya. Di tengah gemerlapnya Eropa, ia tetap menyebut dirinya sebagai anak Melayu, membanggakan kampungnya dan bahkan menulis surat untuk ayahnya dalam bahasa Indonesia. Ini menunjukkan bahwa dalam menjelajahi dunia, kita tidak harus kehilangan siapa diri kita sebenarnya.
0: Buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak.

0: Eh, aku perhatikan pembeli produk kamu makin ramai. Orderan juga kayaknya gak ada sepinya. Jangan-jangan kamu promosi besar-besaran ya?
1: Promosi itu memang penting. Tapi kalau ditanya apa yang bikin pelanggan terus datang, menurutku bukan cuma promosi.
0: Jadi apa?
1: Kepercayaan pelanggan.
0: Kepercayaan? Maksudnya pelanggan harus percaya sama produknya?
1: Betul. Dan kepercayaan itu dibangun dari hal-hal sederhana. Misalnya, kita menjaga kualitas produk, memberikan informasi yang jujur, melayani pelanggan dengan ramah, dan tentu saja mengirim pesanan sesuai janji. Bayangkan, kalau produknya bagus, tapi informasinya nggak jujur, lama-lama pelanggan pasti kapok tuh.
0: Oh, berarti pelanggan itu sebenarnya bukan cuma pembeli produk ya?
2: Pelaku UMKM adalah salah satu penggerak ekonomi bangsa. Bangun usaha dengan menjaga kualitas, mengedepankan kejujuran, dan memberikan pelayanan terbaik. Karena ketika pelanggan percaya, mereka bukan hanya datang untuk membeli, tetapi juga kembali karena merasa dihargai. Dari kepercayaan itulah usaha dapat tumbuh, berkembang, dan memberi manfaat bagi banyak orang.

0: Eh Bu Titin, sudah dengar belum? Kabarnya si Neng anaknya Bu Ani itu mau langsung dinikahkan tuh, begitu lulus sekolah.
1: Serius Bu Ina? Sayang sekali ya. Padahal si Neng kan anaknya pinter tuh, prestasinya bagus. Sayang, masa depannya masih panjang.
0: Itulah Bu, heran ya. Zaman sekarang masih ada aja orang tua yang mikir nikahkan anaknya cepat-cepat untuk ngurangin beban ekonomi keluarga.
1: Iya, padahal belum tentu juga kan Bu.
0: Iya.
1: Yang ada malah kasihan si anak. Masih muda harus kubur cita-citanya. Belum lagi mentalnya.

0: ngurus rumah tangga kan gak mudah.
1: Iya Bu, anak seusia mereka itu kan harusnya fokus belajar, asik-asiknya bermain dan mengejar mimpi.
0: Harusnya kita sebagai orang tua tuh jangan buru-buru lepas tangan. Tugas kita kan menjaga dan mendukung anak-anak sampai cita-cita mereka tercapai.
1: Setuju Bu. Bagaimana kalau kita ketemu sama Bu Ani? Ya siapa tahu keputusannya masih bisa berubah.
2: Ayo Bu, ayo.

Pendengar, Presiden Prabowo Subianto bersama Panglima TNI Jenderal Agus Subianto dan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo meninjau dan memimpin langsung penanganan darurat bencana karhutla di Kalimantan Barat Sabtu 22 Agustus 2026 pagi. Presiden Prabowo tiba di Lanut Supadio pukul 10.50 waktu Indonesia Barat dengan menggunakan pesawat kepresidenan, sementara Panglima TNI Jenderal Agus Subianto menggunakan pesawat Dassault Falcon 8X milik TNI Angkatan Udara, dan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menggunakan pesawat Boeing 737-800NG pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Dari Lanut Supadio Pontianak, Presiden Prabowo menuju posko penanganan karhutla di Kabupaten Kuburaya untuk melihat langsung kondisi lapangan sekaligus menerima pemaparan mengenai perkembangan kebakaran dan sebaran titik panas. Pada kesempatan ini, Presiden Prabowo mengirim 8 helikopter waterbombing untuk menangani karhutla di Kabupaten Kuburaya. Wakil Bupati Kuburaya Sukiranto mengatakan dalam peninjauannya, Presiden Prabowo telah menginstruksikan Panglima TNI untuk mengirim 8 helikopter waterbombing, 50 mobil pemadam kebakaran, dan menambah personil sebanyak 1.200 orang. Dan Sukiranto menilai bantuan yang diberikan oleh Presiden Prabowo sangat luar biasa dalam membantu Pemkab Kuburaya menangani karhutla. Karena setiap tahun karhutla sering melanda dan mengganggu aktivitas masyarakat, penerbangan Bandara Supadio, dan proses belajar mengajar sekolah. Sementara itu, dalam laporannya kepada Presiden Prabowo, tenaga ahli kepala BNPB Brigjen TNI Purnawirawan Asrianus Bulo memaparkan perkembangan karhutla berdasarkan hasil pemantauan satelit selama 24 jam terakhir. Bulo menyebut satelit mendeteksi 198 hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi, dan menurutnya tingkat kepercayaan tersebut menunjukkan adanya indikasi titik api dan asap di sejumlah wilayah Kalimantan Barat. Penanganan karhutla di Kalbar difokuskan pada penindakan tegas terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan. Selain itu, penanganan karhutla juga diprioritaskan untuk memulihkan jarak pandang akibat kabut asap pekat yang sempat mengganggu dan membatalkan jadwal penerbangan di Bandara Internasional Supadio Pontianak pada Jumat pagi.

0: Pro 1 Pontianak mengajak Anda untuk berpikir kritis dan meningkatkan kemampuan di tengah pesatnya kemajuan teknologi informasi.
1: Perempuan itu harus tetap maju, ya, tegak lurus ke depan melihat, tetapi tidak meninggalkan agama dan hidup beradat dan berbudaya.
2: Informasi tentang sampah itu juga secara masif dibutuhkan sebagai tadi itu konten keterbukaan informasi hijau yang tersedia.
0: Memahami perbedaan agama dan berkomitmen menjaga kerukunan antar umat beragama. Dialog interaktif literasi digital dan moderasi beragama hadir setiap Selasa jam 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat di Pro 1 Pontianak FM 104,2 MHz dan kanal YouTube Pro 1 RRI Pontianak.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar dimanapun Anda berada. Gimana kabarnya? Mudah-mudahan sehat selalu. Tentunya program Mas 1 Radio Republik Indonesia Pontianak hadir di tengah-tengah Anda. Saya Bunda Mentahir, tadi ada rekan saya Mei yang sudah menemani Anda ya di rangkaian acara. Mungkin dari jam berapa tadi ya? Jam 10 ya kalau tidak salah ya. Kalau udah lupa nih, tak ingat pula. Oke, mudah-mudahan sehat, tetap terhibur. Apalagi di luar sana memang cuacanya ini kabutnya ya cukup ini ya, terasa juga ya, abu-abu hasil pembakaran ini cukup terasa ya. Motor yang saya tinggal beberapa jam dari pagi, dari siang ya sampai sore tadi saya ambil, ternyata joknya penuh dengan debu ya, atau sisa-sisa abu pembakaran. Wah, saya kaget banget nih, berarti hari ini nih lumayan banyak nih terjadi kebakaran nih. Dan mudah-mudahan ya ini segera hengkang ya dari bumi Kalimantan, khususnya di Kalimantan Barat, karena memang Pulau Kalimantan saat ini dikepung dengan titik api nih pendengar ya, sehingga mulai ganggu pernapasan nih, kualitas udaranya katanya sangat buruk sudah begitu ya. Jadi jangan lupa ya, saya ingatkan untuk abang semuanya ya, untuk pendengar semuanya, untuk kesehatan kita, kalau mau keluar rumah nih jangan lupa yang namanya pakai masker ya, tutup hidung dan mulutnya. Kepaparannya cukup, kalau tadi sih alhamdulillah ya menggunakan roda 4, coba pakai roda 2, mungkin saya pun ngap-ngap kak ya. Apalagi ya Presiden Prabowo ya datang ke Kalimantan Barat untuk yang namanya melihat nih, atau langsung turun tangan untuk yang namanya menangani karhutla ini begitu ya, langsung memantau penanganannya seperti apa ya. Kalau saya lihat di foto-foto yang beredar nih, beliau nih cukup gagah ya, cukup berani karena tanpa masker beliau menerobos kabut asap kebakaran hutan di Kalimantan Barat. Salut deh untuk presiden kita ya. Semoga Pak Prabowo bisa memberikan penanganan ya, memantau juga secara langsung agar kejadian ini tidak berlangsung lagi dan lagi. Kalau bisa ada tindakan tegas nih Pak Presiden ya kepada yang bakar nih, bikin resah warga, bikin tidak sehat nih. Waduh, pokoknya kebakaran hutan dan lahan ini mengepung kita semuanya nih ya. Apalagi anak-anak kita ya, orang tua kita yang mungkin udah lansia, ini cukup-cukup cukup-cukup sangat riskan lah ya, cukup berisiko lah jika terkena paparan asap. Dan alhamdulillah ya, walaupun tadi lupa pakai kacamata, tinggal tutup pakai helm, kaca helm ya, alhamdulillah jerebunya nggak masuk ke muka, nggak masuk ke mata, bikin kita kelap-kelip dan bikin kita yang namanya berisiko kembali terhadap laka lantas. Alhamdulillah aman saja ya. Oke, tetap sehat ya Bu Abang. Kita dengarkan dulu beberapa lagu yang tentunya saya hadirkan untuk Anda, khususnya bagi Anda yang pada hingga hari ini sudah mengantisipasi ya, menggunakan masker, apalagi ya tidak keluar rumah jika tidak ada keperluan lain sebagainya, dan tentunya tetap sehat.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, dimanapun Anda berada, saya menyampaikan rasa hormat Anda yang tetap setia menyimak acara Kilau Pancasila. Memang tidak ada jalan lain bagi kita untuk bisa bertumbuh sebagai sebuah bangsa yang besar kecuali kita sungguh-sungguh memperjuangkan kebudayaan yang luhur yang sesuai dengan jati diri. Maka ini tentang bagaimana kita bisa berpikir, berkata dan bertindak sesuai dengan fisik luhur dari bangsa yang sudah disepakati bersama oleh para founding fathers, yaitu Pancasila yang berisi 5 sila. 5 sila yang mestinya bisa memandu kita untuk bisa bersikap yang tepat dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, Pancasila memang mesti hidup dalam keseharian kita. Kita menghayati sila-silanya dengan sepenuh hati. Inilah tanggung jawab kita sebagai bangsa Indonesia. Izinkan saya menyoroti tentang masih banyaknya keluhan akan ketidakadilan di negeri ini. Beberapa kelompok masyarakat yang ada di daerah yang sebetulnya kaya dengan sumber daya alam justru menjerit, mereka tidak ikut sejahtera, mereka tidak ikut terentaskan dari kepapaan dan kemiskinan. Mereka yang punya tanah adat, punya hutan adat, banyak yang masih menjadi korban dari keserakahan segelintir pihak. Tentu saja ini sangat bertentangan dengan sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan juga bertentangan dengan sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Memang sudah saatnya para pemimpin di republik ini kembali menjalankan Pancasila dengan sepenuh hati dalam mengambil keputusan, dalam melaksanakan segenap tugas birokrasi, dalam melayani rakyat, mengayomi rakyat dimanapun mereka berada. Saya hanya bisa mengajak, lewat acara ini saya punya harapan besar, dan ini tentu menjadi juga harapan besar bagi Anda semua para pemirsa Kilau Pancasila, bahwa Pancasila kembali dilaksanakan dengan sepenuh hati oleh kita semua, dari pejabat hingga rakyatnya, agar kita kembali menjadi bangsa yang jaya, bangsa yang besar, bangsa yang sejahtera.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak. Larung, karya Ayu Utami, adalah sebuah karya sastra yang melampaui batas-batas konvensional dan menjelajahi kedalaman batin serta kerumitan hubungan antara manusia dan alam. Novel ini membawa pembaca ke dalam sebuah perjalanan yang penuh dengan laku spiritual, pencarian jati diri, dan pergulatan dengan kekuatan mistik yang tak terjelaskan. Dalam Larung, Ayu Utami menyulam cerita dengan simbolisme yang kuat dan puitis. Tokoh-tokoh dalam novel ini bukan sekedar representasi manusia biasa, melainkan jiwa-jiwa yang terkadang terperangkap dalam pertanyaan besar tentang eksistensi, takdir, dan kehidupan setelah kematian. Seperti sebuah sungai yang terus mengalir, cerita dalam Larung mengalir dengan lembut, namun penuh dengan gejolak yang kadang-kadang membuai, kadang-kadang menampar keras. Inti cerita, Larung menyuguhkan narasi perjalanan batin seorang wanita yang berupaya memahami makna kehidupan melalui kedekatannya dengan alam, tradisi, dan mitos-mitos lokal yang membentuk realitas spiritual masyarakat. Ayu Utami dengan cermat menggambarkan betapa dalamnya hubungan manusia dengan alam semesta, seperti laut yang penuh rahasia. Alam yang digambarkan dalam Larung yang memiliki kekuatan untuk mempengaruhi emosi, keputusan, dan kehidupan manusia. Alam menjadi cermin bagi perasaan-perasaan yang terpendam, bagi pilihan-pilihan hidup yang dihadapi oleh para tokoh. Dalam narasi ini, kita belajar bahwa setiap pilihan memiliki konsekuensi, dan setiap perjalanan, meskipun sulit, adalah bagian dari proses pendewasaan. Larung tidak hanya membawa kita pada penemuan jati diri, tetapi juga memperlihatkan betapa dunia ini penuh dengan lapisan-lapisan yang harus kita buka dengan kesadaran dan keberanian. Dengan kehalusan bahasa dan kedalaman temanya, Ayu Utami mengajak pembaca untuk mengenal lebih dalam tentang esensi dari hidup dan mati. Ayu Utami tidak hanya menulis sebuah novel, tetapi juga sebuah meditasi puitis yang membawa kita untuk mendekatkan diri pada misteri kehidupan. Buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, sebuah peristiwa memilukan terjadi di Pasar Kasongan, Kalimantan Tengah. Pagi itu, suasana pasar seperti biasa. Pedagang membuka kios, pembeli mulai berdatangan. Namun, tiba-tiba api muncul dan dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat, kobaran api melahap deretan kios dan bangunan di sekitar pasar. Puluhan lapak habis terbakar. Banyak pedagang hanya bisa menyaksikan dagangannya, barangnya, bahkan sumber penghidupannya berubah menjadi abu. Bagi banyak orang, kebakaran itu bukan sekedar berita. Itu adalah kehilangan. Ada yang kehilangan stok barang, ada yang kehilangan tempat usaha, ada pula yang kehilangan tabungan hidupnya yang selama ini tertanam dalam bentuk dagangan. Peristiwa seperti ini sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua. Terutama bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan hari ini. Seringkali ketika bisnis berjalan lancar, kita terlalu fokus pada penjualan. Kita sibuk memikirkan bagaimana meningkatkan omset, memperluas pasar, atau menambah pelanggan. Itu semua memang penting. Namun kadang kita lupa memikirkan satu hal yang sangat penting, yakni perlindungan usaha kita. Kebakaran di Kasongan mengingatkan kita bahwa bisnis tidak hanya soal mencari untung, tetapi juga soal menjaga keberlangsungan usaha. Banyak pelaku UMKM menyimpan semua modalnya di satu tempat. Barang dagangan menumpuk di kios. Catatan keuangan tidak tersimpan dengan baik. Bahkan seringkali tidak ada sistem keamanan yang memadai. Ketika sesuatu terjadi, seperti kebakaran, banjir, atau pencurian, semuanya bisa hilang dalam satu malam. Karena itu, bagi para pelaku bisnis, ada beberapa hal sederhana yang perlu mulai kita pikirkan. Pertama-tama, selalu pikirkan perlindungan aset usaha. Pastikan instalasi listrik aman. Jangan menumpuk barang terlalu berlebihan. Kalau memungkinkan, pertimbangkan juga perlindungan usaha seperti asuransi atau sistem keamanan yang jauh lebih baik. Kedua, jangan meletakkan semua risiko di satu tempat. Dalam bisnis, kita mengenal prinsip sederhana. Jangan menaruh semua telur di dalam satu keranjang. Jika seluruh stok atau seluruh modal berada di satu lokasi, maka ketika terjadi musibah, dampaknya akan sangat besar. Ketiga, bangun sistem bisnis yang lebih kuat. Catatan keuangan, data pelanggan, dan informasi usaha sebaiknya disimpan dengan baik. Sekarang sudah ada banyak teknologi sederhana yang bisa membantu UMKM menjaga data usahanya. Dan yang tidak kalah penting, bangun mental ketahanan dalam bisnis. Banyak pengusaha besar di dunia bisnis pernah mengalami kebangkrutan, kebakaran, bahkan kehilangan usaha. Tetapi mereka bangkit kembali karena mereka tidak hanya membangun bisnis, mereka juga membangun ketangguhan. Rekan-rekan pelaku bisnis, usaha memang selalu memiliki resiko. Tetapi justru dari kesadaran terhadap resiko itulah, kita belajar menjadi pengusaha yang lebih bijak, lebih siap, dan lebih kuat menghadapi masa depan. Kebakaran di Kasongan adalah tragedi bagi banyak orang. Namun bagi kita semua, itu juga menjadi pengingat bahwa menjaga usaha itu sama pentingnya dengan membangun usaha. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Alam semesta ini senantiasa berzikir kepadanya. Matahari, bulan, bintang, bumi, partikel, sel, terlihat atau tidak, semua berzikir kepadanya. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard, wa huwal azizul hakim. Bertasbih kepada Allah apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi. Maha perkasa Allah lagi maha bijaksana. Inilah zikirnya alam semesta. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam pun hamba Allah yang terjaga zikirnya kepada Allah. Hafizah fi dhuhnihi. Allah pelihara ingatan beliau kepada Allah. Sehingga setiap langkah, denyut jantung, helaan nafas selalu beliau berzikir kepada Allah. Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazkurullah kulla ahyani." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berzikir kepada Allah setiap kejadian, setiap kesempatan.

Baik, Anda masih bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Pontianak. Pendengar, untuk azan hari ini 22 Agustus 2026 kita akan

masjid sebagai tempat ibadah bagi umat Islam memiliki peran penting dalam kehidupan komunitas Muslim di seluruh dunia. Berdasarkan data dari TRT World, ada beberapa negara yang memiliki jumlah masjid terbanyak, menunjukkan keanekaragaman budaya dan agama dalam Islam. Indonesia ternyata menjadi negara pertama di dunia yang memiliki masjid terbanyak. Berdasarkan data yang dihimpun TRT World, Indonesia memiliki sekitar 800 ribu masjid yang terbagi di berbagai provinsi di Indonesia. Di urutan kedua, ada negara yang terletak di Asia Selatan, yaitu India. Meskipun mayoritas agama di negara ini adalah Hindu, akan tetapi masjid yang dibangun di India merupakan terbanyak kedua di dunia. Menurut TRT World, India memiliki sekitar 300 ribu masjid yang tersebar di seluruh kotanya. Pada urutan ketiga, ada Bangladesh. Negara ini memiliki sekitar 250 ribu masjid yang menjadi tempat beribadah penduduk Muslim. Dilansir dari World Population Review, ternyata Bangladesh memiliki sekitar 153 juta penduduk yang memeluk agama Islam. Data juga menunjukkan bahwa 90,4% penduduk Bangladesh beragama Islam, sedangkan sisanya menganut agama Hindu, Buddha, Kristen, dan lain-lain.

pendengar dimanapun Anda berada, sebelum nanti kita kemanakan azan maghrib, kami terlebih dahulu hadirkan pembacaan doa tarhim untuk Anda di kesempatan kali ini. Tentunya kami yang bertugas mengucapkan selamat menantikan kemanakan azan maghrib untuk kota Pontianak dan Sewaktu, dan tetap di sini di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Kami akan kemanakan azan maghrib untuk kota Pontianak sebelum kami hadirkan nanti doa tarhim untuk Anda.

0: rilas panggilan kepada tergugat melalui media massa radio. Nomor 120/PDT.G/2026/PNSKW. Saya Septia Susanti, jurusita pada Pengadilan Negeri Singkawang atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata nomor tersebut tanggal 28 Juli 2026 telah memanggil Chow Chi Sai bertempat tinggal dahulu di Gang Pak Murah nomor 074 RT 020 RW 008 Desa Melayu Kecamatan Singkawang Barat Kota Singkawang. Sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI sebagai tergugat satu. Untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Singkawang yang diselenggarakan di Jalan Firdaus H. Rais nomor 3, hari Kamis, tanggal 3 September 2026, pukul 9 pagi, dalam perkara perdata antara Mustafa Arifin Ma sebagai penggugat, lawan Chow Chi Sai, tergugat 1, DKK sebagai para tergugat. Lembaga Penjamin Simpanan LPS sebagai turut tergugat. Berdasarkan pasal 718 ayat 3 RBG telah diubah dengan Lembaran Negara 39 sampai dengan 715. Pemberitahuan ini saya umumkan melalui media massa Radio Republik Indonesia agar diketahui oleh masyarakat luas. Demikian rilas panggilan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya, jurusita Pengadilan Negeri Singkawang. Singkawang, 3 Agustus 2026, jurusita Septia Susanti.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Rilas panggilan kepada tergugat melalui media massa radio. Nomor 120/PDT.G/2026/PNSKW. Saya Septia Susanti, jurusita pada Pengadilan Negeri Singkawang atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata nomor tersebut tanggal 28 Juli 2026 telah memanggil Jong Semoy bertempat tinggal dahulu di Jalan Yosudarso nomor 50 RT 009 RW 002 Kelurahan Melayu Kecamatan Singkawang Barat Kota Singkawang. Sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI sebagai tergugat 2. Untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Singkawang yang diselenggarakan di Jalan Firdaus H. Rais nomor 3, hari Kamis, tanggal 3 September 2026, pukul 9 pagi. Dalam perkara perdata antara Mustafa Arifin Ma sebagai penggugat lawan Chow Chi Sai, tergugat 1, DKK sebagai para tergugat. Lembaga Penjamin Simpanan sebagai turut tergugat. Berdasarkan pasal 718 ayat 3 RBG telah diubah dengan Lembaran Negara 39 sampai dengan 715. Pemberitahuan ini saya umumkan melalui media massa Radio Republik Indonesia agar diketahui oleh masyarakat luas. Demikian rilas panggilan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya, jurusita Pengadilan Negeri Singkawang. Singkawang, 3 Agustus 2026, jurusita Septia Susanti.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Rilis pemberitahuan putusan nomor 16/PDT.G/2026/PN/PTK. Hari Selasa, tanggal 4 Agustus 2026, saya, Akuari Peblesa, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata di nomor tersebut. Untuk memberitahukan, Dewi beralamat di Jalan Raja Wali nomor 16, RT1 RW7, Kelurahan Mariana, Kecamatan Pontianak Kota. Namun, sekarang sudah tidak diketahui lagi alamat tempat tinggalnya. Selanjutnya disebut sebagai tergugat. Tentang putusan Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 3 Agustus 2026 dalam perkara perdata di nomor tersebut yang amarnya berbunyi sebagai berikut. Mengadili. 1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap di persidangan tapi tidak hadir. 2. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya dengan first take. 3. Menyatakan perkawinan antara penggugat dalam kurung Sim Tangi dan tergugat dalam kurung Dewi dan seterusnya. 4. Menyatakan anak-anak yang bernama 1. Queenie Drew Evelyn, perempuan lahir di Pontianak pada tanggal 14 Oktober 2008 dan 2. Excel Sebastian, laki-laki, lahir di Pontianak pada tanggal 1 September 2011 di bawah pengasuhan tergugat. 5. Memerintahkan panitera Pengadilan Negeri Pontianak atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan dan seterusnya. 6. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.711.000. Demikian rilas panggilan ini dijalankan melalui media Radio Republik Indonesia Pontianak. Sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan jurusita Akuari Peblesa.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Anda masih bersama kami di Persatu Radio Republik Indonesia Pontianak, pendengar dimanapun Anda berada. Tentunya bagi Anda yang mungkin baru saja bergabung sama kami, kita juga sapa dengan harapan yang terbaik untuk Anda. Nah, kita update informasi terkait dengan Bintang Radio 2026 nih. Jadi kesempatan bagi talenta muda untuk menjadi bagian dari ajang Bintang Radio Indonesia 2026 semakin terbatas. Pendaftaran peserta akan ditutup pada 30 Agustus 2026. Bintang Radio Indonesia merupakan ajang pencarian bakat menyanyi yang menjadi ruang bagi generasi muda untuk menunjukkan kemampuan vokal sekaligus mengembangkan potensi di industri musik Indonesia. Nah, bagi calon peserta yang belum mendaftar, waktu yang tersisa dapat dimanfaatkan untuk segera melengkapi persyaratan dan juga melakukan pendaftaran sebelum batas waktu yang telah ditentukan. Pendaftaran ini dapat membuka website bintangradio.rri.id, ya, sekali lagi websitenya bintangradio.rri.id, ya. Nah, setelah proses pendaftaran berakhir, peserta dapat mengikuti tahapan seleksi yang dilakukan secara bertahap. Proses seleksi ini tentunya akan mengikuti tahapan yang dilakukan mulai dari tingkat satuan kerja, kemudian berlanjut ke tingkat korwil, tingkat antar korwil, hingga mencapai grand final, ya. Dan tahapan berjenjang ini menjadi proses bagi peserta untuk menunjukkan kemampuan terbaiknya dan bersaing menuju panggung grand final Bintang Radio Indonesia 2026. Peserta ini juga diharapkan pendengar, ya, mempersiapkan materi lagu dan juga penampilan dengan matang. Dan tentunya kemampuan vokal begitu, ya, penghayatan lagu serta karakter penampilan ini menjadi bagian penting dalam perjalanan menuju tahapan berikutnya. Baik, pendengar, kita masih hadirkan berbagai lagu pilihan untuk Anda di sore ini. Jadi pastikan terus bersama kami di Persatu.

punya keluhan soal fasilitas umum, menemukan kendala dalam aktivitas sehari-hari, atau punya pertanyaan yang butuh jawaban, kami di RRI siap mendengarkan dan menjembatani aspirasi Anda. Melalui program Halo RRI, kami hadir untuk memfasilitasi dan mengakomodir setiap keluhan,

0: Buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak.
1: Buku Hidup Sukses dengan 5 Jari menyajikan pendekatan sederhana namun penuh makna dalam meraih kesuksesan hidup dengan menjadikan 5 jari tangan manusia sebagai simbol dan pedoman nilai-nilai kehidupan. Melalui pendekatan ini, Agun Gunanjar Sudarsa menyampaikan bahwa setiap jari mewakili prinsip penting yang harus dimiliki dan dilatih untuk mencapai kesuksesan sejati, baik secara pribadi, sosial, maupun spiritual. Penulis menyusun konsep sukses melalui simbol 5 jari tangan, sebuah metafora yang sederhana namun sangat bermakna. Jempol, lambang keyakinan diri. Jempol mengajarkan kita pentingnya percaya pada potensi diri. Kesuksesan tidak mungkin diraih tanpa rasa percaya bahwa kita mampu, meskipun dunia berkata sebaliknya. Telunjuk, simbol arah dan tujuan. Ia menunjuk kemana kita ingin pergi. Dalam hidup, tanpa arah yang jelas, kita mudah tersesat. Buku ini menekankan pentingnya memiliki visi hidup yang terang, bukan sekedar mengikuti arus atau keinginan sesaat. Jari tengah, yang paling tinggi, mewakili prinsip dan nilai. Tanpa integritas, kesuksesan akan rapuh. Nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, dan disiplin menjadi pilar utama yang menopang langkah kita. Disinilah karakter diuji. Jari manis, tempat kita mengenakan cincin, adalah simbol hubungan dan cinta. Kita tidak hidup sendiri. Kesuksesan yang sejati adalah ketika kita bisa membangun relasi yang sehat dengan keluarga, teman, rekan kerja, dan sesama manusia. Dan terakhir, kelingking. Jari terkecil menjadi lambang kerendahan hati. Kelingking mengingatkan kita bahwa sekecil apapun peran kita, itu tetap penting. Kesuksesan bukan tentang menjadi yang paling besar, tapi tentang menjadi yang paling berguna. Rendah hati menjaga kita tetap membumi, bahkan ketika kita berada di puncak. Melalui 5 jari ini, buku ini menyusun peta perjalanan hidup yang utuh. Ia bukan hanya teori, tapi ajakan untuk hidup secara sadar dan bermakna. Di akhir halaman, kita akan menyadari bahwa sukses bukan lagi tujuan, tapi proses. Bukan lagi tentang memiliki, tapi menjadi. Menjadi versi terbaik dari diri kita setiap hari dengan 5 jari yang mengingatkan kita siapa kita dan kemana kita ingin pergi.
0: Buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak.

0: Relas panggilan sidang nomor 225 garis miring PDT.G garis miring 2026 garis miring PNPTK. Pada hari ini, Senin, tanggal 10 Agustus 2026, saya, Farida Saleh SH, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata nomor tersebut, untuk memanggil nama Oscar Haris, alamat Gang Jariah RT 003 RW 010 Kelurahan Sungai Jawi Dalam Kecamatan Pontianak Barat Kota Pontianak Kalimantan Barat sebagai tergugat untuk menghadap pada persidangan Pengadilan Negeri Pontianak yang diselenggarakan di Jalan Sultan Abdurrahman nomor 89 Pontianak hari Kamis tanggal 10 September 2026 pukul 9 pagi. Dalam perkara antara, Joni Ongko Wijaya DKK sebagai penggugat lawan Oscar Haris DKK sebagai para tergugat. Demikianlah rilas panggilan ini dijalankan melalui media Radio Republik Indonesia Pontianak sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan. Jurusita Farida Saleh SH.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, ada sebuah pertanyaan yang menggelitik. Mengapa Indonesia yang memiliki dasar negara yang luhur, yang sekaligus itu merupakan filosofi bangsa, yaitu Pancasila, tetap tergolong sebagai negara yang tingkat korupsinya sangat tinggi? Bagaimana itu bisa terjadi? Ini pertanyaan yang memang layak membuat kita sungguh-sungguh merenung. Secara faktual, memang lebih gampang membicarakan Pancasila. Jelas lebih mudah kita mengucapkan, menguraikan makna dari sila-sila di dalam Pancasila ketimbang kita sungguh-sungguh menghayati dan mempraktikannya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, justru karena itulah maka kita perlu mawas diri. Kita perlu berendah hati mengakui kekurangan kita bersama. Sudah saatnya Pancasila ini tidak hanya kita bicarakan, tidak hanya menjadi penghias bibir kita. Dia harus menjadi nilai-nilai yang luhur yang kita hayati, yang kemudian membentuk karakter kita. Pancasila dengan segala keluhurannya semestinya menjadi sebuah pemandu di sanubari kita. Dia betul-betul harus menjadi semacam kilau, cahaya yang menerangi pikiran kita, melandasi setiap kata dan langkah kita. Sudah sangat jelas bahwa korupsi adalah tindakan yang tidak pancasilais, bertentangan dengan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, keadilan. Tidak ada pembenaran dalam bentuk apapun. Ya, semua kembali pada kita. Maukah kita tetap setia pada Pancasila atau kita terus menghias

Rilas panggilan kepada tergugat nomor 169/PDT.G/2026 PNPTK. Saya Ali Aspar, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata di nomor tersebut, tanggal 3 Juni 2026, telah memanggil Hardianto bertempat tinggal di Jalan Ampera nomor 6B, RT 4 RW 32 Kelurahan Sungai Bangkong, Kecamatan Pontianak Kota sebagai tergugat. Untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Pontianak yang diselenggarakan di Jalan Sultan Abdurrahman nomor 89. Hari Selasa tanggal 8 September 2026 pukul 9 pagi. Dalam perkara perdata antara Anbert Virgo Saputra Lubis sebagai penggugat lawan Hardianto sebagai tergugat. Demikianlah rilas panggilan ini dijalankan melalui media Radio Republik Indonesia Pontianak sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan.

0: Pontianak, 5 Agustus 2026, Jurusita Ali Aspar.
1: Indonesia itu bukan cuma sekedar nama atau gambar di peta. Buat kita, Indonesia adalah rumah tempat berkumpulnya jutaan cerita, ratusan bahasa, dan ribuan budaya yang kalau digabungkan menjadi harmonisasi yang hebat. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga ke Pulau Rote, kita diikat oleh satu semangat yang sama, yaitu persatuan. Nilai keindonesiaan hidup dalam hal-hal yang sederhana, dengan saling menyapa, gotong royong, membantu sesama, serta menghargai perbedaan tanpa kehilangan jati diri. Jadi Indonesia itu bukan soal siapa yang paling mirip satu sama lain, tapi soal bagaimana kita bisa saling melengkapi. Mari kita jaga warisan itu dengan toleransi, dengan semangat kebinekaan, dan dengan cinta pada tanah air. Karena Indonesia adalah kita, dan kita yang membuat Indonesia menjadi makin berharga.

Ya, mendengar dimanapun Anda berada, Presiden Prabowo bersama Panglima TNI Jenderal Agus Subianto dan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo meninjau dan juga memimpin langsung penanganan darurat bencana karhutla di Kalimantan Barat Sabtu 22 Agustus 2026 pagi. Presiden Prabowo tiba di Lanut Supadio pukul 10.50 waktu Indonesia Barat dengan menggunakan pesawat kepresidenan, sementara Panglima TNI Jenderal Agus Subianto menggunakan pesawat Dassault Falcon 8X milik TNI Angkatan Udara, dan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menggunakan pesawat Boeing 737 ya, pukul 9.30 dari Lanut Supadio Pontianak. Presiden menuju ke posko penanganan karhutla di Kabupaten Kubu Raya untuk melihat langsung kondisi di lapangan sekaligus menerima pemaparan mengenai perkembangan kebakaran dan sebaran titik panas. Pada kesempatan ini Presiden Prabowo juga menginstruksikan Panglima TNI Jenderal Agus Subianto segera mengirimkan 8 helikopter waterbombing untuk menangani karhutla di Kabupaten Kubu Raya. Wakil Bupati Kubu Raya Sukiryanto mengatakan dalam peninjauannya, Presiden Prabowo telah menginstruksikan Panglima TNI untuk mengirimkan 8 helikopter waterbombing, 50 mobil pemadam kebakaran, dan menambah personel sebanyak 1.200 orang. Dengan bantuan ini, Presiden ingin khusus di Kabupaten Kubu Raya agar cepat dalam penanganan karhutla sehingga tidak berdampak pada jarak pandang dan juga pembatalan jadwal penerbangan di Bandara Internasional Supadio Pontianak yang terjadi pada Jumat 21 Agustus 2026 pagi. Dan Sukiryanto juga menilai bantuan yang diberikan Presiden Prabowo sangat luar biasa dalam membantu Pemkab Kubu Raya menangani karhutla, karena setiap tahun karhutla sering melanda dan juga mengganggu aktivitas masyarakat, penerbangan di Bandara Supadio, dan juga proses belajar mengajar di sekolah. Informasi ini pendengar kami hadirkan untuk Anda dari laman website kami rri.co.id.

punya keluhan soal fasilitas umum, menemukan kendala dalam aktivitas sehari-hari, atau punya pertanyaan yang butuh jawaban, kami di RRI siap mendengarkan dan menjembatani aspirasi Anda. Melalui program Halo RRI, kami hadir untuk memfasilitasi dan mengakomodir setiap keluhan, laporan, maupun pertanyaan Anda secara bijak dan kekeluargaan. Catat waktunya, setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat

rilas panggilan kepada tergugat nomor 182 garis miring PDT titik G garis miring 2026 PN PTK. Saya Ali Aspar, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak, atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata di nomor tersebut. Tanggal 10 Juni 2026 telah memanggil PD Kalimantan Jaya Stationery beralamat di Jalan Sultan Abdurrahman nomor 112 Blok CD RT 1 RW 3 Kelurahan Akcaya Kecamatan Pontianak Selatan Kota Pontianak sebagai tergugat 2 untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Pontianak yang diselenggarakan di Jalan Sultan Abdurrahman nomor 89 hari Selasa tanggal 8 September 2026 pukul 9 pagi dalam perkara perdata antara Yayasan Badan Pemadam Api Siantan Pontianak sebagai penggugat lawan pemerintah kota Pontianak, wali kota Pontianak DKK sebagai tergugat, pemerintah Republik Indonesia, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia, dahulu Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, DKK sebagai tergugat. Demikianlah rilas panggilan ini dijalankan melalui media radio Republik Indonesia Pontianak. Sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan Pontianak 5 Agustus 2026 Jurusita Ali Aspar.

Pendengar dimanapun Anda berada, kami segera menuju ke Pro 3 Jakarta untuk mengikuti warta berita sentral program 3 Jakarta. Pastikan terus di sini di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kami akan kembali hadir dengan sejumlah rangkaian acara demi acara hingga pukul 24 malam nanti. Tetap di sini di Pro 1.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Saya datang untuk melihat keadaan setempat yang nyata. Nah, sekarang saya minta siapa yang bisa kasih saya presentasi tentang situasi.
2: Insya Allah apa yang kami berikan hari ini, kebutuhan seperti perlengkapan untuk makanan dan logistik lainnya.
0: Presiden Prabowo Subianto meninjau penanganan kebakaran hutan dan lahan di Pulau Kalimantan. Pemerintah menyalurkan bantuan logistik dan perangkat internet untuk masyarakat korban gempa di Nusa Tenggara Timur. Brazil mengusulkan kepada PBB untuk menggelar sidang luar Dewan Keamanan PBB guna mengakhiri konflik global. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 22 Agustus 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto meninjau langsung penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Pulau Kalimantan. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
3: Pesawat kepresidenan mendarat di pangkalan TNI Angkatan Udara Supadio, Pontianak, Kalimantan Barat siang tadi. Presiden Prabowo Subianto langsung memimpin rapat terbatas ratas penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan. Rapat digelar di posko penanganan kebakaran hutan dan lahan di Pontianak, Kalimantan Barat. Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya membuka rapat dan menyampaikan rapat dihadiri oleh Menteri Pemerintah Daerah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD dan Basarnas, Kapolri dan Panglima TNI serta BNPB.
4: Hadir 8 pimpinan kementerian lembaga dari pusat, kemudian 10 pimpinan pemerintah daerah, gubernur, kapolda, pangdam, basarnas, BMKG, BNPD dari daerah.
3: Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto mengatakan kunjungan ke Pulau Kalimantan untuk melihat secara langsung kondisi di lapangan sekaligus memastikan upaya pemadaman berjalan dengan optimal sehingga karhutla dapat ditangani dengan cepat dan aktivitas masyarakat kembali normal.
1: Saya datang untuk melihat keadaan setempat yang nyata. Nah, sekarang saya minta siapa yang bisa kasih saya presentasi tentang situasi.
3: Pada kesempatan yang sama, tenaga ahli Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, Brigjen TNI Purnawirawan Asrianus Bulom memberikan laporan kepada Presiden bahwa terdapat 198 titik api dengan tingkat kepercayaan tinggi di Kalimantan Barat.
5: Pantauan hotspot yang selama 24 jam berdasarkan satelit, terdeteksi ada 198 hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi. Ini artinya dengan tingkat kepercayaan tinggi ada titik api dan asap yang terjadi di wilayah Kalimantan Barat. Kemudian tingkat kepercayaan menengah itu ada 3.100 dan 406 dengan tingkat kepercayaan rendah. 3.100 ini itu berupa kepulan asap. Kami laporkan bahwa titik hotspot ini didominasi di wilayah Kabupaten Ketapang, kemudian Kabupaten Kuburaya, dan Kabupaten Kayong Utara.
3: Usai memimpin ratas, Presiden Prabowo Subianto langsung bergerak menuju salah satu lokasi terdampak kebakaran di Desa Limbung, Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat. Presiden Prabowo Subianto nampak berjalan menyusuri area yang terbakar. Presiden melihat dari dekat kondisi area terdampak serta proses penanganan kebakaran yang tengah dilakukan oleh petugas gabungan. Presiden Prabowo Subianto kemudian melanjutkan peninjauan ke Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Demikian Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat dan Kapolda Riau meninjau langsung kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kabupaten Kampar Riau. Santi Yunas melaporkan selengkapnya.
6: Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat bersama Kapolda Riau melakukan pengecekan langsung tempat kejadian perkara kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Kampar pada Sabtu siang. Rombongan turun langsung ke areal terdampak untuk melihat kondisi lahan, karakteristik kebakaran, serta langkah penanganan yang telah dilakukan di lapangan. Menurutnya, kondisi karhutla di Riau menunjukkan perkembangan positif. Ia menilai langkah mitigasi yang dilakukan sebelum memasuki periode rawan kebakaran telah membantu menekan eskalasi karhutla. Jumhur menyebut sejumlah upaya pencegahan telah dilakukan, diantaranya pembangunan sekat kanal, persiapan embung, serta langkah-langkah mitigasi lainnya.
7: Saya melihat di Riau, karena mitigasinya baik sebelum adanya El Nino ini, ada sekat kanal, persiapan embung-embung dan sebagainya yang pemerintah dan Pak Kapolda bekerja keras untuk itu, dengan green policing-nya itu. Alhamdulillah dari data kami, Riau termasuk provinsi yang sekarang mitigasinya sangat baik. Ya, jumlah kebakaran dan sebagainya itu jauh menurun dibandingkan dengan sebelum-sebelumnya.
6: Sementara itu, Kapolda Riau Irjen Pol Heri Heriawan menyebutkan kasus kebakaran hutan dan lahan di Riau secara keseluruhan mengalami penurunan. Namun, satu titik kebakaran terjadi di Desa Kerumutan, Kabupaten Pelalawan yang masih menjadi perhatian karena kebakaran telah berlangsung sekitar 26 hari dan menghanguskan lebih dari 280 hektar lahan.
8: Garis besarnya adalah bagaimana kekuatan kolaborasi ini mulai dari pra bencana, kita sudah melakukan upaya-upaya mitigasi, membuat embung, sekat kanal, dan lain sebagainya.
6: Selain melakukan pemadaman, pemerintah bersama aparat juga mulai menangani dampak karhutla terhadap masyarakat. Pemerintah, TNI Polri, akademisi, dunia usaha, komunitas, hingga masyarakat harus berada dalam satu ekosistem kerja sama. Kompleksitas persoalan lingkungan membuat penyelesaian tidak mungkin dilakukan oleh satu instansi. Dari Kabupaten Kampar, Santi Yunas, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi menyalurkan bantuan logistik dan 20 perangkat internet Starlink untuk masyarakat korban gempa di Nusa Tenggara Timur atau NTT. Yorika Fitri menyampaikan laporannya.
9: Pasca gempa yang terjadi di Nusa Tenggara Timur beberapa waktu lalu, bantuan terus mengalir dari berbagai pihak. Salah satunya dari Kementerian Komunikasi dan Digital yang mengirimkan bantuan berupa makanan, selimut, obat-obatan, dan kebutuhan logistik lainnya. Bantuan itu diserahkan langsung oleh Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Komdigi Vivi Aleida Yahya mewakili Menteri Komunikasi Digital Mutia Hafiz kepada Kepala Subbagian Tata Usaha Kantor Badan Penghubung NTT di Jakarta, Christine Edita Mau. Kepada para awak media, Vivi menegaskan selain bantuan logistik, pihaknya juga menyerahkan 20 perangkat komunikasi Starlink. Perangkat tersebut diharapkan dapat membantu memperlancar konektivitas komunikasi di wilayah terdampak bencana.
2: Insya Allah, apa yang kami berikan hari ini, kebutuhan seperti perlengkapan untuk makanan dan logistik lainnya.
9: Sementara itu, Christine Edita Mau menyatakan bantuan yang dapat dikirim pada hari ini mencapai 8,6 ton karena keterbatasan kapasitas di wilayah tujuan. Dan ia juga menegaskan pihaknya akan terus berkoordinasi dengan pihak Komdigi serta BNPB Pusat untuk pengiriman bantuan lainnya. Dan bantuan dari Komdigi ini dapat disalurkan dan dibagikan langsung kepada masyarakat yang terkena bencana. Christine juga menjelaskan bantuan dari Komdigi akan diturunkan terlebih dahulu di Labuan Bajo. Selanjutnya akan disalurkan ke sejumlah lokasi yang terdampak gempa.
10: Karena memang keterbatasan kapasitas di sana juga, gitu. Jadi untuk sisanya itu nanti kami akan terus berkoordinasi dengan Komdigi, dengan BNPB Pusat.
9: Menurutnya, wilayah Maumere terdapat satu desa yang terdampak gempa. Selain itu, dampak gempa juga dirasakan di sejumlah wilayah di Nusa Tenggara Timur, di mana hingga saat ini gempa susulan masih terjadi di sejumlah wilayah terdampak. Sementara khusus di Maumere, kondisi listrik sudah kembali menyala. Dari Jakarta, Yoriko Fitri, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Gubernur Jawa Timur mengirim 64,4 ton bantuan untuk korban gempa bumi di Nusa Tenggara Timur berupa kebutuhan logistik, obat-obatan, dan tim trauma healing. Anik Hasanah menyampaikan laporannya.
11: Pemerintah Provinsi dan masyarakat Jawa Timur kembali mengirimkan bantuan kemanusiaan sebanyak 64,4 ton untuk masyarakat terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur NTT. Bantuan dikirim berisi berbagai kebutuhan meliputi obat-obatan, bahan permakanan, perlengkapan mandi maupun kebutuhan bayi. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengatakan, bantuan tersebut merupakan bentuk nyata semangat persaudaraan dan kegotong royongan antar daerah. Dukungan bantuan kemanusiaan untuk NTT ditargetkan hingga mencapai lebih dari 100 ton sesuai kebutuhan di lapangan.
12: Kita sih punya target sampai dengan 100 ton yang bisa kita support. Cukup banyak yang kita kirim terkait dengan obat-obatan, terkait dengan permakanan, terkait dengan pakaian dan peralatan anak-anak perempuan dan peralatan mandi. Jadi obat-obatan ini sudah diidentifikasi dari 6 orang tim dokter yang sudah kita kirim tanggal 17 pagi.
11: Kalaksa BPBD Jatim Gatot Subroto menuturkan, bantuan yang dikirimkan merupakan yang kedua, setelah sebelumnya mengirimkan bantuan logistik seberat 8 ton.
13: Teman-teman di kabupaten kota, mungkin kalau memang ada yang bisa didonasikan ke NTT dan ada yang berkenan untuk bergabung untuk pengiriman barang, kita jadikan satu pada pengiriman berikutnya. Ini adalah bentuk komitmen kita Jawa Timur atas perintah Ibu Gubernur, kita terus menggalang bantuan untuk pemulihan NTT pasca gempa.
11: Pemprov Jatim juga terus memetakan kebutuhan lain yang diperlukan dalam proses tanggap darurat, termasuk kemungkinan penambahan posko, dapur umum, serta relawan. Ani Hasana melaporkan.
0: Kementerian Perhubungan akan mengaudit 4 operator kapal yang mengalami kecelakaan untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan keselamatan pelayaran. Zahrotin Alzana melaporkan selengkapnya.
14: Namun kami tidak berhenti di situ saja terhadap operator, kami memerintahkan audit verifikasi sistem manajemen keselamatan dan dokumen compliance.
15: Kementerian Perhubungan akan mengaudit 4 operator kapal yang mengalami kecelakaan dalam beberapa waktu terakhir. Keempatnya yakni KMP Mutiara Sentosa 2, KMP Putri Yasmin, KLM Nurul Salsa 01, dan KM Prince Soya. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi mengatakan, audit dilakukan untuk mengetahui kepatuhan operator terhadap ketentuan keselamatan pelayaran sekaligus menentukan tindak lanjut. Ia menyebut hasil audit akan digunakan untuk mengetahui adanya pelanggaran dan tingkat kesalahan operator. Kementerian Perhubungan juga memiliki sejumlah instrumen sanksi, mulai dari teguran hingga pembekuan operasi perusahaan.
14: Namun kami tidak berhenti di situ saja terhadap operator, kami memerintahkan audit verifikasi sistem manajemen keselamatan dan dokumen compliance. Audit terhadap seluruh armada, serta tindakan perbaikan wajib, pembatasan operasi, hingga pelarangan berlayar apabila ditemukan ketidaksesuaian. Kami juga menginstruksikan perbaikan sistem proteksi kendaraan pada seluruh armada, sertifikasi dan diversifikasi oleh personel kompeten dan diversifikasi oleh marine inspector. Pesan kami jelas bahwa tidak boleh ada kompromi terhadap temuan yang berkaitan langsung dengan keselamatan.
15: Sementara itu, Ketua Komisi 5 DPR RI, Lasarus, meminta Kementerian Perhubungan untuk melakukan pengawasan terhadap Kantor Kesyahbandaraan dan Otoritas Pelabuhan atau KSOP. Menurut Lasarus, persoalan ketidaksesuaian manifest menunjukkan perlunya evaluasi terhadap pengawasan di lapangan. Ia menegaskan DPR RI siap membentuk panitia kerja atau panja jika pembenahan pengawasan tidak segera dilakukan.
16: Kalau seperti ini tata kelola kita mengurus laut, seperti yang disampaikan oleh Bu Dirut tadi, jadi wajarlah Pak Sapi. Tidak sama antara manifest dengan jumlah orang yang Bapak evakuasi. Menjadi pekerjaan rumit jadi bagi Basarnas. Berapa orang yang harus Bapak cari? Tunggu laporan dulu dari keluarga yang ada nggak keluarga yang kehilangan. Manakala Bapak hanya mencari sesuai jumlah manifest saja, tetapi tidak ada laporan sementara masih ada yang berusaha berhidup, sudah pasti nggak Bapak cari. Negara hadirkah dalam kondisi seperti ini? Kita lalai, Pak.
15: Lazarus mengatakan pemeriksaan terhadap seluruh KSOP diperlukan untuk memastikan standar keselamatan pelayaran diterapkan secara konsisten. Langkah tersebut diharapkan dapat mencegah terulangnya kecelakaan kapal, sekaligus memperkuat perlindungan bagi penumpang dan awak kapal. Penguatan pengawasan juga diharapkan dapat memastikan setiap kapal memenuhi ketentuan keselamatan sebelum mendapatkan izin berlayar. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Bank Indonesia memotivasi Gen Z untuk ikut melestarikan karya-karya kreatif Indonesia berbasis budaya melalui usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Magdalena Krisnawati menyampaikan laporannya.
17: Keberlanjutan UMKM menghadapi tantangan regenerasi, terutama pada UMKM yang bergerak di sektor keterampilan dan budaya seperti wastra dan kriya. Karenanya perlu peran generasi muda atau Gen Z untuk melanjutkan usaha tersebut dengan melakukan pembaharuan baik dari sisi kreativitas, penguatan jenama, pemanfaatan digitalisasi, serta kemampuan membaca pasar. Sehingga UMKM-UMKM berbasis keterampilan dan budaya bukan hanya terjaga keberlanjutannya, tetapi juga semakin naik kelas. Deputi Gubernur Bank Indonesia Thomas Ciwandono menyampaikan hal tersebut dalam talk show bertema Peran Anak Muda dalam Mendorong Inovasi dan Kewirausahaan di Pameran Karya Kreatif Indonesia 2026 di Jakarta hari ini.
18: Disinilah generasi muda memiliki peran yang sangat amat penting. Wastra, kriya, dan berbagai produk berbasis budaya Indonesia memiliki kekuatan pada autentisitasnya. Di tengah generasi muda, kekuatan tersebut dapat dikembangkan menjadi produk yang semakin relevan, memiliki nilai tambah lebih tinggi, dan mampu menjangkau pasar yang lebih luas.
17: Deputi Gubernur BI Thomas Ciwandono lebih lanjut menyatakan harapannya agar Gen Z tidak hanya menjadi konsumen produk kreatif, tetapi juga bisa menjadi pencipta karya atau inovator dan menjadi wira usaha baru. Pada kesempatan yang sama, Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifki Harsya mengatakan, pemerintah sudah menyusun rencana Induk Ekonomi Kreatif 2026-2045 yang antara lain menyasar generasi muda untuk menjadi aktor utama dalam ekosistem ekonomi kreatif di Indonesia. Hal itu tercermin dalam perluasan subsektor ekonomi kreatif berupa kreativitas berbasis seni budaya, desain, dan kreativitas berbasis teknologi digital.
19: Presiden mengeluarkan Perpres tentang Rindekraft 2026-2045. Rencana Induk Ekonomi Kreatif atau Master Plan-nya Ekonomi Kreatif Nasional. Di dalam situ, dulu 17 subsektor, kini dirubah menjadi 20 subsektor ekonomi kreatif. Ada yang berbasis kreativitas berbasis seni dan budaya, ada yang kreativitas berbasis desain, ada kreativitas berbasis teknologi dan digital, dan kreativitas berbasis media.
17: Menteri Ekonomi Kreatif Tengku Rifki Harsya menambahkan, rencana Induk Ekonomi Kreatif 2026-2045 juga mencantumkan kerjasama dan koordinasi dengan Kementerian Lembaga Negara untuk mengembangkan ekraf ke depan, di antaranya dengan Bank Indonesia terkait strategi pendanaan dan pembiayaannya. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah memperkuat diplomasi kebahasaan melalui Festival Handai Indonesia 2026 sebagai wadah apresiasi bagi warga negara asing yang mempelajari bahasa, budaya, dan kehidupan masyarakat Indonesia. Laporan selengkapnya disampaikan Rini Hairani.
20: Kepada seluruh penerima penghargaan.
21: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen menyelenggarakan acara Festival Handai Indonesia 2026 di Plaza Insan Berprestasi Komplek Kemendikdasmen, Jakarta. Dalam kesempatan tersebut, Mendikdasmen Abdul Muti mengatakan istilah handai dipilih untuk menggambarkan hubungan persahabatan antara Indonesia dan masyarakat dunia yang mempelajari bahasa Indonesia. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi ke-6, handai bermakna kawan atau teman. Menurutnya, Festival Handai Indonesia menjadi ajang apresiasi bagi para handai Indonesia, yaitu warga negara asing yang mampu berbahasa Indonesia, sekaligus memahami peradaban, masyarakat, dan juga kebudayaan Indonesia. Ia mengatakan Handai Indonesia memiliki peran penting dalam memperkenalkan Indonesia kepada masyarakat internasional melalui kemampuan berbahasa sekaligus pemahaman terhadap kehidupan dan kebudayaan Indonesia.
1: Hadirin yang kami muliakan, mungkin ada yang bertanya, mengapa kita namai dengan handai? Barangkali ada yang bisa menjawab, tadi sudah dijelaskan secara singkat. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ke-6, handai bermakna kawan, teman. Kami tidak menyebut saudara-saudara sebagai mitra atau pemangku kepentingan. Mengapa? Sebab hubungan yang kita bina dan kembangkan bukanlah hubungan transaksional, melainkan hubungan persahabatan.
21: Sementara itu, dalam laporannya, Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikdasmen Hafidz Muksin mengatakan, festival tersebut merupakan bentuk apresiasi yang bersifat kompetitif sehingga para handai Indonesia, baik yang berdomisili di Indonesia maupun di luar Indonesia, memiliki wadah sekaligus kesempatan untuk menunjukkan hasil belajar bahasa Indonesia.
4: Dan penginternasionalan bahasa Indonesia melalui jalur pendidikan yang efektif. Kedua, Festival Handai Indonesia adalah ajang apresiasi bagi para sahabat Indonesia, yaitu warga negara asing yang mampu berbahasa Indonesia serta memahami peradaban, masyarakat, dan kebudayaan Indonesia.
21: Penyelenggaraan Festival Handai Indonesia diapresiasi oleh Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono. Menurutnya, mempelajari bahasa Indonesia tidak hanya berkaitan dengan kemampuan berbahasa, namun juga memahami mengenai budaya masyarakat Indonesia.
22: Sebuah bahasa hidup karena dituturkan, dan kini bahasa Indonesia dituturkan jauh melampaui batas negeri. Saya percaya dengan semakin banyaknya handai Indonesia di luar negeri, jembatan persahabatan akan semakin kokoh.
21: Apresiasi juga disampaikan Duta Besar Laos untuk Indonesia, Kam Feung Pang Taksai. Ia berharap kelas bahasa Indonesia bagi diplomat terus dilaksanakan agar manfaatnya dapat dirasakan lebih banyak diplomat negara sahabat.
23: Bagi kami, mempelajari bahasa Indonesia bukan hanya tentang menambah kemampuan berbahasa.
21: Sebanyak 542 warga negara asing dari 79 negara mengikuti Festival Handai Indonesia 2026 yang diselenggarakan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikdasmen. Tahun ini, Festival Handai Indonesia menggelar 5 kategori lomba, yakni bersastra, berpidato, berpantun, berpuisi, serta bernyanyi. Dari 542 peserta, Dewan Juri menetapkan 25 finalis yang berasal dari 21 negara, di antaranya berasal dari Afghanistan, Australia, Botswana, Filipina, Georgia, India, Italia, Jepang, Jerman, Kanada, Korea Selatan, Malaysia, Mesir, Nigeria, Palestina, Republik Demokratik Kongo, Sudan, Thailand, Timur Leste, dan Uzbekistan. Dari Jakarta, Dina Herani, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Brazil mengusulkan kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB untuk menggelar sidang luar biasa Dewan Keamanan PBB guna mengakhiri konflik global. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Presiden Brazil Luiz Inácio Lula da Silva mengatakan usulan tersebut untuk mempercepat upaya perdamaian global, khususnya konflik Rusia dan Ukraina. Konflik Iran, Israel, dan Amerika Serikat yang telah mengakibatkan ketidakstabilan ekonomi global. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Timnas Voli Putra Indonesia mengevaluasi kemenangan 3-0 atas Kamboja dalam laga persahabatan di Phnom Penh Rabu lalu. Pertandingan tersebut menjadi bagian dari persiapan sekaligus seleksi pemain menuju Asian Games Aichi Nagoya 2026. Indonesia menang 3 set langsung dengan skor 25-18, 28-26, dan 25-19. Tim pelatih juga menurunkan 18 pemain untuk melihat kesiapan skuad menghadapi ajang 4 tahunan tersebut. Asisten pelatih Timnas Voli Putra Indonesia, Nur Widayanto, mengatakan evaluasi difokuskan pada servis dan blok. Ia berharap servis yang lebih akurat dapat memudahkan pertahanan Indonesia dalam membendung serangan lawan.
3: Ya, untuk evaluasinya kita akan mencoba memperbaiki dari sisi servis dan blok. Untuk kualitas servis diusahakan seakurat mungkin. Nah, kalau sudah akurat, nanti kita tinggal membenahi bloknya. Jadi harapan kita kalau servis kita sudah menyulitkan atau menekan lawan, itu harus memudahkan bloker kita untuk membendung serangan. Nah, itu yang jadi sasaran juga.
0: Laga persahabatan kedua Indonesia kontra Kamboja dijadwalkan berlangsung 25 Agustus di Phnom Penh, di mana pertandingan tersebut kembali menjadi kesempatan bagi tim pelatih untuk mematangkan skuad sebelum tampil di Asian Games 2026.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Pendengar dimanapun Anda berada, demikian tadi sudah kami hadirkan Warta Berita Sentral Programa 3 Jakarta, dan kembali Anda masih bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Oke, besar harapan kami di kesempatan kali ini tentunya bagi Anda yang ingin bermalam minggu, kalau bisa jangan dulu ya, stay safe di rumah saja begitu. Dan kalaupun ada kebutuhan yang mendesak, kalau yang biasa-biasa aja kayak pengen mejeng, pengen pacaran, ya pengen menikmati malam minggu, ditahan dulu lah ya. Karena memang asapnya memang takutnya ini ada imbasnya nanti ke depannya dan bikin Anda tentunya jatuh sakit dan lain sebagainya ya. Yang pastinya sih akan mengganggu saluran pernapasan ya. Tenggorokan juga mungkin akan mulai terasa. Nah, jadi tetap safe aja di rumah ya. Oke, sambil menemani Anda di rumah, saya punya beberapa ragam acara yang tentunya kami akan hadirkan untuk Anda. Mimbar Agama Kristen dengan judul Pemberian yang Sejati, Amsal 25:21-22. Tentunya kita akan hadirkan bersama Hendro E. Adonis ya pada kesempatan kali ini, yang akan menemani Anda. Setelah itu jam 20 waktu Indonesia Barat, kami ajak Anda untuk terus bersama kami. Kami hadirkan drama radio ya untuk kesempatan kali ini dengan judul Caregiver dari RRI Jember. Nah, seperti apa jalan ceritanya nanti kita bisa dengarkan bersama-sama. Dan pendengar masih bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

Shalom, selamat malam, salam sejahtera bagi para pendengar setia Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya, Hendro Elwanto Adonis, dari Majelis Daerah YPPI Batu, Kalimantan Barat, yang ada di Pontianak, yang akan menemani pendengar sekalian dalam acara Mimbar Agama Kristen pada malam hari ini. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa, mohon bimbingan kuasa Roh Kudus. Kita berdoa, segala pujian, hormat, dan syukur bagimu ya Tuhan, oleh karena kuasa dan kasihmu, kami diberikan kesempatan untuk kembali bersama-sama merenungkan firman Tuhan pada malam hari ini. Berkati waktu pemberitaan firman Tuhan, supaya ketika kami membaca, kami boleh sungguh-sungguh mengerti dan bisa mengaplikasikan firman Tuhan ini dalam kehidupan kami hari demi hari. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Saudara pendengar setia yang diberkati oleh Tuhan, firman Tuhan hari ini terambil dalam kitab Amsal pasalnya yang ke-25 ayat 21 sampai dengan ayat yang ke-22. Sekali lagi, kitab Amsal 25 pasal ayat 21 sampai dengan ayat yang ke-22. Demikian firman Tuhan, jika seteramu lapar, berilah dia makan roti, dan jikalau ia dahaga, berilah dia minum air, karena engkau akan menimbun bara api di atas kepalanya, dan Tuhan akan membalas itu kepadamu. Saudara pendengar yang diberkati Tuhan, tema kita hari ini adalah pemberian yang sejati. Memberi menjadi hal yang tidak mudah untuk dilakukan, dan untuk itu tidak dapat disangkal. Seringkali tindakan memberi dikerumuni oleh berbagai macam pertimbangan. Biasanya kita mempertimbangkan efek timbal balik dari setiap pemberian kita. Kita juga mempertimbangkan apakah si penerima layak diberi. Dalam hal ini, relasi si pemberi dan si penerima sering dipersoalkan. Kita sudah terbiasa memberi kepada orang yang kita sukai, orang yang menyenangkan kita, tetapi kepada orang yang mengecewakan kita, biasanya kita hindari. Di pihak lain, terhadap sesama sahabat pun pemberian sering dipersoalkan. Kita akhirnya terjebak dalam perhitungan untung dan rugi dalam suatu pemberian. Inilah kehidupan yang secara umum kita jalani dan kita menganggapnya sebagai sesuatu yang normal. Pada akhirnya, kita tidak dapat melangkah keluar dari lingkungan hidup yang demikian. Pola hidup yang demikian perlu dikoreksi. Sebab pemberian yang sejati pada intinya melampaui corak hidup yang demikian. Maka dalam Amsal 25 ayat 21 dan 22 merupakan penuntun yang baik untuk memahami pemberian yang sejati. Maka dari itu, saudara pendengar yang diberkati Tuhan, pada bagian ini kita akan melihat beberapa hal penting berdasarkan kitab Amsal 25 ayat 21 dan 22. Yaitu yang pertama, makna dari sebuah pemberian. Pemberian memiliki macam-macam motif. Mungkin saja pemberian sudah terprogram sehingga tinggal direalisasikan, atau mungkin memiliki yang terlalu banyak sehingga untuk menguranginya kita memberi kepada orang lain. Pemberian juga dapat dimungkinkan karena belas kasihan terhadap mereka yang kekurangan, atau juga merupakan reaksi spontan dalam hal saling berbagi. Ada motif-motif yang lain yang mungkin tidak disinggung di sini, namun merupakan bentuk dari suatu pemberian. Motif tersebut tentu tidak salah. Namun yang menjadi persoalannya adalah kandungan dalam motif
kita ketika memberi. Jika kandungan dari setiap motif kita salah, maka pemberian tidak bermakna sama sekali. Pemberian yang dimaknai itu amat penting, sebab makna dapat membuat suatu pemberian itu bernilai dan berharga. Soal berapa banyak pemberian kita itu tidak penting, sebab pemberian yang banyak tanpa makna itu pun sama sekali tidak bernilai. Maka saudara pendengar yang diberkati Tuhan, makna dari sebuah pemberian adalah kehadiran kita melalui pemberian kita. Kehadiran atau pemberian diri kita dapat terbaca melalui ungkapan ketulusan yang memberi kesan kepada si penerima bahwa pemberian tersebut amat berharga. Pemberian yang demikian pada dasarnya tidak menuntut balas. Oleh karena itu, tidak memperhitungkan siapa yang dia beri. Maka dalam hal ini, musuh sekalipun mendapat perlakuan yang sama. Saudara pendengar yang diberkati Tuhan, dalam pemberian yang sejati, tidak ada kawan dan lawan. Pemberian sejati tidak buta. Sebaliknya, si pemberi memahami benar kelemahan si penerima, tetapi ia tidak dibatalkan oleh kelemahan tersebut. Dalam kesadarannya, ia memberi diri baik kepada kawan maupun kepada lawan. Pemberian sejati melihat kebutuhan si penerima, bukan melihat siapa penerima itu. Mungkin karakter si penerima amat mengganggu kenyamanan hidup kita, tetapi seorang pemberi tidak melihat hal tersebut. Sebab dengan melihat kelemahan si penerima, maka si pemberi sedang mengorbankan apa yang lebih penting, yaitu kebutuhan si penerima yang sedang mengancam hidupnya dan mempertahankan apa yang tidak penting, yaitu hasrat ego yang selalu menuntut untuk dihormati dan dipuji. Nilai-nilai kemanusiaan kita harus terlibat aktif dalam hidup berelasi dengan sesama kita. Sebab dalam tujuan itulah kita diciptakan sebagai manusia. Maka bagian yang kedua yang mau kita renungkan bersama pada malam hari ini adalah tentang ruang lingkup dari suatu pemberian. Berdasarkan teks yang sudah kita

kasih. Tetapi di satu pihak, cinta menarik dan menyatukan. Di pihak lain, benci memisahkan dan terus menjauh. Tindakan membenci dianggap sebagai suatu kenajisan. Maka saudara pendengar yang terkasih, pengertian ini menjelaskan kepada kita bahwa seteru merupakan bentuk tindakan merusak relasi personal di antara sesama manusia. Manusia memiliki diri karena ia dapat berelasi. Berbeda dengan hewan yang tidak memiliki diri, karena memang hewan tidak dapat berelasi. Manusia yang berseteru sebetulnya menyangkal status kediriannya. Dengan berseteru, orang sedang tidak mengaktualisasikan dirinya. Dalam kondisi perseteruan atau permusuhan yang demikian, maka pemberian tidak dapat terjadi. Sebab pemberian yang pada dasarnya diwadahi oleh rasa saling menerima. Saudara pendengar yang diberkati Tuhan, relasi merupakan sesuatu yang mutlak bagi kehidupan manusia. Alkitab selalu menekankan agar orang percaya harus mengasihi sesamanya, hidup dalam persekutuan, saling membantu, saling mengasihi. Hal-hal yang bertolak belakang dengan prinsip tersebut seperti iri hati, membenci, permusuhan sangat ditentang sebab tidak sesuai dengan panggilan kemanusiaan kita. Dalam permusuhan, relasi dirusakkan dan sebaliknya, perpecahan terpelihara dengan baik. Ketika berhadapan dengan ketegangan antara persatuan dan permusuhan, maka orang percaya dituntut untuk memperbaiki relasi yang dirusak oleh permusuhan. Dan prinsip yang diajarkan oleh kebenaran firman Allah adalah memberi makan seteru yang lapar dan memberi minum seteru yang haus. Mungkin keadaan lapar dan haus tidak menjadi persoalan yang sulit bagi sebagian kita. Namun dalam konteks ini, kedua hal tersebut merupakan persoalan yang amat penting dan mendesak untuk diatasi. Hingga kini, di beberapa belahan dunia yang lain masih mengalami kondisi lapar dan haus yang amat parah dan telah menjadi isu teologis yang amat penting dan amat mendesak untuk diatasi. Mungkin seperti itulah gambaran dalam konteks di mana Amsal ini diberikan. Orang akan lebih cenderung bereaksi untuk menolong jika hal tersebut terjadi pada sahabat. Tetapi bagaimana jika terjadi pada seorang yang memusuhi kita? Kita mungkin berpikir untuk menahan segala kebaikan kita demi memperparah pergumulan musuh tersebut. Kemungkinan akan kecenderungan itulah yang ingin diubah oleh firman Allah. Maka saudara pendengar yang diberkati Tuhan, Allah menghendaki kita melangkah melampaui apa yang telah mapan di tengah kebiasaan hidup manusia yang selalu membalas kejahatan dengan kejahatan, dengan jalan memberi makan dan minum bagi seteru kita. Dalam hal ini, pemberian harus melampaui batas-batas permusuhan kita. Allah tidak menghendaki kebaikan dibatalkan oleh alasan-alasan permusuhan. Untuk itulah firman Tuhan selalu mendorong untuk mengasihi musuh kita sekalipun. Pemberian harus menang atas permusuhan dengan jalan memberi bagi musuh sekalipun. Permusuhan tidak mungkin dapat memperbaiki dan memulihkan pemberian kita. Sebaliknya, pemberian dapat memperbaiki dan memulihkan relasi yang telah dirusak oleh pemberian. Oleh karena itu, pemberian sejati melampaui batas-batas permusuhan. Maka pemberian sejati harus membongkar sekat-sekat pemisah yang tidak memberi kemungkinan bagi relasi antara sesama manusia. Entah kita sedang dimusuhi ataupun tidak, pemberian tetap harus

dilakukan. Dalam arah inilah seruan Amsal jelas bagi kita bahwa jika seterumu lapar, berilah dia makan roti, dan jikalau dia dahaga, berilah dia minum air. Dan bagian yang ketiga, kita akan melihat bersama akibat dari pemberian sejati. Amsal mencatat dalam ayat yang ke-22, karena engkau akan menimbun bara api di atas kepalanya, dan Tuhan akan membalas itu kepadamu. Ayat ini tidak bermaksud bahwa tujuan dari pemberian kita kepada musuh adalah supaya merasakan derita yang kita harapkan. Pemberian sejati tidak bertolak dari kehendak yang demikian. Perlu kita pahami bahwa setiap manusia, siapapun dia, memiliki hati nurani yang selalu hadir dan meresponi kesan yang dia terima. Dalam hati nurani, moralitas kemanusiaan kita bersuara sangat keras. Hati nurani memberitahu manusia bahwa kebaikan adalah yang paling baik, sehingga kejahatan yang ganas sekalipun dapat dijinakkan. Maka saudara-saudara yang terkasih, dalam hal itulah pemberian makan dan minum kepada musuh yang lapar dan haus merupakan bentuk tindakan yang sangat mempengaruhi hati nurani seseorang. Kitab Amsal mengatakan bahwa dengan berbuat demikian, kita akan menimbun bara api di atas kepala musuh tersebut. Yang dimaksud di sini adalah bahwa saat kita melakukan kebaikan tersebut, hati nurani akan menyimpan hal tersebut sebagai kesan yang baik dan mendesak seseorang untuk bertanggung jawab secara manusiawi. Hal tersebut menjadi bara api. Ketika seorang telah sedemikian berbuat jahat terhadap orang lain, namun orang yang dijahati membalas dengan kebaikan, kebaikan itu secara langsung akan menutup jalan bagi reaksi jahat selanjutnya. Sehingga dengan perbuatan itu, seseorang dengan sendirinya akan berperang dengan hati nuraninya sendiri. Saudara pendengar yang diberkati Tuhan, kata-kata Amsal berisi hikmat yang luar biasa. Sebab dengan bertindak demikian, kita memutuskan diri dari lingkaran kejahatan. Perbuatan baik merupakan senjata pemutus bagi rantai kejahatan yang dapat memasung siapa saja. Perbuatan baik menutup segala alasan bagi masuknya kejahatan, sehingga musuh tidak memiliki jalan untuk berseteru bagi siapa yang berbuat baik kepadanya. Perbuatan baik kita akan selalu bermaksud baik, tetapi akan menjadi bara api bagi siapa yang memusuhi kita. Bara api mewakili rasa malu dan kepedihan yang dialami oleh orang yang telah berlaku jahat, namun dibalas dengan kebaikan. Dalam suatu tafsiran dijelaskan bahwa bara api yang dikatakan dalam ayat yang ke-22 tidak sukar untuk dimengerti kalau kita sadar bahwa memperlakukan musuh dengan roti untuk dimakan dan air untuk diminum akan membuat dia melihat kelemahan sendiri. Kebaikan yang tidak terduga yang menyentuh hati nuraninya akan mengajar dia sebuah pelajaran yang tidak dapat kita berikan kalau kita bertindak keras. Kebaikan yang demikian adalah yang teragung dari semua kebaikan, karena dengan perbuatan ini kita menyelamatkan musuh juga membuang rasa permusuhannya. Pada ayat 22 bagian B, di sana menjelaskan dan Tuhan akan membalas itu kepadamu. Dalam konteks ini, pembalasan adalah hak Tuhan. Setiap kehidupan yang kita jalani memiliki konsekuensinya, sehingga tidak ada orang yang dapat bebas dari konsekuensi itu. Dalam kehausannya, Allah tahu bagaimana memberikan balasan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Kata membalas dalam teks ini menggunakan kata Ibrani salam, yang dapat diartikan sebagai hadiah, perjanjian damai, membuat baik, memulihkan, mengembalikan. Dalam
konteks kalimat ini mengacu kepada semacam balas budi, membalas jasa atau ganti rugi, upah kemakmuran yang sepantasnya. Hal tersebut datangnya dari Allah. Maka saudara pendengar yang diberkati Tuhan, musuh tentu telah membuat kita kehilangan banyak hal. Misalnya damai sejahtera, sukacita, dan itu membuat mentalitas kita terganggu. Jika ditambah lagi dengan perintah untuk mengorbankan materi, untuk memenuhi kebutuhan musuh seperti makan dan minum, dapat membuat kita rugi berkali-kali lipat. Pada umumnya, kita pasti memperhitungkan semua itu. Kebanyakan dari kita ingin membalas perbuatan musuh setimpal dengan apa yang telah diperbuatnya bagi kita. Mungkin bagi kita pantas, namun Allah berkehendak lain. Allah menghendaki agar kita mengasihi musuh-musuh kita dengan berbuat baik, termasuk mendukung mereka dalam keperluan hidup mereka. Hal tersebut tentu sulit dipahami, apalagi dilakukan. Namun perlu kita pahami bahwa dengan melakukan hal yang demikian, kita akan mengalami kerugian. Kita tidak akan mengalami kerugian, sebab Allah akan menjamin hidup kita dan memperhitungkan apa yang telah kita lakukan. Alkitab dengan jelas mengatakan bahwa Allah akan menjamin segala keperluan kita dengan upah yang lebih besar. Mungkin bagi dunia, pola yang demikian sangat kontradiktif dengan kehidupan yang seharusnya. Namun prinsip kerajaan Allah sangat berbeda. Dunia berpikir bahwa dengan memberi kita akan kekurangan. Sebaliknya, prinsip kerajaan Allah adalah bahwa dengan memberi hidup kita akan diberkati secara berlimpah. Allah adalah jaminan yang akan membalas segala perbuatan yang kita lakukan sesuai dengan kehendaknya. Soal musuh membalas atau tidak terhadap setiap perbuatan baik yang kita lakukan itu tidak penting. Yang terpenting di sini adalah bahwa kita dapat merealisasikan kehidupan yang berkenan kepada Allah dalam segala keadaan. Allah adalah kasih dan Ia mengasihi semua manusia tanpa terkecuali. Untuk itu, Ia pun menghendaki agar kita berperilaku demikian terhadap semua orang, termasuk orang yang memusuhi kita. Kita tidak perlu memikirkan setiap kerugian sebagai akibat dari pemberian kita, sebab Allah yang akan membalas semuanya dengan berlimpah. Maka yang menjadi aplikasinya bagi kita melalui perenungan firman Tuhan ini adalah, marilah kita hidup memberi dengan sungguh-sungguh terhadap siapapun, entah terhadap sahabat ataupun orang yang memusuhi kita. Pemberian kita harus tetaplah menjadi pemberian yang tulus kepada mereka. Pemberian sejati tidak memperhitungkan siapa yang ia beri, sebab pada prinsipnya pemberian sejati datang dari kehendak baik manusia. Jangan biarkan kehendak baik kita dibatalkan oleh situasi yang tidak menyenangkan kita. Sebaliknya, kehendak itu harus tetap diaplikasikan dalam segala situasi. Dalam kehendak Allah, segala perbuatan baik yang kita lakukan sama sekali tidak merugikan kita, sebab Allah sebagai pemilik segala sesuatu akan membalasnya lebih daripada yang kita lakukan. Maka saudara pendengar yang diberkati Tuhan, dimanapun Anda berada, pemberian makan dan minum kepada musuh yang lapar dan haus harus menjadi prinsip hidup kita. Dalam hikmatnya, Allah tidak menghendaki kita untuk tetap memelihara rantai relasi yang terputus karena perseteruan. Sebaliknya, Ia menghendaki agar kita memperbaiki relasi yang terputus itu dengan berbuat baik terhadap siapapun yang menempatkan diri sebagai musuh dan menjahati kita. Inilah pemberian sejati yang Allah kehendaki untuk kita lakukan. Perlu kita ingat bahwa pemberian sejati tidak membiarkan diri dikotori oleh motif-motif yang tidak benar. Marilah kita hidup dengan cara yang demikian
untuk mencerminkan hidup sebagai orang percaya. Demikian renungan firman Tuhan malam hari ini, mari kita berdoa. Kami bersyukur di hadapan Tuhan oleh karena firman-Mu yang begitu luar biasa memberkati malam hari ini, boleh kembali mengajarkan kami untuk mengasihi musuh-musuh kami, memberi dengan tulus hati, dengan tanpa meminta imbalan. Maka kami tahu bahwa segala yang kami berikan dengan tulus, Tuhan yang akan membalasnya bagi kami. Terima kasih Bapa di dalam sorga, biarlah dengan Roh Kudus-Mu terus mengingatkan kami akan firman Tuhan, sehingga kami mampu untuk mengaplikasikannya dalam hidup kami hari demi hari. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu malam hari ini, dan kami sudah berdoa. Amin. Pendengar setia yang diberkati Tuhan, saya Hendro Elwanto Adonis dari Majelis Daerah YPPI Batu Kalimantan Barat yang ada di Pontianak, mohon pamit undur diri dari hadapan pendengar sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.

0: Literasi Digital. Program dialog membahas perkembangan teknologi informasi hingga keamanan digital.
1: Logical frame-nya adalah bahwa ketika kita bicara tentang keterbukaan informasi publik, maka kita harus mengaksesi hal-hal yang berkaitan dengan apa yang menjadi seperangkat hak asasi manusia ini yang sudah lahir sebagai penghormatan terhadap diri kita secara individu. Yang mana kewajiban kemudian akan muncul karena tidak mungkin bahwa hak asasi itu menjadi absolut, tapi kita harus juga melihat pada hak asasi orang lain. Ini yang menjadi konsep substansi keterbukaan informasi publik.
0: Literasi digital dapat memberikan Anda pemahaman dan pengetahuan tentang manfaat bermedia sosial. Simak dan ikuti Literasi Digital Pro 1 RRI Pontianak setiap hari Selasa, minggu pertama dan ketiga, mulai pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat di FM 104,2 MHz dan kanal YouTube Pro 1 RRI Pontianak. Jadilah masyarakat yang cerdas dan memahami era digitalisasi bersama Literasi Digital Pro 1 RRI Pontianak.
2: Punya keluhan soal fasilitas umum, menemukan kendala dalam aktivitas sehari-hari, atau punya pertanyaan yang butuh jawaban, kami di RRI siap mendengarkan dan menjembatani aspirasi Anda. Melalui program Halo RRI,

0: Pukul 5 pagi, saat sebagian orang masih terlelap, Rina sudah memulai harinya. Sejak ibunya mengalami stroke ringan 2 tahun lalu, hidupnya berubah. Pekerjaan, waktu luang, bahkan mimpinya perlahan bergeser. Kini, sebagian besar waktunya dihabiskan untuk merawat sang ibu.
1: Ayo Bu, bangun, pelan-pelan ya.
2: Jam berapa ini nak?
1: Ini loh, sudah jam 5:30 Bu.
2: Kok cepat sekali ya rasanya, tiba-tiba sudah pagi lagi.
1: Itu kayaknya ibu terlalu nyenyak tidurnya. Tapi bukan masalah paginya yang cepat Bu. Ini obatnya harus segera diminum tepat waktu loh ya.
2: Ada-ada aja kamu, Rin.
1: Sudah nih, Bu. Buburnya sudah siap.
2: Setiap hari bubur lagi.
1: Kemarin kan udah aku kasih sop.
2: Ya sama aja, Rin. Itu juga lembek.
1: Ya gimana dong? Masa aku kasih kerupuk 1 toples, Bu?
2: Boleh juga itu Rin, sekali-kali ibu ini makan kerupuk.
0: Meski sering bercanda, ada banyak hal yang tak pernah diucapkan keduanya. Ada lelah yang disembunyikan, ada rasa bersalah yang dipendam.
1: Ada telepon.
2: Siapa?
1: Enggak kok Bu, bukan siapa-siapa.
2: Kerjaan lagi.
1: Iya.
2: Masih dari perusahaan yang kemarin, Rina.
1: Iya sih, yang kemarin.
2: Lalu lanjutannya gimana?
1: Mereka sih minta aku buat ikut wawancara minggu depan.
2: Wah, bagus dong, Rin.
1: Duh, tapi aku nggak daftar ulang, Bu.
2: Loh, kenapa? Kenapa kamu sampai nggak daftar ulang itu?
1: Karena harus keluar kota.
2: Oh, jadi kamu tolak lagi pekerjaan itu?
1: Iya. Bu?
2: Nggak apa-apa.
0: Namun sebenarnya ada sesuatu yang menusuk hati Ibu Sari. Ini bukan pertama kalinya Rina menolak kesempatan kerja karena harus menjaganya.
3: Bu, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Loh, Dani datang.
3: Ibu paling cantik di kampung ini, gimana kabarnya sekarang?
2: Bisa aja, baru aja dateng kamu nih udah bohong loh Dan.
3: Rin, aku bawa buah nih.
1: Wah, ngapain repot-repot sih? Makasih ya.
3: Rin, kulihat-lihat nih ya. Kamu kok kelihatan kurusan sih?
1: Biasa aja kok, sama aja perasaan.
3: Dari dulu jawabannya biasa-biasa terus.
2: Dani, adikmu itu lo keras kepala.
3: Turunan siapa coba?
2: Memang turunan ya, turunan ibu.
0: Namun, Dani memperhatikan sesuatu. Senyum adiknya terlihat berbeda, lebih lelah dari biasanya.
3: Rin, tadi ibu cerita, kamu nolak kerja lagi.
1: Iya.
3: Kenapa nggak bilang?
1: Memangnya, kenapa?
3: Itu kesempatan yang bagus loh.
1: Terus, ibu? Siapa yang mengurus?
3: Bisa, kita bisa cari solusi bersama, Rin.
1: Kita?
3: Maksudnya?
1: Dari 2 tahun yang lalu, siapa yang bangun pagi terus buat terapi ibu?
3: Rina.
1: Siapa yang bolak-balik ke rumah sakit?
3: Rina, aku tahu.
1: Enggak semua kamu tahu. Kamu enggak tahu.
2: Sudah.
1: Maaf, Bu.
0: Untuk pertama kalinya, rasa lelah yang selama ini dipendam mulai keluar. Malam itu, Rina duduk sendirian di teras.

0: Ya, aku salah. Aku pikir selama ini kamu kuat.
1: Ya, aku memang kuat.
0: Maaf ya, tapi aku lupa kalau orang kuat pun juga bisa rasakan lelah.
1: Ya, namanya juga bukan superhero, Kak. Masih manusia biasa.
0: Aku tahu sekarang. Maafin kakak ya, Rin.
1: Kadang tuh ya, Kak, aku pengen jalan-jalan tanpa mikirin jadwal obat. Aku juga pengen tidur tanpa takut ibu butuh sesuatu. Kadang nih, aku juga pengen jadi diriku sendiri lagi.
0: Aku minta maaf. Aku terlalu nyaman karena tahu ada kamu.
2: Kadang, bantuan yang paling dibutuhkan caregiver bukanlah nasihat, melainkan seseorang yang mau benar-benar hadir.
3: Jadi, selama ini kalian ngobrol di sini toh?
1: Bu, kok bangun?
3: Rina, Dani, ibu dengar semuanya.
1: Bukan bu, jadi gini.
3: Sekarang giliran ibu yang bicara. Sebenarnya, beberapa bulan yang lalu, ibu pernah mencari informasi tentang panti jompo.
4: Hah? Apa?
1: Apa? Apa bu?
3: Ya, karena ibu ini merasa jadi beban.
1: Jangan bilang begitu bu.
3: Rina, setiap hari ibu melihatmu kelelahan. Setiap hari ibu melihat Dani merasa bersalah. Ya, ibu pikir mungkin kalau ibu pergi, kalian akan bisa hidup lebih tenang tanpa ibu.
0: Bu, jangan pernah berpikir begitu, Bu.
1: Iya, Bu. Aku memang capek, tapi aku gak pernah menganggap ibu sebagai beban.
3: Maafkan ibu. Benarkah ibu ini bukan beban kalian?
1: Iya, Bu. Benar. Merawat ibu itu emang gak mudah. Tapi kehilangan ibu juga akan jauh lebih berat.
2: Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, mereka saling jujur tentang lelah, tentang rasa bersalah, tentang ketakutan, dan justru dari situlah mereka menemukan jalan keluar.
0: Mulai minggu depan, aku ambil cuti 2 hari setiap bulan.
1: Hah?
0: Setiap Sabtu dan minggu tertentu, aku yang akan jaga ibu.
3: Serius, Nak? Memang bisa?
0: Serius.
1: Tapi pekerjaanmu?
0: Pekerjaan penting, tapi keluarga juga penting.
2: 1 minggu berlalu. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Rina pergi keluar rumah tanpa rasa bersalah.
0: Bu, obatnya.
3: Nah, ini baru anak ibu. Ternyata anak laki-laki ibu juga bisa loh merawat ibunya.
1: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Nah, akhirnya pulang juga.
0: Gimana jalan-jalannya?
1: Enak banget. Aku sampai lupa rasanya punya waktu buat diri sendiri.
2: Di sekitar kita mungkin ada seseorang yang setiap hari merawat anggota keluarga yang sakit. Mereka mengantar obat, menyiapkan makanan, menemani terapi, dan seringkali melakukannya tanpa keluhan. Mereka adalah caregiver. Namun, caregiver juga manusia. Mereka bisa lelah, mereka bisa sedih, mereka bisa merasa sendirian. Karena itu, jika di sekitar kita ada seorang caregiver, jangan hanya bertanya, bagaimana kondisi orang yang dirawat? Tanyakan juga, bagaimana kabarmu hari ini? Karena mereka yang merawat juga membutuhkan perhatian. Dan terkadang, satu kalimat sederhana, terima kasih, kamu tidak sendirian.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Penyalahgunaan narkotika, tindak pidana korupsi, kekerasan dalam rumah tangga, perjudian, dan pelanggaran hukum lainnya tidak boleh terus terjadi.
2: Apakah semuanya itu bisa dipidana atau dilaporkan? Itu dibagi dua. Ada yang namanya kejahatan ini disebutkan dengan delik ya. Nah, dengan delik. Jadi deliknya itu ada dua, ada delik aduan dan delik biasa.
1: Prosatu Pontianak mengupas dan membahas tuntas pelanggaran hukum dalam program acara Sanksi setiap hari Rabu mulai pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat dengan narasumber yang berkompeten di bidangnya. Sampaikan masukan dan pendapat Anda, jadilah masyarakat yang cerdas dan mencerdaskan melalui program acara Sanksi. Saatnya beraksi untuk negeri. Dengar dan saksikan Sanksi di FM 104,2 MHz dan kanal YouTube Pro 1 RRI Pontianak.

0: Mah, gawat nih, Mah. Cabai sekarang harganya mahal. Mana di dapur cabainya tinggal dua.
1: Apa, Pak? Ya udah, Pak. Cepat masukin brankas.
0: Brankas?
1: Iya. Sekarang kan cabai lebih sering difoto daripada dimasak.
2: A few moments later.
3: Permisi, Bu Siti. Boleh pinjam cabe enggak?
1: Cabe? Emangnya mau pinjam berapa, Bu?
3: Satu aja. Buat pamer di status.
4: Daripada pusing kalau harga pangan naik, kenapa enggak mulai menanam sendiri? Cabe, tomat, daun bawang, dan sayuran lain bisa ditanam kok di halaman atau pot. Ketahanan pangan dimulai dari rumah. Tanam yang bisa ditanam, habiskan makanan, dan dukung hasil pertanian Indonesia. Ingat, biar sambalnya saja yang bikin pedas, bukan harga pangannya.
5: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
6: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, jika kita menyimak berita yang viral di media massa maupun di sosial media, tentu ada keprihatinan mendalam pada diri kita semua. Bagaimana tidak, ternyata kasus korupsi juga dilakukan oleh mereka yang menjadi aparat penegak hukum. Sungguh, ini bukan perkara yang mudah untuk diterima. Bagaimana hukum ditegakkan ketika yang bertanggung jawab menegakkannya malah melencengkan? Dan ini jelas membuat kita juga bertanya-tanya, mengapa di negara yang dasarnya adalah Pancasila, hal-hal yang absurd seperti ini bisa terjadi? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, tentu saja Pancasila sebagai dasar negara pada akhirnya memberi pilihan pada kita sebagai warga bangsa. Apakah kita akan hidup sesuai dengan Pancasila itu atau malah bertolak belakang? Dan ini yang kemudian memang perlu kita carikan solusinya bersama. Bagaimana semakin banyak warga Indonesia, baik di kalangan rakyat maupun pejabat, yang sungguh-sungguh bisa mempraktikkan Pancasila. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah, kita sama-sama mengerti bahwa Pancasila memang bukan sekedar dasar negara, sebagai landasan hukum bagi semua hukum yang ada di tanah air kita. Dia juga filosofi yang luhur, dia juga jalan hidup kita sebagai bangsa. Otomatis mestinya Pancasila ini melandasi cara berpikir kita, cara berkata kita, cara bertindak kita. Tetapi untuk sampai kepada titik ini, memang setiap orang harus menghayati nilai-nilai dalam Pancasila. Setiap orang harus menghayati ketuhanan yang Maha Esa. Setiap orang harus menghayati kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusatan perwakilan, dan tentu saja keadilan sosial. Butuh banyak momen-momen reflektif bagi kita semua, agar kita bisa sungguh-sungguh mengerti makna terdalam dari masing-masing sila ini, dan bagaimana kita menghayati, mempraktekannya secara nyata dalam keseharian. Kuncinya adalah mulai dari menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, membuat kita mau hidup dengan nilai-nilai yang paling luhur, nilai-nilai ketuhanan yang kemudian membuat kita konsisten dalam kebenaran.
5: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1, Komandan Kodairal 12, Laksamana Muda TNI Sawa bersama unsur Pokopimda Kalimantan Barat ini turut menyambut kedatangan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto di Lanut Sepadi Pontianak Sabtu 22 Agustus 2026 siang. Kunjungan Presiden RI ke Kalimantan Barat ini merupakan bagian dari agenda peninjauan dan juga penanganan bencana kebakaran hutan dan lahan. Presiden bersama rombongan tiba di Lanut Sepadio dan juga dilanjutkan dengan melaksanakan rapat terbatas dan juga menerima paparan terkait kondisi karhutla di wilayah Kalbar. Presiden kemudian meninjau posko karhutla di SMA Negeri 4 Sungai Raya sekaligus melihat wilayah yang terdampak karhutla di Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kuburaya. Dan peninjauan ini menjadi bagian dari upaya memastikan penanganan karhutla berjalan terpadu dan juga responsif terhadap kondisi di lapangan. Dan keterlibatan dan Kodairal 12 dalam penyambutan dan juga rangkaian kunjungan ini mencerminkan Kodairal 12 siap mendukung penuh kebijakan pemerintah pusat dalam percepatan penanganan karhutla di Kalbar dan juga komitmen untuk sinergi TNI Polri dan juga pemerintah daerah serta unsur terkait dalam penanggulangan bencana dan juga menjaga keselamatan masyarakat di wilayah Kalimantan Barat. Itu dia informasi yang kami hadirkan untuk Anda pendengar dari laman website kami rri.co.id dan Anda masih bersama kami di Pro 1.

0: Nah, ada keripik nih. Bu, ini keripiknya enak nggak?
1: Enak kok, Pak.
0: Enak juga.
1: Ini ada rasa lainnya loh, Pak. Ada rasa balado, keju. Nah, yang tadi Bapak coba itu rasa original. Silakan dicoba dulu, Pak.
2: A few moments later.
0: Enak semua, Bu. Oke, saya ambil semua varian rasanya. Masing-masing 2 bungkus ya, Bu.
1: Boleh, boleh, Pak. Nanti kalau kurang pesan kesini lagi ya, Pak.
0: Siap, Bu. Ini awalnya cuma mau nyoba aja. Karena saya tertarik dengan kemasannya. Rapi, higienis, dan setelah dicoba, enak ya. Ya udah, saya beli.
1: Iya, Pak. Sekarang UMKM kita sudah ngerti bagaimana menarik pembeli. Kemasan yang sudah semakin cantik, selera rasanya juga oke. Dan mereka juga menyediakan tester untuk dicoba loh.
0: Mantap. Semoga UMKM kita semakin maju ya, Bu. Biar produk lokal kita semakin berkembang dan ekonomi kita semakin kuat.

0: Maaf ya, kemarin gak bisa datang. Maaf banget.
1: Ah, kamu tuh gak tepat janji. Buat kesel aja.
2: Duh, Rika, Dewi kan udah minta maaf. Udahlah.
0: Iya, aku janji gak akan ngulangin lagi. Jangan marah lagi ya, teman-teman.
3: Minta maaf adalah langkah pertama menuju perdamaian. Dengan meminta maaf, kita menunjukkan bahwa kita menyesal atas kesalahan kita dan berniat untuk memperbaiki diri. Minta maaf juga dapat membantu memperbaiki hubungan dengan orang lain dan meningkatkan kesadaran diri.

kasih. Anda masih bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Mudah-mudahan juga kami yang hadir ya dalam lagu-lagu pilihan tadi setidaknya menemani dan menghibur Anda. Kita masih ajak Anda mendengarkan beberapa lagu pilihan yang sudah kami siapkan untuk Anda di kesempatan kali ini. Mudah-mudahan juga sekali lagi menjadi teman terbaik Anda di 104,2 Kanal Informasi dan Inspirasi. Dan sehat selalu juga bagi Anda yang pada kesempatan kali ini baru saja bergabung menemukan kami di 104,2 Kanal Informasi dan Inspirasi. Sehat selalu, dan tentunya kami ajak Anda di malam ini mendengarkan berbagai lagu pilihan masih di Pro 1. Dan nanti ada juga bisa bersama kami di rangkaian acara berikutnya, yakni Ruang Rindu ya, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu yang kami akan hadirkan untuk Anda. Nah, pendengar, tentunya Presiden Prabowo ya ini meninjau langsung lokasi Karhutla di Kalimantan Barat Sabtu 22 Agustus 2026, di mana tentunya hal ini terlihat saat Presiden tiba di Bandara Internasional Supadio. Dan tentunya setibanya ini Presiden langsung memimpin rapat ya penanganan Karhutla untuk menerima laporan terkini yang tentunya hadir ya memastikan langkah cepat dan tepat ya dalam penanganan Karhutla di Kalimantan Barat. Dan tentunya dalam kesempatan itu Presiden juga menyampaikan bahwasanya apa yang terkait dengan waterbombing ya, ada 8 helikopter yang tentunya akan diterjunkan ya untuk penanganan Karhutla di Kalimantan Barat khususnya ya. Dan memang Presiden juga meninjau langsung operasi penanganan Karhutla di Desa Limbung ya, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kuburaya. Di mana dalam rapat ini juga Presiden menekankan penanganan ini harus cepat begitu ya, dan terkoordinasi begitu pendengarnya, serta meminta pemerintah daerah tegas menerapkan aturan untuk mencegah kebakaran ini berulang. Nah, ini baru iya ya, jangan sampai kejadian ini terus-terus terulang, yang rugi kita sendiri ya, masyarakat Kalimantan Barat. Dan saya juga ajak pendengar ya

agar tidak memperparah keadaan. Jangan lupa juga ya, kalau Anda ingin membakar sampah, ditahan-tahan dulu ya. Jangan sampai Anda melakukan hal yang tentunya merugikan atau memperburuk keadaan juga, mempertebal kabut asap dan lain sebagainya ya. Oke, tahan-tahan dulu sampai keadaan yang reda dan tentunya kondusif. Baik, Anda masih bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, dan kita jalan pukul 21 waktu Indonesia Barat.

0: Buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak. Buku Hidup Sukses dengan 5 Jari menyajikan pendekatan sederhana namun penuh makna dalam meraih kesuksesan hidup dengan menjadikan 5 jari tangan manusia sebagai simbol dan pedoman nilai-nilai kehidupan. Melalui pendekatan ini, Agun Gunanjar Sudarsa menyampaikan bahwa setiap jari mewakili prinsip penting yang harus dimiliki dan dilatih untuk mencapai kesuksesan sejati, baik secara pribadi, sosial, maupun spiritual. Penulis menyusun konsep sukses melalui simbol 5 jari tangan, sebuah metafora yang sederhana namun sangat bermakna. Jempol, lambang keyakinan diri. Jempol mengajarkan kita pentingnya percaya pada potensi diri. Kesuksesan tidak mungkin diraih tanpa rasa percaya bahwa kita mampu, meskipun dunia berkata sebaliknya. Telunjuk, simbol arah dan tujuan. Ia menunjuk kemana kita ingin pergi. Dalam hidup, tanpa arah yang jelas, kita mudah tersesat. Buku ini menekankan pentingnya memiliki visi hidup yang terang, bukan sekedar mengikuti arus atau keinginan sesaat. Jari tengah, yang paling tinggi, mewakili prinsip dan nilai. Tanpa integritas, kesuksesan akan rapuh. Nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, dan disiplin menjadi pilar utama yang menopang langkah kita. Disinilah karakter diuji. Jari manis, tempat kita mengenakan cincin, adalah simbol hubungan dan cinta. Kita tidak hidup sendiri. Kesuksesan yang sejati adalah ketika kita bisa membangun relasi yang sehat dengan keluarga, teman, rekan kerja, dan sesama manusia. Dan terakhir, kelingking. Jari terkecil menjadi lambang kerendahan hati. Kelingking mengingatkan kita bahwa sekecil apapun peran kita, itu tetap penting. Kesuksesan bukan tentang menjadi yang paling besar, tapi tentang menjadi yang paling berguna. Rendah hati menjaga kita tetap membumi, bahkan ketika kita berada di puncak. Melalui 5 jari ini, buku ini menyusun peta perjalanan hidup yang utuh. Ia bukan hanya teori, tapi ajakan untuk hidup secara sadar dan bermakna. Di akhir halaman, kita akan menyadari bahwa sukses bukan lagi tujuan, tapi proses. Bukan lagi tentang memiliki, tapi menjadi. Menjadi versi terbaik dari diri kita setiap hari dengan 5 jari yang mengingatkan kita siapa kita dan kemana kita ingin pergi.
1: Buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak.

Pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, masih dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak. Semua persembahan lagu tentunya saya hadirkan untuk Anda di kesempatan kali ini, menuntaskan kebersamaan kita di rangkaian acara musik dan informasi. Pukul 21 kami temani Anda dengan ragam acara lainnya, tentunya Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu hadir di tengah-tengah Anda. Saya Budi Mantair, penyiar Anda pada malam ini. Tentunya malam ini agak ramai nih di depan. Mungkin ada laka ya, kecelakaan mungkin ya. Maklumlah, kalau ada suasana jalanan ramai ini, tentunya harus bikin kita waspada ya. Kayaknya ramai ini, ada polisi juga. Tadi ada juga bunyi begitu. Saya kurang nangkap ya apa yang terjadi di depan studio kita begitu. Tapi di ruang rindu saya nangkap nih, ada beberapa lagu bisa ada request. Ada Dewa 19, Larut, ada Jikustik untuk dikenang, ada band Tak Bisa Lagi Menyayangmu, menyayangimu ya. Harmoni dari Padi, ada Peter Pan, Topeng, ada Glenn Fredly, Kasih Putih. Yang cewek Alda dengan judulnya Aku Tak Biasa. Wais, sedap. Ada juga Memes ya, Terlanjur Sayang. Tentunya ada Memes tadi ya, Krisdayanti Mencintaimu, Niki Astria Mata Lelaki, Titi DJ Bahasa Kalbu, Yuni Sara Tak Ingin Sendiri, ada Audi ya, Menangis Semalam. Hah, kaulah Menangis Semalam, bengkak mata. Ruang Rindu,
1: selamat malam Bang Budi.
0: Selamat malam, Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Iya.
1: Dari Bang Dedi di Sungai Duri.
0: Oh, apa kabar Bang Dedi?
1: Kabarnya Alhamdulillah Bang. Tapi tetap masih banyak asap.
0: Iya.
1: Tadi presiden kesini ya.
0: Iya betul.
1: Iya. Lagunya yang cewek yang nomor satu.
0: Cewek nomor satu, Alda ya. Oke.
1: Lagunya mau Bang Dedi kirimkan untuk Era di Sambas, kemudian buat Kak Manis Manila, Ayu Kereva di Kuburaya, Rani 28 Oktober, Mama Nurul dan Papa Nurulnya, selamat malam Mama Nurul. Juga buat Mama Ririn di Kuala Mandor, Mama Mukmin, Lina di Padang Tikar, Kak Ini, Inil Kuala 2, Teknol Bakau, Buana dan di Pak Rewen, Manjang Si, Kak Aura dan Kak Muknya, Atika, Kak Emma Serpa, Yona, Kak Tina, Bu Mariani, Kak Juleha, kemudian juga buat Pak Marwadi di Sambas, Bang Nati di Sambas, Bang Ute di Sambas, Utu Busri di Sambas, Wan Usu di Sambas, kemudian buat Bang Andiopan di Jakarta, Bang Herman 28 Oktober, Bang Batiar, Bang Amin Sanjaya, Bang Badul di Tanjung Serol, Bang Jaka Suara di Pontianak, Bang Awi Kowar, Bang Jafar Kak Nila, Bang Hendra Mempawa, Bang Jaya, Bang Wardi, Pak Kalim di Janggang 2, Bang Niko di Jakarta, Bang Ismail di Jungkat. Buat Bang Budi tentunya terima kasih banyak. Selamat malam.
0: Selamat malam, terima kasih Bang Dedi ya. Sudah bersama kita. Lanjut lagi, Ruang Rindu.
2: Rindu berbagi rindu, memori dalam lagu.
0: Dengan
2: dari Manila.
0: Manila, apa kabar?
2: Alhamdulillah baik, panjang umur. Ketemu lagi sama Bang Budi lewat udara. Bang Budi kan?
0: Betul, tak salah lagi.
2: Kita minta lagu yang Tak Ingin Sendiri itu siapa?
0: Tak Ingin Sendiri tadi Yuni Sara.
2: Yuni Sara.
0: Oke.
2: Okay. Sama buat Bang Budi, sekeluarga, semoga sehat selalu.
0: Amin.
2: Buat makasih tadi buat Bang Dedi di Sungai Duri. Terus Bang Jafar dan Kak Nila, Bang Indra, Bang Wardi, Bang Deden, Bang Niko, Bang Antiopan, Bang Ismail, Bang Kanda Yahya.
0: Kenapa berdenging tuh, Kak Manis Manila?
2: Gak tau nih, dekat talon. Terus Pak Mu dan Aurani, Kak Juleha, Pak Herman dengan Mak Yeknya, Mbak Ima Kertan dengan Junanya, Bang Sukur dengan Kak Binanya, Elmitan, Mak Aka, Mak Ririn, terus Mak Jang Kiki dengan Emilnya, terus Ayu Grepa, Fiona, terus Wan Aci, Wan Usu, terus Pak Busri, Kai Ella, Sana Dinania, dan yang lain-lainnya. Cek Nur, lupa Bang Awi, juga lupa buat Bang Budi, kebahagiaan, makasih.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Manis Manila ya, udah bersama kita. Lanjut lagi 0561734987 atau di 0811570142. Ruang rindu.
3: Halo.
0: Ruang rindu. Ruang berbagi.
3: Halo, ruang rindu, memori dan lagu Bang Budi.
0: Oke. Dengan
3: Anista di Uka-Uka Bang Budi.
0: Oke, Kak Anista silakan.
3: Apa kabar?
0: Baik, alhamdulillah. Gimana juga ya, kabarnya?
3: Sama-sama sehat, mudah-mudahan masih muda nih orang. Lama ada ketemu ya.
0: Oh.
3: Nah, lagu apa Bang Budi cewek?
0: Ada Audi menangis malam, Titi DJ Bahasa Kalbu, Niki Astria Mata Lelaki, Kris Dayanti Mencintaimu, Memes Terlanjur Sayang, sama Ratu Teman Tapi Mesra.
3: Yang itu Bang Modi kan Mariam Malatalata apa?
0: Apa?
3: Mariam Malatalata itu apa ya gitu ya?
0: Ah, mana ada?
3: Apa ya yang dari itu nomor 2 kan
0: Modi? Audi Titi DJ Niki Astria Kris Dayanti Memes Ratu.
3: Kris Dayanti.
0: Kris Dayanti. Oke. Mencintaimu.
3: Ah, itu aja.
0: Oke.
3: Okay. Salamnya buat Bang Budi sekeluarga sehat selalu. Apa murah rezekinya ya.
0: Amin.
3: Buat Buan Nurul. Buat Buan di Tangerang, Senor, buat Iman Bae, moga sehat selalu.
0: Amin.
3: Buat siapa lagi? Buat ini buat buat Ayu, dua Ayu gitu ya. Buat Endra juga. Buat ada teman saya yang paling jauh ya di Banjar sana ya, mudah-mudahan mendengarkan. Buat Johan juga ya. Jadi buat semua-semua nih Bang Budi.
0: Oke.
3: Terima kasih. Siap. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Anista ya, sudah bersama kita di malam ini. Yang mau gabung dulu tahan ya, karena kita sudah punya 3 lagu nih ya. Ada Alda, Aku Tak Biasa. Wis, tak biasa ngapa tuh? Tak biasa mencium kabut asap. Betul ya, tak biasa ya. Ada Yuni Sara, Tak Ingin Sendiri. Ah, cari kawan ya. Ada Kris Dayanti, Mencintai. Kita hadirkan untuk Anda. Tetap di sini di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Punya keluhan soal fasilitas umum, menemukan kendala dalam aktivitas sehari-hari, atau punya pertanyaan yang butuh jawaban, kami di RRI siap mendengarkan dan menjembatani aspirasi Anda. Melalui program Halo RRI, kami hadir untuk memfasilitasi dan mengakomodir setiap keluhan, laporan,

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, saya mengajak Anda merenungkan sila keempat di dalam Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakil. Prinsip kerakyatan adalah prinsip yang fundamental di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa artinya? Kekuasaan ada di tangan rakyat, itu yang pertama. Pembangunan harus ditujukan untuk kepentingan rakyat, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, untuk mencerdaskan rakyat. Pembangunan tidak boleh kemudian mencederai kepentingan rakyat, tidak boleh membuat rakyat malah kehilangan kesejahteraannya. Pemerintah ada untuk melayani rakyat. Pemerintah sejatinya adalah abdi negara, yang secara esensial juga berarti adalah abdi rakyat. Sekali lagi, di dalam prinsip kenegaraan kita, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ini, rakyat menjadi entitas yang harus diutamakan. Siapapun yang menjadi pemimpin harus mengerti, tugasnya adalah mendengar ceritan hati rakyat. Tugasnya adalah mencari solusi atas penderitaan rakyat. Solusi yang membuat rakyat ini terlepas dari penderitaan. Dan tentu saja ini membutuhkan empati. Pemimpin harus punya empati. Pemimpin sungguh-sungguh harus punya kehendak untuk mengayomi dan melindungi rakyat. Dan ini semua yang kemudian harus diwujudkan ketika pemimpin membuat rencana pembangunan, mengeksekusi rencana pembangunan itu, termasuk ketika pemimpin harus membuat dan mempergunakan anggaran. Tidak boleh ada bagian dari APBN yang dipergunakan demi kepentingan pribadi, kepentingan kroni, kepentingan siapapun yang itu bukan kepentingan rakyat secara keseluruhan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, maka prinsip kerakyatan ini memang tidak bisa dipisahkan dari prinsip keadilan. Keadilan sosial itu harus terjadi. Memang tidak mungkin rakyat itu semua sama rata, sama rasa. Tidak mungkin tidak ada yang miskin dan kaya. Tetapi kita sama-sama mengerti bahwa dalam pembangunan itu, ketimpangan tidak boleh terlalu lebar. Gini rasio harus mengecil. Itu menunjukkan keberhasilan pembangunan. Jadi, boleh ada orang kaya, tapi jangan sampai ada orang yang miskin sekali di tengah keberadaan orang-orang kaya. Kita semua harus sejahtera meskipun ukuran pendapatan dari masing-masing orang, masing-masing keluarga bisa berbeda. Inilah yang menjadi tanggung jawab dari siapapun yang menjadi pemimpin di negeri ini. Menciptakan keadilan, menciptakan kesejahteraan, karena itulah tugas dari pemimpin yang menjadi abdi rakyat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Rilas panggilan kepada tergugat nomor 173 PDT.G/2026/PNPTK. Saya Ali Aspar, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak, atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata di nomor tersebut tanggal 4 Juni 2026 telah memanggil Umar Ja'far, alamat dahulu Jalan Atat Ahmad, Gang Pajajaran, Sungai Jawi Luar, Pontianak Barat, Kota Pontianak. Sekarang tidak diketahui alamat dan keberadaannya sebagai tergugat. Untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Pontianak yang diselenggarakan di Jalan Sultan Abdurrahman nomor 89. Hari Kamis tanggal 10 September 2026 jam 9 pagi. Dalam perkara perdata antara Maskur sebagai penggugat lawan Umar Ja'far sebagai tergugat. Demikian rilas panggilan ini dijalankan melalui media Radio Republik Indonesia Pontianak. Sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan. Pontianak 14 Agustus 2026, Jurusita Ali Aspar.

0: Baik, kita masih di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu 0561734987 atau di 0811570142. Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa nih?
1: Hah, lupa ada dengan kita.
0: Oh, Kak Julia ya.
1: Alhamdulillah.
0: Kabar?
1: Ingat. Kabarnya sehat-sehat gitulah.
0: Alhamdulillah.
1: Hasilnya, Kak Julia. Yang penting bebas dari kabut asap.
0: Nah, iya, mantap.
1: Lagunya apa tadi?
0: Apa? No, udah.
1: Yang cewek tadi, coba sebutkan lagi.
0: Ada Niki Audi menang semalam, Titi DJ Bahasa Kalbu, Niki Astria Mata Lelaki, Memes Terlanjur Sayang, Ratu Teman Tapi Mesra.
1: Niki Astria aja lah.
0: Niki Astria, oke. Okay.
1: Kita nggak suka dengar itu aja, nggak suka dengar lincah suaranya aja.
0: Oke.
1: Boleh. Ah, suami saya kirim salam dengan Bang Rufi, dengan Bang Budi.
0: Ah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tengah main HP tu dengan
0: anak. Oi, sedap. Udah makan ke,
1: Bang? Alhamdulillah, udah.
0: Alhamdulillah.
1: Salam buat Bang Budi sekeluarga, mudah-mudahan sehat selalu.
0: Amin.
1: Lumayan. Buat Bang Rusi, Kak Nurjanahnya juga.
0: Lagi sibuk tadi tu.
1: Ya.
0: Lagi sibuk karaoke.
1: Oh iya. Mudah-mudahlah sukses, Mno. Apa?
0: Menang
1: karaoke.
0: Oh, mudah-mudahan ya ada hadiah. Ya,
1: itu. Nampak suara sih bagus Bang Rusi.
0: Oh pasti.
1: Artis Imam Bonjol.
0: No.
1: Buat Aura Pak Mo, Bang Awi, Bang Yahya, Pak Herman beserta Mak Yeknya, mudah-mudahan sehat selalu. Amin. Kak Anita juga. Jaka Suara, Bang Hendra di Mempawa, Bang Bastian, Mbah Kakung, Bang Dedi di Sungai Duri. Buat Kak Manis Manila, sehat Kak Manis. Buat Kak Tini, buat Cik Nur, buat Mamak Nurul, Bapak Nurul, Mak Jang Titi, Kak Emailnya, Mamak Ririn. Cepat sembuh ya, Cik. Buat Ibu Ana, Mak Kam, Bu Acaria. Buat Jafar Kak Nila, mudah-mudahan sehat selalu. Buat Abah Umi Amoy yang ada di Pontianak. Buat Amoy yang ada di negeri tetangga. Kapan balik, Moy? Buat siapa lagi? Mama Mukmin, Mama Epi. Buat warga Sambas tanpa terkecuali, tidak tersebut satu persatu. Mudah-mudahan semuanya sehat selalu.
0: Amin.
1: Buat siapa lagi? Bang Sukur Katina, udah tadi belum ya? Wardi, sampai lupa adikku tuh. Orang yang agak lawan-lawan lah di Semenengah. Mudah-mudahan sehat selalu sekeluarga ya, Wardi ya.
0: Amin.
1: Nah, salam kunyah-kunyah buat Bang Hendra lah ya.
0: Salam kunyah-kunyah apa?
1: Ya, dari A sampai Z lah Bang Budi. Okay. Mudah-mudahan semua monitor penyiar semua sehat selalu. Tidak kurang suatu apapun. Amin. Tidak kurang duit.
0: Amin.
1: Minta 100 loh. Buat Bang Budi, makasih Bang Budi.
0: Sama-sama.
1: Merdeka.
0: Merdeka.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Kak Juliha ya udah bersama kita. Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Oh, Mama Ririn.
2: Assalamualaikum Bang Budi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sila.
2: Buka lo pintu.
0: Oh, buka lo sepatu itu tuh, sendal tuh. Oh, masuk buka sendal.
2: Buka lah sendal, akan pula nak masuk ke sendal. Buka pintu tuh lebar-lebar, kalau kecil tak muat. Ancur. Lagu cowok apa Bang?
0: Cowok ada Dewa 19 Larut, Jikustik untuk dikenang, ada band Tak Bisa Lagi Menyayangimu, Padi, Harmoni, Peter Pan, Topeng, Glenn Fredly, Kasih Putih.
2: Apa tadi ya? Tak Bisa. Apa kayak Bang?
0: Ada band Tak Bisa Lagi Menyayangimu.
2: Ah itu ya lah Bang.
0: Oke.
2: Okay. Salamnya buat Eman ni agak sibuk ni Bang. Tak dengar dia. Salamnya buat Bang Budi sekeluarga, semoga sehat selalu.
0: Amin.
2: Buat Bang Wardi, Bang Yahya, Bang Imran, Bang Hendra, Bang Deden, Bang Dedi, Cik No, Ibu Ana dan Bang Andrenya, Mak Kam, Aura dan Pak Mo. Bang Batia, buat Kak Jul, makasih Kak Jul ya. Semoga ya kita sehat semua.
0: Amin.
2: Pak Ustu Busri. Buat Kak Manis Manila, Mama Nurul, Mama Eti, Mama Muminnya. Buat Wan Aci, buat Diona. Diona ke Liona ya bang?
0: Diona.
2: Diona
0: ya. Kalau nggak salah lah.
2: Suka salah kami ini bang. Nah,
0: sama, saya pun suka salah.
2: Buat Ayu. Buat Bang Suko Kak Tinanya. Buat Makam, buat Kakanda Yaya, ulang-ulang dah kami ini. buat semua-semuanya lah ya bang ya, yang tak disapa mohon maaf lahir batin, maklum lah.
0: Amin.
2: Kita ini suka nak lupa. Oh, ayo buat abang, makasih. Assalamualaikum.
0: Sama-sama, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama Ririn ya, makasih. Ruang rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu Bang Budi.
0: Iya, orang ganteng dah, apa kabar?
1: Sehat, alhamdulillah bang.
0: Hasilnya.
1: Lagu padi ya bang, ada harmoni.
0: Boleh. Ah, belum.
1: Oh, belum ya?
0: Belum. Hasilnya. Ah,
1: belum, kenapa sikit bang ya?
0: Boleh, kinca.
1: Pertama Bapak Budi segala semoga selalu.
0: Amin.
1: Amin. Buat Bu Juleha tadi makasih sapanya. Dan Mak Ririn juga. Terus ke Bang Hendra, Bang Deden. Pak Syukur buat Gina, Selpa. Juga buat Bang Jatar juga, Bang ya.
0: Oke.
1: Aura Pak Mo buat Bang Misanjaya. Pak Sah juga. Buat Bu Ana. Buat Pak Abu Syada juga, Bang Awi, Bang Dedi, Bang Jadar Bakal, semua-semua tanpa terkali, Bang Yus.
0: Oke,
1: Pak Budi selamat bertugas.
0: Siap, terima kasih.
1: Salam bakal tetap cinta, Bang Budi.
0: Oke, Des. Amin.
1: Assalamualaikum.
0: Salam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Wardi kita di Sungai Rengas. Terima kasih. Udah 3 penelpon sudah kita terima di malam ini, yang mau gabung tahan dulu ya, khususnya warga Sambas dan sekitarnya ya. Selamat malam juga, semoga sehat selalu juga semuanya yang mendengarkan kita ya. Oke, saya punya mata lelaki Niki Astria, tak lagi bisa menyanyi.

0: Tips pintar belanja telur ayam. Pertama, coba cek apakah ada bintik-bintik di cangkangnya. Biasanya telur dengan bintik-bintik di cangkang berasal dari ayam yang sudah tua. Kandungan nutrisinya memang sedikit berkurang, tapi tetap aman dikonsumsi. Kedua, perhatikan warna cangkang telur. Cangkang cerah biasanya lebih tipis, cocok langsung dikonsumsi. Nah, kalau mau nyetok lebih lama di rumah, pilih yang cangkangnya gelap dan tebal. Ketiga, perhatikan bentuk telur. Telur yang bentuknya lonjong dan agak cerah warnanya cocok untuk yang butuh asupan protein tinggi. Tapi kalau telurnya akan dibuat kue, sebaiknya pilih telur yang agak bulat karena cocok untuk campuran adonan. Bagaimana? Biar makin tepat dan hemat, yuk pilih telur sesuai kebutuhan.
1: Tahukah Anda, di era digital, media sosial bukan lagi sekedar tempat berbagi cerita, tetapi telah berubah menjadi etalase bisnis yang mampu menjangkau pelanggan tanpa batas ruang dan waktu. Melalui foto yang menarik, informasi yang jelas, serta interaksi yang ramah, pelaku ekonomi kreatif dapat membangun kepercayaan sekaligus memperkenalkan produknya kepada lebih banyak orang. Karena itu, manfaatkan media sosial secara bijak dan konsisten.

konsisten. Ingat, setiap unggahan bukan hanya menampilkan produk, tetapi juga mencerminkan kualitas, pelayanan, dan identitas usaha yang sedang Anda bangun. Kreatif dalam karya, cerdas dalam memasarkan, agar usaha terus berkembang dan mampu bersaing di era digital.

0: Banyak yang mengira TBC itu cuma soal paru-paru. Padahal, faktanya tidak selalu begitu. Bakteri TBC juga bisa jalan-jalan dan menyerang tulang, kelenjar, bahkan selaput otak kita. Tapi tenang, TBC tidak menular lewat jabat tangan atau berbagi makanan. Penularannya murni lewat udara saat penderita batuk atau bersin di ruang tertutup. Kabar baiknya, TBC itu bisa sembuh total. Kuncinya cuma satu, patuh minum obat. Setelah beberapa minggu pengobatan teratur, resiko menularnya langsung turun drastis. Jadi, kalau kamu atau orang terdekat mengalami batuk lama, demam, atau berat badan turun drastis, jangan takut untuk periksa. Ingat, makin cepat diobati, makin cepat kita sembuh. Yuk bersama kita wujudkan Indonesia bebas TBC.
1: Pernahkah Anda baru mencari suatu produk di internet, lalu tiba-tiba iklan muncul di mana-mana? Nah, itu namanya algoritma. Si pintar yang tahu apa yang kita suka. Tapi ingat ya, jangan langsung lulu untuk check out. Usahakan filter lagi, apakah memang barang itu kamu perlukan atau kamu butuhkan. Atau cuma sekedar efek visual yang bikin kamu jadi terpancing.

0: Masih di ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Selamat malam bagi Anda yang mungkin baru saja bergabung sama kami. Silakan, ruang rindu.
1: Ruang rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Budi.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Aura, Makmo.
1: Baik. Minta lagu Kasih Putih ya, Bang.
0: Kasih Putih, oke. Okay.
1: Nah, iya. Yalah, sapa-sapa dulu lah. Nah, terutama buat Waldi, ibu bapaknya, mudah-mudahan sehat. Bang Yaya Wajo, Bang Awi, Abang Kapal, Bang Amin, Bang Imran, Bang Mael, Bang Hendra, terus buat Koko Ali, Koko Wendy, terus buat Ibu Ana, Ibu Mariani, Mak Norbakau. Terus buat Cece, sehat Cece. Juga buat Mama Mukmin, Mama Eti. Siapa lagi ya, Juleha, Pak Amdan anaknya. Kak Aran sama Pak Ardiantonya. Mama Nurul dengan Papa Nurulnya. Mbak Tini, Mbak Ayu, Mbak Diona. Nah, siapa lagi ya. Buat Kak Manis Manila. Buat si Amoy, Kak Nila, Bang Japarnya. Terus buat Bang Sofian, Bakakong, tapi ya. Nah, Makno Bakal, tak salah tadi udah ya. Terus buat itu, buat Kak Ella, Kak Nia, Kak Tia, Pak Usu Busri, Bang Pawadi, Bang Haji, Bang Usu, Bang Aliman, Bang Alimin, Pak Karim. Terus buat
2: banyak ada Wudi ngentak pak aku ni.
0: Bukan saya ya yang ngomong.
1: Cuma lah bang.
0: Bukan saya yang ngomong. Acok ya pak bu.
1: Buat abang, buat abang sekeluarga mudah-mudahan sehat ya bang.
0: Amin. Amin doa yang sama buat Pak Mo.
1: Hati-hati baliknya bang ya.
0: Siap, okay.
1: Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih. Mak Mo alias Aura. Ruang rindu.
3: Halo.
0: Ruang rindu.
3: Ruang rindu memori lewat lagu. Dengan siapa nih?
0: Dengan Roy.
3: Roy Martin enggak?
0: Bukan, bukan.
3: Ini dari Putra Ganteng nih Bang Roy.
0: Oh, di Bajem.
3: Ah, di Bajem. Alih bawa jembatan.
0: Asik.
3: Cowok. Masih ada lagu apa nih?
0: Cewek atau cowok?
3: Cewek lah.
0: Cewek. Ada Menangis Malam, Audi. Titi DJ Bahasa Kalbu, Memes, Terlanjur Sayang, Ada Ratu Teman Tapi Mesra.
3: Buat informasi tak ada ke?
0: Nana ada, Bang.
3: Tak ada ke, Bang?
0: Tak ada.
3: Apa tak ada? Lupa ada lagu judul lah.
0: Oh, dah. Menangis Malam, Bahasa Kalbu, Terlanjur Sayang, Teman Tapi Mesra.
3: Teman Tapi Mesra lah.
0: Okey.
3: Terutama untuk Roy Budi. Yang cantik, saya selalu.
0: Cantik lah, coba.
3: Mudah-mudahan jangan nak madu dua ke tiga. Coba. Terus untuk yang mana tu?
0: Mana?
3: Pak Mo, Mak Mo. Untuk Bang Deden Pekanbaru, Diona di Kupang, di Kupang ke Diona? Ayu.
0: Yeah.
3: Ayu di Kupang ke Pukau Ayu lah atau Diona lah ya. Juga Ayu Greva di Adis.
0: Okay.
3: Juga Hendra Gunawan di Mempawa. Pak Long Japar juga. Juga untuk itu siapa ke Bang Osi, Bang Syukur. Bang Jack, Bang Bahtiar, Putra Kapalo. Siapa kek ni? Bang Ahmad Imran. Juga Bang Bos. Siapa kek ni Bang Budi?
0: Siapa kek?
3: Tak siapa kek ni. Bang Daddy di apa di Sungai Duri. Untuk Jaka Suara. Cek No. Manjang City juga. Siapa gini yang dirasa dulu ya? Untuk putra putri Munggu alias Cece Ririn.
0: Iya.
3: Elma di Serak Panjang, Maklong Ana di Tanrai. Mudah-mudahan belum tidur di monitor ya. Untuk siapa gak nih? Kok dah masuk orang lupa. Bungkuk kata orangnya Bang Budi.
0: Munggu.
3: Untuk Elni ke? Elni Chan. Juga siapa gak nih? Yang di Pak Bulu saya tu. Anita. Juga untuk Yunita.
0: Okey.
3: Siapa gak ni ya? Untuk semua-semua lah Bang Ude.
0: Okey, siap.
3: Selamat malam ya Bang Ude.
0: Selamat malam kembali.
3: Baik-baik balik. Jangan ngebut amat ya.
0: Siap. Aman.
3: Pokoknya 100 lah bawa usaha habis amat.
0: Kincah. terima kasih Pak Ali ya. Lanjut. Ruang Rindu.
4: Ruang Berbagi Rindu memori lewat lagu. Assalamualaikum Bang Budi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ani, kaukah itu?
4: Bukan.
0: Jadi siapa ini kau Ani?
4: Ella di Sambas.
0: Oh Ella, saya kira Ani. Hampir tertipu saya.
4: Iyalah, gimana kabarnya Bang Budi?
0: Baik, alhamdulillah. Gimana juga kabarnya?
4: Alhamdulillah, sehat.
0: Silakan Nila, mau lagu apa nih?
4: Lagunya yang cewek aja Bang Budi.
0: Ada Audi Menangis Malam, Bahasa Kalbu, Titi DJ, sama Memes Terlanjur Sayang.
4: Terlanjur Sayang aja lah.
0: Boleh, silakan. Sapa salamnya?
4: Salamnya buat Bang Budi, semoga sehat selalu. Buat Bang Japar, Bang Hendra, Bang Deddy, buat Cik Nur, Aura, buat Mama Ririn, Mama Mukmin, buat Mama Eti, Kak Julaiha, buat Mak Anjang Siti, Bu Ana, Kak Ani Maharani, buat Mak Tini, buat manusia yang di Sambas tuh ada Wanusu, Wanaci, ada Bang Senja, Bang Alimin, Pak Usu Busli, Bang Imana Bella, Cik Kulan, Bang Pawadi, yang lainnya dirangkul aja ya Bang Budi dari A sampai Z. Buat Bang Budi terima kasih.
0: Sama-sama.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Warahmatullahi wabarakatuh. Ella di Sambas ya. Udah besar salah lagi saya tuh. Aduhai. Aduh hancur eh. Beramak muka rasa. Ada. Ya udahlah kita dengarkan dulu 3 lagu yang mau kamu tahan dulu ya. Kita nanti hadirkan beberapa lagu di malam ini. Kasih Putih Glenn Friendly ya, ada Teman Tapi Mesra ya. Dari Ratu ada Memes Terlanjur Sayang. Tetap di sini di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video, ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu, bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan, sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: aku perhatikan, pembeli produk kamu makin ramai, orderan juga kayaknya gak ada sepinya. Jangan-jangan kamu promosi besar-besaran ya?
1: Promosi itu memang penting. Tapi kalau ditanya apa yang bikin pelanggan terus datang, menurutku bukan cuma promosi.
0: Jadi apa?
1: Kepercayaan pelanggan.
0: Kepercayaan? Maksudnya pelanggan harus percaya sama produknya?
1: Betul. Dan kepercayaan itu dibangun dari hal-hal sederhana. Misalnya, kita menjaga kualitas produk, memberikan informasi yang jujur, melayani pelanggan dengan ramah, dan tentu saja mengirim pesanan sesuai janji. Bayangkan, kalau produknya bagus, tapi informasinya nggak jujur, lama-lama pelanggan pasti kapok tuh.
0: Oh, berarti pelanggan itu sebenarnya bukan cuma pembeli produk ya?
2: Pelaku UMKM adalah salah satu penggerak ekonomi bangsa. Bangun usaha dengan menjaga kualitas, mengedepankan kejujuran, dan memberikan pelayanan terbaik. Karena ketika pelanggan percaya, mereka bukan hanya datang untuk membeli, tetapi juga kembali karena merasa dihargai. Dari kepercayaan itulah, usaha dapat tumbuh, berkembang, dan memberi manfaat bagi banyak orang.

0: Anak bapak kok enggak sembuh-sembuh sih? Ibu khawatir, Pak.
1: Sekarang kan lagi musim batuk, pilek, Bu. Biasalah.
0: Udah lebih dari 2 minggu, Pak.
1: Kecapean juga bisa, Bu. Bapak kan lagi banyak kerja.
0: Tapi, enggak ada salahnya, kan? Kita coba periksa dulu, Pak. Takutnya TBC.
1: Ibu itu yang ngomong kok sembarangan. Kalau TBC, pastinya Bapak itu demam tinggi.
0: Kan gejalanya bukan hanya demam saja, Pak. Bisa lemas, keringat malam, atau berat badan turun.
1: Bu, periksa TBC itu mahal.
0: Enggak, Pak. Sekarang, cek TBC di puskesmas udah gratis.
1: Ya, udah, Bapak menyerah. Masih ada waktu Bapak ke puskesmas sekarang.
0: Iya, Pak. Semoga hasil pemeriksaannya aman ya, Pak.
1: Semoga, Bu. Tapi seandainya Bapak kena TBC, gimana?
0: Jangan khawatir, Pak. Sekarang TBC bisa sembuh kok. Yang penting obatnya dihabisin dan diminum teratur dan menjalankan hidup sehat.
1: Syukurlah. Lega Bapak dengarnya. Bapak ke puskesmas dulu ya, Bu.
2: Dukung penuntasan TBC di Indonesia. Mulai dari diri sendiri dan keluarga.

0: Oke, masih di ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Selamat malam bagi Anda yang baru saja bergabung atau menemukan kami di 104,2 kanal informasi dan inspirasi. Yuk, bisa yuk 0561734987 ruang rindu.
1: Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bang
1: Budi.
0: Bang Hendra ke?
1: Ya, saya.
0: Halo.
1: Halo.
0: Iya, halo. Apa kabar?
1: Baik nih, Bang. Lagi heboh di sini, Bang, penutupan acara karaokean ya.
0: Ramai ke?
1: Maka tak kedengaran saya ini pun dari tadi nih. Radio pun tak kedengaran.
0: Oh, pantas sama.
1: Itulah heboh.
0: Asil.
1: Bang Budi.
0: Silah.
1: Ada lagu apa nih, Bang Budi?
0: Cewek ke cowok?
1: Saya minta cowok ya lah.
0: Peter Pan, Jikustik atau Dewa 19?
1: Jikustik ya lah.
0: Oke.
1: Okay. Kita salam untuk semua-semua lah ya, Bang Budi.
0: Boleh.
1: Ya. Buat Bang Budi, salam sehat selalu ya lah. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bang Hendra Mpawa. Lanjut lagi, ruang rindu terputus. Coba lagi di line telepon kami ya, 0561 734987 atau di 0811570142 ruang rindu. Halo.
2: Rindu berbagi rindu memori lagu.
0: Dengan siapa nih?
2: Dengan Cik Kulan di Sambas.
0: Siapa?
2: Cik Kulan.
0: Cik Kulan.
2: Ah.
0: Di Sambas.
2: Iya, di Sambas.
0: Oh, salam kenal ya Cik Kulan ya.
2: Ya, salam kenal juga.
0: Oke, silakan.
2: Minta lagu di luar playlist bolehkah, Bang?
0: Oh, tidak bisa. Karena lagunya sudah di list.
2: Hah?
0: Karena lagunya sudah di list sama MD-nya.
2: Lagu
0: tinggal pilih aja. Dewa Dewa 19, Peter Pan, Titi DJ atau Audi.
2: Dewa
0: 19
2: aja lah.
0: Dewa 19, oke. Okay. Sila. Salamnya buat siapa nih, Bang?
2: Salamnya buat Bang Budi, salam kenal. Semoga sehat selalu.
0: Amin.
2: Buat Bang Darul, Koko Ali, Mama Eti, Bang Lanius, Bang Utih, Bang Alimin. Buat Wanaci, Ani Maharani, Bang Pawadi, Pak Subusri, Kak Ella, juga buat Kak Tia. Nah, yang lainnya kita bungkus habis saja lah dari A sampai Z. Nah, makasih Bang Budi.
0: Sama-sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih udah bersama kita di malam ini. 0561734987 kita masih buka ruang rindu.
3: Ruang berbagi rindu. Memori lewat lagu.
0: Ya, Bang Abu Suada, apa kabar?
3: Kabarnya alhamdulillah. Bersyukur kepada Allah saya sehat.
0: Alhamdulillah.
3: Nah, cuma orang rumah ya masih. Orang rumah saya masih tinggal di rumah sakit.
0: Waduh. Ya sih. Lekas sembuh lah ya.
3: Sudah 2 malam.
0: Amin. Lekas sembuh ya, Bang.
3: Amin. Semoga lekas sembuh. Semoga masih dikembalikan Allah ke rumah saya.
0: Amin.
3: Itu yang saya harapkan seperti itu.
0: Alhamdulillah.
3: Lagunya tinggal apa lagi tuh yang perempuan?
0: Titi DJ atau Audi?
3: Titi DJ ya.
0: Titi DJ, oke. Okay.
3: Boleh. Saya doakan semoga yang sakit segera sembuh semuanya lah ya. Yang tidak sakit, saya doakan semoga tidak sakit.
0: Amin.
3: Sehat selalu.
0: Amin.
3: Karena kesehatan itu nilainya sangat tinggi. Dan apabila kita sakit, pasti akan membuat sedih orang-orang yang mencintai kita.
0: Ah, betul.
3: Ya. Jadi harusnya semua yang satu sehat, yang sakit cepat sembuh. Yang sehat, yang sakit. Bahkan yang sakit sembuh, yang sehat, yang sakit. Dan banyak duitnya. Nanti kita harapkan. Saya salam buat Abang Deddy di Sungai Duri. Cik Nur di Bakau. Junaiha, Hamdan, Hana, Abang Awi di Kota Baru, orang cantik, Anista si cantik juga. Mudah-mudahan Anista juga masih mendengarkan ya. Setelah itu kita ke Diona di Kupang, makam Haji Artia, Manjang Siti juga. Setelah itu kita ke Abang Deddy Sungai Gure. Setelah itu kita ke Bang Ramli di Pemangkat. Setelah itu kita ke Sambas ada Alimin, ada Iman Abela, ada Bang Pawadi, ada Pak Usu Busri, ada Pak Naci, ada Elak yang perusahaan masuk tadi, Elak ya. Mudah-mudahan selalu sehat. Kemudian ada Adi Rosadi 94, ada Lokman di Sangi Manje, ada Raulia di Palu, ada Apina juga, ada Mai, ada Pinti Lati di Arang Pala. Lalu kita ke Malaysia, di Malaysia ada Rohana Rohani, di KL dan di kota Kuala Lumpur, di kota Melaka, okay, di Malaysia. Lalu kita ke di luar negeri ini, yang mendengarkan lewat digital. Itu kita sapa ada Ulpa yang berada di kota Dili, di Timur Timur. Ulpa, yang mendengarkan hari ini juga. Selamat malam untuk Ulpa, Ulpa mudah-mudahan dengar malam ini.
0: Amin.
3: Lalu kita ke Ayu di Maluku, ada Ayu Gerepa ya, Ayu Gerepa, Abang Wartiar, ada Abang Deden juga ya, di Pekanbaru. Setelah itu kita ke Manis Manila, ada Manis Manila, untuk dan Julaiha Hamdan Hana, dan untuk semua lah tanpa terkecuali ya, ya tidak dikecualikan, bagi Julaiha yang telah mendoakan istri saya, terima kasih doanya. Mudah-mudahan dikabulkan Allah Subhanahu Wa Taala.
0: Amin, amin, amin, amin.
3: Dan Bang Budi juga, semoga selalu sehat lah ya, karena sangat besar perangannya menghibur kami siap yang di rumahnya. Siap. Apalagi saya ini, saya tengah galau dengan orang tercinta ini.
0: Semoga tapi galaunya lekas hilang.
3: Tapi walaupun saya hati perih, saya tetap tidak meninggalkan radio.
0: Siap.
3: Dengan ya, radio
0: itu. Alhamdulillah.
3: Oke, okay, Bang Uli, terima kasih lah ya.
0: Sama-sama, Pak Presiden.
3: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih. Lanjut. Ruang Rindu.
4: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Bang Budi.
0: Ya, Cik Nur.
4: Iya. Apa lagu pilihnya Bang Budi?
0: Sisa dua nih, Peter Pan kah? Oh gitu, ya Aisyah lah.
4: Ya penutupannya. Pokoknya saya salam Bang Eman tadi ya. Semoga Mak Ye beri kesembuhan.
0: Amin.
4: Buat Bang Badul di Kaltara dan kawan-kawan. Wadi, Mama Yohana juga. Ada, tahu yang penutupan Abi. Lanjut, siapa ni? Buat penjapa Kak Nila, Abu yang pada Umi juga makan, buat Jarpia, Panjang Siti, Emil. Ada juga Koko Alim, Koko Budian, Koko Andian, Kak Gunawan juga. Ada juga Kanda Yaya, Mak Elda Sindu. Ada juga Bang Rosi, Nur Jana. Lanjut, ada juga Manis Manila. Ada juga siapa yang buat darah Bang Budi makam juga. Yang lain makam pula Buana Tanra. Yang lain apa-apa lah. Tak bisa didengar Bang Budi depan rumah dia.
0: Oh iyalah.
4: Yang lain yang tak dapat disampam Momo lah. Okay. Tampak tak ada kecuali Momo Ibu Kuis, aduh.
0: Oh,
4: terima kasih banyak yang membudi.
0: Sama-sama.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngapa suara Cik Nol tuh kayak robot ya? Pecah gitu suaranya ya, tapi tak apa-apa. Berarti saya pilihkan topeng aja ya. Berarti udah 4 lagu nih, pendengar dimanapun Anda berada. Audinya saya simpan dulu ya. Terima kasih atas kebersamaan Anda di malam ini yang mendengarkan di 104,2 program 1 di Ruang Rindu. Saya pamit, terima kasih atas kebersamaan Anda, sehat selalu. Dan mudah-mudahan kami menjadi teman terbaik Anda di udara. Pasien terus bersama kami di Pro 1 di malam ini. Dan untuk dikenang, saya punya Jikustik ya, Dewa 19 Larut. Ada juga Titi DJ Bahasa Kalbu dan juga Peter Pan ya, dengan topengnya. Terima kasih, selamat malam, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Eh Bu Titin, sudah dengar belum? Kabarnya si Neng anaknya Bu Ani itu mau langsung dinikahkan tuh, begitu lulus sekolah.
1: Serius Bu Ina? Sayang sekali ya. Padahal si Neng kan anaknya pinter tuh, prestasinya bagus. Sayang, masa depannya masih panjang.
0: Itulah Bu, heran ya. Zaman sekarang masih ada aja orang tua yang mikir nikahkan anaknya cepat-cepat untuk ngurangin beban ekonomi keluarga.
1: Iya, padahal belum tentu juga kan Bu.
0: Iya.
1: Yang ada malah kasihan si anak. Masih muda harus kubur cita-citanya. Belum lagi mentalnya, ngurus rumah tangga kan gak mudah.
0: Iya Bu, anak seusia mereka itu kan harusnya fokus belajar, asik-asiknya bermain dan mengejar mimpi.
1: Harusnya kita sebagai orang tua tuh jangan buru-buru lepas tangan. Tugas kita kan menjaga dan mendukung anak-anak sampai cita-cita mereka tercapai.
0: Setuju Bu. Eh, bagaimana kalau kita ketemu sama Bu Ani? Ya siapa tahu keputusannya masih bisa berubah.
1: Ayo Bu, ayo.

0: Eh, Fit, tumben rapi amat. Mau kemana? Pakai baju kurung lagi tuh. Memangnya ada acara apa sih?
1: Ya ampun Dimas, hari ini itu ada acara festival budaya di sekolah Dim. Jadi semua tuh wajib pakai baju adat. Nah, saya pilih baju kurung Melayu. Gimana menurut kamu? Cantik kan?
0: Wede, cantik dong. Tapi, apa enggak repot hari gini pakai baju kurung? Kan lebih enak pakai baju biasa. Praktis, apalagi cuaca lagi terik kayak gini nih. Pasti panas kan?
1: Enggak juga. Apalagi setelah dipakai tuh justru terasa adem dan nyaman. Lagi pula, kalau bukan kita yang pakai dan juga bangga sama baju adat sendiri, siapa lagi? Ini kan bagian dari cara kita menghargai warisan budaya kita, Dimas.
0: Masa sih? Memangnya sesimpel itu? Cuma pakai baju adat, langsung bisa dibilang melestarikan budaya?
1: Ya iyalah, budaya kita itu gak bakal hilang kalau terus kita kenalkan, kita pakai, dan kita banggakan. Mulai dari hal kecil semacam inilah nih, pakai baju kurung, belajar berpantun, pakai bahasa yang santun, sampai mengenalkan tradisi kita ke generasi muda. Kalau bukan kita yang jaga nih, siapa lagi kan?
0: Betul juga ya. Kalau gitu, besok-besok jangan terkejut ya. Kalau saya juga pakai baju teluk belanga lengkap. Kali aja ketularan berwibawa kayak orang-orang dulu.
2: Oh no.
1: Nah, itulah. Itu baru namanya semangat melestarikan budaya. Nah, kalau gitu saya duluan ya, takut telat.

dan Sumatera menyimpan harta karun yang sangat bermanfaat untuk kesehatan. Di antaranya adalah madu, cairan manis yang dihasilkan oleh lebat tanpa sengat atau stingless bees dari genus Trigona atau Melipona yang dikenal dengan nama madu kelulut atau madu Trigona. Madu kelulut memiliki rasa yang unik, cenderung lebih asam dan sedikit pahit. Dengan aroma yang khas, teksturnya lebih encer karena kadar airnya yang tinggi. Meskipun ukurannya kecil, lebah ini menghasilkan madu dengan kadar antioksidan yang sangat tinggi, sehingga diyakini baik untuk penderita diabetes karena dapat berperan sebagai pengganti insulin, serta bermanfaat untuk kesehatan umum.

Louis Braille adalah penemu huruf Braille pertama kali. Sebuah sistem tulisan yang telah mengubah hidup jutaan tunanetra di seluruh dunia. Lahir di Coupe, Prancis pada 4 Januari 1809. Louis Braille menjadi buta sejak kecil akibat kecelakaan di bengkel ayahnya. Namun, kehilangan penglihatan tidak menghentikannya. Justru, itulah yang memicu keinginannya untuk menciptakan sebuah sistem yang dapat membantu para tunanetra membaca dan menulis. Inovasinya terinspirasi dari tulisan sandi timbul militer yang diciptakan oleh Kapten Carlos Barbier. Setelah bertemu dengan Barbier, Braille pun berusaha menyempurnakan sistem ini agar lebih mudah dipahami dan diakses oleh tunanetra. Di usia muda, ia berhasil menciptakan sistem tulisan yang hanya menggunakan 6 titik untuk mewakili huruf, angka, dan bahkan notasi musik. Dan tulisan Braille mulai digunakan secara luas, sehingga setiap tanggal 4 Januari, yang merupakan hari kelahiran Louis Braille, diperingati oleh dunia internasional sebagai Hari Braille. Louis Braille telah memberikan kesempatan bagi tunanetra untuk belajar, berkembang, dan membaca dunia.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Dengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Pontianak. Di malam ini kami juga informasikan bahwasannya besok ini untuk Car Free Day ya, ini ditiadakan, dan tentunya ini tidak, mudah-mudahan juga bisa menjadi apa namanya, penyemangat kita ya. Untuk tetap menjaga kesehatan kita, olahraganya di rumah saja dan tidak kemana-mana ya, sambil menunggu apa namanya, semoga kejadian kabut asap ini segera apa namanya berkurang ya, menurun, kebakaran hutan dan lahannya pun mudah-mudahan tetap apa namanya tidak banyak, maksudnya ya segera padam. Dan tentunya kita bisa bernapas dengan lega begitu ya. Amin, itu harapan saya pribadi. Dan pastinya pun ini adalah harapan Anda ya pastinya ya. Karena kalau ada asap nih bernapas saja susah ya. Jangan bernapas, mulai nih ada yang batuk-batuk pastinya ya. Selain batuk-batuk ada lagi mungkin yang sudah apa namanya, tenggorokannya mulai gak nyaman dan lain sebagainya. Ya mudah-mudahan ya, kita berharap yang terbaik untuk kota Pontianak dan sekitarnya ya. Apalagi di daerah yang banyak sekali menyumbang asap atau titik apinya. Mudah-mudahan ya, tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Kita nikmati dulu berbagai hiburan untuk Anda di malam ini di Pro 1.

0: Aku perhatikan pembeli produk kamu makin ramai, orderan juga kayaknya nggak ada sepinya. Jangan-jangan kamu promosi besar-besaran ya?
1: Promosi itu memang penting. Tapi kalau ditanya apa yang bikin pelanggan terus datang, menurutku bukan cuma promosi.
0: Jadi apa?
1: Kepercayaan pelanggan.
0: Kepercayaan? Maksudnya pelanggan harus percaya sama produknya?
1: Betul. Dan kepercayaan itu dibangun dari hal-hal sederhana. Misalnya, kita menjaga kualitas produk, memberikan informasi yang jujur, melayani pelanggan dengan ramah, dan tentu saja mengirim pesanan sesuai janji. Bayangkan, kalau produknya bagus, tapi informasinya nggak jujur, lama-lama pelanggan pasti kapok tuh.
0: Oh, berarti pelanggan itu sebenarnya bukan cuma pembeli produk ya?
2: Pelaku UMKM adalah salah satu penggerak ekonomi bangsa. Bangun usaha dengan menjaga kualitas, mengedepankan kejujuran, dan memberikan pelayanan terbaik. Karena ketika pelanggan percaya, mereka bukan hanya datang untuk membeli, tetapi juga kembali karena merasa dihargai. Dari kepercayaan itulah, usaha dapat tumbuh, berkembang, dan memberi manfaat bagi banyak orang.

0: Nah, ada keripik nih. Bu, ini keripiknya enak nggak?
1: Enak kok, Pak.
0: Enak juga.
1: Ini ada rasa lainnya loh, Pak. Ada rasa balado, keju. Nah, yang tadi Bapak coba itu rasa original. Silakan dicoba dulu, Pak.
2: A few moments later.
0: Enak semua, Bu. Oke, saya ambil semua varian rasanya. Masing-masing 2 bungkus ya, Bu.
1: Boleh, boleh, Pak. Nanti kalau kurang pesan kesini lagi ya, Pak.
0: Siap, Bu. Ini awalnya cuma mau nyoba aja. Karena saya tertarik dengan kemasannya. Rapi, higienis, dan setelah dicoba, enak ya. Ya udah, saya beli.
1: Iya, Pak. Sekarang UMKM kita sudah ngerti bagaimana menarik pembeli. Kemasan yang sudah semakin cantik, selera rasanya juga oke. Dan mereka juga menyediakan tester untuk dicoba loh.
0: Mantap. Semoga UMKM kita semakin maju ya, Bu. Biar produk lokal kita semakin berkembang dan ekonomi kita semakin kuat.

0: Gawat nih mah, cabai sekarang harganya mahal. Mana di dapur cabainya tinggal dua.
1: Apa pak? Ya udah pak, cepat masukin brankas.
0: Brankas?
1: Iya, sekarang kan cabai lebih sering difoto daripada dimasak.
2: A few moments later.
3: Permisi Bu Siti, boleh pinjam cabai enggak?
1: Cabai? Emangnya mau pinjam berapa Bu?
3: Satu aja, buat pamer di status.
4: Daripada pusing kalau harga pangan naik, kenapa enggak mulai menanam sendiri? Cabai, tomat, daun bawang, dan sayuran lain bisa ditanam kok di halaman atau pot. Ketahanan pangan dimulai dari rumah. Tanam yang bisa ditanam, habiskan makanan, dan dukung hasil pertanian Indonesia. Ingat, biar sambalnya saja yang bikin pedas, bukan harga pangannya.
5: Wah, kok ramai ya? Kak, maaf. Ini toko roti baru ya?
6: Iya bang, baru juga 6 bulanan. Awalnya cuma modal nekat saja sih.
5: Serius? Maksudnya benar-benar mulai dari nol gitu?
6: Iya bang, saya mulai dari dapur rumah, belajar bikin produk, promosi lewat media sosial, sampai ikut bazar kecil-kecilan. Pelan-pelan, tapi alhamdulillah sekarang mulai dikenal sama orang.
5: Wah, keren juga ya. Ternyata usaha kecil bisa berkembang kalau dijalani dengan serius.
6: Benar bang, UMKM seperti kami butuh keberanian untuk mulai dan tentu saja dukungan dari masyarakat.
5: Kalau begitu, saya ikutlah dukung UMKM. Saya beli roti abon dan donatnya satu kotak ya kak.
6: Terima kasih bang, setiap dukungan sangat berarti bagi kami. Selamat datang kembali, semoga suka ya bang.

Kesehatan Sumatera menyimpan harta karun yang sangat bermanfaat untuk kesehatan. Di antaranya adalah madu, cairan manis yang dihasilkan oleh lebat tanpa sengat atau stingless bees dari genus Trigona atau Melipona yang dikenal dengan nama madu kelulut atau madu Trigona. Madu kelulut memiliki rasa yang unik, cenderung lebih asam dan sedikit pahit. Dengan aroma yang khas, teksturnya lebih encer karena kadar airnya yang tinggi. Meskipun ukurannya kecil, lebah ini menghasilkan madu dengan kadar antioksidan yang sangat tinggi, sehingga dia kini baik untuk penderita diabetes karena dapat berperan sebagai pengganti insulin, serta bermanfaat untuk kesehatan umum.

0: Aduh, gawat.
1: Kenapa, Bud? Kuota habis.
0: Beh, ini lebih parah, cuy. Mie instanku habis.
1: Astaga, itu sih bukan krisis kali. Itu masalahmu aja.
0: Eh, jangan salah. Ini tanda-tanda krisis pangan nasional.
1: Ih, nasional dari mana?
0: Ya kalau aku lapar, berarti negara ikut menderita, kan?
1: Yang lemah itu kamu.
0: Jadi gimana nih solusinya?
1: Makanya, manfaatin tuh pekarangan untuk tanam sayuran atau beternak biar tetap bisa makan kalau lagi krisis.
0: Memang penting ya ketahanan pangan.
1: Ya penting lah, biar kita tidak tergantung sama orang lain.
0: Oke, demi ketahanan pangan, sekarang aku siap nanam sayur dan pelihara ternak dan mulai belajar masak sendiri.
1: Gitulah. Kalau semua masyarakat mau ikut menjaga ketahanan pangan, pastinya negara kita makin kuat. Karena dengan pangan yang kuat, bangsa pun kuat.

informasi yang saya dapatkan bahwasanya nanti sekolah akan diliburkan begitu ya untuk sekolah SD, PAUD SD dan juga SMP di Kota Pontianak. Namun informasi ini masih apa namanya akan dikeluarkan oleh Wali Kota Pontianak Bapak Edi Rustikamtono besok ya. Nah makanya update dulu ya informasinya hanya di RRI begitu ya. Oke, sehat selalu dan tentunya kalau ini sudah diliburkan anak-anak sekali lagi jangan dibawa keluar lagi begitu ya. Tetap safe di rumah saja dulu. Oke, kita dengarkan dulu beberapa lagu pilihan untuk Anda di malam ini di Persatu.

Tahukah Anda, sebuah rilis ilmiah baru-baru ini mengkonfirmasi fakta yang menampar kita semua. Makanan kita kini telah disusupi mikroplastik. Sampah botol, kantong, dan sedotan yang kita buang ke alam tidak pernah benar-benar hilang. Laut menghancurkannya menjadi partikel tak kasat mata, dimakan oleh ikan, dan kini kembali kita telan di meja makan. Sadar atau tidak, setiap minggu kita memasukkan plastik seberat satu kartu kredit ke dalam tubuh kita. Zat asing ini sekarang mengalir di darah, bersarang di organ, bahkan ditemukan di dalam plasenta bayi. Mari kita putus rantai polusi ini dari piring kita sendiri. Bawa kantong belanja dan botol minum ramah lingkungan. Kurangi penggunaan wadah makanan berbahan plastik sekali pakai. Dan pilah sampah plastik dari rumah agar tidak berakhir di lautan.

Bayangkan, belajar kini tidak lagi terbatas oleh jarak atau buku fisik. Perpustakaan digital menyimpan ribuan e-book, jurnal elektronik, audio, video, dan dokumen lainnya. Siswa atau masyarakat bisa mengaksesnya kapan saja dan di mana saja. Selain hemat waktu dan biaya, koleksi digital selalu lengkap dan up to date. Banyak materi interaktif, video, animasi, sampai kuis yang membuat belajar semakin menarik. Ramah lingkungan mendukung pendidikan inklusif dan memastikan setiap anak mendapatkan ilmu berkualitas. Perpustakaan digital, jendela pengetahuan untuk semua.

0: Safety first, tiga kata yang tampaknya biasa, namun memiliki makna yang dalam. Safety first adalah prinsip yang mengingatkan kita untuk memprioritaskan keselamatan, baik bagi diri sendiri maupun orang lain. Keamanan bukanlah sebuah pilihan, melainkan sebuah kewajiban. Mulai dari tempat kerja, di rumah, atau bahkan saat beraktivitas di luar. Memakai alat pelindung diri yang sesuai, mengikuti prosedur yang benar, dan selalu waspada terhadap potensi bahaya adalah langkah-langkah yang bisa kita lakukan untuk menjaga diri dan orang di sekitar kita. Jangan anggap remeh hal-hal yang tampak kecil, karena kecelakaan bisa terjadi kapan saja. Keselamatan bukan hanya tentang perlindungan fisik, tapi bagaimana kita bisa kembali ke rumah dengan selamat bersama orang-orang yang kita cintai tanpa ada yang terlewatkan. Safety first, keamanan adalah investasi untuk masa depan.
1: Ada lagu Pamungkas jumpa kita di kesempatan malam ini. Mudah-mudahan sehat selalu, tetap terhidup.

Di dalam sebuah dapur, terlihat beberapa botol yang berisikan bahan pelengkap makanan sedang berbincang. Botol kecap dengan sombong memanggakan dirinya. Kulitku gelap namun mengkilap. Ujung tutup botolku berwarna kuning keemasan. Dan di antara kita, akulah yang selalu digunakan. Jadi, akulah yang berkuasa di sini. Namun botol saus berujar bahwa dirinya juga penting, karena suami dari pemilik dapur juga suka makan dengan menggunakan saus. Tapi botol kecap membalas bahwa tuan mereka jarang sekali pulang karena bertugas di luar kota. Botol saus sangat sedih, tapi dia coba mengingatkan botol kecap. Lihat saja botol kecap, kau pasti akan mendapatkan akibat dari kesombonganmu itu. Botol kecap tidak memperdulikan omongan botol saus kala itu. Tapi ketika isi kecap mulai habis, sepemilik dapur membeli isi ulang kecap. Namun kecap itu tidak dimasukkan ke dalam tubuhnya, melainkan ke botol baru yang ada di sampingnya. Botol tersebut memang lebih bersih dan bagus dibanding dirinya. Sampai akhirnya, botol kecap sombong tadi diangkat dan dimasukkan ke dalam tong sampah. Hati botol kecap tadi sangat sakit. Lalu ia berpikir, mungkin inilah karma yang diucapkan oleh botol saus karena kesombongannya. Kesombongan akan membuatmu lebih sakit ketika terjatuh.

semasa dan setanah air dimanapun saja Anda berada. Dengan demikian maka marilah sudah seluruh rangkaian acara kami untuk siaran hari ini, edisi hari Sabtu 22 Agustus 2026 melalui frekuensi FM 104.2 live streaming kami di adedi.co.id dan aplikasi Adedi Digital. Beberapa saat lagi kami akan segera menurunkan diri dari pesawat radio Anda. Kami akan menjumpai Anda kembali esok pagi melalui frekuensi dan gelombang yang sama. Kami yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat, dan sebelum berpisah terimalah salam nasional kami. Sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah program Satu Radio Republik Indonesia Pontianak.

Selamat pagi pendengar sebangsa dan setanah air dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak, Kalimantan Barat. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Pontianak. Kembali mengudara guna menyampaikan rangkaian acara untuk siaran hari ini, Minggu 23 Agustus 2026 melalui FM 104,2 MHz, live audio streaming di website rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Selamat mengikuti rangkaian acara kami, sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, berjumpa lagi kita di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Ada saya Miti Sudaina menemani ruang dengar Anda dengan rangkaian informasi juga koleksi lagu pilihan yang sudah kami siapkan untuk menemani aktivitas Anda pada hari ini Minggu 23 Agustus 2026, di mana perjumpaan kita akan diawali dengan program Lentera Minggu, dilanjutkan dengan rangkaian informasi, diawali dengan Warta Berita Pagi pukul 6 hingga 6.30-nya, dilanjutkan dengan Kabar dari Kalbar, siaran berjaringan RRI Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat, juga 7 hingga 7.30-nya kita akan bergabung bersama dengan RRI Pro 3 Jakarta, jaringan berita nasional pendengar ya. Lalu dilanjutkan dengan program Kopi Anda, komentar dan opini Anda, lalu rangkaian musik dan informasi menemani pagi hari Anda ya. Lalu 9 hingga 10-nya kami hadirkan pendengar di ruang dengar Anda, siaran langsung dari Gereja Katolik Keluarga Kudus Paroki Kota Baru Keuskupan Agung Pontianak. Lalu juga 10 hingga 11-nya kami hadirkan program Idola Indonesia Layak Anak, nanti dengan tema adalah menemukan potensi anak lewat dukungan keluarga. Jangan lewatkan juga 11 hingga 11.30-nya kita bergabung kembali ke RRI Pro 3 Jakarta untuk mengupdate informasi di dinamika olahraga. Jadi untuk Anda jangan kemana-mana, tetap di sini bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Pemirsa dan pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Dan seperti yang sudah saya informasikan pagi hari ini, perjumpaan kita akan diawali dengan program Lentera Minggu. Namun sebelumnya diinformasikan juga, saat ini kami sedang melaksanakan langsung melaksanakan siaran langsung di YouTube RRI Pro 1 Pontianak ya. Jadi kami undang Anda untuk bergabung di sana untuk menyaksikan bersama pendengar juga materi pada pagi hari ini akan disampaikan oleh Bapak Yakobus Julianelis STMSO selaku penyuluh agama Katolik Bimas Katolik Kementerian Agama Kota Pontianak, juga Bapak Angga Satya Bakti MHUM selaku dosen Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak. Kepada Bapak Yakobus, silakan.
1: Salve, salam kasih damai dan sejahtera, Tuhan memberkati, menyertai dan melindungi, salam. Mari kita buka Lentera Minggu kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Tritunggal yang Maha Kudus, Bapa, Putra dan Roh Kudus, kami bersyukur atas rahmat-Mu. Engkau selalu menyertai langkah hidup kami. Berkatilah kami, bimbing, lindungi, tuntunlah kami, agar kami selalu menjadi pribadi yang rendah hati dan selalu mendengarkan suara Kristus dan dituntun oleh Roh Kudus untuk menjadi pribadi yang diutus di dunia ini. Semoga Dia menyerahkan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan beraja kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para pendengar RRI Pro 1 Pontianak di 104,2 FM dan juga di live streaming YouTube Pro 1 RRI Pontianak dan juga media digital RRI Pro 1 Pontianak. Tema Lentera Minggu pada hari ini adalah Engkaulah Petrus, kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Di tengah-tengah kita juga sudah hadir Pak Angga. Apa kabar Pak Angga? Ya. Dan sebelum kita merefleksikan atau merenungkan dengan Pak Angga.
2: Halo, puji Tuhan, Pak.
1: Ya, baik. Dia adalah dosen Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak, STAKAT Negeri Pontianak, yang akan merefleksikan ini. Tetapi sebelum kita masuk ke refleksi atau permenungan kita, mari kita mendengarkan Injil Matius, bab 16, ayat 13-20. Sekali peristiwa, Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi. Ia bertanya kepada murid-muridnya. Kata orang, siapakah putra manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia. Dan ada yang mengatakan Yeremia, atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau, Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan ini kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkaulah Petrus, dan di atas batu karang ini akan kudirikan jemaatku. Dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga. Dan apa saja yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Lalu Yesus melarang murid-muridnya memberitakan kepada siapapun bahwa dialah Mesias. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Baik, kita akan merefleksikannya bersama Pak Angga. Pak Angga, ya. Ini kan Petrus ini menjawab kuis ya. Yesus menguji murid-muridnya ya.
2: Ya, benar.
1: Jadi dari 12 murid yang diuji ini, menjawab menurut katanya. Tetapi Petrus dengan tegas langsung menjawab, engkaulah Mesias, anak Allah yang hidup. Ini luar biasa ya Petrus ya. Mungkin murid-murid yang lain itu berpikir macam-macam, tetapi Petrus fokus satu saja kepada Kristus. Nah, silakan Pak Angga untuk merefleksikannya.
2: Baik, terima kasih Pak Yakobus atau yang biasa akrab disapa Bang Yan ya.
1: Ya.
2: Baik, Bang Yan. Jadi ini sangat menarik ya dalam perikop Matius bab 16 ayat 13 sampai 20 ini. Yang pertama itu memang di situ Yesus bertanya siapakah anak manusia itu. Jadi kalau yang saya renungkan gitu, jadi anak manusia yang dimaksudnya itu memang pertama-tama tidak merujuk langsung kepada Yesus dulu. Jadi siapakah yang akan datang, yang dijanjikan oleh Tuhan itu? Nah, itu yang mungkin menjadi perhatian kalimat siapakah anak manusia itu. Sehingga para murid itu, ya itu tadi mungkin kuis atau teka-teki itu menurut daya tangkap mereka yang berdasarkan firman-firman terdahulu, mereka menyatakan ada yang bilang katanya Yohanes Pembaptis gitu ya. Ada yang bilang yang akan datang itu adalah Elia. Elia yang mungkin diangkat ke surga itu kan. Bukan diangkat ya, yang naik ke surga ya. Terus ada yang bilang juga Yeremia atau enggak para nabi yang lain gitu ya. Nah jadi mereka tidak ada langsung yang mengasosiasikannya, yang langsung mengatakan siapakah anak manusia itu, engkau Yesus gitu, nggak ada gitu ya. Hingga akhirnya ketika Yesus menyatakan, lalu menurut kamu siapa aku ini yang udah bersama-sama dengan kamu. Jadi memang dalam kisah ini digambarkan mereka sudah bukan baru perjumpaan pertama, tapi sudah lama mereka ikut bersama-sama dengan Yesus. Hingga akhirnya ya Petrus langsung nyeletuk, engkau adalah Mesias. Bukan hanya Mesias, tapi Putra Allah yang hidup, gitu ya. Bahkan ini jawaban yang langsung seakan-akan memang jauh lebih tinggi, bukan seakan-akan ya, memang lebih tinggi daripada jawaban dari para murid yang lain tadi itu yang menjawab gitu ya. Engkau adalah Mesias, Putra Allah yang hidup. Nah, Mesias itu sendiri kan kita tahu ya dari bahasa Ibrani itu Masyak, itu artinya adalah yang diurapi gitu. Udah diurapi dan dia menjadi Putra Allah yang hidup, memang Putra Allah gitu kan kalau kata Petrus. Dan ini menjadi sangat luar biasa gitu ya, bahwa iman seorang Petrus ini begitu tegas, begitu benar-benar mengakui Yesus adalah segala-galanya. Jadi ini juga kan kalau kita lihat dalam ranah iman Katolik juga salah satu dasar atau pondasi dari syahadat para rasul gitu kan. Aku percaya akan Kristus gitu ya, Putra Allah gitu kan, yang tunggal. Nah, itu jadi memang ini menjadi luar biasa kan, syahadat para rasul itu ya salah satu landasan biblisnya ini gitu. Yang dibuat oleh apa namanya para rasul ya, pengakuan Petrus juga salah satunya. Ya selain mungkin ada pengakuan rasul-rasul lain dan rasul Paulus. Begitu, Bang Ian.
1: Ya, kita tahu di daerah Kaisaria Filipi Yesus mengajukan satu pertanyaan tadi ya, mendasar yang menolak kenyamanan para muridnya. Karena sudah sekian lama bersama dengan gurunya kok. Ya, ujian ini kan sesuatu yang pantas lah bagi para murid ya.
2: Ya,
1: menurut siapamu siapakah aku ini? Pertanyaan ini kan bukan sekedar tes pengetahuan atau ujian.
2: Iya.
1: Atau ujian doktrin ya. Melainkan sebuah undangan untuk melihat kedalaman hubungan pribadi antara mereka dengan Yesus ya. Sama seperti kita udah sekian kali atau udah sekian lama menjadi pengikut Yesus, dibaptis bayi mungkin ya kan, atau baptis anak-anak atau sudah baptis dewasa. Tetapi jawaban kita tentang Yesus itu kadang masih ragu-ragu. Nah, bagaimana Pak Angga melihat ini?
2: Ya, benar sekali Bang Ian. Jadi memang ini menarik ya, pertanyaan ini memang sangat merefleksikan kedekatan atau relasi kita dengan Tuhan itu sendiri gitu ya. Bahkan sering dipakai di rekoleksi atau di retret gitu. Tentang who am I gitu ya. Jadi siapakah aku ini menurut engkau. Jadi memang ternyata kalau kita lihat dari kitab suci ini ya, status atau identitas murid gitu yang mungkin bisa kita renungkan, kita refleksikan, murid atau enggak rasul juga di antara itu ternyata masih belum bisa membuktikan bahwa saya ini begitu dekat dengan Tuhan. Ya, pertama ini kan dalam konteks masa itu belum begitu menegaskan bahwa saya sangat paling paham dia, saya paling mengerti dia gitu ya. Nah, mungkin itu juga bagus kita renungkan tadi yang kata Bang Gen itu, bahwa ketika kita sudah mengakui Yesus, bahkan kita sudah dibaptis sejak bayi, seringkali ternyata belum tentu meyakinkan diri kita ataupun orang-orang di sekitar kita bahwa kita itu yang paling mengenal Yesus gitu ya. Ada juga orang yang sudah dibaptis sejak bayi ya, tapi ya kisah hidupnya juga, wah, ke gereja juga jarang gitu kan, ke gereja jarang, terus ya sukanya ngobrol-ngobrol tentang yang tidak baik gitu, ngobrolin orang lain, keburukan orang lain, atau enggak melakukan tindakan-tindakan yang mungkin jauh dari kata sabda Allah atau dari firman Tuhan. Nah, jadi identitas itu seringkali bisa tidak bisa menjadi patokan gitu ya, bahwa kita paling paham tentang siapa orang yang paling dekat dengan kita itu. Oh, seringkali mungkin dalam kehidupan keluarga juga, anak dengan orang tua yang mengerti anaknya seringkali bahkan bukan orang tuanya, malah ada teman terdekatnya, mungkin gurunya gitu ya. Begitu juga anak itu seringkali mungkin tidak mengenal siapa orang tuanya secara jauh, mungkin ada orang lain yang bisa lebih mengenal orang tuanya. Mungkin ini menjadi refleksi yang bagus juga bagi kita, bagaimana kita melihat Yesus yang harusnya kita imani dan kita kenal dengan begitu baik. Apalagi kalau kata orang-orang tadi ya, logikanya gitu, kalau kata logikanya kamu yang paling dekat, kamu yang paling kenal gitu, itu harusnya memang terjadi sih kalau secara idealisnya gitu ya. Tapi realitanya seringkali berbalik seperti itu. Begitu Bang Yan.
1: Ya, lalu kan Simon Petrus mewakili suara imam yang diilhami oleh Bapa di surga ya, menjawab dengan mantap, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Ini kan suatu pernyataan kedalaman iman yang luar biasa ya. Walaupun nanti pada akhirnya juga Petrus menyangkal sebelum ayam jantan berkokok. Itu dia sudah menyangkal Yesus 3 kali ya. Ya, bahkan benar. Nanti waktu penuntutan juga 3 kali juga Yesus bertanya kepada Petrus ya, sampai dia akhirnya ya kan jatuh lemas dan ya menganggap dirinya tidak pantas untuk menjadi pengganti Yesus ya. Tetapi karena ketetapan pada saat ini ya, jadi Petrus menjadi pemimpin para rasul dan ini tidak bisa terbantahkan ya. Bagaimanapun Petrus itu adalah pengganti Yesus setelah Yesus naik ke surga ya.
2: Iya benar.
1: Bagaimana kita melihat konteks Simon Petrus yang luar biasa ini? Dia sederhana, nelayan sederhana. Dia langsung percaya saja. Ya kan, tidak pernah dia membantah dulu. Ada sih dia membantah, tetapi dia tetap melakukan pekerjaan yang diberikan Yesus kepadanya. Silakan.
2: Ya baik Bang Ian. Jadi menarik ya, Santo Petrus ini memang punya kisah hidup yang unik gitu ya. Dari panggilan pertamanya menjadi murid atau rasul Yesus gitu ya. Tadinya murid dan akhirnya memang langsung rasul. Yang benar kata Bang Yan tadi, tanpa bantahan baru selesai menepi ke laut, menepi ke pantai dari laut, tiba-tiba disuruh balik ke laut lagi gitu sama Yesus. Dan dia lakukan gitu ya. Padahal baru kenal juga gitu. Baru kenal juga, baru lihat juga itu siapa orang itu. Akhirnya disuruh kembali ke laut. Dan akhirnya memang dia mendapatkan mujizat yang luar biasa. Dan memang ternyata dalam perjalanan hidupnya lagi, Petrus pernah meragukan Yesus. Terutama ketika di, apa namanya, dalam terombang ambing di lautan itu kan. Ketika Yesus berjalan di atas air itu. Wah, mereka pertama takutnya itu hantu gitu ya. Ternyata itu Tuhan gitu. Hantu menjadi Tuhan gitu kan. Nah, hingga akhirnya Petrus pun kan ada dialog yang menarik ya di situ, disuruh kemarilah Petrus, dan akhirnya dia juga berani mau nyemplung walaupun ada keraguan, dan akhirnya karena keraguan itu, yang sedikit keraguan itu, ternyata dia tenggelam. Tapi intinya dia mau nyemplung juga gitu kan. Mau mengikuti kata-kata Yesus itu sekalipun ada keraguan. Hingga akhirnya dalam kisah ini dia menegaskan langsung ketika ditanya langsung menjawab itu walaupun memang nanti jatuh lagi dalam ketakutan ketika Yesus disalibkan. Dia menyangkal 3 kali bahkan gitu ya, 3 kali bukan cuma sekali, hingga ayam berkokok gitu kan. Nah ini mungkin kalau kita bisa lihat ini, dan memang Petrus juga kan dikatakan sebagai pengganti Kristus, penerus segala-galanya, bahkan para paus pun disebut sebagai tahta Petrus gitu ya. Jadi pengganti para rasul yang utama ya Petrus itu. Gereja perdana pemimpinnya ya Petrus. Nah, di sini menarik yang dikatakan oleh Yesus kepada Petrus. Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga, apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Jadi memang di sini, ya kalau kita bisa lihat, mau apapun itu adalah hak dari Yesus yang menentukan siapapun orangnya itu tadi gitu ya. Walaupun Petrus pernah ragu, pernah goyah dan akan menyangkal, Yesus juga tahu Petrus akan menyangkal, tapi di situ Yesus tetap menegaskan bahwa Petrus adalah yang akan menjadi ini, yang akan menjadi gereja perdana, tonggaknya gereja perdana ini gitu ya. Bahwa yang menyatakan itu ya Bapaknya yang di surga, yang menginginkan seperti itu ya Bapaknya, dan itu adalah kuasa dari Allah, Allah yang berhak menentukan. Jadi apapun identitas kita, ketika kita masih mau mengikuti Yesus, mungkin terkadang kita ada keraguan, itu kan manusiawi juga, mungkin terkadang kita akan ketakutan, akan menyangkal, tapi ketika kita mau berbalik atau mau bagaimanapun juga, ketika Tuhan sudah menghendaki, ya kita bisa apa? Kita hanya bisa mengikuti. Itu yang mungkin saya bisa renungkan dan refleksikan juga dari kisah dan identitas seorang Petrus ini.
1: Para pendengar dari Pro 1 Pontianak, pengakuan pribadi, pengenalan akan Yesus tidak cukup hanya bersumber dari khotbah yang kita dengar, ajaran agama sejak kecil atau kata orang lain. Pengenalan yang sejak lahir, dari perjumpaan pribadi dengannya dalam doa, firman, dan pergumulan hidup sehari-hari, itulah yang menjadi makna yang utama. Pada paruh kedua kita akan lebih merefleksikan bersama Pak Angga. Mari kita dengarkan pesan-pesan dari RRI Pro 1 Pontianak.

0: Salve, salam kasih damai dan sejahtera. Tuhan memberkati, menyertai dan melindungi. Salam, kita masuk ke paruh kedua tentang tema kita yang begitu luar biasa. Engkaulah Petrus, kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Baik, Pak Angga, kita tahu di tengah zaman yang riuh dengan berbagai persepsi dan anggapan orang tentang siapa Yesus, ada yang menganggapnya sekedar guru moral yang baik, bahkan tokoh sejarah yang hebat, atau pembawa mukjizat. Nah, pertanyaan yang sama kini ditunjukkan kepada kita hari ini ya. Bagaimana Petrus 2000 tahun yang lalu itu menjawab tuntas tentang siapakah Yesus ya. Nah, bagaimana jawaban Petrus ini sekarang ya, pada zaman now ini, pada zaman disrupsi ini atau zaman kita ini? Karena banyak pengikut Yesus itu menjawab Yesus seperti menjawab orang-orang propan ya, bukan orang-orang beriman ya, mungkin ya. Lalu memberikan argumen-argumen yang ya masuk ke logika. Kalau Petrus gini kan memang benar-benar jawaban yang diberikan Bapa di surga itu pernyataan Yesus sendiri. Ya, silakan.
1: Salve, baik Bang Yan. Benar sekali. Jadi memang jawaban dari Petrus ini menjadi suatu hal yang benar-benar menentukan bagaimana iman kita, gitu ya. Jadi ketegasan, keberanian, dan memang keyakinan gitu. Iman itu kan artinya adalah bagaimana tanggapan kita terhadap wahyu Allah. Nah, kita memang meyakini bahwa wahyu itu kan datangnya dari atas ke bawah, kalau iman itu dari bawah ke atas gitu. Bahwa Allah sudah mewahyukan yang paling utama itu ya Yesus itu sendiri sebagai anak Allah, sebagai putra Allah. Hingga akhirnya dan itu dinyatakan secara lugas dan tegas oleh Petrus gitu. Engkau adalah Mesias, putra Allah yang hidup. Dan memang Allah apa namanya menghendaki itu bahwa orang-orang mengakui Yesus ya sebagai putra Allah itu gitu ya, terutama dengan segala hal yang sudah diberikan itu. Nah, apalagi bagi kita umat Kristiani atau umat Katolik secara khusus, pengakuan kita terhadap Yesus itu ini menjadi hal yang menarik gitu. Memang bahkan sekarang kita bisa melihat Kristiani, Kristen gitu, ada yang mengatakan itu adalah pengikut Kristus, tapi pengikut Kristus yang sebagai apa, itu juga penting gitu ya sebenarnya Bang Yan ya, kita renungi. Tadi apakah kita mengikuti sebagai guru moral, atau hanya sebagai orang yang hebat, bisa melakukan mujizat yang luar biasa, membangkitkan orang mati gitu ya, atau enggak menyembuhkan orang sakit, atau yang lainnya. Nah, tapi memang hal yang paling utama itu adalah tentang bagaimana kita mengimani siapa Yesus itu yang menjadi penting, apalagi di tengah zaman yang seperti ini, di mana seakan-akan ada yang lebih canggih yang bisa memberikan jawaban selain Yesus gitu kan. Ya mungkin kita bisa ngelihat ada AI, ada apapun, bahkan di beberapa gereja dulu pernah ada uji coba gitu ya. Ada AI Yesus gitu yang bisa memberikan jawaban. Wah, ini menjadi menarik juga kita lihat gitu ya. Nah, padahal yang kita inginkan adalah bagaimana iman kita menanggapi dari firman-firman yang pernah diberikan, firman-firman yang pernah kita baca, kita dengarkan. Apakah Roh Kudus itu sudah benar-benar bekerja dengan baik, menyatakan bahwa kita berani mengakui siapa Yesus itu. Maka pernyataan syahadat para rasul itu menjadi penting juga ya kalau kita ucapkan di dalam gereja ketika hari Minggu atau Sabtu, atau bahkan lebih tegas lagi ketika malam Paskah, saat Paskah. Apakah yang kita ucapkan itu benar-benar dari hati atau cuma hafalan semata gitu ya, yang hanya terucap begitu saja gitu. Jadi pengakuan akan siapa itu Allah Tritunggal gitu ya. Ini menjadi penting bagi kita bahwa bagaimana kedekatan kita dengan Yesus sudah kita bangun, apakah kita meluangkan waktu terhadap Tuhan untuk menyempatkan diri berdoa, mendengar, membaca firman Tuhan, ataupun ketika kita melakukan tindakan-tindakan sehari-hari tentang kebaikan, apakah kita merefleksikannya kembali bahwa Tuhan juga begitu baik, maka kita juga berbuat baik. Ini menjadi penting juga hingga akhirnya kita bisa melihat Tuhan itu benar-benar yang begitu luar biasa, terutama Yesus itu begitu luar biasa sebagai guru, teladan hidup, dan lebih jauh daripada itu, ia adalah Allah yang hidup. Nah, ini keren juga kata-kata Petrus, bahwa engkau adalah anak Allah yang hidup. Jadi Tuhan yang hidup, yang ada di sekitar saya, yang menemani saya, yang benar-benar membimbing dan menyertai saya selalu. Jadi kurang lebih itu sih ya, Bang Yan, ya, bagaimana kita bisa membangun relasi yang intim itu dengan berbagai cara, sebenarnya banyak sekali. Tapi bagaimana niat kita untuk bisa ke sana? Apakah kita benar-benar mengakui secara tulus dengan hati? Kalau kita mengakui secara tulus dengan hati, kita rela meluangkan waktu kita untuk menjalin keintiman tersebut dengan Tuhan. Baik, jadi kurang lebih begitu, Bang Yan.
0: Para pendengar RRI Pro 1 Pontianak, batu karang kekuatan. Yesus menyebut Petrus sebagai batu karang, dan di atas batu karang iman inilah gerejanya dibangun. Ketika iman kita berakar pada pengakuan bahwa Yesus adalah Mesias dan Bapa yang hidup, bahtera kehidupan kita tidak akan guncang walau dihantam badai pergumulan. Baik, Pak Angga, kita tahu Petrus adalah saksi iman yang hidup ya, bersama-sama dengan Yesus. Dan Petrus ini tiga murid kepercayaan ya, Petrus, Yakobus, Yohanes. Dialah yang melihat transfigurasi Yesus ya. Dan dia langsung menjawab. Sepertinya Yakobus dan Yohanes menganggap dia abang sepupu tuanya ya, yang lebih senior ya. Sebenarnya Yakobus dan Yohanes pun bisa langsung menjawab itu ya. Tapi dia mempersilakan Petrus, sama seperti waktu Yesus bangkit, Maria Magdalena menyampaikan kepada Yohanes dan Petrus, tapi Yohanes kan berlari lebih dulu karena lebih muda. Tapi Petrus yang dipersilakan untuk masuk, karena mereka sudah tahu bahwa Petrus ini adalah pengganti Kristus. Nah, nanti setelah Yesus naik ke surga dan mereka bersaksi kepada para murid yang lain, maka Petrus menjadi pemimpin para rasul ya. Nah, ini kan menarik. Artinya Petrus sebenarnya sudah tahu siapakah Yesus itu sebenarnya. Dan mungkin dua murid yang tahu juga itu merahasiakannya. Tapi karena Petrus menjadi pemimpin para murid, ya artinya ke 11 murid yang lain itu mungkin tercengang-cengang jawaban Petrus ya. Karena menganggap Petrus itu ya spontan-spontan aja ya. Dan mungkin menyepelekan Petrus, bahkan mungkin ya. Karena Petrus kan dianggap orang yang sederhana. Nah, bagaimana Pak Angga melihat ini?
1: Baik, Bang Yan. Jadi memang kita bisa melihat dari apa yang dikatakan oleh Bang Yan tadi, kerendahan hati dari para rasul lainnya yang mempersilahkan Petrus, yang memberikan apa namanya kesempatan bagi Petrus. Mungkin tadi kalau saya lihat ini kita gimana ya, bahwa Allah itu tuh sebenarnya punya hak prerogatif. Jadi memang Allah yang menentukan ya kita ikuti gitu kan. Ya mungkin di situ ada para rasul yang wah udahlah Petrus aja maju atau gimana yang Petrus yang bisa gitu. Tapi sebenarnya bukan tentang dari mereka yang menyatakan itu. Tapi memang Tuhan sendiri yang menghendaki, Yesus sendiri yang menginginkan. Jadi memang di situ Yesus mengetahui siapa Petrus itu, sekalipun dengan kelemahan-kelemahannya, tapi ia juga menjadi rasul yang luar biasa, yang kuat, yang berkali-kali memberikan teladan juga bahwa dia akan menjadi pengikut saya yang setia dan luar biasa. Ya banyak sekali dialog-dialog yang menarik ketika mau dicucikan kakinya, waduh, dia malah bilang ya jangan cuma kaki dong semuanya gitu. Seluruh badan gitu kan. Waduh ini dikasih satu, minta semua gitu. Yesus sempat bilang juga nih, waduh kamu ini ada aja gitu Petrus ya. Gitu. Mungkin kalau bahasa anak zaman sekarang gitu. Nah, Bahkan ketika Petrus pun dengan kelemahan yang kadang-kadang tidak memahami maksud Tuhan, Tuhan tetap memilihnya, Tuhan tetap menghendakinya. Dan hingga akhirnya ternyata kita tahu bahwa Petrus itu yang paling luar biasa juga dan setia juga. Sebenarnya para rasul lain juga setia gitu ya, Bang Yan ya.
0: Ya.
1: Hingga akhirnya ketika ia berada di Roma, dia berani mewartakan di daerah yang menganiaya Yesus juga gitu kan, pusatnya langsung kan, itu menjadi penting juga bahwa Petrus tidak meninggalkan Yesus sama sekali, hingga akhirnya ketika ia pun harus dijatuhkan hukuman mati, dia menjadi pribadi yang rendah hati, jangan disalibkan seperti itu, saya tidak layak, maka disalibkan terbalik, seperti itu
0: Ya.
1: kan. Jadi, memang luar biasa bagi saya, Tuhan itu sudah menghendaki Yesus yang menjadi, sorry, Tuhan Yesus itu yang ingin menghendaki Petrus menjadi penerusnya, dan juga di sini sudah ditegaskan, ibaratnya sudah dilantik, di atas batu karang inilah aku akan mendirikan, ya mungkin bahasa kita sekarang gerejaku atau enggak jemaatku gitu ya.
0: Ya.
1: Jadi memang ini semua rencana karya keselamatan Yesus Kristus yang diberikan kepada Petrus sebagai penerusnya. Jadi memang bukan berarti rasul-rasul yang lain tidak baik, rasul-rasul yang lain tidak bagus, tapi di sini Tuhan punya rencananya masing-masing terhadap para rasul ini. Tapi
0: Ya.
1: pemimpin utamanya ya memang yang dipilih ya Petrus. Tetap apa namanya Yesus yang menentukan dan memilihnya. Jadi begitu sih Bang Yan.
0: Nah, yang jelas pemberian identitas baru ini kan Petrus ya dari Simon anak Yunus ya atau Simon bin Yunus menjadi Petrus atau Kepas ya. Sama seperti Saulus jadi Paulus ya.
1: Ya,
0: Ini
1: benar.
0: kan identitas yang diberikan Yesus menjadi identitas baru seperti dia mendapatkan karunia baptisan dari Roh Kudus ya.
1: Ya.
0: Yesus tidak memanggilnya berdasarkan siapa dia di masa lalu, melainkan siapa dia dalam rencana Allah. Kemudian kita tahu Petrus ini adalah landasan gereja ya, di atas batu karang. Pengakuan iman yang kokoh inilah Kristus membangun jemaatnya dari seorang Petrus. Lalu ini yang luar biasa ya, kepercayaan dan tanggung jawab. Petrus diberi kunci kerajaan surga. Ini sebuah lambang otoritas untuk melayani, mengembalakan, dan membuka jalan bagi warta keselamatan. Dan ini tidak bisa terbantahkan ya, Pak Angga. Mau pakai teologi apapun, ya kan, di atas batu karang ini dan dia otoritasnya diberikan Allah kepada Petrus ini luar biasa. Nah, bagaimana melihat ini sebagai bentuk bahwa Yesus yang mendirikan gereja dan memberikan otoritas tanggung jawab kepada Petrus dan pengganti-penggantinya?
1: Baik, Bang Yan. Jadi memang di sini itu tadi semakin meruncing menegaskan bahwa Yesus langsung memilih dan menyerahkan kunci kerajaan surga kepada Petrus. Wah, itu luar biasa sekali kan, bahwa ya kamulah pemilik selanjutnya gitu, pemegang selanjutnya. Silakan dibuka pintunya, siapa yang layak masuk, siapa yang tidak layak masuk gitu ya. Dalam dunia film-film bahkan yang bernuansa Kristiani ketika masuk surga di situ ada Rasul Petrus gitu ya, yang langsung menunggu di sana. Ya, ini suatu otoritas yang luar biasa, kepercayaan yang luar biasa, dan memang bersifat apa ya, eskatologis ya bahasanya itu ya, eskatologis itu tentang akhir zaman juga gitu kan, tentang dunia yang berada di atas sana atau di bawah bahasanya, yang mungkin eskatologis itu

0: ya,
1: Ya, ya, silakan.
0: bahwa manusia itu di tengah kerapuhannya, di tengah ketakutannya, walaupun bahkan Tuhan selalu beserta dengan dia, tapi bagaimana saya bisa mengatasi kerapuhan, ketakutan, apakah saya mau kembali kepada Tuhan? Mungkin itu yang diinginkan oleh Petrus gitu, yang dilakukan oleh Petrus. Bahkan dia selalu haus-haus akan ajaran Yesus, makanya tadi yang saya katakan dikasih satu dia minta lebih gitu kan. Jadi kayak pengen langsung gitu, mandikan
1: Ya.
0: juga lah seluruhnya dan segala macamnya. Jadi ya Petrus digambarkan juga yang paling apa namanya ya mungkin rasul yang paling banyak diceritakan di dalam kitab suci ya Petrus itu gitu ya. Itu
1: Ya.
0: kan jadi ya kisahnya si Petrus ini gitu. Di antara rasul-rasul yang lain, bagaimana dialog-dialognya dengan Yesus, ada keraguan, ada ketakutan, ada penyangkalan, tapi ada juga ketegasan gitu ya dalam keyakinan iman ini yang di kita bahas hari ini. Menjadi menarik bagi saya, ya siapapun kita ketika kita meragukan Yesus, mungkin kita meragukan dalam arti kita justru ingin menjalin lebih dekat hidup kita dengan Yesus. Kalau dalam dunia filsafat teologi itu kan biasanya mereka tuh diajarkan untuk meragukan juga gitu ya dalam arti tertentu, untuk bertanya gitu. Tapi emang tujuannya dengan bertanya kita kan bisa mendalami. Dengan mendalami kita bisa semakin mengenal. Dengan mengenal kita bisa semakin lebih intim dengannya gitu. Nah disinilah mungkin yang saya lihat dalam pergolakan Santo Petrus sebagai seorang rasul. Dan ini menjadi pembelajaran bagi saya pribadi gitu ya, seorang yang sederhana, nelayan yang sederhana, tapi dengan rasa ingin tahu, dengan kerapuhannya, dan juga dengan kesetiaannya, dia tetap selalu mau menyertai jalan Yesus. Walaupun di akhir dia sempat berbalik, tetapi tetap percaya kepada Petrus gitu ya, bahwa kamu tetap akan menjadi tonggak dari jemaatku gitu ya. Iya loh, Yesus nggak narik lagi kata-katanya, walaupun di perjamuan malam terakhir, kamu akan menyangkal aku. Walaupun tadi kan dialog Petrus dengan ya mungkin sok iye gitu ya. Wah siapa tuh dia tuh? Nanti akan saya apa namanya? Ibarat akan saya sikat gitu yang mau menangkap Yesus gitu. Dan benar juga kan dia apa hunuskan pisau itu
1: Bawa
0: ketika Yesus
1: pedang ya, ke
0: ditangkap ya.
1: Markus.
0: Iya kan, waduh itu luar biasa sekali. Tapi tetap Yesus tahu di dalam hati Petrus ini ada keyakinan dan kesetiaan yang luar biasa sebenarnya, gitu ya. Jadi ini sih yang bisa saya renungkan dari kisah kenapa akhirnya Petrus benar-benar dipilih oleh Yesus di tengah-tengah kelemahannya, tapi ada kekuatan yang luar biasa di dalam dirinya. Jadi itu tadi berani ke Roma aja itu yang paling mengerikan saat itu di tengah-tengah
1: Ya.
0: konflik. Roma saat itu menjadi penguasa yang menjajah orang Yahudi, termasuk katanya Roma juga yang apa tentara-tentaranya menyiksa Yesus ya walaupun atas permintaan orang Yahudi. Si Petrus ini kok malah berani-beraninya mewartakan di Roma gitu ya. Ini kan luar biasa juga gitu ya. Jadi begitu sih Bang Yan, dan bahkan Roma sekarang menjadi pusat kita juga ya, yang di sana ada Vatikan juga
1: Kebetulan ya.
0: ya. Begitu.
1: Para para pendengar RRI Pro 1 Pontianak, ketidaksempurnaan yang ditebus oleh kasih. Penting untuk diingat bahwa setelah momen puncak ini, Petrus tidak langsung menjadi sosok yang sempurna. Ya. Tidak
0: Ya.
1: lama setelah pengakuan agung ini, Petrus pernah menegur Yesus hingga dimarahi dan ya diusir setan dari dirinya. Ya. Dan
0: Ya.
1: ini salah satu bentuk pengudusan Petrus oleh Yesus supaya dia tetap setia kepada ya Yesus. Dan kemudian ia bahkan menyangkal Yesus 3 kali saat peristiwa penyaliban. Namun disinilah ada letak keindahan refleksi tentang Petrus. Allah tidak memilih orang yang sudah sempurna, ia memanggil orang yang mau dibentuk. Kegagalan Petrus tidak membatalkan penetapan Allah atas hidupnya. Pengakuan imannya di Kaisarea Filipi menjadi benih yang kelak dimurnikan oleh kebangkitan Kristus dan pencurahan Roh Kudus. Dan refleksi untuk kita hari ini, mari kita melihat diri lewat mata Kristus. Seperti Yesus melihat potensi batu karang dalam diri Simon yang rapuh, Yesus juga melihat potensi ilahi dalam diri kita, di balik segala keterbatasan dan kegagalan masa lalu kita. Kemudian

0: berikutnya, keberanian dalam menyatakan iman. Apakah kita memiliki keberanian Petrus untuk mengakui Yesus sebagai Tuhan di tengah lingkungan pekerjaan, keluarga, dan masyarakat yang memiliki pandangan berbeda? Yang terakhir, setia dalam proses pertumbuhan. Jangan patah semangat ketika iman kita naik turun. Petrus mengajar kita bahwa menjadi batu karang adalah sebuah proses pembentukan seumur hidup bersama Kristus. Baik, terima kasih Pak Angga. Lain kali kita undang lagi untuk refleksi-refleksi imannya, luar biasa ya. Jadi pada
1: Oke, sama-sama, William.
0: Dalam doa lentera minggu kita pada hari ini, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Tritunggal yang Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kami bersyukur atas rahmat-Mu. Engkau memberikan teladan iman kami melalui Petrus, sang batu karang. Kami tahu bahwa Petrus dipilih karena kelemahan, tetapi kelemahan itu Engkau angkat menjadi pribadi yang menjadi batu karang dan landasan gereja-Mu. Ampunilah kami jika selama ini kami hanya mengenal-Mu dari kata orang lain atau sebatas pengetahuan akal. Roh Kudus, bukalah mata hati kami agar kami dapat makin mengenal-Mu secara pribadi sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan penolong yang hidup. Kokohkanlah iman kami di atas batu karang-Mu yang teguh. Mohon dan kami serahkan ke perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan beraja dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salve, salam kasih dan media setra. Tuhan memberkati, merita, dan melindungi. Salam, terima kasih untuk kerabat kerja RRI Pro 1 Pontianak. Mari kita dengarkan pesan-pesan dari RRI Pro 1 Pontianak.

0: Pernahkah Anda baru mencari suatu produk di internet, lalu tiba-tiba iklan muncul di mana-mana? Nah, itu namanya algoritma. Si pintar yang tahu apa yang kita suka. Tapi ingat ya, jangan langsung luluh untuk check out. Usahakan filter lagi, apakah memang barang itu kamu perlukan atau kamu butuhkan. Atau cuman sekedar efek visual yang bikin kamu jadi terpancing.
1: Kak, akhir-akhir ini aku mulai pisahin yang bisa diolah lagi loh.
2: Eh, bentar-bentar. Maksudmu sampah kan, Yun?
1: Iyalah, kau pikir apa? Ternyata yang kita kira tak berguna masih bisa jadi sesuatu loh.
2: Wah, menarik tuh. Jadi, gak semua harus dibuang ya?
1: Kadang cukup dipilah, diproses, lalu pelan-pelan berubah.
2: Mirip sama kita juga kan? Yang berantakan gak selalu harus hilang. Kadang cuma butuh ditata ulang.
1: Iya ya. Pemulihan itu bukan tentang membuang, tapi mengolah yang ada jadi lebih baik.

disiarkan langsung dari Studio Pro 1 RRI Pontianak, Jalan Jenderal Sudirman nomor 7. Inilah Warta Berita Pagi

0: Sari Berita Penting.
1: Presiden Prabowo Subianto bersama Panglima TNI Jenderal Agus Subianto dan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo tinjau dan pimpin langsung penanganan darurat bencana karhutla di Kalbar.
2: Beliau tadi kita dengar bahwa telah memerintahkan Panglima untuk menyiapkan, pertama akan membantu, sore ini ada.
1: Upaya memperkuat sinergi antara ulama dan pemerintah menjadi fokus rapat koordinasi daerah MUI wilayah 5 se-Kalimantan.
3: Fungsi Majelis Ulama sebagai khadimul umat berperan memberikan perlindungan, pengawalan kepada umat

Itulah di antara topik informasi yang kami ketengahkan dalam Warta Berita pagi ini, edisi Minggu 23 Agustus 2026 bersama saya Meiti Sudaina. Inilah berita selengkapnya.

0: Presiden Prabowo Subianto bersama Panglima TNI, Jenderal Agus Subianto dan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo meninjau dan memimpin langsung penanganan darurat bencana karhutla di Kalimantan Barat Sabtu pagi. Kita simak laporan selengkapnya.
1: Baik, terima kasih saudara-saudara sekalian. Saya datang untuk melihat keadaan setempat yang nyata. Nah, sekarang saya minta siapa yang bisa kasih saya presentasi tentang situasi.
2: Presiden Prabowo Subianto tiba di Lanut Supadio Pontianak dan langsung meninjau penanganan karhutla di Kabupaten Kubu Raya. Presiden tiba sekitar pukul 10.50 pagi waktu Indonesia Barat menggunakan pesawat kepresidenan. Kemudian menuju posko penanganan karhutla untuk melihat kondisi lapangan dan menerima pemaparan, perkembangan kebakaran, serta sebaran titik panas. Wakil Bupati Kubu Raya Sukiryanto mengatakan Presiden telah memberikan dukungan tambahan untuk memperkuat penanganan karhutla di Kalimantan Barat.
3: Konsen untuk membantu musibah yang ada di Kalimantan ini, khususnya Kalimantan Barat, khususnya di Kabupaten Kubu Raya. Beliau tadi kita dengar bahwa telah memerintahkan Panglima untuk menyiapkan, pertama akan membantu, sore ini ada 4 pesawat waterbombing yang akan datang dan mungkin menyusul besok yang insya Allah 8 pesawat yang akan standby di Kalimantan Barat. Yang kedua, beliau telah memerintahkan juga menyiapkan mobil pemadam kebakaran itu 50 unit dan juga menambah personil itu kurang lebih 1.200. Begitu juga yang lain tentang pengepuran itu akan diintensifkan.
2: Tenaga ahli kepala BNPB Brigjen TNI Purnawirawan Asrianus Bulo melaporkan hasil pemantauan satelit dalam 24 jam terakhir yang mendeteksi 198 hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi. Sementara itu, Danlanut Supadio Marsma TNI Sidik Setiono mengatakan TNI Angkatan Udara turut memperkuat operasi udara dengan mengerahkan pesawat KASA A2117 dari Skadron Udara 4 Lanut Abdurrahman Saleh untuk mendukung operasi modifikasi cuaca.
4: Kemudian kesiapan untuk materi semai dari BBBD juga sudah menyiapkan, kemarin ada di belakang di gudang sudah siap. Hanya saja tadi disampaikan dari BBBD dan kami monitor dari BMKG, karena kondisi potensi awan yang kurang mendukung. Kami dapat informasi diprediksi tanggal 23 atau semoga aja tanggal 22 besok bisa ada potensi awan yang bisa disemai, sehingga bisa menumbuhkan hujan atau potensi hujan. Kemudian tidak kalah pentingnya kami dalam hal ini menyampaikan bahwasanya untuk waterbombing itu adalah salah satu hal yang terakhir, karena kalau sudah masif tentunya akan tingkat kesulitannya juga akan tinggi. Apalagi sudah meluas, waterbombing akan sangat kerepotan.
2: Dengan tambahan dukungan personel dan armada udara, penanganan karhutla di Kalimantan Barat diharapkan semakin cepat dan efektif. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, Hermanta dan Gulista Kisra Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: TNI Angkatan Udara mengerahkan pesawat KASA A2117 untuk memperkuat operasi udara. Kedatangan armada udara TNI AU ini diharapkan mampu mempercepat penanganan karhutla di Kalimantan Barat. Berikut laporannya.
2: TNI Angkatan Udara terus berupaya mendukung penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan Barat. Setelah sebelumnya mengoptimalkan operasi pemadaman melalui waterbombing dan operasi modifikasi cuaca atau OMC, TNI Angkatan Udara melalui Lanut Supadio kembali memperkuat operasi udara dengan mengerahkan pesawat KASA A2117. Dan Lanut Supadio Marsma TNI Sidik Setiono mengatakan, pesawat KASA A2117 tersebut merupakan pesawat dari Skadron Udara 4 yang bermarkas di Lanut Abdurrahman Saleh, Malang. Kehadiran pesawat ini di Kalimantan Barat memiliki tugas khusus untuk mendukung pelaksanaan operasi modifikasi cuaca atau UMC sebagai bagian dari upaya terpadu dalam penanganan karhutla.
4: Sore ini akan ada satu pesawat dari TNI Angkatan Udara yaitu pesawat Kasa dengan TNI nomor 2117 akan mendukung untuk melaksanakan OMC atau modifikasi cuaca. Ini adalah salah satu kontribusi dari nyata dari TNI Angkatan Udara dalam ini untuk mendukung kegiatan ini. Secara keseluruhan Angkatan Udara kami dapat informasi ada 3 spot yang akan didukung dengan pesawat Kasa ini. Yang 2 ada di Kalimantan yaitu di IKR atau di Palangkaraya dan 1 di Kalbar ini.
2: Dan Lanut Supadio menjelaskan pengerahan alutsista tersebut menjadi langkah strategis TNI Angkatan Udara dalam memperkuat dukungan operasi udara untuk membantu mengendalikan potensi karhutla di Kalimantan Barat. Melalui dukungan OMC, upaya penanganan tidak hanya dilakukan ketika api telah muncul, tetapi juga diarahkan untuk menciptakan kondisi cuaca yang mendukung pencegahan dan juga pengendalian karhutla. TNI Angkatan Udara melalui Lanut Supadio akan terus memberikan dukungan maksimal dalam penanganan karhutla dengan mengoptimalkan berbagai kemampuan dan juga sarana yang ada. Rino Kartono Mawardi dan Gulista Kisra melaporkan.
0: Pemerintah Kota Pontianak kembali meliburkan pembelajaran tatap muka untuk sekolah tingkat TK, PAUD, SD, hingga SMP. Kebijakan ini diambil mengingat kondisi udara masuk kategori tidak sehat akibat kabut asap. Berikut laporannya.
2: Kabut asap yang menyelimuti Kota Pontianak akibat karhutla yang terjadi di beberapa daerah di Kalimantan Barat membuat pemerintah Kota Pontianak mengambil kebijakan baru untuk meliburkan kembali pembelajaran tatap muka dan beralih belajar secara daring dari rumah. Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengungkapkan kebijakan ini diambil demi keselamatan anak-anak Kota Pontianak dari bahayanya kabut asap.
5: Sudah kita liburkan mulai hari ini lagi. Dari TK sampai SMP, kalau SMA semuka di provinsi. Dan memang kita mengimbau untuk masyarakat mengurangi kegiatan outdoor. Beberapa kegiatan di Pemkot kita batalkan atau kita tunda.
2: Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Syarif Usmulyono menyampaikan kondisi udara di Pontianak masuk kategori tidak sehat akibat asap karhutla yang tertiup angin ke arah Kota Pontianak.
6: Ini 87 sudah tidak sehat, tapi kita masih turun. Kadang-kadang 40, kadang 20 itu tergantung arah angin, kondisi kelembaban udara dan sebagainya. Kalau Pontianak, karena dia bukan penghasil kebakaran itu. Ya kita terdampak kan di bawah angin. Kalau anginnya tidak ngarah ke kita, dia ke kiri kan, berarti tidak sampai ke kita.
2: Selain meliburkan sekolah tatap muka, pemerintah Kota Pontianak juga mengambil kebijakan tegas dengan menunda kegiatan-kegiatan outdoor seperti jalan sehat dan berbagai kegiatan lainnya. Warga juga dihimbau untuk mengurangi aktivitas di luar rumah, jikapun mendesak agar tetap menggunakan masker. Muhammad Lokib dan Gulista Kisra melaporkan.
0: Karang Taruna Kota Pontianak secara resmi meluncurkan posko Segar Relawan yang berlokasi di halaman PMI Kota Pontianak, Jalan Ahmad Yani. Pada posko ini menyediakan berbagai layanan, mulai dari layanan kesehatan, bantuan peralatan konsumsi hingga oksigen secara gratis. Berikut laporannya.
2: Pendirian posko Segar oleh pengurus Karang Taruna bersama PMI dan BPBD Kota Pontianak ini merupakan bentuk kepedulian dan sinergi nyata dalam menghadapi dampak kebakaran hutan dan lahan atau karhutla serta memburuknya kualitas udara di Kota Pontianak akibat kabut asap. Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono yang hadir meresmikan posko tersebut mengapresiasi atas inisiatif yang digerakkan oleh para pemuda dan relawan. Menurutnya, kolaborasi lintas sektor ini sangat penting untuk membantu masyarakat yang mulai merasakan dampak kesehatan akibat cuaca kering.
5: Hari ini saya meresmikan posko Segar yang diinisiasi oleh Karang Taruna, ada Korwil Kalimantan, Bang Sudirman, dan ini Irfan Karang Taruna Kota. Ada didukung oleh BPBD Kota Pontianak, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, PMI. Dalam rangka kita bersinergi untuk siaga terhadap karhutla, terutama masyarakat warga yang memerlukan bantuan, yang di lapangan memadamkan api, termasuk yang terdampak akibat daripada cuaca dan asap ini, karhutla ini. Sehingga di sini juga kita buka pelayanan dan pengecekan kesehatan terus ada oksigen gratis.
2: Korwil Karang Taruna Kalimantan, Sudirman menjelaskan bahwa posko segar tidak hanya didirikan di Kota Pontianak saja, melainkan juga diperluas ke beberapa wilayah rawan karhutla di Kalimantan Barat yang didominasi lahan gambut seperti di Kabupaten Kubu Raya dan Kayong Utara.
7: Kita wilayah Kalimantan ini sebenarnya ada 3 provinsi utama, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, sama Kalimantan Timur, yang memang skala eskalasi karhutlanya cukup tinggi. Tapi memang terbesar dari wilayah Kalimantan ini kan Kalimantan Barat. Nah, Kalimantan Barat ini fokus kita saat ini 3 kabupaten. Kubu Raya, Ketapang, Kota Pontianak, sama Kabupaten Mempawa. Karena memang ini kan sekitaran wilayahnya kan banyak gambut ya, jadi emang sangat gampang sekali terbakar lahannya.
2: Ketua Karang Taruna Kota Pontianak Muhammad Irfan Oktodiar menambahkan bahwa posko tersebut didirikan untuk membantu meringankan beban para relawan, khususnya pemadam kebakaran yang berjuang di lapangan sekaligus warga yang mengalami sesak nafas.
8: Bantuan Karang dari Karang Taruna Pusat berkolaborasi dengan Karang Taruna Provinsi beserta Karang Taruna Kota sudah berdiri. Dan dari Karang Taruna Kota pun kami siap membantu dan menyediakan air-air mineral, air segar, habis itu ada oksigen juga untuk membantu para relawan-relawan pemadam dan masyarakat apabila ada yang tertimpa musibah seperti sesak nafas dan sebagainya.
2: Posko segar ini akan dilangsungkan 1 hingga 3 bulan ke depan. Selain fokus pada penanganan darurat karhutla, Karang Taruna Kota Pontianak juga membuka pintu seluas-luasnya bagi komunitas anak muda maupun masyarakat umum di Pontianak yang ingin berkolaborasi, mendonasikan masker, atau menyalurkan bantuan kemanusiaan melalui posko segar relawan. Irfan berharap agar kondisi Pontianak semakin membaik, udara kembali normal, dan karhutla di beberapa kabupaten juga padam. Muhammad Rokib dan Gulista Kisra melaporkan.
9: Anda masih menyimak Warta Berita Pagi RRI Pontianak. Warta berita ini disiarkan langsung FM 104,2 MHz dan dapat ditonton ulang di channel YouTube Pro1 Pontianak.
10: Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Beralih ke informasi selanjutnya, upaya memperkuat sinergi antara ulama dan pemerintah menjadi salah satu fokus rapat koordinasi daerah MUI Wilayah 5 se-Kalimantan. Forum ini menjadi momentum mengevaluasi program sekaligus merumuskan langkah MUI dalam menjawab berbagai dinamika sosial keagamaan di tengah perubahan zaman. Berikut laporannya.
2: Ketua MUI Kalimantan Barat Muhammad Basrihar mengatakan Rakorda MUI se-Kalimantan Barat Wilayah 5 menjadi momentum mengevaluasi program MUI di masing-masing wilayah sekaligus merumuskan program kerja ke depan sesuai dengan dinamika yang berkembang di masyarakat. Menurut Basri, MUI memiliki dua peran penting, yaitu menjadi Khodimul Ummah atau pelayan umat dan Shodiqul Hukumah sebagai mitra strategis pemerintah. Sebagai pelayan umat, MUI memiliki tanggung jawab memberikan perlindungan dan pengawalan melalui 3 prinsip, yaitu menjaga agama, menjaga umat, dan menjaga negara.
11: Sejatinya, fungsi Majelis Ulama sebagai khadimul ummah berperan memberikan perlindungan, pengawalan kepada umat. Perlindungan-perlindungan itu sudah barang tentu tidak akan bisa kita wujudkan dengan baik ketika kita hanya dilakukan oleh Majelis Ulama. Makanya fungsi Majelis Ulama berikutnya adalah Sadiqul Hukumah, yaitu mitra strategis pemerintah.
2: Untuk menjalankan peran tersebut, Basri menegaskan MUI tidak dapat bekerja sendiri. Diperlukan sinergi dengan pemerintah dan berbagai pihak, termasuk melalui pemberian fatwa serta rekomendasi, agar kebijakan pemerintah tetap sejalan dengan nilai agama dan kemaslahatan masyarakat. Basri berharap Rakorda MUI Wilayah 5 Sekalimantan menghasilkan rekomendasi yang dapat memperkuat sinergi antara ulama dan pemerintah di masing-masing wilayah. Dirinya juga mengapresiasi sinergi yang selama ini terjalin antara MUI Kalimantan Barat dan Pemprov Kalimantan Barat. Rakorda tersebut dibuka oleh Sekda Provinsi Kalimantan Barat Harrison, mewakili Gubernur Kalimantan Barat. Rakorda MUI Wilayah 5 Sekalimantan tahun 2026 mengangkat tema peran strategis MUI dalam merespon masalah ekonomi, ekologi, dan sosial keagamaan di tengah perubahan zaman. Sejalan dengan upaya memperkuat peran MUI di tengah masyarakat, Wakil Ketua MUI Pusat Anwar Abbas menyoroti potensi besar yang dimiliki Pulau Kalimantan. Anwar mengatakan Kalimantan memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah, terutama dari sektor pertambangan dan perkebunan yang semestinya dapat memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat.
12: Sangat kaya, pakai sekali, sangat-sangat kaya sekali. Cuma ada pertanyaan, tetapi kenapa MUI-nya miskin?
2: Menurut Anwar, manfaat dari kekayaan sumber daya alam tersebut perlu diperkuat melalui kontribusi berbagai pihak, termasuk dunia usaha. Karena itu, para pengusaha yang berinvestasi didorong di Kalimantan untuk memanfaatkan dana Corporate Social Responsibility atau CSR untuk mendukung program kerja di MUI untuk di masing-masing wilayah. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat Harrison, Rakorda tersebut menjadi momentum penting untuk memperkuat konsolidasi organisasi MUI di tingkat regional Kalimantan sekaligus memperkuat kontribusi MUI dalam kehidupan bermasyarakat.
13: Cendekiawan Islam dalam membimbing, membina, serta mengayomi umat. Agar langkah ke depan semakin mantap, tentu ada banyak hal yang kita perlu benahi bersama, mulai dari penyelarasan program kerja daerah dengan prioritas nasional, penataan organisasi, hingga aspek pendanaan yang sehat. Semua ini semata-mata agar pelayanan kepada masyarakat bisa berjalan semakin optimal dan dirasakan langsung manfaatnya.
2: Lebih lanjut, Harrison mengutarakan penguatan organisasi perlu terus dilakukan agar MUI mampu menjalankan perannya secara semakin optimal, termasuk melalui penyelarasan program kerja daerah dengan prioritas nasional, penataan organisasi, serta penguatan aspek pendanaan yang sehat dan berkelanjutan. Syahrul Sani dan Gulista Kisra melaporkan.
0: Kecelakaan yang melibatkan kendaraan berat dan sepeda motor kembali menjadi sorotan di Kota Pontianak dan sekitarnya. Kondisi ini mendorong pengusaha meminta pemerintah memperkuat pengawasan serta menghadirkan solusi keselamatan lalu lintas yang permanen. Kita simak laporannya.
14: Rangkaian kecelakaan yang melibatkan kendaraan berat dan sepeda motor mendorong pengusaha meminta pemerintah memperkuat keselamatan lalu lintas di Pontianak. Pengamat ekonomi dan sosial kemasyarakatan Kalimantan Barat Andreas Acuy Simanjaya prihatin dengan kecelakaan beruntun yang terjadi di Pontianak dan sekitarnya dalam beberapa hari terakhir. Menurutnya, kecelakaan yang melibatkan kendaraan besar dan sepeda motor bukan persoalan baru. Bahkan sejumlah korban merupakan ibu-ibu pengendara motor.
15: Jadi saya melihat bahwa sudah saatnya dan urgent kita memikirkan solusi jangka panjang. Kalau cuma kita menyalahkan soal tronton, soal dan apa kendaraan berat dan sebagainya, ini kembali pada pengaturan dan regulasi saja. Sebenarnya kan kalau kita bertanya sederhana kenapa tronton itu bisa lewat di luar jam yang ditentukan, tentunya ada pengawasan dan kelalaian aparat dalam hal ini DLJL dan Polantas lah, bisa terjadi pembiaran atau hal lain terjadi.
14: Andreas menilai kendaraan ekspedisi merupakan bagian penting dari perekonomian daerah karena mendistribusikan kebutuhan masyarakat dan membawa komoditas Kalimantan Barat keluar daerah. Namun penggunaan jalan harus tetap mengikuti aturan jalur dan waktu operasional, sementara pengawasan terhadap kendaraan berat yang melanggar ketentuan harus diperketat. Untuk jangka pendek, Andreas mendorong optimalisasi pengawasan polisi lalu lintas dan DLL AJR, terutama di jalur kendaraan berat, serta penertiban pengendara anak di bawah umur dengan melibatkan sekolah dan orang tua. Dalam jangka menengah dan panjang, pemerintah juga diminta memperbaiki infrastruktur jalan, menyediakan fasilitas keselamatan, serta mempercepat pembangunan jalan lingkar dan jembatan alternatif agar arus kendaraan berat tidak menumpuk di dalam kota Pontianak. Harmanta Wilhelmus melaporkan.
0: Berawal dari sebuah rumah bernomor 58, usaha kuliner ini perlahan berkembang menjadi salah satu pilihan masyarakat untuk sarapan. Mempertahankan cita rasa bubur berbumbu rempah khas, Bubur 58 kini hadir dengan beragam pilihan menu dan terus memperluas jangkauan usahanya di Kota Pontianak. Kita simak laporannya.
16: Oh, jadi awal mulai usaha itu kita mulai dari lapak, sewa lapak di depan teras warung kopi Fajar di Dr. Sutomo. Itu dari tahun 2019.

0: Pendengar dan pemirsa, biasanya apa nih menu sarapannya? Pasti salah satunya bubur ya. Nah, kali ini saya berada di Bubur 58 di kawasan Jalan M. Soho. Yuk, kita makan. Bubur 58 pertama kali dirintis oleh Rudy yang merupakan owner dari usaha ini dengan satu menu andalan, yakni bubur berbumbu rempah khas. Nama 58 sendiri diambil dari nomor rumah yang kala itu menjadi tempat produksi. Seiring waktu, cita rasa yang ditawarkan mulai diterima masyarakat. Usaha ini pun berkembang dan kini memiliki gerai baru di Jalan M. Sohor, setelah sebelumnya membuka gerai di Jalan Dr. Stomo dan Jalan Subarkah. Di gerai terbarunya, Bubur 58 tak hanya menawarkan bubur khas. Ragam menu sarapan juga disiapkan mulai dari bubur kampung, mie, lontong, hingga nasi bakar dengan 16 pilihan varian. Bubur menjadi menu yang memiliki cita rasa tersendiri. Bumbu khas yang digunakan tidak dibuat secara instan. Rudy menyebut racikan tersebut melalui beberapa kali percobaan hingga mendapatkan rasa yang dianggap paling pas.
1: Intinya semua bumbu yang memang kita gunakan itu kita sempat melakukan beberapa kurang lebih 4 kali percobaan sampai dengan yang keempat itu terakhir kita yakin ini yang udah paling sempurna dan yang udah bisa abang rasakan juga hari ini kan. Nah, jadi bubur ini ya sebenarnya kunci awalnya. Tapi kalau misalnya kita mau tarik balik, itu sebenarnya ciri khas ide awal kenapa kita siapkan, kita buat bumbu seperti ini khusus, ya memang ya mungkin karena ada kenangan, karena zaman dulu kita orang tua ini kan memang suka buat bumbu dan suka masak bubur. Nah, ini yang kita coba kembangkan lagi sekarang dengan menu bubur kita yang ada.
0: Dari sebuah rumah bernomor 58, usaha ini perlahan berkembang, bukan sekedar menyajikan sarapan, tetapi juga membawa cerita tentang resep keluarga, usaha, dan cita rasa yang terus dipertahankan. Kini, Bubur 58 berharap dapat terus berkembang dan menjangkau lebih banyak masyarakat termasuk wilayah lain seperti Sungai Raya Dalam. Bubur 58 membuktikan sebuah nama sederhana yang lahir dari nomor rumah dapat menjadi identitas sebuah usaha. Dengan cita rasa khas dan pilihan, menu yang beragam, perjalanan Bubur 58 terus berlanjut dari satu gerai ke gerai lainnya. Bubur 58 menyajikan beragam rasa dan juga varian yang pastinya dapat menggugah selera Anda. Jadi bagi penggemar dan juga pemirsa, silakan datang langsung ke Bubur 58 yang beralamat di Jalan M. Sohor.

0: info cuaca hari ini. Dari BMKG, Supadio, Pontianak.
1: Selanjutnya kita ikuti perakiraan cuaca dari BMKG Supadio Pontianak disampaikan oleh Prakirawati Tika. Tika, laporan Anda.
2: Baik, terima kasih. Selamat pagi rekan media studio dan para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Dari BMKG Supadio Pontianak, kami laporkan perakiraan cuaca hari ini Minggu 23 Agustus 2026 yang berlaku mulai pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat. Untuk pagi hingga siang hari kondisi cuaca berawan yang disertai dengan udara kabur dan kabut, sedangkan siang hingga sore hari kondisi cuaca juga secara umum berawan namun berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan, yaitu di sebagian wilayah kabupaten dan kota di Landak, Sanggau, Skadau, dan Kapuas Hulu. Untuk malam hingga dini hari hujan dengan intensitas ringan kami perakirakan berpotensi terjadi di sebagian wilayah kabupaten dan kota di Skadau, Sintang, Kapuas Hulu, dan Melawi. Angin secara umum bergerak dari arah tenggara hingga selatan dengan kecepatan berkisar 10 hingga 35 km per jam. Suhu udara berkisar antara 23 hingga 35 derajat Celcius dan kelembaban udara berkisar antara 45% hingga 95%. Waspadai potensi hujan yang dapat disertai petir maupun kilat dan angin kencang berdurasi singkat, serta waspadai kenaikan suhu udara dan berkurangnya potensi hujan yang dapat memicu terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Pantauan titik panas ataupun hotspot di Kalimantan Barat selama 24 jam terakhir terdeteksi adanya 2.842 titik panas di wilayah Kalimantan Barat. Indeks potensi kemudahan kebakaran hutan dan lahan dalam satu minggu ke depan, sebagian besar wilayah Kalimantan Barat masuk dalam kategori mudah hingga sangat mudah terbakar. Untuk itu kami mengimbau untuk tidak melakukan kegiatan yang dapat menimbulkan terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Untuk informasi terupdate pendengar RRI Pro 1 Pontianak bisa memantau di website kami kalbar.bmkg.go.id ataupun di sosial media Instagram kami BMKG Kalbar, atau sobat juga dapat berkunjung ke kantor-kantor BMKG terdekat. Demikian kami sampaikan, saya Tika. Selanjutnya kita kembali ke RRI Pro 1 Pontianak.
1: Terima kasih, selamat bertugas kembali. Demikian tadi sudah kita ikuti perakiraan cuaca dari BMKG Supadio Pontianak disampaikan oleh Prakirawati Tika.

Sekian Warta Berita Pagi Produksi Radio Republik Indonesia Pontianak. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Meiti Sudaina mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email redaksi RRI Pontianak @gmail.com. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: punya keluhan soal fasilitas umum, menemukan kendala dalam aktivitas sehari-hari, atau punya pertanyaan yang butuh jawaban, kami di RRI siap mendengarkan dan menjembatani aspirasi Anda. Melalui program Halo RRI, kami hadir untuk memfasilitasi dan mengakomodir setiap keluhan, laporan, maupun pertanyaan Anda secara bijak dan kekeluargaan. Catat waktunya, setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, jam 9 sampai jam 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
1: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.
1: Selamat pagi pemirsa dan pendengar, kabar dari Kalbar kembali hadir di ruang dengar Anda. Pada hari ini ada RRI Pontianak, RRI Sintang, RRI Sanggau, juga RRI Sambas, di mana saat ini kami sedang melaksanakan siaran langsung di YouTube RRI Pro 1 Pontianak ya. Jadi kami undang Anda untuk bergabung di kolom komentarnya untuk berbagi informasi ya. Atau di 734987, bisa juga di 0811-570-1042. Dan sudah bergabung rekan-rekan saya semuanya di pagi hari ini. Saya sapa terlebih dahulu. Selamat pagi rekan-rekan. Oke, mana suaranya?
2: Selamat pagi, Mi.
3: Suaraku, okay. Mana suaramu?
1: Baik ya. Kita absen satu-satu dulu. Ini monitor siapa nih, kenceng banget ya? Agak feedback suara saya ini. Dari mana itu? Boleh sambil dicek-cek ya. Oke, kita sapa-sapa terlebih dahulu dari Sintang, ada Riko, selamat pagi.
3: Yap, selamat pagi Mei, selamat pagi Dini, udah batuk kayaknya ya, dan selamat pagi juga Wahyu.
1: Gimana Sintang pagi ini?
3: Sintang pagi ini mendayu-dayu ya, sama seperti kemarin. Kita berharap bukan hanya sendu, tapi segera turun hujan deh. Udah kesabaran mau mandi hujan juga gitu kan. Dan tentu kemarau segera berakhir, kemudian kebakaran di mana-mana tuh segera padam apinya. Untuk pantauan lalu lintas pagi ini cukup lengang, Mai, karena memang kabutnya luar biasa. Jadi mungkin masyarakat sadar ya, enggan untuk keluar rumah. Enggak begitu penting juga mungkin. Mai, boleh kan ya?
1: Baik, terima kasih Riko ya untuk update situasi terkini dari Sintang. Selanjutnya saya berpindah ke Sanggau, ada Dini, selamat pagi.
4: Selamat pagi, Mai. Semuanya juga selamat pagi.
1: Gimana Sanggau pagi ini?
4: Sanggau pagi ini masih agak mendung ya, kayaknya ini lebih ketutup kabut asap karena memang hampir sama juga kayak di Sintang, belum ada hujan sama sekali. Kayaknya memang kita semua merindukan hujan ya, karena cukup tebal sekali ini.
1: Tidak pernah serindu ini dengan hujan ya, kata anak-anak sekarang. Baik, seperti itu. Dari Sanggau kita bergeser ke Sambas. Ya, ada Wahyu, selamat pagi.
5: Halo, selamat pagi, Mei.
1: Gimana Sambas pagi ini?
5: Ya, di Sambas juga. Harusnya waktu itu minggu lalu saya masih, di Sambas nggak terlalu, sekarang sudah terlalu ini. Nggak kamu dengarkan,
1: ya,
5: Mei.
1: Ya ampun.
5: Sudah kamu juga, dan memang satu pekan terakhir ini memang tidak ada turun hujan di Kabupaten Sambas. Jadi situasinya masih pekat, terutama di titik-titik kecamatan-kecamatan yang memang menjadi titik hotspot terbanyak juga, seperti Tangaran, kemudian Teluk Keramat, itu tingkat kabutnya lebih tinggi dibanding dengan Sambas Kota.
1: Baik, terima kasih Wahyu ya. Dan untuk di Kota Pontianak juga ya sama lah ya, pagi hari ini masih cukup gelap karena sepertinya matahari juga masih tertutup oleh kabut asap, lalu juga masyarakat terpantau masih sebenarnya enggan ya untuk beraktivitas di luar ruangan untuk sementara, karena kembali lagi melihat kondisi cuaca yang seperti ini kayaknya lebih nyaman di rumah. Kalau nggak ada kepentingan yang mendesak, kayaknya ya di rumah saja, seperti itu. Saya juga mau mengucapkan hati-hati di jalan untuk keluarga saya yang sedang di perjalanan menuju Sambas nih hari ini. Saya nggak diajak.
4: Kasian ya. Kayaknya mau ikut banget itu.
1: Iya, mau. Baik, seperti itu. Tapi kita harus memberi informasi dulu ya di pagi hari ini ya. Diawali dari Kota Pontianak, Presiden Prabowo Subianto bersama Panglima TNI Jenderal Agus Subianto dan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo meninjau dan memimpin langsung penanganan darurat bencana karhutla di Kalimantan Barat Sabtu pagi. Pada kesempatan ini, Presiden Prabowo telah memerintahkan Panglima TNI Jenderal Agus Subianto untuk segera mengirimkan 8 helikopter waterbombing untuk menangani karhutla di Kabupaten Kuburaya. Sementara itu, Wakil Bupati Kuburaya Sukrianto mengatakan dalam peninjauannya, Presiden Prabowo memberikan bantuan 8 helikopter waterbombing, 50 mobil pemadam kebakaran, dan menambah personil 1.200 orang. Sementara itu, dalam laporannya kepada Presiden Prabowo, tenaga ahli Kepala BNPB Brigjen TNI Purnawirawan Asrianus Bulo memaparkan perkembangan karhutla berdasarkan hasil pemantauan satelit selama 24 jam terakhir. Bulo menyebutkan satelit mendeteksi 198 hotspot dengan tingkat kepercayaan kepercayaan tinggi. Dan menurutnya tingkat kepercayaan tersebut menunjukkan adanya indikasi titik api dan asap di sejumlah wilayah di Kalimantan Barat. Itu dia untuk informasi pembuka dari Kota Pontianak. Selanjutnya kita beralih ke Sintang. Polres Sekadau lakukan olah TKP kebakaran 18 ruko. Riko, silahkan.
3: Baik, terima kasih Mai. Nah, ini lagi-lagi momen kemarau yang panjang ya. Kebakaran ini bukan hanya hutan dan lahan tetapi juga memang menyangkut tempat tinggal dan tempat usaha. Ya, seperti yang Mai katakan tadi, dalam hal ini terjadinya kebakaran hutan dan lahan menyebabkan juga terjadinya ruko yang ada di Kabupaten Sekadau. Dan dalam hal ini Mei juga mendengar Polres Sekadau ini lakukan olah TKP untuk memastikan apa sih penyebabnya kebakaran 18 pintu ruko yang ada di Kabupaten Sekadau. Dan dalam hal ini juga dilakukan olah TKP oleh Polres Sekadau, yaitu dimulai pada pukul 7.30 untuk mengidentifikasi titik awal api serta juga yaitu pengumpulan bahan keterangan terkait peristiwa kebakaran yang terjadi pada pukul 00:50 waktu Indonesia Barat. Dan dalam kesempatan tersebut, Mei juga mendengar Kapolres Sekadau KBP Andika Wiratama melalui Kasat Reskrim Polres Sekadau yaitu Ibtu Zainal Abidin. Beliau mengatakan bahwa berdasarkan dari hasil pemeriksaan di lokasi dan juga keterangan para saksi, titik awal ini diketahui berada di salah satu ruko rumah makan yaitu yang terletak pada bagian tengah deretan ruko yang kebakar. Dan di mana kebakaran ini juga sangat cepat, apinya membesar sehingga sulit untuk dilakukan penjinakan dan tentu menghanguskan yaitu setidaknya 18 ruko. Dan hingga kini ini masih dalam proses penyelidikan dan juga untuk memastikan tentang kerugian juga dan penyebab yang sebenarnya dari kebakaran tersebut. Juga berharap ini tidak terus terjadi di berbagai daerah, bukan hanya di Sekadau tetapi juga seperti di Sintang dan di Pontianak dan di mana saja berada. Artinya kebakaran tidak boleh dibiarkan dan apapun hal yang bisa memicu terjadi kebakaran itu harus kita cegah, harus kita antisipasi. Mai, kembali ke Anda.
1: Baik, terima kasih Riko untuk informasinya. Selanjutnya kita bergeser ke Sambas. Pemprov Kalbar dorong Sebubu Sambas jadi sentra garam. Wahyu, silahkan.
5: Benar sekali rekan Mei, ini adalah Wakil Gubernur Kalimantan Barat Bapak Krisantus Kurniawan yang mendorong Desa Sebubu Kabupaten Sambas menjadi sentra garam air unggulan katanya, terutama untuk di Kalimantan Barat. Karena dinilai memiliki potensi yang besar katanya mengembangkan produksi garam dan tentunya didukung dengan garis pantai yang cukup panjang, kemudian ketersediaan air laut juga, serta memang kondisi cuaca yang sebenarnya cukup mendukung katanya untuk proses produksi. Walaupun di sana ataupun di Desa Sebubu ini sebenarnya sudah banyak produksi garam, tetapi memang masih digunakan untuk kepentingan nelayan atau untuk menjaga si ikan itu. Dan Bapak Krisantus menilai setelah melihat langsung tahapan produksi garam rakyat ini yang dilakukan oleh masyarakat, mulai dari pemompaan airnya, kemudian pengendapan di kolam, kemudian penjemuran hingga daripada pengemasan. Dan dia menilai ini prosesi yang luar biasa karena memang satu bagian itu bisa menghasilkan sekitar 1 ton garam. Dan katanya kalau kalkulasi dari Bapak Wakil Gubernur itu, kalau 1 kilogram dijual 2.000 itu berarti 1 ton itu bisa menghasilkan sekitar 2 juta di satu bagian saja katanya. Dan dia juga menegaskan kalau misalnya ini tersedia dan masyarakat di sana juga ingin fokus dalam pengembangan pabrik garam ini, nantinya Provinsi Kalimantan Barat siap memberikan dukungan berupa alat, kemudian penelitian, kemudian pelatihan yang nantinya agar pembentukan bendungan-bendungan garam ini dapat dijual secara apa sih namanya ya, konvensional begitu, secara modern. Dan itu salah satu hal yang disampaikan pada saat ia berkunjung ke area perbatasan kemarin rekan Mei.
1: Baik, terima kasih Wahyu untuk informasi dari Samba. Selanjutnya kita beralih ke Sanggau. Pameran pembangunan Sabang Merah hadirkan karya film lokal. Dini, silakan.
4: Ya baik Mei, ini pemerintah Kabupaten Sanggau yang membuka pemutaran film dan

0: Ya, hiburan, tetapi juga dapat mendukung pengembangan ekonomi kreatif dan UMKM. Pemanfaatan ruang publik untuk pemutaran film dinilai juga dapat memperluas apresiasi masyarakat ya ini terhadap karya lokal Mei.
1: Baik, terima kasih Dini untuk informasi dari Sanggau. Sebelum kita beralih ke informasi selanjutnya, kita akan jeda dulu sejenak. Jangan kemana-mana, tetap di Kabar dari Kalbar.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Masih di kabar dari Kalbar, siaran berjaringan RRI Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat, ada RRI Pontianak, RRI Sintang, RRI Sanggau, juga RRI Sambas, di mana saat ini kami sedang melaksanakan siaran langsung di YouTube RRI Pro 1 Pontianak. Jadi kami undang Anda bergabung di kolom komentar untuk berbagi informasi atau di 734987, bisa juga di 0811570142. Kita beralih ke informasi selanjutnya dari Kota Pontianak. Karang Taruna Kota Pontianak secara resmi meluncurkan Posko Segar Relawan yang berlokasi di halaman PMI Kota Pontianak, Jalan Ahmad Yani. Pada posko ini menyediakan berbagai layanan, mulai dari layanan kesehatan, bantuan peralatan konsumsi hingga oksigen secara gratis. Pendirian Posko Segar oleh pengurus Karang Taruna bersama PMI dan BPBD Kota Pontianak ini merupakan bentuk kepedulian ya, dan sinergi nyata dalam menghadapi dampak kebakaran hutan dan lahan, serta memburuknya kualitas udara di Kota Pontianak akibat kabut asap. Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono yang hadir meresmikan posko tersebut mengapresiasi atas inisiatif yang digerakkan oleh para pemuda dan relawan. Menurutnya, kolaborasi lintas sektor ini sangat penting untuk membantu masyarakat yang mulai merasakan dampak kesehatan akibat cuaca kering. Dan Korwil Karang Taruna Kalimantan, Sudirman menjelaskan bahwa posko segar tidak hanya didirikan di Kota Pontianak, melainkan juga diperluas ke beberapa wilayah rawan karhutlah di Kalimantan Barat yang didominasi lahan gambut seperti Kabupaten Kuburaya dan Kayong Utara. Itu dia untuk informasi kedua dari Kota Pontianak. Selanjutnya kita beralih ke Sintang. Bakti Komdigi melalui Diskominfo Sintang dorong petani adaptif di era digital. Riko, silakan.
1: Dan juga pendengar, seperti yang saya katakan tadi, dalam hal ini kita menyoroti tentang yaitu Komdigi. Jadi mohon maaf ini saya juga bingung nih kenapa bisa keluar sendiri terus dari tadi maka agak lelet ya.
0: Baik,
1: dari
0: baik.
1: Situs RRI-nya Nina.
0: Baik, okay. tidak apa.
1: Nah, ini Mahendi juga berdengar dalam upaya mempercepat transformasi digital khususnya di sektor pertanian. Bakti Komdigi ini melakukan kolaborasi dengan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura yang ada di Kabupaten Sintang, dan kegiatan ini sendiri digelar pelatihan yaitu jaringan fasilitator adopsi teknologi digital kelompok tani dan hortikultura. Di mana kegiatan ini sendiri main dilakukan pada 19 Agustus 2026 dan kegiatan berlangsung di Hotel Laja Sintang, dan hadir secara langsung juga yaitu Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sintang. Dalam sambutannya, Kadis Kominfo Igor Nugroho ini mengapresiasi sinergi ini, yaitu dan menegaskan bahwa teknologi digital saat ini memang merupakan kebutuhan mendesak untuk memajukan pertanian. Itu bukan lagi sekedar wacana masa depan, tetapi memang inilah yang harus dilakukan untuk

0: perbaikan, para petani bisa melakukan pemasaran dan hasilnya melalui dunia digital secara lebih luas dan tentu juga mendapatkan benefit yang lebih besar bagi seluruh para petani yang ada di Kabupaten Sintang dan sekitarnya. Mei, kembali ke Anda.
1: Baik, terima kasih Riko untuk informasi dari Sintang. Selanjutnya kita beralih ke Sanggau ya. Disbuna Kalbar, suplai telur murah dalam pameran pembangunan Sabang Merah. Dini, silahkan.
2: Ya baik Mei, ini Dinas Perkebunan dan Peternakan di Sbunak Provinsi Kalbar, tim pengendalian inflasi daerah atau TPID dan Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Sanggau menyuplai telur murah dalam rangkaian pameran pembangunan Kabupaten Sanggau 2026 di stand di Sbunak Sanggau pada Sabtu kemarin ya, 22 Agustus 2026. Kepala Bidang Peternakan di Sbunak Kalbar, Novita Sali, menjelaskan sebanyak 12.000 butir telur disediakan dengan harga Rp1.600 per butir atau Rp16.000 per paknya. Dan telur tersebut juga berasal dari peternak Kabupaten Kuburaya dan di pasar dengan harga tingkat kandang. Ya, distribusi telur juga didukung APBD Provinsi Kalbar termasuk untuk mobilisasi sumber daya manusia dan angkutan. Dan kegiatan ini juga menjadi bentuk kolaborasi guna menyediakan telur murah bagi masyarakat Sanggau. Kehadiran telur murah juga diharapkan membantu masyarakat mendapatkan bahan pangan bergizi dengan harga terjangkau. Selain Kuburaya, pasokan telur Kalbar juga berasal dari sejumlah sentra produksi seperti Kota Singkawang dan Bengkayang. Penyediaan telur murah ini juga diharapkan dapat membantu meningkatkan konsumsi telur sekaligus mendukung masyarakat memperoleh pangan berkualitas. Mei.
1: Baik, terima kasih Dini untuk informasi dari Sanggau. Selanjutnya kita bergeser ya ke Sambas. Dapil Kalbar 3 untuk DPR RI dinilai mendesak meliputi Sambas, Bengkayang, dan Singkawang. Wahyu, silahkan.
3: Oke, rekan Mei, ini adalah wacana pembentukan Dapil Kalbar 3 yang kemudian kembali disuarakan di berbagai pihak, termasuk salah satunya adalah Aliansi Masyarakat Perbatasan Wilayah Kalimantan Barat dengan tokohnya adalah Misni Safari ini, yaitu penambahan dapil yang memang dinilai dapat mempercepat ketika pembangunan karena memang aspirasi masyarakat di wilayah perbatasan ini dapat terwakili katanya, dan memang penambahan satu daerah pemilihan ataupun kita sering menyebutnya dengan dapil di DPR RI Kalimantan Barat ini kan biasanya cuma sekarang cuma dua, dan kayaknya lebih bagus kalau misalnya ditambah satu katanya, dinilai karena memang mendesak karena untuk menjawab keadilan keterwakilan masyarakat di lembaga legislatif pusat. Nah, dapil 3 ini diusulkan adalah Kabupaten Sambas, Kabupaten Bengkayang, dan Kabupaten Kota Singkawang karena memang selain daerah perbatasan dengan beberapa titik PLBN di dua kabupaten, dan ini lagi-lagi itu dia tadi keterwakilan masyarakat perbatasan itu lebih gampang sampai begitulah menurut Misni. Dan memang Sambas dan Bengkayang ini merupakan daerah perbatasan antar negara yang memang membutuhkan sekali lagi keterwakilan secara langsung agar mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah pusat. Ini juga mempercepat katanya pembangunan dan memang aspirasi-aspirasi dari masyarakat untuk sampai ke pemangku jabatan di pusat. Begitu kurang lebih rekan Mei.
1: Baik, terima kasih Wahyu untuk informasi dari Sambas. Tapi kayak saya mau nanya sedikit deh, kalau untuk di tempat rekan-rekan, anak sekolah semua libur apa gimana? Ataukah mereka libur sekolah tapi tetap main di luar rumah atau seperti apa? Di Sintang dulu seperti apa? Ketawa dulu
0: namanya,
1: sih.
0: Nah iya dong, namanya anak-anak dong Maya. Nggak disuruh sekolah pasti minta main sama mamanya.
1: Iya.
0: Minta jajan lah, minta main tempat sepupunya ya. Kalau untuk di Sintang, aktivitas proses belajar mengajar memang diliburkan, Mei. Tapi yang pusingnya orang tua, banyak ngeluh ya. Karena sistem belajar daring, orang tuanya harus menjadi guru. Nah, ini memang menjadi dilematis. Semoga kabut asap cepat berlalu, sehingga aktivitas proses belajar mengajar di Sintang ini bisa kembali normal, dan orang tua nggak puyeng lagi, Mei.
1: Baik, seperti itu ya, keluh kesah ayah di pagi hari. Kalau di Sanggau seperti apa, Dini, anak-anak sekolah di sana?
2: Ya di Sanggau ya, yang awalnya juga hampir sama libur ya, ini sampai tanggal 24 barusan aja nih dapat WA juga nih ya dari wali kelasnya, katanya ini diperpanjang sampai hari Rabu. Cuman nanti ditunggu lagi, kalau hari Rabu memang cuacanya masih kurang membaik diperpanjang. Tapi kayaknya pada senang ya anak-anak ya, pada bisa bangun siang gitu.
1: Baik, seperti
2: Maknya
1: itu.
2: memang yang pusing.
1: Pagi-pagi sudah ditodong ya, tugas hari ini buat video ini gitu ya. Kalau anak-anak sekolah di Sambas seperti apa, Wahyu?
3: Ya, di Sambas juga sama rekan Wei, proses belajar mengajar juga ditiadakan, tapi memang kalau misalnya di Kompleng itu anak-anak lagi sibuk masih 17 Agustusan ya, dalam kondisi yang ya masih dengan kabut asap seperti ini rekan Wei. Tapi untuk proses belajar mengajar juga masih diliburkan dan memang periodenya per minggu rata-rata. Kemudian diperbarui kembali. Begitu rekan Wei.
1: Baik, seperti itu ya. Semoga memang kondisi udara segera membaik supaya anak-anak bisa sekolah dan bermain di luar seperti biasa ya. Dan itu dia informasi yang bisa kami hadirkan di ruang dengar Anda. Dan terima kasih saya ucapkan kepada rekan-rekan, ada Riko, Dini, dan juga Wahyu ya, sudah berbagi informasi pagi hari ini. Selamat bertugas kembali rekan-rekan, selamat pagi.
2: Selamat pagi.
1: Dan untuk Anda pemirsa dan pendengar yang tertinggal dengan informasi yang sudah kami sampaikan, Anda bisa bergabung lagi ke YouTube RRI Pro 1 Pontianak karena siaran ini bisa diputar ulang ya. Dan untuk Anda jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
4: Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, dan selanjutnya kita bergabung bersama dengan RRI Pro 3 Jakarta, Jaringan Berita Nasional, untuk mengupdate informasi di Warta Berita. Tetap di sini bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak.
4: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
5: Telah memerintahkan Panglima untuk menyiapkan, pertama akan membantu, sore ini ada 4 pesawat waterbombing yang akan datang.
6: Ada 2.000 lampu tenaga surya supaya memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar mereka.
4: Presiden Prabowo Subianto memimpin langsung penanganan darurat bencana kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Barat. PMI mengirimkan bantuan logistik untuk masyarakat terdampak gempa bumi di Flores, NTT. Kapal kargo milik Turki dilaporkan diserang pesawat tanpa awak atau drone di Laut Hitam. Inilah warta berita selengkapnya, Minggu 23 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto bersama dengan Panglima TNI Jenderal Agus Subianto dan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo meninjau dan juga memimpin langsung penanganan darurat bencana kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla di Kalimantan Barat. Gulista Kisra melaporkan.
7: Baik, terima kasih saudara sekalian. Saya datang untuk melihat keadaan setempat yang nyata. Nah, sekarang saya minta siapa yang bisa kasih saya presentasi tentang situasi.
8: Presiden Prabowo Subianto tiba di Lanut Supadio Pontianak dan langsung meninjau penanganan karhutla di Kabupaten Kuburaya. Presiden tiba sekitar pukul 10.50 pagi waktu Indonesia Barat menggunakan pesawat kepresidenan, kemudian menuju posko penanganan karhutla untuk